Al-Quran. Pendengar, tafakur atau berpikir yang baik dan lurus adalah amat besar sekali kegunaan dan manfaatnya. Dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang menganjurkan untuk berpikir. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 219. Demikian Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berpikir. Kemudian dalam surat Yunus ayat 24, demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang berpikir. Dalam surat Yunus ayat 101, katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tafakur sesaat atau sebentar lebih baik daripada ibadah satu tahun. Pendengar, tafakur banyak jenis dan ragamnya. Tafakur yang paling mulia dan agung adalah tafakur atau merenung terhadap segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala, memikirkan ayat-ayat-Nya dan memperhatikan dengan seksama pada keajaiban-keajaiban ciptaannya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Orang yang bertafakur seperti ini akan lebih banyak mengenal atau makrifat terhadap penciptaannya. Ia akan semakin tahu akan kebesaran dan keperkasaan khaliknya itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu direnungkan lagi ialah tentang kebesaran karunia Allah Subhanahu wa taala yang telah dianugerahkan kepada kita. Anugerah ini merupakan nikmat yang tiada taranya, nikmat yang agung yang tiada bandingnya, baik nikmat dunia maupun nikmat petunjuk agama, yaitu iman dan Islam. Renungan seperti ini amat diperlukan. Ini karena tafakur akan membuahkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendorong untuk selalu mensyukuri nikmat pemberiannya. Begitu juga tafakur tentang keagungan hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang harus dipenuhi dan ditaati, sekaligus berpikir tentang kelalaian kita yang tidak dapat memenuhi perintah-perintah-Nya dengan baik serta sempurna. Renungan seperti ini janganlah ditangguhkan agar dapat menimbulkan rasa takut, cemas, dan malu kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mendorong kita untuk menjadi giat, aktif, dan bersungguh-sungguh mengerjakan ibadah dan memenuhi segala tuntunannya. Kemudian kita bertafakur pula tentang kehidupan dunia, kehidupan yang penuh fitnah dan malapetaka. Renungkan tentang tidak kekalnya dunia, tentang kebinasaannya, tentang kesibukannya, bahkan tentang beberapa hari lagi kita akan tinggal di dalamnya. Semua ini perlu kita renungkan agar kita tidak terlalu cenderung atau tertarik dengannya, tidak rakus dan tidak terpedaya olehnya. Begitu juga agar kita selamat dan aman dari segala rayuan dan bujuk rayu yang penuh keindahan itu. Begitu pula sebaliknya, kita renungkan tentang kehidupan akhirat, hidup yang kekal abadi, hidup yang tiada akhir dan tiada kesudahannya. Kita renungkan tentang kebesaran nikmat-Nya yang tidak habis-habis, kesenangan yang tiada bercampur dengan duka, dan berbagai kenikmatan yang tidak pernah kita bayangkan di pikiran kita. Kenikmatan yang belum pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, dan tidak pernah terlintas di dalam hati. Dengan merenung begini, akan membuahkan cinta kepada akhirat dan bersungguh-sungguh untuk mengumpulkan bekal untuk menyusul hidup bahagia di sana kelak. Pendengar, renungan-renungan seperti ini banyak sekali cabang dan dahannya, dan hal ini tergantung kepada siapa yang bertafakur. Semakin cerdas otak seseorang, semakin banyak dan besar pula renungannya. Semakin dalam ilmu seseorang, semakin dalam pula penghayatannya. Wallahu a'lam bishawab.

Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, manusia yang paling sempurna kelezatannya ialah yang disatukan pada dirinya antara kelezatan hati, jiwa, dan raga, yaitu menikmati kelezatan yang mubah serta tidak mengurangi bagiannya di akhirat nanti, dan juga tidak memutuskan kelezatan makrifat, kecintaan, dan perasaan senangnya kepada Rabbnya. Dan ini termasuk golongan yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 32 yang artinya, katakanlah Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik-baik? Katakanlah, semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan khusus untuk mereka saja pada hari kiamat. Dan golongan yang paling sedikit bagian kelezatannya, yaitu seseorang yang menikmati kelezatan dunianya namun harus mengorbankan kelezatan akhiratnya. Maka ia termasuk orang-orang yang dikatakan kepadanya pada hari pembalasan, kamu telah menghabiskan rezeki yang baik untuk kehidupan duniamu dan kamu telah bersenang-senang menikmatinya. Quran Surah Al-Ahqaf ayat 20. Mereka golongan pertama menikmati segala macam makanan yang halal. Golongan kedua juga menikmati segala macam makanan yang halal, namun mereka berbeda pada sisi cara menikmatinya. Golongan pertama menikmatinya sesuai dengan yang dibolehkan syariat bagi mereka, sehingga mereka akan mendapatkan kelezatan dunia dan akhirat. Sedangkan golongan kedua, mereka menikmatinya sesuai dengan selera dan hawa nafsunya belaka, tidak peduli apakah itu dibolehkan oleh agama atau tidak, sehingga terputuslah bagi mereka kelezatan dunia dan tidak akan mendapatkan kelezatan akhirat. Mereka senantiasa tidak mendapatkan kelezatan dunia dan tidak memperoleh pula kelezatan akhirat sama sekali. Barang siapa yang menginginkan kelezatan yang langgeng serta ingin hidup yang berkecukupan, maka jadikanlah kelezatan dunia sebagai perantara baginya untuk mendapatkan kelezatan akhirat, yaitu dengan menjadikan alat untuk menolongnya supaya dapat mencurahkan hatinya kepada Allah Ta'ala, kehendak dan ibadahnya untuk Allah, sehingga ia mendapatkan ganjaran sebab telah memohon pertolongan dan kekuatan untuk mendapatkannya, bukan sekedar untuk memenuhi syahwat dan hawa nafsunya saja. Adapun bagi orang yang dijauhkan darinya kelezatan dunia dan makanan yang baik-baik, maka hendaklah dia menjadikan kekurangan dari dunia tersebut sebagai tambahan untuk kelak di akhirat. Palingkan nafsu dengan meninggalkan segala larangan untuk menyempurnakan tambahan di akhirat. Sungguh, suatu pertolongan yang bagus bagi orang yang tujuannya karena Allah dan akhirat, dan cita-citanya untuk menuju ke sana. Dan sungguh sengsara bagi yang terputus, bagi siapa yang dunia menjadi tujuan dan cita-citanya, menjadi hal yang selalu dia dendangkan. Kehilangan kenikmatan dunia adalah sebuah pertolongan yang sangat baik bagi orang yang tujuan hidupnya hanya Allah dan kehidupan akhirat. Namun itu sangat buruk bagi yang memutus dan melepaskan diri dari Allah dan kehidupan akhirat. Maka barang siapa yang mengambil kemanfaatan dunia namun tetap tidak mengurangi tujuan akhiratnya, maka ia adalah orang beruntung dengan memperoleh keduanya. Tetapi bila tidak demikian, maka ia merugi pada keduanya. Wallahu a'lam bishawab.

di antara sikap yang perlu ditanamkan untuk merawat, menumbuhkan, dan menancapkan kebahagiaan di dalam hati adalah tidak terlalu memperdulikan hal-hal remeh, tapi cobalah berkonsentrasi dengan kepentingan yang lebih besar dan mulia, yaitu kepentingan akhirat. Salah seorang salaf pernah berkata, ketika dia sedang menasihati saudaranya, "Saudaraku, jadikanlah kecemasanmu hanya pada satu kepentingan, yaitu kepentingan bertemu Allah, kepentingan akhirat, dan kepentingan agar selalu dalam rahmat-Nya." Pendengar, segala kepentingan yang ada di dunia ini bukanlah prioritas utama dibandingkan dengan kepentingan akhirat kelak. Segala kepentingan duniawi, kedudukan, jabatan, emas, perak, anak-anak, harta, kehormatan, ketenaran, istana, dan segala aktivitas yang dilakoni di dunia tidaklah berarti dibandingkan dengan apa yang disediakan di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggambarkan sifat-sifat musuhnya, yaitu orang-orang munafik. Mereka dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Mereka berprasangka terhadap Allah dengan sangkaan yang tidak benar. Mereka hanya dicemaskan diri mereka sendiri, urusan perut mereka, urusan syahwat mereka. Mereka selamanya tidak pernah memikirkan hal-hal yang lebih agung dari sekedar memikirkan dunia. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang membaiat sejumlah orang di bawah sebuah pohon, tiba-tiba menyingkirlah seorang munafik untuk mencari unta berwarna kemerah-merahan miliknya yang hilang, dan sambil berkata, "Sungguh, menemukan untaku lebih aku sukai daripada baiat kalian ini." Dan bersabdalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, "Semua orang di antara kalian diampuni kecuali pemilik unta merah itu." Pendengar, orang munafik itu hanya mencemaskan dirinya sendiri. Dia berkata kepada teman-temannya, "Janganlah kalian berangkat perang saat terik seperti ini." Selanjutnya Allah menimpali omongan mereka dengan firman-Nya, "Katakanlah wahai Muhammad, neraka jahanam itu lebih panas." Dan berkatalah orang munafik yang lain, "Berilah saya izin untuk tidak pergi berperang, dan janganlah kamu menjadikan saya terjerumus ke dalam fitnah." Allah pun menimpali omongan mereka dengan firman-Nya, "Ketahuilah bahwa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah." Pendengar, orang munafik yang lainnya lagi hanya mementingkan harta dan keluarga mereka. "Kami amat disibukkan oleh harta dan keluarga kami. Oleh karena itu mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk kami." Sungguh, semua orang yang mereka cemaskan itu hanyalah kepentingan-kepentingan sementara yang remeh dan murah, yang hanya dipedulikan oleh orang-orang bodoh dan murahan. Adapun para sahabat yang mulia, mereka senantiasa mencari pahala dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.

Mendung hitam menggelayut di atas bumi Spanyol. Eropa kala itu sedang dikangkangi oleh penjajah, raja Gotik yang kejam. Wanita merasa terancam kesuciannya. Petani dikenakan pajak tanah yang tinggi. Dan banyak lagi penindasan yang tak berperi kemanusiaan. Raja dan anteknya bersukaria dalam kemewahan, sedangkan rakyat merintih dalam kesengsaraan. Sebagian besar penduduk yang beragama Kristen dan Yahudi mengungsi ke Afrika, berharap mendapatkan ketenangan yang lebih menjanjikan. Dan saat itu Afrika adalah sebuah daerah yang makmur dan mempunyai toleransi yang tinggi karena berada di bawah naungan pemerintahan Islam. Satu dari jutaan pengungsi itu adalah Julian, gubernur Ceuta, yang putrinya Florinda telah dinodai Roderick, raja bangsa Gotik. Mereka memohon pada Musa bin Nusair, raja muda Islam di Afrika, untuk memerdekakan negeri mereka dari penindasan raja yang lalim itu. Setelah mendapatkan persetujuan khalifah, Musa melakukan pengintaian ke pantai selatan Spanyol. Bulan Mei tahun 711 Masehi, Tariq bin Ziyad, budak barbar yang juga mantan pembantu Musa bin Nusair, memimpin 12.000 anggota pasukan Muslim menyeberangi selat antara Afrika dan daratan Eropa. Begitu kapal-kapal yang berisi pasukannya mendarat di Eropa, Tariq mengumpulkan mereka di atas sebuah bukit karang yang dinamai Jabal Tariq atau Karang Tariq, yang sekarang terkenal dengan nama Gibraltar. Di atas bukit karang itu, Tariq memerintahkan pembakaran kapal-kapal yang telah menyeberangkan mereka. Tentu saja, perintah ini membuat prajuritnya keheranan. "Kenapa Anda lakukan ini?" tanya mereka. "Bagaimana kita kembali nanti?" tanya yang lain. Namun Tariq tetap pada pendiriannya. Dengan gagah berani ia berseru, "Kita datang ke sini tidak untuk kembali. Kita hanya punya pilihan menaklukkan negeri ini dan menetap di sini, atau kita semua syahid." Keberanian dan perkataannya yang luar biasa menggugah Iqbal, seorang penyair Persia, untuk menggubahnya dalam sebuah syair. Iqbal mengatakan, "Tatkala Tariq membakar kapal-kapalnya di pantai Andalusia Spanyol, prajurit-prajurit mengatakan, tindakannya tidak bijaksana. Bagaimana bisa mereka kembali ke negeri asal dan perusakan peralatan adalah bertentangan dengan hukum Islam?" Mendengar semua itu, Tariq menghunus pedangnya dan menyatakan bahwa setiap negeri kepunyaan Allah adalah kampung halaman kita. Kata-kata Tariq itu bagaikan cambuk yang melecut semangat prajurit Muslim yang dipimpinnya. Bala tentara Muslim yang berjumlah 12.000 orang maju melawan tentara Gotik yang berkekuatan 100.000 tentara. Pasukan Kristen jauh lebih unggul baik dalam jumlah maupun persenjataan. Namun semua itu tak mengejutkan hati pasukan Muslim. Tanggal 19 Juli tahun 711 Masehi, pasukan Islam dan Nasrani bertemu. Keduanya berperang di dekat muara Sungai Barbate. Pada pertempuran ini, Tariq dan pasukannya berhasil melumpuhkan pasukan Gotik hingga Raja Roderick tenggelam di sungai itu. Kemenangan Tariq yang luar biasa ini menjatuhkan semangat orang-orang Spanyol, dan semenjak itulah mereka tidak berani lagi menghadapi tentara Islam secara terbuka. Tariq membagi pasukannya menjadi 4 kelompok dan menyebarkan mereka ke Cordoba, Malaga, dan Granada. Sedangkan dia sendiri bersama dengan pasukan utamanya menuju ke Toledo, ibu kota Spanyol. Semua kota-kota itu menyerah tanpa perlawanan berarti. Kecepatan gerak dan kehebatan pasukan Tariq berhasil melumpuhkan orang-orang Gotik. Rakyat Spanyol yang sekian lama tertekan akibat penjajahan bangsa Gotik mengeluh-elukan orang-orang Islam. Selain itu, perilaku Tariq dan orang-orang Islam begitu mulia, sehingga mereka disayangi oleh bangsa-bangsa yang ditaklukannya. Salah satu pertempuran paling seru terjadi di Ecija, yang membawa kemenangan bagi pasukan Tariq. Dalam pertempuran ini, Musa bin Nusair, atasannya, sang raja muda Islam di Afrika, ikut bergabung dengannya. Selanjutnya, kedua jenderal itu bergerak maju terus berdampingan, dan dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun, seluruh daratan Spanyol jatuh ke tangan Islam. Portugis ditaklukkan pula beberapa tahun kemudian. Penaklukan Spanyol oleh orang-orang Islam mendorong timbulnya revolusi sosial, di mana kebebasan beragama benar-benar diakui.
Ketidaktoleranan dan penganiayaan yang biasa dilakukan oleh orang-orang Kristen digantikan oleh toleransi yang tinggi dan kebaikan hati yang luar biasa. Keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu, sehingga jika tentara Islam yang melakukan kekerasan akan dikenakan hukuman berat. Tidak ada harta benda atau tanah milik rakyat yang disita. Orang-orang Islam memperkenalkan sistem perpajakan yang sangat jitu, yang dengan cepat membawa kemakmuran di semenanjung itu dan menjadikan negeri teladan di barat. Orang-orang Kristen dibiarkan memiliki hakim sendiri untuk memutuskan perkara-perkara mereka. Semua komunitas mendapatkan kesempatan yang sama dalam pelayanan umum. Tariq bin Ziyad bermaksud menaklukkan seluruh Eropa, tapi Allah subhanahu wa ta'ala menentukan lain. Saat merencanakan penyerbuan ke Eropa, datang panggilan dari Khalifah untuk pergi ke Damaskus. Dengan disiplin dan kepatuhan tinggi, Tariq memenuhi panggilan Khalifah dan berusaha tiba seawal mungkin di Damaskus. Tak lama kemudian, Tariq bin Ziyad wafat di sana. Penakluk Spanyol, wilayah Islam terbesar di Eropa, yang selama 8 abad di bawah kekuasaan Islam, telah memenuhi panggilan Rabbnya, Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah merahmatinya.

Dalam kehidupan ini, ada nilai atau sunatullah yang tak akan berubah, meskipun zaman berubah dan manusia berganti. Pendengar, sesaat lagi Anda akan mengikuti sunatullah kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunatullah karya Dr. Mustafa Umar LCMA terbitan Tafaqquh Media. Selamat mendengarkan.

Siapa yang mengasihi, pasti akan dikasihi. Sejak kecil Nabi Muhammad SAW telah dikenal sebagai seseorang yang memiliki akhlak mulia, sangat pengasih dan sangat dipercaya. Berbekal rahmat yang diberikan oleh Allah, maka Nabi Muhammad SAW bersikap lemah lembut terhadap manusia. Dengan sikap tersebut, maka ramailah manusia yang menyukai dan menyenangi Rasulullah SAW. Karena Nabi Muhammad mengasihi para sahabat dengan ikhlas dan sepenuh hati, maka Nabi pun dikasihi dengan ikhlas dan sepenuh hati pula. Bahkan Nabi tidak hanya dikasihi oleh manusia, tetapi juga dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 56, yang artinya, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Apa sebenarnya arti mengasihi? Kasih di dalam bahasa Arab disebut juga dengan rahmat, yaitu dari kata rahima yarhamu, yang berarti mengasihi. Seseorang itu dapat mengasihi adalah karena Allah menurunkan rahmat ke alam ini. Dengan rahmat tersebut, manusia mengasihi makhluk yang lain, dan dengan rahmat itu juga, hewan mengasihi anaknya. Rahmat yang diturunkan ke alam ini hanyalah satu bagian saja dari 100 rahmat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis riwayat Muslim yang artinya, Allah menjadikan rahmat itu 100 bagian, Dia menahannya sebanyak 99 bagian, dan menurunkannya ke bumi satu bagian. Dengan yang satu bagian itulah makhluk-makhluk berkasih sayang, sehingga seekor hewan itu mengangkat kakinya dari anaknya supaya tidak mencederainya. Maka Rasulullah memerintahkan kita untuk mengasihi siapa saja penduduk bumi. Perbuatan mengasihi orang lain tidak akan sia-sia, sebab sudah menjadi ketetapan Allah atau sunnatullah. Siapa yang mengasihi, akan dikasihi. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Abu Daud, yang artinya, orang-orang yang mengasihi akan dikasihi oleh Yang Maha Pengasih. Maka kasihilah penghuni bumi, niscaya penghuni langit akan mengasihimu pula. Sabdanya yang lain, siapa yang tidak mengasihi, niscaya tidak akan dikasihi. Hadis riwayat Bukhari. Sabda Rasul yang lain, Allah tidak akan mengasihi siapa yang tidak mengasihi manusia. Hadis riwayat Bukhari. Sabda Rasul yang lain, siapa yang tidak mengasihi yang kecil dari kami dan tidak menghormati yang tua dari kami, maka bukanlah termasuk golongan kami. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi sudah menjadi sunnatullah bahwa siapa yang mengasihi pasti akan dikasihi. Nah pendengar, bagaimana sikap kita setelah memahami sunnatullah ini? Setelah memahami sunnatullah ini, maka sikap yang harus kita tunjukkan sebagai orang yang berilmu adalah, yang pertama, senantiasa berusaha mengasihi orang lain sehingga kita dikasihi pula. Rasulullah SAW bersabda, Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi SAW bahwa baginda bersabda, sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat dan telah menurunkan satu rahmatnya kepada jin, manusia, hewan, dan binatang buas. Dengan rahmat yang satu itu, mereka saling menyayangi dan mengasihi. Dan dengan rahmat yang satu itu juga, binatang buas menyayangi anaknya. Allah menahan 99 rahmat lagi untuk diberikan kepada hamba-hambanya di akhirat nanti. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kedua pendengar, berdoa supaya diberi rahmat. Doa tersebut adalah seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran, Surah Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia. Mudah-mudahan sunnatullah ini dapat menerangkan kepada kita tentang hidup ini dengan lebih jelas.

0: Baru saja Anda ikuti Sunnatullah Kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunnatullah karya Dr. Mustafa Umar LCMA terbitan Tafaqquh Media. Ikuti kembali Sunnatullah Kehidupan hanya di RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Wah bro, lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
2: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
1: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
2: Sedekah ke? Nah sopo sing gelem nompo sedekah abrak koyo ngene.
1: Serah ke wae ke si Barkas.
2: Si Barkas? Apa kui?
1: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
2: Wah, menarik ya.
1: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
4: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
3: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
4: Boh, kayak gue ya? Ya wes nengkanu, yuk aku diterunan siki.
3: Alam bawa rodo engkau tau Kang, iki serengeng ini panas banget loh.
4: Ayo ngaku mobilku kalu.
3: Weh, saya ini numpak mobil lah.
4: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lorotok loh.
3: Walah, mesti yang Ferrari Lamborghini ki.
4: Lah, ke mobilku ke.
3: Lah, kok pikup ngene?
4: Lah, kan ya bener. Dua pintu, ya lah.
3: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
5: cry. Telah hadir dan menetap di sekitar Anda Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran RT 02 RT 01, Desa Cangkiran Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
6: Pendengar, kita akan mengikuti Jalan Hidayah RDS FM.
7: Pernahkah Anda membayangkan seseorang yang namanya pernah menjadi simbol ketakutan di lorong-lorong gelap kota Basra bisa berubah menjadi kekasih Allah yang doanya mampu menghentikan arus sungai? Bayangkan seorang pria yang hartanya menumpuk bukan dari keberkahan, melainkan dari hasil memeras keringat janda dan air mata anak yatim. Seseorang yang hatinya sekeras batu cadas, yang bahkan tidak ragu merampas selimut lusuh dari orang miskin demi menagih bunga riba. Namanya disebut bukan dalam doa keselamatan, melainkan dalam sumpah serapah mereka yang terzolimi. Namun, Allah adalah zat yang maha membolak-balikan hati, muqallibal qulub. Hanya dalam satu siang yang terik, takdirnya berubah total. Sebuah kejadian ganjil di dapur seorang wanita miskin, gumpalan darah hitam yang mendidih di dalam panci, dan teguran dari bibir seorang pengemis tua. Semua itu menjadi titik balik yang mengguncangkan jiwanya hingga ke akar-akarnya. Dari seorang lintah darat yang paling dibenci, ia bertransformasi menjadi waliullah, wali Allah, yang zuhud. Seseorang yang ketika ia berjalan, debu di telapak kakinya pun diperebutkan karena dianggap membawa berkah. Siapakah dia? Dan bagaimanakah perjalanan spiritual yang penuh air mata ini bermula? Inilah kisah Al-Arif Billah, Habib Ibnu Muhammad Al-Azami Al-Bashri. Kisah yang kami sarikan langsung dari kitab-kitab Tura'ath klasik seperti Tadhkiratul Aulia, Hilyatul Aulia, dan Sifat As-Safwah. Simaklah dengan hati yang hening, hanya di channel Rio Fulana. Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada agama ini, dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. Kita memuji Allah yang telah menjadikan kisah orang-orang soleh sebagai pelita bagi hati yang sedang meredup. Kita bersyukur kepadanya yang telah menganugerahkan iman, nikmat terbesar yang seringkali kita lupakan. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada baginda Nabi Agung, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tibbil qulubi wa dawaiha, wa afiyatil abdani wa shifaiha, wa nuril abdani.

0: masa lalunya yang kelam. Seperti kata pepatah, cahaya tampak paling terang di tempat yang paling gelap. Nama lengkap beliau adalah Habib bin Muhammad. Beliau dikenal dengan julukan Al-Ajami karena beliau adalah keturunan Persia atau non-Arab yang menetap di Basrah, Irak. Beliau hidup pada masa Tabi'in, masa-masa keemasan Islam di mana banyak ulama besar hidup. Namun, sebagaimana dicatat oleh Imam Fariduddin Attar dalam kitab monumentalnya Tazkirat Al-Aulia, Kisah Para Wali, sebelum mendapatkan hidayah, Habib berada di kutub yang berseberangan dengan para ulama. Habib adalah seorang yang tenggelam dalam lautan hubbud dunia atau cinta dunia. Beliau adalah seorang pedagang yang sangat kaya raya, namun kekayaannya dibangun di atas pondasi yang rapuh dan dimurkai Allah, riba. Dalam kitab Hilyatul Aulia wa Tabaqat al-Asfiya, karya Abu Nuaim al-Asfahani, dijelaskan bahwa Habib berprofesi sebagai rentenir atau lintah darat. Setiap hari, rutinitasnya bukanlah sujud di masjid, melainkan duduk menghitung koin emas atau berkeliling kota Basrah untuk meminjamkan uang kepada mereka yang terdesak. Namun, pinjaman itu bukanlah bantuan, melainkan jebakan. Bunga yang ia tetapkan sangat tinggi, mencekik leher siapa saja yang terjerat. Hati Habib saat itu telah tertutup oleh kerakusan. Ia tidak mengenal belas kasihan. Setiap pagi, ia akan memeriksa buku catatan hutangnya. Ia akan menandai siapa saja yang jatuh tempo hari itu. Kemudian, dengan langkah mantap namun mematikan, ia akan mendatangi rumah-rumah debiturnya. Jika orang tersebut tidak memiliki uang tunai untuk membayar bunga, Habib tidak segan-segan menyita barang apa saja yang ada di rumah itu. Sebagaimana dikisahkan dalam literasi sejarah, ia akan mengambil selimut anak-anak yang kedinginan. Ia akan merampas perkakas dapur istri mereka, bahkan kulit domba bekas alas duduk pun tak luput dari sitaannya. Baginya, setiap dirham harus kembali berlipat ganda, tak peduli jika harus diiringi tangisan darah orang-orang miskin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dengan sangat keras mengenai orang-orang seperti Habib di masa lalunya ini. Ya ayyuhalladzina amanu, ittaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerahimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 278-279. Bayangkan sahabat, Habib saat itu sedang dalam posisi berperang melawan Allah dan Rasul-Nya. Namun ia tidak menyadarinya karena tertipu oleh gemerlap harta dan tipu daya syaitan.
1: Titik balik kehidupan Habib dimulai pada suatu hari yang panas. Sebagaimana diriwayatkan dalam kitab Tadkirat Al-Aulia, Habib pergi menagih hutang ke sebuah rumah di pinggiran kota. Pemilik rumah itu adalah keluarga miskin yang sudah lama menunggak pembayaran. Habib mengetuk pintu dengan kasar. "Duk, duk, duk, keluar, bayar hutangmu sekarang juga," teriaknya. Pintu terbuka perlahan, menampilkan sosok wanita paruh baya dengan wajah lelah dan pakaian yang ditambal di sana-sini. Suaminya tidak ada di rumah, mungkin sedang bersembunyi karena takut, atau sedang bekerja serabutan yang tak menentu hasilnya. "Di mana suamimu?" tanya Habib garang. "Dia tidak ada, Tuan," jawab wanita itu gemetar. "Kalau begitu, bayar hutangnya sekarang juga." Wanita itu menangis. "Demi Allah, Tuan Habib, kami tidak memiliki uang sepeser pun. Anak-anak kami bahkan belum makan dengan layak." Mata Habib menyapu seisi ruangan yang kosong melompong. Tidak ada perabot berharga. Namun, ketamakannya tidak membiarkannya pulang dengan tangan kosong. Matanya tertuju ke sudut ruangan. Ada sisa tulang belulang. "Apa itu?" tunjuk Habib. "Itu, kami baru saja menyembelih seekor domba kecil, Tuan. Tapi dagingnya sudah habis kami makan karena kami sangat kelaparan. Yang tersisa hanyalah bagian lehernya saja. Tulang leher yang nyaris tak berdaging," jelas wanita itu sambil menunduk. Bagi orang normal, tulang leher sisa itu tidak ada harganya.

0: tapi bagi Habib si lintah darat, itu adalah aset. Berikan leher domba itu padaku sebagai pembayaran bunga hari ini, perintahnya tanpa hati. Wanita itu terperangah, namun tak berdaya. Ia mengambil leher domba itu dan hendak memberikannya. Namun tiba-tiba otak bisnis Habib yang kikir berputar. Ia berpikir, jika aku membawa pulang leher mentah ini, istriku di rumah akan meminta uang untuk membeli kayu bakar dan bumbu untuk memasaknya. Itu akan memakan biayaku lagi. Rugi aku. Maka, dengan tanpa rasa malu, Habib berkata kepada wanita miskin itu, tunggu, jangan berikan mentah-mentah. Masakan sekalian leher domba itu untukku di sini. Nanti siang aku akan kembali untuk mengambilnya dan memakannya. Tapi tuan, wanita itu memohon, aku tidak punya kayu bakar. Panci kami pun kering. Kami juga tidak punya roti untuk pendamping makan. Habib mendengus kesal. Dasar menyusahkan. Baiklah, aku akan pergi ke pasar sebentar untuk membeli sedikit kayu bakar, bumbu, dan roti. Kau yang memasaknya. Sahabat Rio Fulana, perhatikanlah betapa rendahnya akhlak Habib saat itu. Ia menyuruh orang yang ia zolimi untuk memasakkan makanan baginya. Ia membeli kayu bakar bukan karena belas kasihan, tapi semata-mata agar ia bisa menikmati hak ribanya tanpa keluar biaya masak di rumah sendiri. Inilah puncak dari kekikiran, syuh, yang membinasakan.
1: Waktu berlalu, Habib telah kembali membawa bahan-bahan. Dan wanita itu, dengan air mata yang tertahan, mulai memasak leher domba tersebut. Aroma masakan mulai tercium di ruangan sempit itu. Meskipun hanya tulang leher, bagi orang yang kelaparan, aromanya sangat menggoda. Habib duduk di balai-balai reot, menunggu dengan tidak sabar. Perutnya mulai keroncongan. Ia membayangkan akan menikmati hidangan itu sebagai keuntungan hari ini. Saat masakan itu matang, dan wanita itu hendak mengangkat panci dari tungku, tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu depan. Tok, tok, tok. Assalamualaikum, sedekah, tuan, puan. Suara itu terdengar lemah, serak, dan penuh penderitaan. Di depan pintu, berdiri seorang pengemis tua. Tubuhnya kurus kering, kulitnya membalut tulang, pakaiannya hanyalah kain goni yang kasar. Ia berdiri dengan menopang tubuh pada tongkat kayu rapuh. Demi Allah yang maha pemberi rezeki, berilah hamba sedikit makanan. Hamba belum makan sejak kemarin. Pinta pengemis itu saat melihat Habib dan wanita pemilik rumah. Apa reaksi Habib? Apakah hatinya tersentuh melihat seseorang yang lebih miskin darinya? Tidak. Hati yang dipenuhi cinta dunia atau hubbud dunia akan sulit ditembus cahaya. Habib justru merasa terancam. Ia merasa pengemis ini akan mengurangi jatah makanan yang sudah ia tunggu-tunggu. Habib berdiri, wajahnya merah pada menahan amarah. Ia mengharbik pengemis tua itu dengan kata-kata yang sangat menyakitkan, yang tercatat dalam kitab Tadhkiratul Aulia. Pergilah kau dari sini, menjauhlah, bentak Habib. Jika kami memberikan apa yang kami miliki kepadamu, kau tidak akan menjadi kaya karenanya. Tapi kami, kamilah yang akan menjadi miskin karena memberimu. Kata-kata ini, sahabat, adalah manifestasi nyata dari bisikan syaitan. Habib lupa bahwa rezeki itu dari Allah. Ia lupa firman Allah. وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantikan, dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Quran Surat Saba ayat 39. Pengemis itu terdiam. Ia menatap wajah Habib dalam-dalam. Tatapan itu bukan tatapan kemarahan, melainkan tatapan kesedihan yang mendalam, sebuah peringatan bisu. Pengemis itu kemudian berbalik perlahan, menyeret langkah kakinya menjauh, diiringi doa lirih yang hanya didengar oleh langit. Pintu ditutup kembali oleh Habib dengan keras. Brak. Ayo, cepat tuangkan makananku. Pengemis itu hanya mengganggu selera makanku saja. Gerutu Habib sambil kembali duduk.
0: Wanita pemilik rumah itu membawa panci panas tersebut ke hadapan Habib. Ia menyiapkan sebuah mangkuk kosong. Silakan tuan, ucapnya lirih.
1: wanita itu mengangkat tutup panci. Uap panas mengepul keluar. Namun, detik berikutnya, wanita itu menjerit histeris. Ia melompat mundur hingga punggungnya menabrak dinding.
2: Ya Allah, astagfirullah, celaka kita,
1: teriak wanita itu. Wajahnya seputih kapas. Habib terkejut bukan main.
2: Ada apa? Kenapa kau berteriak seperti orang gila? Lihat, lihat isi panci itu, tuan. Lihatlah apa yang telah terjadi.
1: Tunjuk wanita itu dengan tangan gemetar hebat. Habib mendekatkan wajahnya ke panci. Dan apa yang ia lihat membuat darahnya berdesir hebat. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Di dalam panci itu, tidak ada kuah kaldu yang lezat. Tidak ada daging, tidak ada tulang leher domba. Yang ada di dalamnya adalah gumpalan darah hitam yang pekat dan mendidih. Cairan itu meletup-letup, menebarkan aura yang mengerikan, seolah-olah itu adalah nanah dan darah dari neraka. Habib terpaku. Mulutnya terkunci rapat, namun matanya membelalak lebar. Ia mengucek matanya, berharap ini hanyalah ilusi optik atau mimpi buruk di siang bolong. Namun tidak, itu nyata. Ini adalah ma'unah atau pertolongan berupa peringatan keras atau inzar. Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha kuasa, telah mengubah makanan haram itu menjadi wujud aslinya. Allah ingin menunjukkan kepada Habib secara kasyaf atau terbuka mata hati, bahwa apa yang selama ini ia kejar, ia kumpulkan, dan ia makan dari hasil riba dan menindas orang miskin, pada hakikatnya adalah darah dan api. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang orang yang memakan harta haram. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala atau neraka. Quran Surah An-Nisa ayat 10. Meskipun konteks ayat ini tentang anak yatim, namun esensi memakan harta secara zolim berlaku bagi riba dan kezoliman lainnya. Wanita itu menangis terseduh-seduh di pojok ruangan.
2: Tuan Habib, ini adalah teguran langsung dari langit. Ini akibat dari kekejamanmu pada kami dan hardikanmu pada pengemis tua tadi. Apa yang akan menimpa kita sekarang di dunia ini? Belum lagi azab yang menanti di akhirat kelak.
1: Kalimat wanita itu menghantam dada Habib lebih keras dari palu godam. Rasa takut yang amat sangat, rasa takut yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya, menjalar dari ujung kaki hingga ubun-ubun. Habib merasa seolah-olah ada kobaran api yang menyala di dalam tubuhnya. Bukan api amarah, melainkan api penyesalan. Ia melihat darah hitam itu sebagai cermin jiwanya yang kotor.
0: Wahai wanita, suara Habib bergetar, parau dan lemah.
2: Aku takut. Aku menyesali segala yang pernah aku lakukan.
1: Tanpa memperdulikan rasa lapar, tanpa memperdulikan uang yang sudah ia keluarkan untuk membeli kayu bakar, Habib bangkit. Ia berlari keluar dari rumah itu. Ia berlari pontang-panting menyusuri jalanan Basra. Ia ingin lari dari bayang-bayang dosanya sendiri. Namun dosa itu melekat di dalam dirinya.

sahabat Rio Fulana. Malam itu adalah malam terpanjang dalam hidup Habib. Bayangan darah hitam di dalam panci terus menghantuinya. Rasa bersalah dan ketakutan akan azab Allah mencengkeram jiwanya, membuatnya tidak bisa memejamkan mata walau sekejap. Keesokan harinya adalah hari Jumat. Meski hatinya gundah gulana, entah karena kebingungan atau sisa-sisa keserakahan yang masih melekat, Habib memutuskan untuk keluar rumah. Ia berpikir mungkin rutinitas menagih hutang akan mengalihkan pikirannya dari ketakutan itu. Habib melangkah keluar dengan pakaian yang masih terbilang mewah, namun wajahnya kusut dan pucat. Ia berjalan menyusuri lorong-lorong sempit Basra. Di kejauhan, sekelompok anak kecil sedang asyik bermain debu dan tanah liat. Tawa riang mereka memecah keheningan pagi. Namun, begitu mata mereka menangkap sosok Habib yang mendekat, tawa itu seketika lenyap. Wajah-wajah polos itu berubah menjadi ketakutan. Salah seorang anak berteriak lantang, "Lari! Lari semuanya! Si pemakan riba datang! Si lintah darat lewat!" Anak yang lain menimpali dengan kata-kata yang lebih menusuk jantung Habib daripada belati tajam. Sebuah kalimat yang diabadikan dalam kitab Tazkiratul Aulia. "Jangan dekat-dekat! Minggir! Nanti debu dari langkah kakinya menempel pada baju kita, dan kita akan ikut terkena laknat seperti dia. Kita akan menjadi orang celaka seperti dia." Jelep. Kata-kata itu menghujam dada Habib. Ia terhenti. Kakinya serasa dipaku ke tanah. Tubuhnya gemetar hebat. Jika orang dewasa mungkin hanya membicarakannya di belakang punggung atau memaki dalam hati karena takut, anak-anak menyuarakan kebenaran yang telanjang. Di mata mereka yang suci, Habib bukan hanya orang jahat, tapi sumber penyakit. Bahkan debu yang dipijaknya pun dianggap najis dan membawa sial. Habib menatap nanar ke arah anak-anak yang berlarian menjauh itu. Air mata, yang selama ini kering karena kerasnya hati, kini mulai menetes membasahi pipinya yang kasar. "Ya Allah," batinnya menjerit pedih. "Sebegitu hinakah aku di mata makhluk-Mu yang tak berdosa? Sebegitu menjijikkankah dosa-dosaku hingga debu pun enggan bersahabat denganku?" Rasa sakit itu bukan karena amarah. Itu adalah rasa sakit dari hidayah yang mulai masuk melalui celah-celah kesombongan yang retak. Hati yang telah lama membatu itu mulai mencair oleh panasnya penyesalan. Habib berbalik arah. Ia tidak jadi menagih hutang. Niatnya untuk mencari uang musnah seketika. Kakinya seolah digerakkan oleh kekuatan tak kasat mata, membawanya menjauh dari pasar, menjauh dari rumah-rumah debiturnya. Ia berjalan menuju satu tempat yang selama ini ia hindari, tempat di mana cahaya Allah bersinar terang di kota Basra.

0: Habib melangkah masuk ke pelataran Masjid Jami. Di sana, sedang berlangsung sebuah majelis ilmu yang dipimpin oleh Sayyidut Tabi'in, pemimpin para tabi'in, Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Hasan Al-Basri adalah ulama besar yang dikenal dengan kata-katanya yang penuh hikmah, nasihatnya yang menggetarkan hati, dan tangisannya karena takut kepada Allah. Majelis beliau selalu dipenuhi oleh pencari ilmu dari berbagai penjuru. Habib menyelinap masuk dan duduk di barisan paling belakang, berusaha menyembunyikan wajahnya di balik tiang masjid. Namun, takdir Allah berkata lain. Kebetulan sekali, atau lebih tepatnya, atas izin Allah, tema yang sedang dibahas oleh Hasan Basri hari itu adalah tentang dahsyatnya hari kiamat, tentang hisab yang berat bagi para penumpuk harta, dan tentang pintu taubat yang senantiasa terbuka bagi hamba yang mau kembali. Suara Hasan Al-Basri yang berwibawa menggema di seluruh masjid, mengutip firman Allah. Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakum, inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar, dahsyat. Quran Surat Al-Hajj ayat 1. Setiap kalimat Hasan Al-Basri terasa seperti palu godam yang menghantam dada Habib. Ia merasa telanjang, ia merasa setiap kata itu ditujukan khusus untuk dirinya. Dosa-dosanya berputar kembali di pelupuk mata. Tangisan janda, wajah kelaparan anak yatim, gumpalan darah hitam di panci. Astaghfirullah, astaghfirullah, isak Habib tak tertahankan. Tubuhnya terguncang hebat oleh tangisan penyesalan. Rasa takut kepada Allah, khauf, begitu menguasai dirinya, hingga pandangannya gelap. Habib jatuh pingsan di tengah majelis karena saking takutnya kepada Allah. Kehebohan terjadi. Jamaah di sekitarnya terkejut. Siapa itu? Bukankah itu Habib si rentenir? Apa yang dia lakukan di sini? Bisik mereka. Hasan Basri menghentikan ceramahnya. Beliau turun dari mimbarnya dan menghampiri kerumunan. Dengan kelembutan seorang ayah, beliau meminta jamaah memberi ruang. Ketika Habib sadar, ia mendapati dirinya dikelilingi oleh wajah-wajah yang penuh kasih sayang, bukan wajah ketakutan seperti biasanya. Dan di hadapannya, wajah teduh Hasan Basri menatapnya. Wahai saudaraku, ucap Hasan lembut, memegang tangan Habib yang dingin. Apakah yang terjadi padamu? Habib tidak bisa berkata-kata, ia hanya menangis. Di hadapan sang imam dan seluruh jamaah, benteng kesombongannya runtuh total. Wahai imam, ucapnya terbata-bata di sela tangis. Aku pendosa besar, aku telah menzolimi banyak orang. Apakah Allah masih mau menerima hamba sepertiku? Hasan Basri tersenyum, mata beliau pun berkaca-kaca. Pintu taubat Allah seluas langit dan bumi, wahai Habib. Selama nyawa belum sampai di kerongkongan, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya, dialah yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Mendengar ayat itu, tangis Habib semakin pecah. Ia merasa seolah-olah beban gunung yang menghimpit dadanya perlahan diangkat. Ia bertaubat dengan taubatan nasuha, taubatan yang murni.
1: Habib keluar dari masjid sebagai manusia baru. Namun ujian iman yang sesungguhnya baru saja dimulai. Allah ingin melihat bukti kejujuran taubatnya. Di tengah jalan, ia berpapasan dengan salah seorang debiturnya. Orang itu begitu melihat Habib dari kejauhan, langsung pucat pasi. Ia hendak berbalik dan lari, mengira Habib akan menagih hutangnya dengan kejam seperti biasa. Hei, Fulan, berhenti, panggil Habib. Orang itu gemetar ketakutan, kakinya lemas. Ampun Tuan Habib, aku belum punya uang, beri aku waktu. Habib mendekat dengan langkah cepat, namun kali ini tidak ada kemarahan di wajahnya. Ia meraih bahu orang itu, bukan untuk mencengkram, tapi untuk menenangkan. "Tidak, saudaraku," ucap Habib lembut. "Jangan lari dariku." Orang itu terbelalak bingung. "Mulai hari ini," lanjut Habib dengan suara bergetar, "bukan kau yang harus lari dariku karena takut ditagih. Tapi akulah yang harus lari dari kalian. Akulah yang harus lari dari menzolimi kalian. Akulah yang harus lari dari api neraka yang mengintai di balik harta haramku." Habib kemudian merobek catatan hutang orang tersebut di hadapannya. "Hutangmu lunas, pergilah dengan tenang. Maafkan aku." Orang itu terpaku, tak percaya dengan apa yang didengarnya. Habib pun berlalu meninggalkan orang itu yang masih bengong dalam keajaiban. Habib terus berjalan, dan lagi-lagi ia melewati sekumpulan anak-anak yang sedang bermain. Anak-anak yang sama yang tadi pagi menghinanya. Namun kali ini sesuatu yang ajaib terjadi. Anak-anak itu berhenti bermain. Mereka menatap Habib dengan pandangan yang berbeda. Salah seorang anak berteriak, namun nadanya bukan lagi ketakutan. "Diam, diam semuanya, minggir, beri jalan. Habib yang bertaubat sedang lewat. Jangan sampai debu kotor kita mengotori dirinya yang baru saja suci bertaubat kepada Allah." Subhanallah. Hati Habib bergetar hebat. Ia mengadah ke langit, air matanya tumpah ruah kembali. "Ya Ilahi, Ya Rabbi," ratapnya dalam hati. "Baru saja satu hari aku bertaubat kepadamu dengan sungguh-sungguh. Namun engkau telah mengubah namaku di langit dan di bumi. Engkau telah membalikkan hati anak-anak itu. Dulu mereka menyebutku pembawa laknat. Kini mereka menjagaku agar tidak terkena debu dosa." Malam itu, Habib membuat keputusan besar. Ia mengumpulkan seluruh harta kekayaannya. Emas, perak, dinar, dirham, kain sutra, barang dagangan, semuanya. Ia berdiri di depan rumahnya dan berseru, "Wahai penduduk Basrah, siapa saja yang pernah aku ambil hartanya secara zolim, datanglah dan ambil kembali hak kalian. Siapa yang membutuhkan, ambillah, ini semua bukan milikku." Habib membagikan hartanya habis-habisan. Ia mengembalikan riba kepada pemiliknya dan menyedekahkan sisanya kepada fakir miskin. Ia terus memberi dan memberi, hingga tidak ada lagi yang tersisa di rumahnya. Bahkan diceritakan dalam kitab Hilyatul Aulia, saking inginnya ia membersihkan diri dari harta syubhat, ketika ada seseorang datang meminta bantuan dan harta Habib sudah habis, ia melihat baju yang sedang dipakainya. Ia melepas baju mewahnya, memberikannya kepada orang itu, dan ia sendiri rela memakai kain kasar yang lusuh. Ia menjadi miskin dalam semalam, namun ia merasa kaya raya. Ia telah menukar dunia yang fana dengan janji Allah yang kekal.
2: Sahabat Rio Fulana, setelah hartanya habis disedekahkan, Habib tidak memiliki apa-apa lagi. Tidak ada uang untuk membeli makanan, tidak ada modal untuk berdagang. Istrinya, yang mungkin belum sepenuhnya memahami kedalaman perubahan suaminya, mulai mengeluh. "Suamiku, persediaan makanan kita habis. Anak-anak lapar. Kau harus bekerja. Pergilah cari nafkah." Habib tersenyum sabar. "Baiklah, istriku. Aku akan pergi bekerja." Habib pun pergi keluar rumah. Namun, ia tidak pergi ke pasar untuk berdagang atau menjadi kuli. Ia pergi ke tepi sungai Eufrat. Di sana, ia menemukan sebuah tempat sepi, lalu menggelar sajadahnya. Ia sholat duha. Ia membaca Al-Quran, meskipun terbata-bata karena beliau adalah ajami yang belum fasih, hingga dijuluki barbar pada awalnya. Ia berzikir, dan ia berdoa. Ia bekerja untuk Allah. Ia menyerahkan urusan rizkinya sepenuhnya kepada Sang Razak, Maha Pemberi Rizki. Ketika sore tiba dan matahari mulai terbenam, Habib pulang ke rumah dengan tangan kosong. Istrinya menyambut di pintu dengan penuh harap. "Suamiku, mana hasil kerjamu hari ini? Apa yang kau bawa pulang?" Habib menjawab dengan tenang. "Istriku, hari ini aku bekerja pada seorang majikan yang sangat kaya dan dermawan. Namun, dia belum membayarku hari ini. Dia memintaku untuk bersabar dan dia berjanji akan membayar dengan lebih baik nanti." Istrinya, meski kecewa, mencoba mengerti. "Baiklah, mungkin besok dia akan membayar. Hari kedua, Habib kembali ke Sungai Eufrat. Ia beribadah lebih khusyuk lagi. Ia menangis memohon ampunan dan petunjuk. Sore harinya, ia pulang lagi dengan tangan kosong. "Mana upahmu hari ini?" tanya istrinya lagi, kali ini dengan nada sedikit kesal. "Majikanku sangat sibuk mengurus hamba-hambanya yang lain," jawab Habib diplomatis. "Tapi dia tidak pernah lupa. Dia menyuruhku datang lagi besok." Begitu seterusnya, hari ketiga, keempat, hingga hari ke-10. Pada hari ke-10, Habib merasa sangat lapar dan lemas. Istrinya di rumah pasti sudah sangat marah dan kelaparan. Keraguan manusiawi sempat terbesit. "Apa yang harus aku katakan pada istriku nanti? Bagaimana jika dia marah besar? Anak-anak menangis kelaparan." Namun, di tengah keraguan itu, Habib memantapkan hatinya. "Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolongku." Habib terus beribadah hingga sore. Saat matahari hampir tenggelam, ia bangkit untuk pulang dengan langkah berat. Ia bersiap menghadapi amarah istrinya. Namun saat ia mendekati rumahnya, hidungnya mencium aroma yang sangat lezat. Aroma roti gandum yang baru dipanggang, aroma daging domba yang dimasak dengan rempah-rempah pilihan. "Dari mana asal bau lezat ini?" batin Habib heran. "Apakah tetangga sedang memasak?" Tapi semakin dekat ke rumahnya, aromanya semakin kuat. Dan aroma itu berasal dari dapurnya sendiri.
0: Sahabat Rio Fulana yang dirahmati Allah, bayangkan betapa terkejutnya Habib Al-Ajami saat membuka pintu rumahnya. Ia yang pulang dengan tangan hampa setelah 10 hari bekerja untuk Allah di tepi Sungai Eufrat, dengan perut yang melilit karena lapar dan hati yang cemas memikirkan istri, kini disambut oleh pemandangan yang tak masuk akal. Di atas meja kayu tua itu, terhidang makanan yang belum pernah ia lihat sebelumnya, bahkan saat ia masih kaya raya sekalipun. Ada roti gandum yang empuk dan hangat, daging domba panggang yang juicy dengan aroma rempah pilihan, madu murni yang berkilau, minyak zaitun terbaik, dan buah-buahan segar. Istrinya menyambut dengan wajah berbinar-binar, seolah-olah baru saja memenangkan undian besar. Tidak ada amarah, tidak ada keluhan. "Suamiku," seru sang istri dengan riang sambil memeluk lengan Habib. "Masya Allah, sungguh mulia majikan tempatmu bekerja itu. Sungguh dermawan dia." Habib ternganga. "Apa maksudmu istriku? Dari mana semua makanan ini?" Sang istri bercerita dengan antusias. Matanya berbinar menceritakan kejadian siang tadi. "Tadi siang, saat kau sedang bekerja, datanglah seorang pemuda yang sangat tampan dan bercahaya wajahnya ke rumah kita. Dia membawa baki besar berisi semua makanan ini. Dia juga membawa tepung gandum kualitas terbaik." Habib mendengarkan dengan seksama, jantungnya berdegup kencang. Dan bukan hanya itu, sang istri kemudian mengeluarkan sebuah kantong kain beludur. Cring! Bunyi koin emas beradu saat kantong itu diletakkan di meja. "Pemuda itu juga memberikan kantong ini, isinya 300 dirham emas murni. Katanya ini adalah upah awalmu setelah 10 hari bekerja." Habib gemetar memegang kantong itu. Ia merasakan beratnya koin emas itu, namun lebih berat lagi rasa syukur yang menghimpit dadanya. Matanya berkaca-kaca. "Dan pemuda itu menitipkan pesan untukmu," lanjut sang istri. "Apa pesannya?" tanya Habib dengan suara parau, menahan tangis. Dia berkata, "Sampaikan salamku pada Habib. Katakan padanya, jika kau tingkatkan kerjamu, ibadahmu, maka kami pun akan tingkatkan upahmu, rizkimu. Jangan pernah ragu pada majikanmu." Allahu Akbar. Habib langsung sujud syukur di lantai tanah rumahnya. Tangisnya pecah seketika. Ia menyadari siapa pemuda tampan itu. Itu adalah malaikat yang diutus oleh Allah, zat yang tidak pernah mengingkari janjinya. Allah telah menjawab doa dan kepasrahannya dengan cara yang paling indah. Habib menyadari bahwa ketika ia meninggalkan riba dan memilih jalan Allah, Allah tidak membiarkannya terlantar. Sejak saat itu, Habib semakin tenggelam dalam zuhud dan ibadah. Ia menyadari bahwa rizki itu bukan hasil dari keringat semata, tapi hasil dari ketakwaan. Sebagaimana firman Allah, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَفِبْ Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Surat At-Talaq ayat 2-3.
2: Kisah karomah Habib tidak berhenti di situ. Kesolihan Habib mulai dikenal luas di seluruh Basrah. Doa-doanya mustajab, menembus langit ketujuh tanpa hijab. Suatu hari, sebagaimana dikisahkan dalam kitab Tazkiratul Aulia, seorang wanita tua datang menemui Habib dengan air mata berderai. Ia bersimpuh di kaki Habib, meratap pilu. "Wahai Syekh Habib," isak wanita itu, "anakku satu-satunya telah hilang bertahun-tahun yang lalu. Dia pergi merantau dan tak ada kabar berita. Kami terpisah sangat lama. Aku rindu padanya. Aku takut mati sebelum melihat wajahnya lagi. Tolong doakan agar Allah mempertemukan kami kembali." Habib menatap wanita itu dengan iba. Hatinya yang lembut, yang dulu keras membatu, kini sangat mudah tersentuh oleh penderitaan orang lain. "Apakah ibu punya uang?" tanya Habib tiba-tiba. Wanita itu terkejut, merogoh saku bajunya yang lusuh. "Hanya ini yang aku punya, Syekh. 2 dirham perak, harta terakhirku." Habib tersenyum tipis. "Berikanlah uang itu sebagai sedekah kepada fakir miskin di pasar. Niatkan sedekah itu untuk keselamatan anakmu. Lalu kembalilah ke rumahmu, insya Allah anakmu sudah menunggumu." Wanita itu ragu sejenak. 2 dirham adalah nyawanya saat itu. Namun, melihat keyakinan dan cahaya di wajah Habib, ia pun menurut. Ia menyedekahkan uang itu kepada pengemis, lalu pulang dengan langkah cepat dan hati berdebar. Sesampainya di rumah, apa yang terjadi? Di depan pintu rumahnya yang reot, berdiri seorang pemuda gagah dengan pakaian lusuh, namun wajah yang sanyak ia kenal. Pemuda itu sedang mengetuk pintu. "Ibu," teriak pemuda itu saat melihat ibunya. "Anakku." Mereka berpelukan erat, melepas rindu yang telah bertahun-tahun terpendam. Tangis bahagia pecah di sore itu. Tetangga berdatangan menyaksikan keajaiban tersebut. Setelah reda tangisnya, wanita itu bertanya, "Nak, bagaimana kau bisa sampai di sini tiba-tiba? Bukankah kau merantau sangat jauh?" Pemuda itu bercerita dengan wajah heran, masih tak percaya dengan apa yang dialaminya. "Bu, sebenarnya tadi pagi aku berada di kota Kerman, ribuan kilometer dari Basrah. Aku sedang disuruh majikanku membeli daging di pasar. Saat aku hendak pulang ke rumah majikan dengan membawa daging itu, tiba-tiba angin kencang berhembus. Angin itu mengangkat tubuhku ke udara. Aku ketakutan, Bu. Aku pikir aku akan mati. Tapi kemudian aku mendengar suara goib berkata, 'Wahai angin, bawalah dia pulang ke rumah ibunya di Basrah. Berkah dari doa Habib Al-Ajami dan setekah 2 dirham ibunya yang tulus.' Dan wush, dalam sekejap mata, aku sudah berdiri di depan pintu rumah ini, Bu. Lihatlah, daging yang kubeli di pasar Kerman pun masih segar di tanganku ini. Masya Allah, karawah Habib telah melipat jarak dan waktu, toyul ard, atas izin Allah. Doa orang solih yang dipadukan dengan sedekah yang ikhlas mampu menembus batas logika manusia. Kisah ini menjadi buah bibir di seluruh Basrah, membuktikan bahwa Habib bukan lagi pendosa, melainkan kekasih Allah yang dimuliakan.

Kisah selanjutnya melibatkan guru spiritualnya sendiri, Imam Hasan al-Basri. Pada masa itu, penguasa Irak adalah Gubernur Al-Hajjaj bin Yusuf At-Takafi, sosok yang terkenal sangat kejam dan tangan besi. Ia sedang memburu para ulama yang berani mengkritik kezalimannya, termasuk Hasan al-Basri. Dalam keadaan terdesak, Hasan al-Basri melarikan diri dan bersembunyi di gubuk sederhana milik Habib di tepi sungai. Tak lama kemudian, pasukan Al-Hajjaj datang. Suara derap kuda mengepung gubuk kecil itu. Brak! Pintu didobrak. Hei Habib! Bentak komandan pasukan dengan pedang terhunus. Apakah kau melihat Hasan al-Basri hari ini? Habib yang sedang duduk berzikir di atas tikar usang menjawab dengan jujur dan tenang, tanpa rasa takut sedikit pun. Ya, aku melihatnya. Di mana dia sekarang? Desak komandan itu, matanya menyala. Habib menunjuk ke dalam gubuknya yang sempit. Dia ada di dalam gubukku ini. Masuklah. Pasukan itu langsung menyerbu masuk. Mereka menggeledah setiap sudut gubuk yang kecil itu. Gubuk itu sangat sempit, hampir tidak ada tempat untuk bersembunyi. Mereka membalikan tikar, membuka lemari kecil, memeriksa kolong tempat tidur. Namun anehnya, mereka tidak menemukan siapa-siapa. Gubuk itu kosong melompong di mata mereka. Padahal Hasan al-Basri jelas-jelas ada di sana, duduk berzikir di sudut ruangan hanya berjarak beberapa jengkal dari kaki para tentara. Pasukan itu keluar dengan wajah bingung dan kesal. Mereka merasa dipermainkan. Kau mempermainkan kami, Habib. Tidak ada siapa-siapa di dalam, bentak komandan itu. Apakah kau mencoba melindungi buronan? Aku tidak berbohong, jawab Habib santai sambil tersenyum. Mata kalianlah yang tidak bisa melihatnya. Allah telah menutup pandangan kalian. Komandan itu mendengus marah, lalu pergi membawa pasukan mencari ke tempat lain, meninggalkan debu yang mengepul. Setelah mereka pergi jauh, Hasan al-Basri keluar dari persembunyiannya, yang sebenarnya tidak tersembunyi. Beliau menatap Habib dengan takjub dan heran. Wahai Habib, tanya Hasan, kau tadi mengatakan yang sejujurnya kepada mereka, menunjukkan keberadaanku. Tapi kenapa mereka tidak bisa melihatku? Padahal ujung jubahku tersentuh kaki mereka 7 kali saat menggeledah. Habib tersenyum penuh hormat. Wahai guru, aku membentengi dirimu dengan ayat kursi. Aku membacanya 10 kali. Lalu aku membaca Kul Huwallahu Ahad atau Al-Ikhlas 10 kali. Dan aku berkata dalam hati, Ya Allah, aku titipkan Hasan kepadamu. Engkaulah sebaik-baik penjaga. Butakanlah mata orang zalim dari melihat kekasihmu. Karena aku jujur, Allah menyelamatkanmu. Kejujuran adalah keselamatan. Asyidku manjah. Jika tadi aku berbohong, mungkin kita berdua sudah ditangkap karena kebohongan itu berbau dosa dan Allah tidak menolong pendusta. Hasan al-Basri menggelengkan kepala kagum. Muridnya yang dulunya barbar dan lintah darat kini telah memiliki makom atau kedudukan, tawakal dan kejujuran yang luar biasa tinggi, bahkan melampaui logika manusia.

0: Sahabat Rio Fulana yang dimuliakan Allah. Kisah selanjutnya adalah sebuah legenda yang diabadikan dalam banyak kitab Taurat, termasuk Tadhkiratul Aulia. Peristiwa ini terjadi di tepi Sungai Tigris, Sungai Dajlah, yang membelah kota Baghdad dan sekitarnya. Suatu hari, Imam Hasan Al-Basri memiliki keperluan mendesak di seberang sungai. Beliau hendak pergi berdakwah atau menemui seseorang yang membutuhkan bimbingannya. Namun, qadarullah, hari itu Sungai Tigris sedang mengamuk. Banjir besar melanda. Air sungai meluap tinggi. Arusnya sangat deras dan mematikan. Tidak ada satupun perahu penyeberangan yang berani beroperasi. Para tukang perahu menambatkan perahu mereka erat-erat di dermaga, takut terseret arus. Jembatan-jembatan kayu pun ada yang hanyut atau terlalu berbahaya untuk dilewati. Hasan Al-Basri berdiri termangu di tepi sungai, bingung harus berbuat apa. Ia mondar-mandir mencari solusi, namun nihil. Tiba-tiba, dari kejauhan, muncullah sosok Habib Al-Ajami. Ia berjalan tenang menyusuri tepian sungai. Wajahnya berseri-seri memancarkan ketenangan, sakinah. "Assalamualaikum, Guru. Mengapa Anda berdiri gelisah di sini?" tanya Habib dengan sopan. Hasan Al-Basri menoleh. Wajahnya lega melihat murid kesayangannya. "Waalaikumsalam, Habib. Aku ingin menyeberang, tapi lihatlah sungai ini. Arusnya sangat deras, tidak ada perahu, dan jembatan putus. Aku tertahan di sini, padahal urusanku sangat penting." Habib memandang sungai yang bergolak itu sejenak. Lalu ia memandang wajah gurunya dengan tatapan yang teduh, namun penuh keyakinan. "Guru," ucap Habib dengan polos, seolah-olah bertanya hal yang remeh. "Kenapa Anda tidak berjalan saja di atas air?" Hasan Al-Basri terdiam, matanya terbelalak. "Berjalan di atas air? Bagaimana mungkin, Habib? Ini Sungai Tigris yang sedang banjir, bukan genangan air hujan." Habib tersenyum lembut. "Hilangkanlah keraguan di hatimu, Guru. Tutuplah hatimu dari ketergantungan pada dunia, sebab akibat. Yakinlah pada Allah yang menggenggam air ini. Bukankah Allah yang menjadikan tanah padat bisa diinjak, juga mampu menjadikan air padat untuk diinjak oleh kekasihnya?" Tanpa menunggu jawaban gurunya, dan tanpa ragu sedikit pun, Habib melangkahkan kakinya ke permukaan air sungai yang sedang mengamuk itu. Bismillah. Sahabat Rio Fulana, saksikanlah kebesaran Allah. Kaki Habib tidak tenggelam. Ia menapak di atas permukaan air yang bergelombang itu, seolah-olah sedang berjalan di atas lantai marmer istana. Air sungai menjadi padat di bawah telapak kakinya. Gelombang besar yang menghantam seakan tunduk dan menepi saat Habib lewat. Habib berjalan santai, jubahnya berkibar ditiup angin, namun ujung jubahnya tidak basah sedikit pun. Ia menoleh ke belakang, melihat gurunya masih terpaku di tepi sungai dengan mulut ternganga. "Ayo, Guru, ikutlah denganku. Bismillah, yakinlah pada Allah," ajak Habib sambil melambaikan tangan. Hasan Al-Basri, sang imam besar, sang ulama fikih dan tasawuf, seketika itu jatuh pingsan melihat karomah muridnya yang begitu dahsyat. Beliau, dengan segala ilmunya yang seluas lautan, belum mencapai tingkat keyakinan, hakul yakin, setinggi Habib yang buta huruf ini. Ketika Hasan Al-Basri siuman, orang-orang mengerumuninya. "Wahai imam, apa yang terjadi?" Hasan Al-Basri duduk lemas, matanya menerawang jauh. "Aku baru saja melihat keajaiban. Muridku, Habib, telah melampaui gurunya." Beberapa waktu kemudian, ketika mereka bertemu lagi, Hasan Al-Basri bertanya dengan rendah hati, "Wahai Habib, bagaimana kau bisa mencapai derajat ini? Padahal ilmumu tidak sebanyak ilmuku. Padahal bacaan Al-Quranmu masih terbata-bata." Habib menjawab dengan jawaban yang akan dikenang sepanjang masa. Jawaban yang menjadi inti dari ajaran tasawuf. "Wahai Guru, Anda sibuk memutihkan kertas dengan tinta ilmu, menulis dan membaca kitab. Sedangkan aku sibuk memutihkan hatiku dengan taubat dan tawakal. Anda beramal dengan ilmu, ilmu yakin. Sedangkan aku beramal dengan keyakinan, hakul yakin. Ilmu menjaga Anda dari kesalahan syariat, tapi keyakinan menjaga saya dari tenggelam di lautan dunia. Jawaban ini membuat Hasan Al-Basri menangis dan memeluk Habib. Benarlah engkau, wahai Habib. Engkau telah sampai, sedangkan kami masih berjalan.
1: Sahabat, kisah kehebatan Habib tidak lengkap tanpa menceritakan perjuangannya dalam belajar. Meskipun telah menjadi wali, Habib tetaplah seorang ajami, non-Arab. Lidahnya kaku. Ia kesulitan melafalkan huruf-huruf Arab dengan fasih. Dalam kitab Sifat As-Safwah, karya Ibnul Jauzi, diceritakan betapa Habib sering diejek oleh orang-orang awam karena bacaannya yang cacat. Mereka memanggilnya barbar. Suatu malam, Malik bin Dinar, ulama besar lainnya, datang berkunjung. Ia mendapati Habib sedang sholat malam. Malik bin Dinar mendengar bacaan Al-Fatihah Habib yang tidak sempurna tajwidnya. Dalam hati, Malik bin Dinar membatin, sayang sekali, orang ini disebut waliullah, tapi bacaan sholatnya saja tidak fasih. Bagaimana sholatnya bisa sah? Bagaimana dia bisa menjadi imam? Namun sebelum Malik sempat menegur, tiba-tiba terdengar teriakan kebakaran dari luar. Pasar Basroh terbakar. Api menjalar cepat menuju rumah-rumah penduduk. Orang-orang panik. Malik bin Dinar pun ikut panik, teringat kitab-kitabnya. Namun Habib tetap tenang dalam sholatnya. Setelah salam, Habib melihat kepanikan itu. Ia tidak lari. Ia berdiri di depan pintu rumahnya, lalu mengangkat kedua tangannya ke arah api yang berkobar. Wahai api, seru Habib dengan logat ajamnya, kembalilah ke tempatmu, jangan ganggu tetanggaku. Lalu Habib mengibaskan ujung jubahnya ke arah api. Wush! Seketika itu juga, angin berbalik arah. Api yang tadinya mengganas, tiba-tiba padam, seolah-olah disiram air dari langit. Asap hitam menghilang, digantikan udara sejuk. Malik bin Dinar ternganga menyaksikan kejadian itu. Ia sadar, Allah tidak melihat kefasihan lisan, melainkan kebersihan hati. Habib menoleh kepada Malik dan berkata, wahai Tuan Guru Malik, engkau beribadah dengan mengandalkan ilmu tajwid, sedangkan aku beribadah dengan mengandalkan keyakinan hati. Huruf bisa salah diucapkan lidah, tapi hati yang tawakal tidak akan salah di hadapan Allah.
2: Kehidupan Habib dan istrinya, wanita solihah yang setia mendampinginya, sangatlah sederhana, bahkan cenderung miskin, zuhud. Meskipun banyak orang yang datang membawa hadiah, Habib selalu membagikannya kembali kepada fakir miskin. Suatu hari, istri Habib membuat roti gandum. Karena bahan yang terbatas, roti itu menjadi sangat keras dan kering. Saat hendak makan, ada pengemis mengetuk pintu. Tanpa pikir panjang, Habib mengambil roti keras itu, satu-satunya makanan mereka, dan memberikannya kepada pengemis. Pengemis itu menggigit roti tersebut, lalu meringis kesakitan. Aduh, roti apa ini? Keras sekali seperti batu. Gigiku bisa patah memakannya. Keluh pengemis itu dengan kasar. Ia melempar roti itu kembali ke pintu rumah Habib, lalu pergi sambil menggerutu. Istri Habib melihat kejadian itu dan berkata sedih, suamiku, lihatlah, bahkan pengemis pun menolak rizki kita karena saking buruknya kualitas makanan kita. Sebegitu miskinnyakah kita? Habib tersenyum, memungut roti itu, membersihkannya dari debu, lalu menciumnya sebagai tanda syukur. Wahai istriku, ucap Habib lembut, bersyukurlah. Pengemis itu menolak karena dia masih memiliki selera dan keinginan duniawi. Allah menjaga kita dengan kemiskinan ini agar kita tidak memiliki selera selain kerinduan kepadanya. Jika roti ini enak, mungkin kita akan sibuk menikmatinya dan lupa bersyukur kepada pemberinya. Inilah level keimanan para wali. Musibah dianggap nikmat, kekurangan dianggap penjagaan. Habib memakan roti keras itu dengan lahap, seolah-olah itu adalah hidangan surga, karena ia memakannya dengan rasa syukur yang mendalam. Hey!
3: Sahabat Rio Fulana yang dimuliakan Allah, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Begitu pula dengan Habib Al-Ajami, sang waliullah yang telah menghabiskan sisa hidupnya dalam taubat dan ibadah. Menjelang wafatnya, Habib jatuh sakit parah. Tubuhnya yang dulu gagah saat menjadi rentenir, kini kurus kering karena puasa dan sholat malam yang tak henti-henti. Namun, wajahnya memancarkan cahaya ketenangan yang luar biasa. Para murid dan sahabatnya berkumpul di sekeliling pembaringannya. Mereka menangis tersedu-sedu, menyadari akan segera kehilangan sosok guru spiritual yang agung. Hasan Al-Basri, guru sekaligus sahabatnya, duduk di samping kepala Habib. Beliau memegang tangan muridnya yang dingin itu dengan penuh kasih sayang. "Wahai Habib," bisik Hasan Al-Basri dengan suara bergetar, "bagaimana keadaanmu saat ini?" Habib membuka matanya perlahan, tersenyum lemah namun penuh makna. "Wahai guru," jawab Habib dengan suara lirih yang nyaris tak terdengar, "aku sedang dalam perjalanan menuju kekasihku yang selama ini aku rindukan. Aku tidak sabar untuk bertemu dengannya." Mendengar jawaban itu, tangis para murid semakin pecah. Mereka tahu bahwa Habib tidak takut mati. Bagi para wali Allah, kematian bukanlah akhir, melainkan awal dari pertemuan abadi dengan Sang Pencipta. Kemudian, Habib menoleh kepada istrinya yang setia mendampinginya selama ini. Istrinya yang dulu hidup mewah, lalu rela hidup miskin demi mendampingi suaminya bertaubat. "Wahai istriku tercinta," ucap Habib lembut, "maafkan aku jika selama ini aku tidak bisa memberimu kemewahan dunia seperti dulu. Tapi ketahuilah, aku telah menyiapkan istana yang jauh lebih indah untukmu di surga kelak, insya Allah." Istrinya menangis sambil mencium tangan suaminya. "Suamiku, aku ridho padamu dunia dan akhirat. Engkau adalah imam terbaik bagiku." Suasana di ruangan itu begitu hening. Hanya terdengar isak tangis tertahan dan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan perlahan.
4: Sebelum menghembuskan nafas terakhir, Habib Al-Ajami memberikan wasiat kepada orang-orang yang hadir di sekelilingnya. Wasiat ini dicatat dengan tinta emas dalam kitab-kitab sejarah para sufi. Beliau berkata dengan suara yang semakin melemah namun tegas, "Wahai saudara-saudaraku, janganlah kalian tertipu oleh dunia ini. Dunia ini hanyalah bangkai yang diperebutkan anjing-anjing. Barang siapa yang mencintainya, maka dia akan menjadi budaknya. Jagalah hati kalian dari cinta dunia dan panjang angan-angan. Perbanyaklah mengingat mati, karena mati adalah pemutus segala kelezatan. Dan ketahuilah bahwa tidak ada jalan keselamatan kecuali dengan taubat yang sungguh-sungguh, sedekah yang ikhlas, dan tawakal yang penuh kepada Allah. Jika kalian memiliki hajat, mintalah hanya kepada Allah. Jangan bergantung pada makhluk, karena makhluk itu lemah dan fana. Bergantunglah pada Zat yang maha hidup dan maha kaya." Setelah mengucapkan wasiat itu, Habib mulai berzikir perlahan. Bibirnya bergerak-gerak menyebut asma Allah. "La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah." Nafasnya semakin pelan, semakin tenang. Dan akhirnya, dengan senyuman yang merekah di wajahnya, ruh suci Habib Al-Ajami pun terbang meninggalkan jasad kasarnya menuju haribaan ilahi Rabbi. "Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un." Tangis pilu pecah di ruangan itu. Hasan Al-Basri menutup mata muridnya dengan lembut, lalu mencium keningnya. "Selamat jalan, wahai Habib. Engkau telah mendahului kami. Engkau telah sampai di tujuan, sedangkan kami masih tertatih-tatih di jalan ini," ucap Hasan dengan air mata berlinang.
5: Sahabat Rio Fulana, demikianlah kisah perjalanan hidup seorang manusia biasa yang luar biasa. Dari seorang lintah darat yang paling dibenci, menjadi seorang waliullah yang paling dicintai. Kisah Habib Al-Ajami mengajarkan kita banyak sekali hikmah berharga. 1. jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Sebesar apapun dosa kita di masa lalu, pintu taubat Allah selalu terbuka lebar. Habib yang dulunya memakan riba dan menzolimi orang miskin, bisa berubah menjadi kekasih Allah. Tidak ada kata terlambat untuk bertaubat. 2. Kekuatan taubat nasuha. Taubat yang murni, nasuha, mampu mengubah segalanya. Taubat bukan hanya lisan, tapi disertai dengan perbaikan diri, mengembalikan hak orang lain, dan bertekad tidak mengulangi dosa. 3. Dahsyatnya sedekah. Sedekah mampu menolak bala, mendatangkan rizki dari arah tak terduga, dan melipat gandakan pahala. Habib membuktikan ini berkali-kali dalam hidupnya. 4. Tawakal adalah kunci karomah. Karomah atau keajaiban para wali bukanlah sihir, melainkan buah dari keyakinan yang total kepada Allah. Ketika kita melepaskan ketergantungan pada dunia dan hanya bergantung kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan segala urusan kita, bahkan dengan cara yang tidak masuk akal, seperti berjalan di atas air. 5. Hati lebih penting daripada lisan. Allah tidak melihat kefasihan lidah atau banyaknya hafalan semata, tapi Allah melihat kebersihan hati, qalb, dan ketulusan niat, ikhlas. Habib yang barbar dalam bahasa Arab bisa lebih mulia di sisi Allah daripada ulama yang sombong dengan ilmunya. Semoga kisah ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk selalu memperbaiki diri, membersihkan harta dari yang haram, dan menggantungkan harapan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Mari kita tutup perjumpaan kita kali ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
6: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
7: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
8: Si Barkas,
7: program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
9: Assalamualaikum Kang Rejo.
10: Waalaikumsalam.
9: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
10: Alhamdulillah baik-baik saja.
9: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
10: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
9: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
10: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan apa barang apa jane?
9: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
10: Boh, kayak gue ya? Ya wes nang anu, yuk aku diterunan siki.
9: Alam bawa rodok engkau tau Kang, iki serenging ini panas banget loh.
10: Ayo ngaku mobilku kalu.
9: Weh, saiki numpak mobil ya?
10: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru lo rodok lo.
9: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
10: Lah, ge mobilku ge.
9: Lah kok pikep ngene?
10: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
9: Aduh, ya wes, ayo.
11: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
12: Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain. Kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan, all in. Berangkat 22 November 2020.

pendengar, sahabat yang satu ini lebih dahulu masuk Islam daripada ayahnya Amru bin As. Hari-hari setelah keislamannya dipenuhi dengan amal mulia, antara menuntut ilmu, beribadah dengan tekun dan berjihad bersama Rasulullah SAW membela panji Islam. Bahkan dalam beribadah, Abdullah bin Amru terkenal sangat tekun sehingga terkesan mengabaikan kenikmatan dunia, kelezatan qiyamul lail dan tadarus Al-Quran sampai melupakannya dari kewajibannya kepada istrinya. Padahal belum lama Amru bin As menikahkan putranya dengan wanita bangsawan Quraisy tersebut. Suatu hari ayahnya bertandang ke rumahnya dan bertemu dengan istrinya. Amru bin As bertanya kepada menantunya, "Bagaimana dengan suamimu?" Si menantu menjawab, "Ia adalah sebaik-baik lelaki, hanya saja ia tidak pernah memanfaatkan kasurnya." Kemudian Amru bin As menemui putranya dan mencelanya, "Saya telah menikahkanmu dengan seorang wanita Quraisy yang memiliki kedudukan, lalu engkau membiarkannya begitu saja." Kemudian Amru bin As mendatangi Nabi SAW dan mengadukan apa yang telah dilakukan Abdullah bin Amru. Nabi SAW kemudian memanggil Abdullah. Beliau bersabda, "Apakah engkau selalu melakukan siam pada waktu siang hari?" Abdullah bin Amru bin As menjawab, "Iya." Beliau bersabda, "Dan engkau juga selalu melakukan qiyamul lail?" Abdullah menjawab, "Iya." Beliau bersabda, "Tetapi saya melakukan siam dan juga berbuka. Saya melakukan sholat dan juga beristirahat tidur. Saya juga menggauli wanita. Barang siapa yang tidak suka terhadap sunahku, maka ia tidak termasuk golonganku." Pendengar, Rasulullah lantas bersabda, "Khatamkanlah Al-Quran dalam sebulan." Abdullah menjawab, "Saya mampu melakukannya lebih dari itu." Beliau bersabda, "Jika demikian khatamkan dalam 10 hari, saya mampu melakukannya lebih dari itu." Beliau akhirnya mengurangi terus batasan mengkhatamkan Al-Quran sampai sabdanya, "Jika demikian, khatamkanlah dalam waktu 3 hari. Kemudian beliau bersabda lagi, "Lakukanlah siam setiap bulan 3 hari. Sesungguhnya kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali lipat. Maka seakan-akan engkau telah melakukan siam sepanjang waktu." Abdullah bin Amru menjawab, "Ya Rasulullah, saya mampu melakukan lebih dari itu. Tambahkanlah untukku." Beliau bersabda, "Jika demikian 5 hari sebulan." Abdullah menjawab, "Saya mampu lebih dari itu." Beliau bersabda, "7 hari. Kemudian Abdullah selalu meminta tambahan sampai pada akhirnya beliau bersabda, "Jika demikian lakukanlah siam sehari dan berbuka sehari. Ia adalah siam yang paling baik dan ia adalah siam saudaraku Daud." Pendengar, Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Sesungguhnya setiap orang yang beribadah ada masa-masa giatnya, dan setelah masa giat ada masa lesu. Saat itu ia bisa condong kepada yang sunnah atau kepada yang bid'ah. Barang siapa yang saat lesu ia condong kepada sunnah, maka ia telah mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang masa lesunya condong kepada bid'ah, maka ia telah celaka." Pendengar, selain sangat kuat beribadah, sebagai salah satu sahabat yang pandai tulis baca, Abdullah bin Amru rajin menggali mutiara ilmu dari Rasulullah SAW. Beliau juga meminta izin kepada Rasul agar diperkenankan untuk menulis hadis dari beliau. Rasul pun mengizinkan kepadanya. Beliau menegaskan kepada Rasulullah SAW tentang yang harus ditulis dari perkataan beliau. "Apakah saya bisa menulis semua yang saya dengar dari Anda?" Beliau SAW menjawab, "Ya." Abdullah bin Amru bertanya lagi, "Dalam kondisi Anda sedang ridho dan marah?" Beliau SAW menjawab, "Ya." "Sesungguhnya saya tidak pernah berkata kecuali yang benar." Maka Abdullah pun menulis banyak hadis. Ada yang mengatakan beliau telah mengumpulkan 1000 hadis. Pendengar, tentang banyaknya hadis yang terhimpun dalam lembar Abdullah bin Amru juga diakui Abu Hurairah, sahabat Nabi yang paling banyak hafal hadis berkat doa Nabi SAW. Abu Hurairah berkata, "Tidak ada seorang pun dari para sahabat Nabi memiliki kehafalan hadis lebih banyak dariku selain Abdullah bin Amru. Sesungguhnya ia menulis sedangkan saya tidak menulisnya." Pendengar, masa pun berlalu. Rasulullah SAW telah dipanggil Yang Maha Kuasa. Demikian pula berikutnya Khalifah Abu Bakar, Umar dan Utsman. Pada masa akhir pemerintahan Utsman inilah pintu fitnah di antara kaum muslimin semakin membara. Khalifah yang dermawan itu meninggal dibunuh para bughat. Kemudian fitnah-fitnah besar juga tidak bisa dielakkan. Di antaranya adalah terjadinya pertempuran antara pasukan Khalifah Ali dengan pasukan Muawiyah. Dan kali ini Abdullah bin Amru ikut berada pada barisan Muawiyah atas desakan ayahnya. Saat beliau berada di dekat Muawiyah, datanglah 2 orang pasukan

yang bersengketa saling mendakwahkan bahwa dirinya lah yang telah menewaskan Ammar bin Yasir. Mengetahui Ammar terbunuh pasukan Muawiyah, Abdullah bin Amr segera memutuskan untuk mengundurkan diri dari pasukan dan menyebarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya ia Ammar akan dibunuh oleh kelompok yang melampaui batas. Muawiyah segera bersuruh kepada Amr bin As, "Wahai Amr, tidakkah engkau bereskan dahulu ucapan anak gila itu? Lalu mengapa engkau ikut bersama kami?" Abdullah bin Amr menjawab, "Karena saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadaku, 'Taatilah ayahmu selama ia masih hidup.' Saya memang bersama kalian, tetapi saya tidak ikut berperang membunuh lawan." Pendengar, setelah itu Abdullah bin Amr meninggalkan pasukan dan kembali larut dalam kenikmatan beribadah kepada Allah. Derih tangis mengiringi hari-harinya sampai membuat matanya tidak terang lagi. Pada masa tuanya beliau baru menyadari betapa bijaknya Rasulullah SAW yang telah memberikan keringanan untuk beribadah dalam batas yang biasa. Karena ternyata setelah tua, untuk bisa kontinu dengan apa yang telah dilakukan terasa sangat berat. Dan pada usia 72 tahun, lelaki yang sejak usia muda mengisi hari-harinya untuk takarub kepada Allah di

kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, adalah satu problem yang sudah sering dikaji oleh para alim ulama, tapi penting untuk kami ingatkan kembali ya, bahwa dalam jual beli itu ada prinsip-prinsip yang memang secara filosofis itu dipegangi oleh para ulama untuk dijaga. Di antaranya dalam jual beli itu tidak boleh ada dua hutang, atau dalam istilah Rasulullah, naha an bai'il kali'i bil kali', jual beli dengan hutang di atas hutang. Jadi filosofinya kalau jual beli dalam Islam itu bisa jadi bayarannya hutang, tapi barangnya harus lunas. Barangnya ada, cash diserah terimakan, atau sebaliknya barangnya belum ada, harganya, akadnya, atau pelunasannya harus terjadi kalau barangnya belum ada. Nah, maka tadi dalam kajian-kajian kita yang lalu atau yang kemarin, atau para ustadz, itu sudah sering kita kaji tentang jual-beli sistem kredit. Ya. Nah, ini kredit ini, asalnya dia adalah pola jual-beli yang dihutang itu pelunasannya. Barangnya tapi kan sudah bisa dimanfaatkan oleh pembeli. Nah, nanti sebaliknya ada namanya akad salam. Salam ini uangnya lunas, bayarannya lunas, tetapi barangnya masih dalam pemesanan, ada pre-order dan sebagainya istilah itu. Nah, ini dalam Islam seperti itu, tidak boleh sampai dua-duanya dihutangkan, entah itu barangnya atau pembayarannya. Ini filosofi yang harus kita pegang. Nah, dalam akad salam yang nanti akan kita coba perinci berkaitan dengan kasus-kasus muamalah kontemporer, itu juga penting difahami bahwa dalam akad salam ini pelunasan itu mutlak, tidak boleh menggunakan istilah DP atau uang muka ya. Jadi barang dipesan dengan takaran yang jelas, dengan timbangan yang jelas, fikailin maklum, mawesnin maklum, wa ajalin maklum, waktu penyerahannya juga harus jelas, speknya jelas, dan seterusnya. Dan pelunasan ini tidak boleh DP, kecuali nanti ada akad yang lain, misalkan istisna. Akad istisna itu pemesanan barang yang belum ada di pasaran, misalkan ada mebeler yang dengan bentuk yang khusus yang belum dijual di pasaran, atau mungkin pemesanan pakaian ya ke tukang jahit dan sebagainya yang belum ada di pasaran, kalau itu boleh menggunakan sistem uang muka. Nah, ini apa yang saya sampaikan ini sebagai filosofi dasar di dalam muamalah, kadang-kadang tidak difahami oleh praktisi-praktisi muamalah atau jual beli. Tentu nanti dalam setiap kasus akan kita temukan perincian-perincian, tapi yang pasti coba nanti kita telaah praktek jual beli kita itu, apakah sudah tepat atau tidak berdasarkan filosofi ini tadi, apakah dia masih sifatnya hutang dengan hutang. Jadi harus ada yang dilunasi. Kalau masih hutang dengan hutang, barangnya dihutang, pelunasannya dihutang, ini berbahaya sekali, rentan sekali dengan larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah pada edisi yang akan datang kita juga akan mengkaji, atau dalam sesi video pendek Sa'di Azamin Official yang lain akan coba kita dudukkan terkait dengan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencoba untuk mengikat kita dengan sistem tadi hutang. Apa satu hutang saja ya, dalam praktek jual beli tidak boleh dua hutang. Jadi ada akad salam yang lazim, disebut dengan salaf juga ya dalam beberapa terminologi fikih itu, atau kredit tadi. Jadi kalau tidak barangnya dulu yang lunas ya, bayarannya lunas. Mungkin ini mudah-mudahan bermanfaat.

Husain ibnu Talal berkata, barang siapa membiarkan dirinya tertawan masa lalu, maka ia akan kehilangan masa depannya.

0: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Quran Surat Al-Ahqaf ayat 15.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Inspirasi Islami menggugah hati. Pendengar, kita akan mengikuti Cahaya Cerah RDS FM.
3: Orang munafik. Tadi kan kita ngebahas munafik sih, ketika kita lagi ngomongin soal kafir.
4: Betul.
3: Jadi secara definisi munafik itu apa? Tidak.
4: Berlainan antara yang ditampakkan dengan yang ada di hati. Itu definisi umum.
3: Ya.
4: Jadi menarik adalah ketika aku baca tentang munafik itu kata-kata nifak yang menjadi dasar kata, ini diambil daripada orang-orang yang lagi mengamati lubang tikus. Lubang tikus banyak nih kalau kita lihat nih. Kita lubangnya dia masuk dari sini, kita cari dia dari situ, kita tungguin keluarnya dari tempat yang lain. Nah itu artinya adalah dia menampakkan beda tuh antara di muka dengan di hati. Nah itu adalah definisi umum daripada munafik.
3: Kalau orang kafir itu kan permasalahannya dia nggak tahu atau dia nggak mau tahu tentang Allah.
4: Benar.
3: Kalau syirik, permasalahannya adalah dia tahu tapi kurang percaya gitu. Gimana cara ngomongnya?
4: Jadi dia paham tapi mau cari pahaman yang lain.
3: Iya. Kalau munafik itu dasar permasalahannya apa ya?
4: Dasar permasalahan adalah dia pengen ngerusak. Dia pengen ngerusak, tapi gimana cara ngerusaknya biar baik? Artinya yang ditampakkan justru adalah dia bilang ini, kata Al-Quran ya, orang munafik ketika datang ke kita, dia bilang, kita barengan loh. Tapi ketika di belakang, nanti lihat. Nah, jadi yang paling jelas daripada munafik adalah dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, mereka bilang kami adalah dewan perdamaian. Gak percaya nih ya, Allah bilang begitu nyata-nyata. Mereka bilang adalah mereka muslihun. Mereka bilang kami adalah orang-orang yang berdamai, kami orang memperbaiki. Padahal kata Allah mereka itu merusak banyak banget. Tapi mereka gak sadar kalau mereka merusak, gitu kan ya. Nah Allah katakan mereka mau menipu Allah. Jadi yukhadi'unallah. Allah katakan mereka pengen kayak saling menipu dengan Allah. Wa ma yakhda'un, kata Allah. Enggak, sebenarnya bukan saling menipu. Yang terjadi adalah mereka ketipu, kata Allah. Tapi mereka gak mau ngakuin aja. Nah itu adalah, jadi artinya kata Allah, orang-orang munafik ini mengatakan bahwasanya mereka dewan perdamaian. Tapi yang mereka lakukan gak ada damai-damainya.
3: Anda tahu kan obrolan ini maksudnya kemana?
4: Itu bukan kata aku ya. Karena memang ternyata aku lihat, aku pas kocak, sama lagi gitu kan ya. Aku lihat coba bisa kayak gini. Trump bilang, aku pengen ketika dikenal sebelum mati, ketika mati aku pengen dikenal sebagai unifier gitu kan ya. Dia bilang, unifier gitu kan ya.
3: Kok bisa ngomong
4: gitu? Kok bisa gitu kan ya. Track record lu nyerang 7 negara dalam waktu 1 tahun kan gitu kan ya. Gimana unifier gitu kan ya. Ada Washington Post kalau nggak salah, dia nge-track Donald Trump ketika di masa awal pemerintahnya, itu bohong 1 jam 22 kali. Mereka ngitung tuh, nanti boleh dicek. 1 jam 22 kali kalau nggak salah. Tapi bohongnya banyak banget. Dan dia nyerang banyak banget. Netanyahu itu ketika dia diwawancara, dia bilang adalah we seek peace. Mereka, dia bilang, kami
3: tapi nyerang.
4: Tapi nyerang gitu kan ya. Kan lucu banget kan ya. Jadi mereka merusak tapi mereka bilang yang memperbaiki. Tapi ini sebenarnya bukan hanya ngerusak manusia, tapi juga ngerusak alam. Jadi mereka bilang, kami sedang memperbaiki alam sebenarnya. Yang rusak tuh kalian. Padahal mereka nyata-nyata terus kemudian motongin pohon gitu maksudnya. Mereka nyata-nyata deforestasi. Nah ini terjadi di dalam Al-Quran. Allah katakan.
3: Di Al-Quran, atau saya tarik mundur lagi deh. munafik ini kan sebuah kata yeah. atau sebuah istilah yang sering dipakai dalam keseharian. Betul. Tapi munafik dalam Islam itu apa berarti? Dia ngomong, tadi kan kita sempat ngomong, dia ngakunya Islam tapi dia enggak.
4: Iya, yeah, lain di muka, lain di hati.
3: Ada skenario lain di mana dia seorang munafik di mata Islam.
4: Ah, kalau yang kecil ada. Tadi kan munafik yang besar nih. Ada munafik yang kecil, ada syirik besar, ada syirik kecil. Nah, munafik yang kecil itu adalah orang-orang yang kalau dia berbicara, dia dusta. Kalau dia berjanji, dia ingkar. Dan ketika dia dikasih amanah, dia khianat. Kebayang siapa nih kira-kira ini? Ya gak usah dibayangin lah ya.
3: Maksudnya, langsung muncul di sini.
4: Nah, iya makanya langsung muncul ya gitu kan ya. Untung bukan muncul di baju ya. Nah. Untung ganti. Nah, artinya itu menurutku ya bagian daripada munafik, walaupun itu munafik kecil sih. Tidak mengeluarkan dia daripada Islam.
3: Di Al-Baqarah tadi katanya dibahas banyak.
4: Nah, ya, tentang dewan perdamaian tadi. Munafik tadi.
3: Iya, tentang munafik tadi ya. Ya. Konteksnya apa? Kenapa jadi banyak kan apa tadi? Orang syirik dibahas 2 ayat.
4: Iya.
3: Terus yang banyak dibahas?
4: Iya.
3: 20-an ayat kalau enggak salah.
4: Dari ayat 8 sampai dengan ayat ke 20.
3: Iya, itu konteksnya bahasnya. Apa?
4: Nah, konteksnya ini. Di Madinah dulu, Mas. Itu banyak sekali orang-orang muslim. Tapi munafiknya itu walaupun dikit efeknya ngeri. Dan Allah pengen kasih tahu bahwa selama ada munafik ini, kamu enggak akan pernah bisa untuk benar-benar membangun satu peradaban sebenarnya. Makanya kenapa munafik ini banyak disebutkan? Karena efeknya yang begitu besar.
3: Munafik itu pada masa itu tadi di Madinah.
4: Iya.
3: Di Madinah itu ada banyak orang-orang yang mengaku Islam tapi perilakunya tidak Islam. Betul. Dan itu yang menghambat kemajuan Islam.
4: Betul.
3: Itu kan lebihnya.
4: Oh, why? Jadi mereka adalah bagian daripada our skin. Tapi mereka enggak seperti yang diperintahkan oleh Allah. Mereka ngomong bahwasanya kami perdamaian. Ternyata tidak. Mereka bilang kami mau bantu Muhammad. Tapi sebenarnya mereka lagi bikin rencana untuk ngancurin Nabi Muhammad. Itu yang terjadi tuh. Nah sekarang ya yang kita lihat jelas-jelas yang aku bilang tadi, ada banyak orang-orang mengatakan saya tuh muslim tapi perbuatannya gak ada Islam-Islamnya sama sekali. Bahkan justru senang ketika Islam tuh hancur, sedih ketika Islam tuh maju, kayak gitu-gitu. Nah ini ada orang-orang kayak gini.
3: Atau dia mungkin gak orang munafik karena dia gak sadar. Gak sadarnya karena dia merasa benar, kan ini kan perspektif ya Ustadz ya.
4: Benar.
3: Jadi kayak, oke, lu mengaku Islam.
4: Benar.
3: Terus, bagi orang Islam, harusnya lu A, karena lu gak A.
4: Betul.
3: Berarti lu munafik dong.
4: Benar.
3: Tapi dari sudut pandang dia gak merasa seperti itu.
4: Mau aku kasih tau contoh Mas. Orang-orang yang protes Mas ketika mensrea. Ini kan salah satu contoh nih. Ini kan bagi mereka benar kan?
3: Iya.
4: Iya kan? Makanya.
3: Waduh dia ngomong Ustadz.
4: Kan gak cuma satu kan, ada banyak kan. Yeah. Ada yang di... ya yang apa orasi di jalan dan segala macam, dia merasa dia benar gitu kan ya, tapi dia pakai dalil juga ketika itu dan segala macam, ketika nyerang Mas dan seterusnya. Aku juga sama, banyak orang-orang juga seperti itu. Nah, pertama-tama betul, munafik itu adalah pertanyaan yang harus diberikan setiap orang bagi dirinya sendiri.
3: Nah, baru mau ngomong ya.
4: Karena sekelas Umar bin Khattab itu nanya begitu, padahal Umar. Jadi ceritanya Mas, Rasul punya list orang munafik.
3: Rasul punya list orang munafik.
4: Dan ketika di zaman Rasul masih hidup, orang munafik ini gak disolatin. Yang kayak muslim tapi ternyata munafik. Nah, gimana mereka tahu?
3: Orang dalam list tersebut.
4: Iya. Dan mana mereka tahu? Gampang. Ketika di zamannya Rasulullah, kalau Rasul gak solatin mereka, berarti mereka munafik. Ya kan? Berarti lihat dulu, ini Rasul solatin gak nih? Oh, solat, ikutlah. Oh, gak solat, ya udah berarti munafik. Setelah Rasul wafat, listnya ini dipegang oleh seorang sahabat namanya Huzaifah Al-Yaman. Dia intelijennya Rasulullah dan dia nulis tentang list orang munafik. Dia tahu dia dapat. Itu Umar setiap waktu nanya ke dia, aku termasuk gak? Di list.
3: Umar itu benar.
4: Umar, enggak, kamu gak termasuk. Serius lu? Besok nanya lagi, masuk gak ke dalam list itu? Enggak, kamu gak termasuk. Jadi ditanya berkali-kali sampai terus kemudian akhirnya Huzaifah harus ngasih tahu, enggak, kamu gak masuk list ini, gitu maksudnya. Nah setelah terus kemudian Nabi wafat, itu Huzaifah jadi patokan. Kalau dia sholatin orang, berarti dia gak munafik. Maka kita bertanya sendiri, kita ini munafik atau tidak sih sebenarnya, sebelum nunjuk orang lain munafik atau tidak. Nah kalau gitu standarnya apa? Standarnya sederhana sih menurutku, bahwasanya kalau di dalam Islam, kalau kita melihat ada orang benar-benar, tadi ulama bilang, dia senang gak ketika Islam susah?
3: Dia senang atau tidak ketika Islam susah? Okay.
4: Ya, contoh misalnya ya, ketika misalnya Islam susah dia senang, dia manfaatin, dia bilang memang benar nih teroris, kacau nih gini-gini segala macam. Yang kedua, dia sedih gak ketika Islam lagi senang? Jadi umat lagi seneng nih, misalnya contoh ya, kayak kayak misalnya, oh di Manchester United ada azan dan buka puasa bareng gitu kan misalnya. Ibu, alah itu kan setan dan segala macam. Lah, kita kan bukannya harusnya seneng ya?
3: Ini karet sekali
4: gitu. Bias, jadi. Bias itu kan ya. Maksudnya aku langsung nulis pantesan menang terus gitu ya. Setelah itu kalah gitu kan ya. Aduh. Langsung sedih aku langsung gitu. Nah, itu pasti orang bilang, tuh gara-gara azan tuh kalah. Nah kayak gitu-gitu. Itu salah satu contohnya. Maksudnya itu sederhana. Dia senang gak ketika Islam lagi sedih? Dan dia sedih gak ketika Islam lagi senang? Kalau iya, berarti berarti termasuk munafik. Yang ketiga adalah, dia menolak sebagian atau semua daripada apa yang diperjuangkan oleh Rasulullah.
3: Oh.
4: Bahkan tadi bilang, Nabi Muhammad itu pedofil. Misalnya. Dia ngomongnya dia Islam, tapi dia bilang, ya daripada lu ngikutin orang-orang yang misalnya, apa namanya, orang pemimpin lu sendiri nikahin 6 tahun misalnya, fitnah-fitnah kayak gini diteruskan dan seterusnya, nah itu adalah termasuk munafik. Nah tapi kalau misalnya, contoh ya misalnya, kasus Mens Rea misalnya, aku dengar ada beberapa ulama bilang, ini penistaan terhadap agama. Kenapa? Panji mengolok-olok sholat misalnya. Kenapa? Karena menggunakan kata-kata gini. Itu POV-nya beliau-beliau. Dan aku tidak menyalahkan POV itu sih. Tapi kan ada ruang untuk diskusi kan sebenarnya. Ada ruang untuk diskusi. Di antara orang-orang yang merasa bahwa ini adalah sebuah hinaan misalnya. Atau sebuah nistaan. Ada berapa banyak orang yang terus kemudian muslim. Yang merasa bahwasannya iya ya. Jangan-jangan selama ini aku nih. Yang menjadikan sholatku ini. Sebagai seolah-olah orang harus ngeliat aku baik. Jadi currency nih. Padahal harusnya currency ini kita lihat dari apa dulu nih. Nah ini kan ada banyak sekali orang-orang kayak gitu. Nih, itu orang-orang yang ngomong bahwasanya makasih kami dapat Islam di sini. Ada berapa banyak orang-orang yang seperti aku yang nanya, kenapa bukan aku yang ngomong itu? Iya kan? Atau jangan-jangan ada orang, atau jangan-jangan mungkin ulama harus berpikir begini ya. Mungkin gara-gara lu gak ngomong terus Panji yang ngomong. Ya kan maksudnya. Berarti itu kan ada islaminya juga kan. Kenapa gak diambil itunya tuh? Itu sih maksudku tuh.
3: Tadi Ustaz sempat ngomong, yang dua pertama itu adalah, tadi gimana cara ngomongnya?
4: Dia seneng ketika Islam susah.
3: Iya.
4: Dan dia susah ketika Islam seneng.
3: Iya. Maksudnya munafik nih.
4: Iya munafik.
3: Tapi saya, gimana cara ya? Masalahnya di Islam tuh kan juga berkelompok.
4: Bagus. Bagus banget. Nah di zaman Rasul memang semuanya lebih mudah, tapi itu pun sulit banget karena kelompok munafik ini.
3: Mudah aja sulit banget.
4: Benar ya? Di dalam Al-Quran itu dikatakan ini Allah yang ngerekam pembicaraan mereka yang tidak terekam oleh para sahabat. Sahabat nggak tahu sampai Allah turunin ayat ini. Jadi mereka bilang gini, ketika orang-orang Madinah diserang, gitu kan ya, ketika ada perang Uhud orang-orang Madinah diserang, mereka bilang gini, wahai penduduk Yastrib, ayo baliklah ke dalam kota. Jadi mereka buat para tentara desersi. Jadi secara umum Islam jadi rugi gara-gara kelakuan mereka. Mereka benar-benar merasa senang ketika Islam tuh kayak mau kalah gitu misalnya. Nah, ketika orang-orang bilang, wahai penduduk Yastrib, ayo kembalilah ke dalam kota-kota kalian. Ini orang munafik yang ngomong. Kata-kata Allah itu sangat precise. Yang digunakan oleh mereka adalah, wahai penduduk Yastrib, bukan penduduk Madinah. Berarti mereka pengen menyeru pada yang lalu. Mereka pengen menyeru pada, okay, ayo kita kembali pada Yastrib. Di zaman sekarang, balik lagi ke Dewan Perdamaian. Mas tahu. Apa operasi Israel, nama operasi Israel ketika dia nyerang Iran 8 bulan yang lalu, The Rising Lion. Sekarang operasi namanya The Roaring Lion. Kenapa harus ada lionnya? Apa hubungannya dengan Amerika dan Israel? Israel bukan lion sih. Lambangnya Rising Lion dan Roaring Lion itu mereka pengen manggil pada orang-orang Persia zaman dulu karena lambangnya adalah singa. Ayo kembali ke zaman Persia di mana kita besti. Ayo kembali. Ayo lawan pemerintahmu sendiri. Itu kan yang dia pengen kan. Yeah. Nah, ini kan sama kan. Kami bagian daripada kalian. Kami cuma menginginkan perdamaian di situ. Apa kata Trump? Trump nulis tuh ketika Khomeini ditewaskan gitu kan ya. Wafat gitu kan ya. Dia nulis begini. We already deliver peace atau semacamnya lah. Dan kami akan lanjutkan ke seluruh dunia. Itu masih bisa dicek tuh tweetnya. Dia ngomong kami lagi delivering peace. Ketika mereka nyerang Irak, mereka bilang kami delivering demokrasi. Ketika mereka bilang Iran, kenapa? Iran tuh tidak demokratis. Iran tuh berbahaya, excess of evil dan segala macamnya. Ya kayak gitu-gitu tuh. Nah balik lagi tuh, munafik tuh begitu. Mereka bilang kami orang baik, padahal mereka orang jahatnya. Nah, di zaman sekarang Islam kan terbelah-belah banyak ya. Tapi tetap Islam tuh punya satu namanya adalah semacam kayak gini. Opini umum tentang Islam. Nah itu yang contoh ya, kasusnya New York, Zohran Mamdani. Kalau aku ditanya ya, gimana perasaannya ketika Zohran Mamdani menang? Aku tidak ngeliat siahnya dulu. Aku tidak ngeliat dia pro LGBT-nya dulu. Yang aku lihat adalah orang muncul di situ, Islam itu adalah sesuatu yang muncul. Oh, ini mayor pertama yang Muslim. Lihat di sisi lain. Apa yang orang bilang? Eh, hati-hati lo kalian tuh, lo Muslim tuh jadi major. Yeah. Nah, orang munafik lebih berpihak mana? Kepada yang disenengin Muslim atau disenengin orang-orang yang bukan Muslim?
3: Yang disenengin yang bukan.
4: Itu maksud. Jadi tetap terlihat.
3: Tadi kita ngomongin soal kafir, syirik, munafik. Sama munafik.
4: Iya. Mana lebih parah?
3: Iya.
4: Munafik.
3: Kita tuh
4: iya,
3: suka nyetrum ya.
4: Iya. Munafik. Karena Allah katakan orang-orang munafik fidarkil asfali minan nar. Orang munafik itu di keraknya neraka. Jadi kalau misalnya orang-orang dulu ya, dark itu adalah jadi gini. Kalau orang-orang zaman dulu punya panci, dia masak nasi, itu ada keraknya tuh di bawah. Itu keraknya neraka tuh ya orang munafik.
3: Susah banget dibersihin itu.
4: Iya benar, itulah dia tuh. Di dunia susah dibersihin, nanti di neraka begitu tuh. Dia termasuk yang bagian well done kayaknya.
3: Jadi orang yang hatinya tertutup terhadap Allah.
4: Iya.
3: Itu masih mending daripada orang yang mengaku membuka dirinya kepada Allah,
4: ya,
3: padahal perilakunya tidak.
4: Karena mereka merasa mereka benar, Mas. Orang kafir itu kadang-kadang merasa mereka sudah tahu mereka enggak benar. Gitu maksudnya. Yeah. Cuma enggak mau aja.
3: Yeah.
4: Nah, cuman kalau itu mereka merasa mereka benar dan mereka lagi memperjuangkan sesuatu yang benar. Itu problemnya itu.
3: Mungkin karena kan kalau kafir lebih mudah untuk kita mengelompokkan dia di tempat yang berbeda. Kalau orang syirik juga mudah karena ya kalau lu menyekutukan Allah atau ngegrupin Allah dengan yang lain, ya berarti lu bukan bagian dari kita lah kasar.
4: Betul.
3: Susahnya munafik adalah ini kita lagi bareng-bareng nih.
4: Benar.
3: Satu rombongan. Benar. Ada di sini, habis itu lu ngacak-ngacak di dalam.
4: Benar. Dan itulah kenapa dikatakan bahwasanya munafik itu baru akan keluar ketika terjadi satu kasus besar. Jadi Allah katakan namanya fitnah. Fitnah itu adalah, kalau misalnya dalam frase bahasa Arab, adalah proses pemurnian emas yang sudah pernah kita bahas. Nah, ketika emas itu dimurnikan dengan cara dibakar dengan suhu tinggi, maka baru impurities naik ke atas. Nah, jadi impurities atau munafik itu, yang tadinya ngumpul sama kita, baru naik ketika lagi situasi lagi itu sebenarnya panas. Ya, kayak sekarang-sekarang ini. Persis kayak sekarang-sekarang ini. Mudah banget bedain yang mana munafik, mana yang bukan. Kalau sekarang aku udah berani nunjuk sih, siapa yang munafik, udah jelas. Karena menampakkan.
3: Oke. Di dalam Islam ada lagikah kalangan yang dihindari gitu, dihindari. Jangan sampai masuk kepada kalangan tersebut.
4: Iya.
3: Kan jangan sampai orang jadi kafir, jangan syirik, sama jangan munafik.
4: Iya. Ada satu lagi, fasik.
3: Fasik.
4: Saya sering dengar. Jadi di dalam surat Al-Maidah ada tiga kelompok yang tidak masuk yang tidak dapat hidayahnya Allah. Wallahu la yahdil qaumal musyrikin, wallahu la yahdil qaumal kafirin, wallahu la yahdil qaumal fasikin.
3: Musyrik,
4: Allah tidak akan kasih munafik, hidayah bagi orang-orang musyrik, kafir dan fasik. Artinya gini, Allah bilang, selama kalian masih melakukan sifat ini, aku enggak akan kasih hidayah sama kamu. Artinya Mas, boleh berbangga. Allah itu baru kasih hidayah kalau orang sudah berhenti dari kekafiran, berhenti dari kemusyrikan, berhenti daripada kefasikan. Nah, berarti Mas minimal sudah masuk. Udah berhenti lah minimal ya. Maksudnya ya. Artinya ini adalah bagian daripada yang perlu kita tahu. Fasik ini apa? Orang yang sudah tahu yang mana yang benar tapi gak mau.
3: Oh. Begitu ya?
4: Iya. Itu yang fasik tuh.
3: Ini bukan munafik lagi nih.
4: Munafik
3: mengaku-ngaku iya tapi enggak.
4: Betul.
3: Ini tahu yang benar apa.
4: Tapi gak mau.
3: Gak mau aja.
4: Dan dia bangga mempertontonkan kesalahan. Dan di dalam Islam orang kayak gini gak boleh jadi imam. Gak boleh jadi imam sholat. Karena dia udah benar-benar bangga dan mempertontonkan kefasikannya itu. Ada orang misalnya Mas. Dia bermaksiat di malam hari. Di paginya Allah tutupi aibnya. Dan dia tetap bisa jadi imam. Karena dia gak omong kemana-mana. Tapi dia bilang, ah gua mah. Ya memang benar gua berzina. Tapi dia gua ngaku. Itu fasik.
3: Itu agak kena ke saya tuh. Agak kena ke saya tuh.
4: Iya,
3: gitu. Udah sadar sih.
4: Nah makanya kan tadi kan dipermudah oleh Allah untuk dapat hidayah kan.
3: Karena saya pikir, ya salah sih. Tapi saya pikir adalah karena nggak pengen munafik.
4: Iya sih.
3: Lucu ya, munafik dan fasik itu berseberangan gitu. Jadi bener. Kayak menjadi fasik itu seringkali alasannya adalah karena gue gak pengen munafik.
4: Benar, maka gue ngakuin aja.
3: Ya, jadi gue ngaku aja, tapi itu aja udah fasik.
4: Itu udah fasik.
3: Karena saya pernah dengar ada orang, itu fasik itu nji gitu, tapi saya gak ngerti itu maksudnya.
4: Oh iya, sekarang udah ini. Dan Allah bilang orang fasik adalah orang yang tidak bisa mengambil perumpamaan daripada Allah. Jadi misalnya contoh Allah bisa katakan, dunia itu seperti sayapnya nyamuk, gak ada harganya. Orang fasik bilang gini, apa sih maksudnya nih? Gak jelas banget. Kok saya nyamuk sih? Nah itu fasik. Jadi gak bisa ngambil pelajaran.
3: Intinya yang diharapkan adalah, ya ini saya berkaca sama diri saya sendiri ya. Kalaupun saya sadar apa yang saya lakukan salah, ya gak usah ngomong-ngomong, gak usah cerita-cerita.
4: Betul.
3: Gitu. Gak usah bangga gitu.
4: Iya, gak usah bangga. Tinggal sadar aja, iya aku salah. Gitu maksudnya. Artinya kayak aku misalnya, ketika aku nyeritain misalnya kayak aku dulu kayak gini loh misalnya ketika aku masih belum muslim. Nah itu jadi pelajaran. Tapi aku tidak bangga dengan kemaksiatan itu. Tapi mas bisa bilang, aku dulu tuh kayak gini. Dan aku sadar sekarang alhamdulillah aku sekarang sudah kayak gini. Nah mending tidak bangga dan tidak secara terang-terangan bicara bahwa saya aku tuh bangga loh bermaksiat.
3: Hukuman terhadap ini semua.
4: Ya.
3: Kan soalnya kan ada yang hukumannya dosa, ada yang hukumannya udah keluar dari Islam, ada yang hukumannya ini mah udah fix neraka gitu. Itu samakah atau beda-beda?
4: Semuanya sama sih, ujung-ujungnya neraka. Karena kan sebenarnya yang kayak gitu kita bisa mengeluarkan kita daripada Islam ya. Musyrik bisa mengeluarkan kita daripada Islam, fasik juga bisa mengeluarkan daripada Islam, walaupun lebih jauh daripada musyrik dan kafir kan gitu kan ya. Nah, artinya kalau kita misalnya melihat, yang paling penting sih bagi kita adalah kita tidak boleh menghakimi orang lain. Yang boleh menghakimi dirinya sendiri adalah dia sendiri. Karena dia yang tahu perbuatan itu. Balik lagi ya. Rasulullah mas, itu tahu persis siapa yang munafik. Ada satu orang namanya Abdullah bin Ubay. Itu sudah jelas munafik. Tapi dia minta selendangnya Rasul dan Rasul kasih.
3: Kenapa?
4: Karena Rasul pada saat itu tidak mau mencontohkan ngejudge orang. Karena ketika beliau ngejudge orang, semua orang akan bilang, oh Muhammad lagi ada orang yang dekat sama dia. Orang munafik gak bisa dibedain. Ini kan koalisinya Muhammad. Kenapa Muhammad malah bunuh koalisinya sendiri? Artinya dia belum menunjukkan secara terang-terangan kan masih berselimut nih. Nah artinya ketika dia minta, ya Nabi tetap kasih. Walaupun Nabi udah tahu dia orang munafik.
3: Dengan harapan suatu hari akan terbuka pada akhirnya.
4: Dan pelajaran bagi kita, jangan ngejudge orang. Meskipun kita sudah sedemikian jelas ngeliat tanda-tanda itu. Artinya, ya kalau misalnya semua ngejudge, bayangin mas, gimana, kalau nggak salah mas pernah ditanya ya, tentang setuju atau enggak ketika hukuman mati. Mas jawab gak setuju kan? Karena kenapa? Indonesia belum siap kan? Karena kita abusive. Karena seolah-olah gini, gimana kalau ada orang baik yang mas bilang, terus kemudian ternyata dia tuh cuma dikriminalisasi. Dan ternyata dia tuh gak jahat. Yeah. Udah mati nih orangnya kan gak bisa hidup lagi. Yeah. Nah di titik itu maksudnya mas. Artinya gimana kalau ada orang ketika memang benar-benar orang munafik tuh harus dihukum segera. Ternyata itu jadi abuse of authority. Nah jadi Nabi gak mencontohkan itu. Itu poin pentingnya sih. Hukumannya pasti Allah akan sediakan, tapi kita nggak boleh.
3: Okay.
4: Even ketika kita melihat ada orang munafik, cuma boleh dong ketika kita berharap yang mudah-mudahan nih dapat sesuatu dia gitu nih. Cuman orang-orang kayak gitu biasanya jarang lama sih matinya.
3: Ustadz, makasih saya udah belajar banyak soal kafir, syirik, munafik dan fasik.
4: Iya.
3: Mereka kan tadi kan kayak yang tadi gue bilang ya. Niat awalnya itu supaya tahu dan supaya terhindar dari menjadi kalangan tersebut.
4: Seperti itu.
3: Dan berhubung saya orangnya melengnya lama, saya tuh sebenarnya curiga saya tanpa sadar tuh masuk ke dalam bagian-bagian tersebut. Dan memang ada masanya, iya saya mengakui. Tapi moga-moga lu juga seperti gue udah nandain dan kalau emang lu ada di usia seperti gua atau mungkin kita makin beranjak dewasa makin sadar bahwa finite gitu ya waktu kita di sini tuh akan ada ujungnya, kita mulai peduli, kita mulai mikir jangan sampai gua terjerumus dan terjeblos ke kalangan-kalangan ini. Jadi ada lagi nggak yang penting dari pembahasan ini?
4: Itu cukup sih
3: itu aja
4: pikir. Karena memang itu kan tersembunyi banget ya karena urusan hati ya. Nah urusan hati itu ya gak bisa tidak, ya memang harus pakai hati juga. Maka di dalam Islam itu ada cabang namanya tazkiyatun nafs, untuk membersihkan hati. Nah karena gak cukup cuma logika, kadang-kadang kita tetap harus membersihkan hati gitu. Salah satu dengan banyak-banyak doa tuh.
3: Okay.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
5: Assalamualaikum Kang Rejo.
6: Waalaikumsalam.
5: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
6: Alhamdulillah baik-baik saja.
5: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
6: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
5: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
6: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
5: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
6: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
5: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
6: Ayo ngaku mobilku kae lu.
5: Weh, saiki numpak mobil lho.
6: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
5: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
6: Lah, ge mobilku ge.
5: Lah kok pikep ngene?
6: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
5: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
7: cry. Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wordoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.

Pendengar, setiap nafas yang kita hembuskan, maka Allah subhanahu wa ta'ala sudah menetapkan takdirnya semenjak zaman azali. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan setiap momen yang ada untuk menggapai cita-cita dan memohon taufiknya, sehingga cita-cita itu bisa tercapai. Selama nyawa masih dikandung badan dan paru-paru masih bisa bernafas, maka takdir kita akan tetap berjalan sesuai dengan ketentuannya. Setiap nafas yang kita hembuskan, maka Allah subhanahu wa ta'ala sudah menetapkan takdirnya semenjak zaman azali. Barangkali kita ditakdirkan mendapatkan kebaikan yang banyak pada hari ini, maka mari kita gapai segera dan jangan pernah lalai. Allah subhanahu wa ta'ala selalu menunjukkan dua jalan, yakni jalan kebaikan dan keburukan. Masing-masing ada takdir tersendiri yang berbeda dari takdir lainnya. Jikalau kita menempuh jalan kebaikan, maka takdirnya akan seperti ini. Sebaliknya, jikalau kita menempuh jalan keburukan, maka takdirnya pun akan seperti itu. Pilihan ada di tangan kita, sedangkan takdir ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Jikalau kita telah berusaha, maka bertawakallah kepadanya. Semoga kita menjadi orang-orang yang sukses, tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat.

0: Pendengar, saatnya Anda menyimak Inspirasi Ruhani. Inspirasi Ruhani terinspirasi dari Kitab Latahzan karya Syekh Ait Al-Qarni. Selamat mengikuti.
1: I know I'm waiting, waiting for something.
2: Kelembutan tutur kata, senyuman tulus di bibir, dan sapaan-sapaan hangat yang terpuji saat bersua merupakan hiasan-hiasan yang selalu dikenakan oleh orang-orang mulia. Semua itu merupakan sifat seorang mukmin yang akan menjadikannya seperti seekor lebah, makan dari makanan yang baik dan menghasilkan madu yang baik. Dan bila hingga pada setangkai bunga, ia tidak pernah merusaknya. Di antara manusia terdapat orang-orang istimewa yang membuat banyak kepala tunduk hormat menyambut kedatangannya, banyak hati bersimpati padanya, dan banyak jiwa memujanya. Dan mereka itu tak lain adalah orang-orang yang banyak dibicarakan manusia dikarenakan kedermawanannya dan kebaikannya, kejujurannya dalam berjual beli, dan keramahan serta sopan santunnya dalam bergaul. Mereka itulah orang-orang yang selalu berada di tengah-tengah kerumunan manusia dengan senyum yang merekah, keramahan yang menenteramkan, dan sopan santun yang menyejukkan. Oleh karena itu, mereka selalu ditanyakan dan didoakan ketika tak terlihat. Begitulah, mereka dapat memupuskan rasa dengki dengan emosi yang terkendali, kesabaran yang menyejukkan, dan kemudahan memaafkan yang menenteramkan. Dan mereka adalah orang-orang yang mudah melupakan kejahatan, serta hanya mengingat kebaikan orang lain. Karena itu, tatkala kata-kata kotor dan keji terlontar untuk mereka, telinga mereka tidak pernah memerah dibuatnya. Bahkan mereka memandang kata-kata itu sebagai angin lalu yang tak akan pernah kembali. Mereka itulah orang-orang yang selalu berada dalam kedamaian. Orang-orang yang berada di sekitar mereka merasa aman, dan kaum muslimin yang bersama mereka pun merasa tentram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang muslim adalah orang yang jika orang muslim lainnya tidak merasa terganggu oleh lisan dan tangannya, sedangkan orang mukmin adalah orang yang membuat orang lain merasa aman terhadap darah dan hartanya. Sesungguhnya Allah memerintahkanku untuk menyambung tali silaturahim pada orang yang memutuskan silaturahim denganku. Aku diperintahkan untuk mengampuni orang yang berlaku zalim terhadapku dan memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kepadaku. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan. Quran Surah Ali Imran ayat 134. Sampaikan kabar gembira kepada mereka bahwa balasan Allah atas keteduhan, ketentraman, dan kedamaian mereka akan disegerakan. Sampaikan pula sebuah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka juga akan mendapatkan balasan besar di akhirat berupa surga-surga dan sungai-sungai yang indah di sisi Rabb mereka kelak. Wallahu a'lam bishawab.

Gimana kisahnya ahli surga masuk surga? Wa anna Abi Musa al-Ash'ari, hadis diriwayatkan oleh Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, qala bil berkata, "Idza kana yaumul qiyamati," nanti jika ada hari kiamat itu tiba, "dafa'allahu ila kulli muslimin yahudiyan," Allah akan memberikan kepada seorang muslim itu satu orang Yahudi. Oh, Nasronian atau seorang Nasroni. Kalau jadi ahli Yahudi, ahli neraka, Nasroni ahli neraka. Ini masalah keyakinan. Orang Yahudi tidak usah tersinggung. Sebab orang Yahudi itu di dalam bacaan setiap hari biasa mengatakan orang Islam masuk neraka juga biasa. Karena urusan keyakinan. Tidak usah ragu kita ngomong begini. Coba di kalangan Yahudi dan Nasroni itu menganggap orang Islam adalah bukan umat. Umat mereka. Bukan umat yang selamat. Dan hal yang demikian ini wajar karena urusan keyakinan. Jangan sampai berubah lalu berkata orang Yahudi juga Islam. Orang Nasrani orang Islam. Orang Yahudi pun dari dulu tidak menganggap orang Islam sebagai orang Yahudi. Orang Nasrani pun selama ini menganggap orang Islam adalah sesat. Keluar dari ajaran yang benar karena mau dengan ajaran mereka. Sederhana sebetulnya, tidak usah kita ikut aliran-aliran orang yang menyamakan semua agama. Itu orang sakit itu. Dan tetap sakit, cuman sakit kadang-kadang dipiara, Masya Allah. Dikembangkan lagi penyakit itu di kampus-kampus dan sebagainya. Orang Yahudi dan Nasrani sudah biasa mengatakan bahwasanya orang ini pengikut Muhammad. Tidak pernah nyebut nama. Pengikut Muhammad adalah ahli neraka, itu sudah biasa. Dan kita tidak tersinggung dengan itu semua karena urusan keyakinan. Karena mereka meyakini yang salah. Maka disebutkan bahwasannya nanti di hari kiamat itu kalau sudah tiba, jadi Allah akan beri orang kafir Yahudi satu, atau Nasrani dan Nasrani satu. Jadi ibu nanti akan diberi satu orang Yahudi. Kemudian fayaqulu, kemudian ada yang berkata, Allah berfirman menyeru kepada hamba tersebut. Sebagian ahli tafsir hadis mengatakan bahwasanya malaikat yang menyeru. Ada yang mengatakan Allah. Allah menyeru bahwasanya, "Hadza fikaka minan nar," ini adalah tebusanmu dari nerakamu. Jadi begini. Semua hamba ini diberi oleh Allah surga dan neraka. Jadi kita ini punya surga dan punya neraka. Dan surga kita harus ada yang menghuni. Dan neraka kita harus ada yang menghuni. Maka di saat Anda masuk surga, berarti neraka harus ada yang ngisi. Siapa yang ngisi? Anda diberi satu orang Yahudi, cemplungkan ke sana. Hadza fikaka, ini tebusanmu di sana, selesai. Jadi ada orang Yahudi dimasukkan ke neraka. Sebab neraka nanti harus penuh sesuai dengan jatahnya. Bahkan selalu mengatakan ini masih tambah lagi, masih ada longgar nih. Terus wa fi riwayatin anhu, dan ada riwayat lagi anin nabi dari Nabi Muhammad SAW, qala Nabi bersabda, "Yaji'u yaumal qiyamati," nanti akan datang di hari kiamat, "nasun," manusia-manusia, "minal muslimina," dari kaum muslimin, "bidunubin," dengan dosa-dosa, "amthalil jibali," seperti gunung. Punya dosa seperti gunung, tapi dia orang yang beriman. Punya iman lah, kita ini tinggal mengukuhkan iman kita. Nanti ada di hari kiamat orang yang datang dengan dosa-dosa yang seperti gunung, maksudnya dosanya banyak sekali. Yaghfiruhallahu lahum, Allah mengampuni dosa tersebut untuk orang-orang tersebut. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi pengampunan Allah itu sangat luas. Jadi ingat bahwasanya sebesar apapun dosa kita, kalau kita benar umat Nabi Muhammad, kita Islam, kita iman, kita ngakui kebenaran syariat Nabi di hati kita, lalu ada kerinduan kita untuk bisa bersanding dengan Nabi, masuk surga Allah, rindu, dosa sebesar apapun yang pernah kita lakukan akan Allah ampuni. Dan ketahuilah bersama, suburnya iman di hati seorang hamba akan terkikis kemaksiatan tersebut. Ya mungkin bisa bertemu antara kemaksiatan dengan dosa, enggak? Artinya apa? Orang punya dosa yang lalu, dosanya gede seperti gunung, tapi imannya kuat. Menguatkan iman, maka dosa itu pasti akan ditinggalkan perlahan demi perlahan. Akan ditinggalkan dosa-dosa tersebut.
Bahkan dikatakan oleh Nabi SAW, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'min. Tidak ada orang berzina di saat melakukan zina kecuali imannya ditanggalkan. Na'udzubillah, kalau mati dalam keadaan seperti itu, matinya su'ul khotimah. Dan takutlah kepada Allah jika ternyata dicabut nyawanya waktu berzina. Wa la yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'min.

tangannya ini. Ustadz Salim kan nerangke bahwa dulu ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah tentang kepada siapakah dia harus berbakti. Kemudian Rasulullah menjawab, ibumu. Terus sahabat itu bertanya lagi, lalu siapa ya Rasul? Rasulullah menjawab, ibumu. Nah, sahabat itu bertanya lagi, siapa lagi wahai Rasulullah? Rasulullah masih menjawab, ibumu. Kemudian bertanya lagi, lalu

Jadi ngene Joyo, memang dalam hal berbakti kepada orang tua itu antara bapak dan ibu memang sama-sama berjasa. Hanya saja peran seorang ibu inilah yang lebih banyak jasanya dalam membesarkan seorang anak

0: rekasane seorang ibu pas hamil, terus ngelahirke, terus menyusui, terus ngerawat kaya kowe ngasih gede sak munu kuwi. Kek cilianmu wes mbeling tenan bedigasan, gawane ora arek barang, terus kek manganmu jujuk weh tenan jojo ayo piye.
1: Iya ya kan. Tapi omonganmu ya aja banter-banter. Seno aku.
0: Mulakno saiki kowe kudu apik karo ibumu. Terus yen beda pendapat utawa ana masalah karo wong tuwa kuwi ya kudu sabar. Aja rumangsa saiki kowe wis pinter e.

0: Demikian tadi obrolan ala Jomin, Pai Jo dan Pai Min. Semoga bermanfaat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bentengi diri dengan doa, karena doa adalah hisnul muslim, benteng seorang muslim. Mari kita awali setiap detik dengan mengingatnya. Berikut kumpulan doa-doa harian sebagai bekal hidup dan pelita hati. Semoga Allah mudahkan dan terima setiap munajat kita. Amin.
2: Doa sebelum wudu. Bismillah. Dengan menyebut nama Allah. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad dalam kitab Irwaul Ghalil, jilid 1, halaman 122. Doa setelah wudu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang hak kecuali Allah yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Hadis riwayat Muslim pada jilid 1, halaman 209. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang senang bersuci. Hadis riwayat At-Tirmidzi, jilid 1, halaman 78.

0: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
1: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
0: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
1: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nompo sedekah abrak koyo ngene.
0: Serah ke wae ke si Barkas.
1: Si Barkas? Apa kui?
0: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
1: Wah, menarik ya.
0: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
2: Assalamualaikum Kang Rejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
3: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan keneng RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
2: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
3: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diternal siki.
2: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
3: Ayo ngaku mobilku kalu.
2: Weh, saiki numpak mobil ya?
3: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
2: Walah, mesti yen rafe lari Lamborghini iki.
3: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
3: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
2: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
4: Anda akan mengikuti Inspirasi Pagi
5: RDS FM.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Terima kasih Mas Dava udah mampir di sini. Ini sosok petani muda dari Kediri ya Mas ya. Mas Dava ini kalau boleh tahu petani di bidang apa Mas? Maksudnya petani apa gitu?
7: Kalau saya di tanaman buah ada di alpukat sama tanaman impor. Terus sekarang lagi pengembangan di melon hidroponik.
6: Oke. Ya. Saya sering ngikutin kontennya Mas Dava itu biasanya slogannya saatnya yang muda menanam.
7: Iya.
6: Gitu ya Mas ya?
7: Iya, tagline-nya gitu.
6: Oke. Kok kepikiran Mas, ya saat yang muda menanam itu piye Mas? Maknanya piye itu?
7: Ya sekarang waktunya yang muda itu kembali ke pertanian enggak apa-apa, jangan malu. Karena di sana ternyata banyak peluang yang bisa kita dapat di situ.
6: Oke. Ya, kadang-kadang kan petani itu yang identik anu tuh Mas ya. Ngok apa ya, cara bahasa Jawa ini ngoyo Mas, susah Mas. Iya. Kayak kerjaannya berat, ngoyo, hasilnya didik. Bener gak Mas kayak gitu Mas?
7: Untuk sekarang sudah enggak sih.
6: Udah enggak ya?
7: Enggak. Tergantung kita ngemasnya gimana. Sekarang bertani pakai sepatu juga bisa, sambil konten-konten. Hidroponik juga bersih, enggak harus kotor-kotoran kayak dulu.
6: Atau mungkin juga karena bidangnya kali Mas ya? Bidangnya mungkin kalau kayak padi kan tetap nggak bisa Mas kayak gitu, atau mungkin bidang-bidang selain padi atau seperti apa?
7: Iya, kalau di tanaman buah keunggulannya sih itu bisa bersih kita. Kalau di padi kan memang itu harus dinyangkul,
6: harus di sawah.
7: Iya, harus sawah. Ke sawah.
6: Berarti konteks pertanian dalam ini pertanian buah berarti ya Mas, yang jenengan sering sebutkan itu Mas ya?
7: Iya, kita di buah. tanaman buah.
6: Kenapa kok Mas kok memilih buah itu selain tadi bisa bisa enggak becek-becek, alasan lain kalau di buah apa Mas?
7: Kalau di buah itu awalnya karena dadaan sih, karena kan ada lahan. Sangat bisanya cuma ditanami buah.
6: Okay.
7: Di belakang rumah kan pekarangan rumah dulu. Dari situ akhirnya seneng-seneng-seneng ternyata, wah bagus di buah ternyata untuk hasilnya juga. Karena buah itu bisa semuanya kan, bisa hulu ke hilirnya semua, mulai dari bibit, buah, terus hasil buahnya, terus olahan buahnya, ke pupuknya kan bisa semua.
6: Jadi gak sengaja ya Mas ya?
7: Gak sengaja dulunya.
6: Maksudnya gak sengaja panen atau gak sengaja menanam atau apa ya Mas?
7: Lebih ke pemanfaatan dulu, pemanfaatan pekarangan rumah yang kosong dimanfaatkan untuk pribadi dulu awalnya.
6: Buah apa pertama kali?
7: Dulu kita nanam udah macem-macem sih, karena dulu sebelumnya memang hobi tanaman hias, ayah saya awalnya hobi tanaman hias, terus ke tanaman buah, kita tanam yang mulai unik-unik dulu. Ya ada yang tanaman umum kayak alpukat, terus ada juga yang impor-impor itu.
6: Yang impor itu juga alpukat atau beda?
7: Ada alpukat, ada yang lainnya juga kayak sawo yang dari Amerika kayak gitu-gitu.
6: Berarti hobi itu udah dilakukan lama kan Mas? Kalau tanaman apa buah itu kan nggak bisa langsung sebulan dua bulan ya, setahun begitu ya? Bener nggak?
7: Bener. Jadi kan yang tanaman tuh yang nggak dibeli kan, yang nggak bisa dibeli cuman waktunya kan, nggak bisa instan. Jadi itu.
6: Berarti hobi sudah lama, memanfaatkan pekarangan di belakang rumah. Ternyata bisa dijual gitu.
7: Turunan sih yang hobi dulu kan ayah saya nanam-nanam di belakang rumah, mungkin dulu untuk persiapan pensiun. Itu nanam-nanam di belakang rumah untuk jangka panjangnya. Terus ternyata sampai kesini untuk konten-konten jadi rame.
6: Berarti yang menanam itu malah ayahmu ya, sejak lama berarti ya?
7: Itu tahun 2021.
6: Baru juga ya?
7: 4 tahun. 5 tahun ini.
6: Jadi tapi dimulai dari ayah tuh. Persiapan pensiunan.
7: Iya, awalnya gitu.
6: Tapi ternyata sampean ikut-ikutan nyemplung gitu.
7: Iya.
6: Kalau sampean mulai nyemplung tertarik sejak kapan berarti?
7: Saya itu termasuk olah lahan, saya sudah di situ sebenarnya kan. Dulu itu saya jual beli mobil awalnya. Tapi kontennya karena di rumah Eyang dulu itu kan tinggalannya Eyang. Rumahnya memang unik, bentuknya klasik. Jadi saya sering konten di sana. Nah, itu mulai-mulai menanam, saya konten di sana, ternyata rame juga malah tanamannya. Bukan ke mobilnya yang itu.
6: Maksudnya sama konten mobil di situ.
7: Iya, konten mobil.
6: Konten mobil.
7: Iya.
6: Terus habis itu di sela-sela konten mobil, konten tanaman atau enggak sengaja kelihatan tanamannya. Kok enggak sengaja kelihatan tanamannya? Terus pada komen tanamannya?
7: Iya, banyak yang tanya
6: tanamannya. Terus akhirnya mobilnya enggak jadi dijual.
7: Mobilnya udah berhenti ke tanaman.
6: Jadi malah tertarik ini tanaman apa gitu ya.
7: Iya.
6: Oke. Berarti boleh dibilang Mas Dava ini ya menangkap peluang berarti ya, tidak kayak apa, tidak saklek aku maunya di sini. Aku mau bisnis di bidang jual beli mobil. Gak harus itu juga, ternyata ada peluang ditanyakan tanaman juga bisa bela begitu ya Mas ya.
7: Dasarnya saya dulu soalnya dari kecil sampai sampai sekarang ini satu hobi sama ya saya, kecuali tanaman sebelumnya. Saya mulai olahraga, mulai kesenangan apapun hampir sama. Nah terakhir ini mungkin transisinya kan mudah karena semuanya dimulai dari sama-sama-sama. Yang ini akhirnya mudah.
6: Udah kayak ngebonding juga sama ayah. Cuma dalam hal tanaman memang belum terbonding. Oke. Berarti ketika tahu waktu itu yang ditanya pertama apa? Alpukat berarti?
7: Dulu yang viral tuh Black Sapote. Black Sapote itu sawo hitam dari Meksiko. Dia kayak brownies gitu dalamnya. Buah unik kan.
6: Itu sawo. Literally sawo begitu.
7: Sawo bentuknya ya sawo tapi warnanya hijau kulitnya. Dalamnya hitam.
6: Terus itu rame?
7: Rame. Sempat 5 juta views apa berapa itu.
6: Akhirnya jual itu?
7: Iya, ramenya dari situ.
6: Jual apa ketika rame Black Sapote itu, jual apa waktu itu?
7: Yang awal dulu memang pernah dipersiapkan, memang suatu saat kan kalau kalau tanaman itu kita punya indukannya, suatu saat kan memang bisa diperbanyak, dicampur, disambung dan sebagainya. Itu memang dulu kita kan nanam indukannya, terus kita mulai nyambung-nyambung banyak. Nah kebetulan waktu itu juga viral juga.
6: Viral itu. Akhirnya jualin anakan.
7: Anakannya.
6: Jual benih lah ya.
7: Iya benihnya.
6: Oke. Itu jualnya di mana? Di TikTok.
7: TikTok.
6: Oh, rame juga mas?
7: Rame juga alhamdulillah.
6: Oh, berapa kayak gitu jualnya?
7: Dulu pertama kali jual 300 ribu.
6: Oh ya. Lumayan ya? Iya. Maksudnya untuk segelas apa buah-buahan kan segitu ya. Umum atau mahal segitu?
7: Ada beberapa kelasnya sih, ada yang segmen yang umum, ada yang premium juga.
6: Oke, 300 ribu laku banyak?
7: Banyak alhamdulillah.
6: Sampai berapa kira-kira mau dapatnya itu berapa?
7: Kalau dulu awal-awal ya bertahap sih kita mulai dari satu hari 5 pack, 5 packingan, 10 packingan dan terus-terus terus sampai mulai kiriman truk gitu.
6: Wow. Tuh. Kiriman truk.
7: Iya.
6: Wah, berarti banyak banget.
7: Ya, alhamdulillah lah.
6: Berarti memang secara apa ya namanya mas? Secara benihnya apa indukannya itu juga banyak ya berarti ya?
7: Banyak.
6: Oh, memang udah disiapkan.
7: Iya.
6: Oke, oke, oke, oke. Kebetulan viral gitu.
7: Viral. Sebenarnya menyiapkannya memang untuk 2 tahun, 3 tahun ke depan. Ternyata 1 tahun sudah.
6: Oke, oke, oke, oke, oke, oke. Ternyata mendahului gitu ya.
7: Iya.
6: Oke, oke. Sampai sekarang atau udah habis itu Black Sabbath
7: ini? Masih semua masih ada sekarang. Oh. Terus kita kembangkan terus.
6: Oke, oke, oke, oke, oke. Selain Black Sabbath ya, apalagi mas yang viral gitu?
7: Yang viral ada namanya Mame Sabote. Mame Sabote itu juga sejenis sawo dari Amerika. Dia beratnya bisa sampai 3 kilo.
6: Oh, tadi Black Sabbath ini Mame.
7: Mame Sabote.
6: Bedanya apa ini mas?
7: Kalau ini benar-benar kayak sawo tapi versi 50 kali lipat lebih besarnya.
6: Wow, 50 besar. Kali lipat ya. Iya. Kalau Black Sabbath tadi nggak kayak sawo, beda?
7: Bentuknya sih hijau. Kalau Black Sabote itu hijau, dalamnya hitam. Kalau Mame Sabote benar-benar sawo yang kayak lokal itu cuman 50 kali lipat lebih besar.
6: Oh, itu kemudian viral lagi?
7: Viral lagi.
6: Sama Black Sabote sama Mame Sabote viralan mana?
7: Sama-sama viralnya sih.
6: Oke, truk-trukan juga kirimnya?
7: Ya ada sih, ada yang truk, ada yang packingan-packingan harian ada.
6: Oke, mas kok bisa viral itu gimana caranya?
7: Dari TikTok sih, kita konten-konten aja di iseng-iseng di TikTok gitu.
6: Gimana? Contoh iseng, contoh konten iseng yang viral itu gimana?
7: Konten isengnya ya konten belah buah kayak gitu-gitu aja, review buahnya gitu.
6: Ada suaranya gitu ya, yeah. Oh ini loh buahnya manis, dicobain gitu.
7: Iya. Yeah.
6: Oh dan viral.
7: Viral.
6: Gak pakai iklan.
7: Gak pakai.
6: Organikan ya.
7: Organik semua.
6: Oh terus orang belinya di?
7: Langsung ke nomor WA.
6: Oh. Ya. Dicantumin gitu. Cantumin. Di deskripsi atau ya, di?
7: Di deskripsi.
6: Oke oke oke. Kalau sekarang katanya kan harus keranjang kuning ya, betul nggak atau enggak itu?
7: Sebenarnya enggak juga sih.
6: Oh.
7: Bisa manual.
6: Dan dikasih traffic juga.
7: Dikasih traffic juga.
6: Oke oke oke.
7: Yang penting kita nggak langsung to the point ke situ, nggak langsung hard ke sana bisa.
6: Oh, contoh yang nggak langsung hard itu bi?
7: Misalnya contohnya kita belah-belah dulu, nanti mungkin di akhir videonya apa di belakang.
6: Oh, gitu. Yang mau monggo silakan ke bio atau ke nomor gitu. Ini begitu ya.
7: Atau dari live sih sekarang.
6: Oke. Okay,
7: live-nya sekedar sharing-sharing, bukan yang langsung jualan. Kalau langsung jualan kadang kedetek. Tapi kalau kita sambil sharing-sharing santai-santai gitu aman.
6: Live-nya berapa jam sekarang, mas?
7: Kalau sekarang satu hari itu kisaran 4-6 jam.
6: Waktunya?
7: Jam pagi itu 2 sesi sama sore 3 sesi.
6: Total 4 jam sampai 6 jam. Yeah. Satu sesi berapa jam, mas?
7: Kadang ya 45 menit sampai 1 jaman.
6: Capek ya?
7: Capek juga. Ada hostnya juga cerita.
6: Iya, iya, maksudnya hostnya ngomong 1 jam juga capek ya.
7: Iya.
6: Oke, oke, oke. Nah, jadi dua viral itu terus kemudian terus-terusan begitu ya.
7: Iya.
6: Black Sabote sama Mame Sabote. Apalagi yang viral, mas?
7: Alpukat itu juga viral.
6: Alpukat. Iya. Alpukat apa yang viral?
7: Waduh, jenisnya banyak banget kalau
6: alpukat. Kalau alpukat itu jual apa? Jual buah atau jual apa?
7: Semuanya kita jual, mulai dari bibit, terus buah, terus olahan buahnya kita jual semua.
6: Oke oke oke. Yang paling gede mas, yang paling gede alpukat apanya? Bibitnya atau buahnya atau
7: tetap
6: pupuknya?
7: Bibit sih.
6: Kita bibit ya.
7: Tetap di bibit.
6: Hmm.
7: Sama buah kalau alpukat selama musim hampir setiap hari kita pengiriman buah.
6: Hmm. Penjualan buahnya juga di TikTok gitu?
7: Iya dari TikTok juga.
6: Oh berarti memang semua pemasaran di TikTok ya mas?
7: Di TikTok semua.
6: Oh apakah ada kayak tim konten gitu mas yang bikin?
7: Enggak sih cuma saya sama istri saya sama ayah. Sama kakak.
6: Oke oke. Okay, okay. Kontennya tiap hari?
7: Hampir setiap hari.
6: Oke. Okay. Konten dan live yang.
7: Dan live.
6: Apa kuncinya apa? Kunci sukses di TikTok itu apa sebenarnya mas?
7: Saya dulu termasuk apa ada faktor lucknya juga ya. Jadi
6: oh gitu ya.
7: Iya. Gak pernah ke konsep gimana-gimana gak pernah juga sih.
6: Ya pokoknya konten
7: iya,
6: gitu aja.
7: Iya konten aja.
6: Berarti akunmu yang bikin apa? Akunmu yang buat jualan trail itu.
7: Iya.
6: Sama akun sekarang yang buat TikTok ini sama.
7: Yang jualan apa?
6: Jualan mobil sama. Kan jualan mobil tiba-tiba ada buah.
7: Iya.
6: Beralih ke buah sampai yang digunakan sekarang akunnya tetap sama.
7: Sudah beda.
6: Sudah beda ya? Beda. Oh.
7: Itu beda.
6: Karena apa kok beda?
7: Ada sendiri akun mobilnya.
6: Oh.
7: Ada sendiri akun mobil, terus ketika rame itu kita bikin akun sendiri.
6: Khusus buah.
7: Iya, gitu. Khusus buah.
6: Oke.
7: Okay. Jadi kita bikin akun totalnya 4 kali. Semuanya tahu-tahu ya viral organik semua. Dari saya, ada ayah saya, kakak saya tuh bikin waktu itu viral semua.
6: Oke. Mas, tadi kan dibilang faktor luck.
7: Iya.
6: Yeah. Luck itu kan menurutku sebuah apa ya? Enggak bisa dipelajarin, tapi mungkin bisa diingatkan. Apa ya sih membuat aku luck menurutmu? Yang membuat sampai ini luck apa?
7: Apa ya? Saya rasa juga belum nemu
6: ya. Belum nemu ya.
7: Belum ketemu.
6: Belum nemu. Apakah jenis kontennya tertentu, terus jenis riset konten atau apa gitu enggak?
7: Bisa jadi sih, karena memang jadi berangkatnya dari sesuatu hal yang unik kan. Buah itu kan unik masih.
6: Iya.
7: Kecuali mungkin kalau dari alpukat yang umum mungkin enggak
6: seviral itu. Oke.
7: Karena kan enggak umum ya.
6: Jadi pemilihan jenis buahnya itu sangat menentukan ya kalau seorang petani konten itu ya.
7: Iya.
6: Kalau unik ya tentu orang tertarik gitu ya.
7: Iya.
6: Oke, gitu. Bisa jadi sih. Kalau sawo biasa dibelah, ya wes sawo gitu. Oke. Nah, yang menarik juga di Mas Dava ini kan hulu hilir ya Mas menurutku.
7: Iya.
6: Nah, itu gimana cara kadang-kadang kan kita ngurusin satu wes pusing atau yang lain enggak atau piye? Mindset-nya kalau jenengan gimana itu?
7: Kalau dari tanaman buah itu harus hulu hilir semua sih, karena semuanya bisa menghasilkan. Mulai dari biji, benih naik ke tabulampot. Tabulampot itu ada yang bisa
6: yang dalam pot buahnya, itu ya.
7: Tabulampot bisa, nanti buahnya bisa diolah lagi. Dan itu belum nanti dari planter bagnya yang tempatnya, terus dari potnya semuanya kan bisa. Media tanam sampai ke pupuknya semuanya.
6: Kalau nggak hulu hilir malah rugi ya.
7: Iya. Yeah.
6: Oh, kayak gak memanfaatkan gitu.
7: Harus semuanya. Sampai di kita sekarang yang lagi rame dari outing kelasnya.
6: Outing kelas. Oke. Berarti mengunjungi begitu.
7: Mengunjungi.
6: Belajar. Itu dari mana biasanya Mas kalau yang outing kelas ke sana?
7: Macam-macam sih. Kemarin yang terakhir datang dari SD Petra Kediri itu udah 2 kali. Dari Jakarta ada, terus dari Surabaya ada juga. Ini yang mau datang ada dari Surabaya besok bulan Juni itu.
6: Ah, sekolahan juga.
7: Ada yang sekolahan, terus ini suster-suster gereja itu.
6: Oh, mau belajar nanam ya?
7: Iya, belajar juga.
6: Kalau orang datang ini biasanya belajar apa Mas? Tentang buahnya atau tentang cara nanam atau apa?
7: Kita sih semuanya ya, tergantung permintaan. Kalau anak-anak TK kan dasar-dasar biasanya. Preschool sampai SD kelas 3-4 itu kan dasar menanam. Pengen tahu ngolah buah, bikin jus, begini ini. Kalau mulai SMP, SMA kadang sampai ke pemasarannya juga. Itu pernah juga. Kalau yang pensiunan apa itu kadang-kadang sekedar berkunjung sama sharing-sharing aja.
6: Tapi memang sekilas tempatmu bro, tempat apa? Tempat apa? Tempat ya usahamu yang kebun itu memang wapi, kayak bersih gitu loh. Apa kayak di plaster juga kan?
7: Iya.
6: Di semen bawahnya, terus kayak terawat, kayak ya hiburan taman gitu ya. Betul gitu ya.
7: Iya.
6: Apa memang di konsep kayak gitu, memang bersih gitu ya?
7: Dulu bertahap, yang kalau bersihnya dulu kan karena dulu tuh tempat situ rumputnya banyak banget. Jadi yang hijau-hijau, bit-bitnya itu tujuan untuk biar gak ada rumput. Nah ternyata sampai kesini nyaman begitu.
6: Oke.
7: Harus bersih terus SOP-nya itu.
6: Total berapa sekarang luasan lahan?
7: Duh, kalau total ada 4 lahan sekitar 2 hektar mungkin.
6: Wah,
7: segituan.
6: 2 hektar ya?
7: Sekarang lebih segituan.
6: 4 lahan itu. 4
7: lahan.
6: Di lokasi yang bersamaan.
7: Agak pencar-pencar sih.
6: Oke.
7: Tapi satu desa masih.
6: Itu 4 lahan itu berapaan? 500 atau berapa?
7: Hampir rata sih.
6: 500-an.
7: Hampir rata ya.
6: 2 hektar itu 2000 ya, meter persegi ya, benar ya?
7: Iya.
6: Berarti 500-an meter 500-an. Persegi. Oke. Ini sekarang ditanami alpukat sama melon tadi.
7: Yes, apa jadi ada yang memang untuk dikebunkan, diambil buahnya. Ada yang untuk tempat outing dan lain-lain itu.
6: Oh, yang tadi untuk
7: showroomnya lah.
6: Oke.
7: Ada yang untuk pembesaran sama untuk greenhouse.
6: Oke. Pembesaran sama greenhouse. Pembesaran itu berarti pembesaran apa?
7: Bibit.
6: Pembibit tadi untuk jadi indukan.
7: Iya.
6: Oh, greenhouse-nya banyak nggak? Yang
7: sementara masih satu sih greenhouse-nya, baru kok. Satu tahun ini.
6: Kenapa kok tiba-tiba juga melirik ke melon, Mas?
7: Kemelon itu sebenarnya untuk pelengkap awalnya. Kan kalau hidroponik itu kan suatu hal yang unik juga. Tanamnya itu untuk pelengkap outing class juga bisa. Jadi anak-anak itu suka, paling suka di materinya yang masuk-masukin ke paralonnya.
6: Oh ala, ya.
7: Kayak gitu. Terus kan bertani dengan bersih juga gitu, di dalam greenhouse.
6: Oke.
7: Sambil konten-konten juga menarik situ.
6: Akhirnya ya jadi media pelengkap ya.
7: Iya.
6: Jadi ada melonnya, ada alpukat,
7: iya,
6: bibit-bibitan dan sebagainya. Oke. Kalau mungkin kalau bicara modal banyak ya, karena itu kan juga bisnis keluarga ya, bisnis keluarga yang dikelola dengan baik. Tapi aku salut bro. Jadi kayak apa ya? Kadang nggak semuanya juga, misal kayak eyangnya punya lahan atau ayahnya punya lahan, anaknya nggak mau nerusin itu juga satu persoalan loh. Tapi aku lihat kontenmu kemarin itu kayak salut gitu loh. Wah iya, sama DW mau gitu loh. Ayahnya juga semangat. Malah sekarang affiliate gitu malah dia. Nah menurutku apa yang menjadikan itu kok menjadi kayak guyup rukun gitu. Salut aku gitu loh. Apa yang membuat kayak gitu?
7: Bonding sih mas.
6: Bonding itu ya?
7: Bonding.
6: Oke.
7: Okay. Yang penting kerjasama, bareng-bareng.
6: Oke. Okay. Bagaimana cara kerja keluargamu biar bonding atau cara membuat bonding itu piye sih?
7: Bondingnya kan bukan dari kerja aja sebelumnya. Ya mulai dari hobi. Saya tuh semua hobinya sama, badminton, olahraga sama dari kecil.
6: Oke. Okay,
7: offroad, okay. Main mobil tuh sama. Terus ya hampir semuanya sama. Sampai sekarang pun setiap hari masih komunikasi. Meskipun saya sudah rumah tangga sendiri, hampir setiap hari tetap telepon, ngobrol, setiap hari.
6: Ketika katakanlah badminton, offroad itu sampean yang ikut atau saya diajak awalnya?
7: Kalau badminton dulu awalnya diajak, terus saya suka. Akhirnya saya latihan. Offroad juga gitu, diajak terus saya suka.
6: Berarti ya mengajak itu ya mungkin komunikasi ya dunia ya, apa kuncinya di komunikasi itu ya. Oke. Karena banyak juga loh bro kayak orang itu ayahnya sukses di bidang apa, anaknya enggak menerusin. Karena dia punya hobi sendiri, dia punya apa keinginan sendiri gitu. Tapi di tempat itu berbeda. Oke. Boleh enggak di-spill katakanlah perputaran kalau kita ini buat semangat kita-kita yang mungkin anak-anak muda juga atau yang punya niatan mau ke buah atau ke lahan itu perputarannya uang berapa sih gitu?
7: Satu bulannya?
6: Iya, satu bulan.
7: Kurang lebih kalau semua buah sih 150-an.
6: Sama outing kelas dan sebagainya?
7: Iya, segituan.
6: Oke. Ini mungkin pas sepi atau pas ramai itu? Atau pas sepi segitu?
7: Ya rata-rata aja.
6: Oke, teman-teman nanti dilihat sendirilah berapa gitu kan sana. Oh, 2 hektar kan. Oke. Nah, ke depan mau ngapain lagi Mas Dava? Apa lagi yang mau dicapai gitu?
7: Ini saya target greenhouse mau bikin lagi insya Allah. Terus mau bikin produksi planter bag. Itu cita-cita juga.
6: Greenhouse mau bikin lagi. Berarti ada sisa lahan berarti ya?
7: Iya.
6: Atau ada mau perluasan lahan lagi, beli lahan lagi?
7: Sementara masih ada.
6: Oh, masih ada. Oke. Kalau planter bag itu apa?
7: Planter bag itu tempatnya untuk tanaman tuh.
6: Oh, anu toh. Polybag ya?
7: Ya, polybag tapi versi yang besarnya.
6: Oh, yang
7: hijau-hijau itu.
6: Oh, yang untuk tabu lampot itu. Oh, mau bikin sendiri?
7: Bikin sendiri.
6: Oh, awalnya gimana? Sekarang ngambil?
7: Sekarang masih ambil dari merek gitu.
6: Oh, berarti mau bikin pabrik ya?
7: Ya, kecil-kecilan dulu.
6: Oke. Kayak ngambil roll-rollan terus dijual sendiri begitu.
7: Bisa jadi.
6: Oke. Tapi nanti juga tetap di TikTok cara mainnya?
7: Iya, TikTok.
6: Oke. Seberapa optimis Mas Dava dan keluarga ini terhadap pemasaran TikTok ini?
7: Yang penting personal branding sih mas. Aja.
6: Personal branding dapat, insya Allah juga oke, gitu ya.
7: Iya.
6: Oke.
7: Kemarin dari konten yang terakhir sama pecah telur ya juga membantu juga. Banyak banget yang datang ke kebun dari luar kota, dari mana banyak kemarin.
6: Dari pecah telur?
7: Iya.
6: Wah, alhamdulillah senang juga. Akhirnya bermanfaat juga untuk para petani-petani dari luar sana. Taunya dari pecah telur akhirnya datang.
7: Banyak juga.
6: Nah, ini mungkin bagi yang belum tahu nih, cara membangun personal branding di TikTok bagaimana bro?
7: Saya kemarin sih alami awalnya.
6: Alami ya?
7: Alami dikit-dikit agak dikenal. Saya dulu dikenalnya bukan Dava Tabu Lampot, Dava Offroad. Karena hampir setiap hari yang saya post di Instagram pribadi, di TikTok itu Offroad. Nah, karena akhir-akhirnya saya posting ke Tabu Lampotnya. Sekarang teman-teman SMA yang lama, makanya Dava Tabu Lampot. Oh, jadi gitu.
6: Iya. Berarti boleh dibilang personal branding itu dibentuk dari konten-konten kita. Konten-konten kita tentang apa sih? Kita fokus aja di situ, nanti orang akan mengenal kita
7: otomatis
6: di bidang itu. Oke. Mantap sih mas. Anu, terakhir nih mas, barangkali ada pesan nih untuk teman-teman yang masih berjuang, ingin bertani gitu. Yeah. Apa nih mas?
7: Pokoknya fokus itu aja. Kalau bertani atau tanaman kan tanaman makhluk hidup, jadi perlakukan seperti makhluk hidup pada umumnya. Jadi fokus, gak bisa ditinggal-tinggal, gak bisa. Harus fokus satu itu.
6: Fokus ya mas Uru. Yeah. Lah gak menghasilkan bi, pengen fokus.
7: Harusnya sih menghasilkan.
6: Tadi harus yakin ya.
7: Harus yakin.
6: Harus yakin fokus menghasilkan. Yeah. Berapa lama fokusnya?
7: Ya pokoknya fokus lah.
6: Oke, aku keinget. Jadi di, mohon maafin aku agak nyinggung ya. Di beberapa kontenmu, ya ini konten pecah telur itu kan view-nya cukup tinggi nih.
7: Iya.
6: Nah, itu juga banyak yang nyinyir. Maksudnya nyinyir itu negatif. Wah, iki neroske iki, penerus iki privilege sih. Nah, komentarmu piye?
7: Dicoba dulu aja.
6: Dicoba apa ya maksudnya?
7: Coba dulu aja. Yang punya lahan coba aja. Enggak mudah kok.
6: Oh. Iya. Jadi daripada nyinyirin,
7: Coba aja.
6: Gitu loh. Enggak mudah loh gitu ya. Tapi bener, saya sepakat sih. Jadi memang sebenarnya yang komen itu adalah orang yang mencari alasan sebenarnya. Iya. Jadi luasnya apa tuh? Alas itu bisa di alas.
7: Yeah.
6: Alas itu coba kan itu mas. Hutan. Alas itu bisa diukur tepinya. Yeah. Tapi kalau alasan nggak bisa diukur tepinya. Terima kasih teman-teman udah nyimak episode kita kali ini dengan Mas Dava. Semoga Mas Dava juga makin berkembang usahanya, makin berkembang lah apa yang diinginkan lah ya. Ada lagi Mas Dava yang mau disampaikan?
7: Aman sih.
6: Aman ya?
7: Iya aman.
6: Terima kasih Mas Dava dan ditemani istri yang baru. Istri satu ini ya?
7: Satu aja.
6: Istri sama istrinya karena baru menikah maksudnya. Terima kasih sudah datang ke studio. Sampai jumpa teman-teman di next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah 101,4.

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
1: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Boh, kayak gue ya? Ya wis nang kanu, yuk aku diteran siki.
0: Alam bawa rodo engkau tau Kang, iki sering ini panas banget loh.
1: Ayo ngaku mobilku kalu.
0: Weh, saiki numpak mobil lah.
1: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
0: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
3: cry. Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
4: Si Barkas.
3: Program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4.

0: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini. Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13.
1: Sesaat lagi kita akan menyimak kajian keislaman bersama Ustadz Abu Fathiyah Al-Adnani dengan tema Dunia Kesenangan yang Menipu. Kajian ini diambil dari rekaman kajian Ahad Pagi Irma Sukoharjo bertempat di Masjid Jami Abdurrahman As-Sanad, Jati, pada hari Ahad 06 September 2026. Selamat mendengarkan.
2: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa natubu ilaihi wa na'udhu billah min syururi anfusina wa sayyiati amalina. May yahdihillah fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Usikum wa iya nafsi bitaqwallah faqad fazal mu'minun al-muttaqun. Bapak ibu kaum muslimin muslimat jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah bersyukur pada Allah atas limpah nikmat yang diberikan pada kita. Nikmat iman Islam, nikmat sehat sempat, nikmat aman dan selamat sehingga pagi ini kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan rahmat ampunan dan kasihnya senantiasa meliputi kehidupan kita. Salawat dan salam semoga terlimpah pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarga, kerabat, sahabat dan umatnya yang setia meniti jejaknya sampai kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan janji syafaatnya di yaumul hisab. Bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tema kita pada pagi ini dikutip dari dua ayat. Yang pertama surah Al-Hadid ayat yang ke-20 dan yang kedua adalah surah Ali Imran ayat ke-185, di mana pada ujung ayat dua ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wamal hayatud dunya illa mataul ghurur, dan kehidupan dunia tak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Kalau pada ayat Ali Imran 185 Allah menjelaskan tentang kepastian bahwa mati itu akan mendatangi setiap manusia, maka pada ayat ke-20 surah Al-Hadid Allah menjelaskan bagaimana perumpamaan dan hakikat tentang kehidupan dunia yang diumpamakan seperti air hujan yang turun jatuh ke atas tanah menumbuhkan berbagai macam tanaman yang kemudian berujung kepada menguning lalu kemudian hancur dan lenyap. Begitulah siklusnya. Tidak pernah ada perubahan dari sejak Allah menciptakan langit dan bumi sampai nanti kiamat berdiri. Begitulah hakikat daripada kehidupan dunia. Ya. Maka Allah kemudian tutup dengan wamal hayatud dunya illa mataul ghurur. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam situasi kondisi sosial ekonomi yang hari ini tak sedikit yang merasakan semakin berat sekali, ya. Betapa mirisnya kemarin kita mendengar ada seorang ibu yang gantung diri setelah sebelumnya dia menggantung dua anaknya yang masih kecil. Kedua anaknya rewel minta makan, lapar dari pagi, sang ibu juga tidak memiliki apa-apa. Saking kalap dan saking kalutnya, sang ibu ini kemudian menghabisi kedua anaknya setelah kemudian akhirnya dia juga menggantung dirinya. Semuanya histeris, dan ini termasuk kado yang tidak menyenangkan. Di awal daripada kemerdekaan negeri kita, kita mendapati masih ada orang-orang yang sekedar untuk bertahan hidup makan yang sifatnya kebutuhan pokok, ini ternyata harus mengakhiri dengan keputusasaan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka merenungi dan menghayati ayat-ayat Al-Qur'an yang terkait dengan kehidupan ini menjadi obat yang mujarab, menjadi booster yang sangat manjur. Karena memang sejatinya Allah sudah menegaskan tabiat dan hakikat daripada kehidupan yang merupakan darul ibtila, negeri ujian. Laisa darul qarar, tidak ada negeri ketetapan. Baik itu ketetapan yang sifatnya fisik maupun ketetapan yang sifatnya psikologis. Ketetapan yang sifatnya fisik, ya kehidupan bisa kita lihat, untung rugi, sehat sakit, bahagia kecewa. Ketetapan yang sifatnya hati, hati kita gak mungkin dalam keadaan damai terus menerus, gak mungkin kemudian seneng terus menerus, selalu bergejolak ya, naik dan turun. Inilah tabiatnya sampai nanti akhirnya kemudian Allah memanggil kita masuk ke negeri darul qarar, ya, negeri yang tidak akan pernah berubah. Apapun yang kita saksikan di dunia ini, buah yang kita beli, kita simpan, pada akhirnya juga membusuk. Ya, benda yang kemudian kita rawat, kita jaga, pada akhirnya juga akan rusak. Ya, ini tabiat yang melekat pada semuanya. Kalau di dalam hukum fisika, ada hukum kedua termodinamika, namanya hukum entropi. Entropi itu apa? Entropi itu adalah perpindahan, perubahan dari tadinya teratur menjadi berantakan, dari tadinya bersih menjadi acak-acakan, dari yang tadinya glowing kenceng menjadi keriput, dari yang tadinya tertib menjadi semrawut, ya, perubahan dari muda menjadi tua, dari yang tadinya rambut kita hitam menjadi putih. Ini adalah hukum yang tidak bisa dilawan. Manusia setiap hari aktivitasnya sekedar bertahan, mencegah supaya tidak terlalu cepat. Ya, hukum ini berlaku di semuanya, di langit dan di bumi, di dalam tubuh kita dan di luar tubuh kita. Ini tidak bisa kemudian ditolak hukum ini. Ini masjid kalau tidak kita rapikan, tidak disapu, tidak dipel, 2 bulan saja, maka sudah pasti banyak debunya, banyak sampahnya, banyak sawangnya. Rumah kita, ya, itu kalau tidak kita tata, tidak kita rapi, tidak kita sapu pel, maka dalam hitungan, gak usah nunggu 1 pekan, ya, hitungan 2 hari, 3 hari saja mungkin sudah seperti kapal pecah, kan begitu. Jadi gak ada yang namanya tempat yang berat, didiemin kok lama-lama jadi rapi, itu gak ada. Yang ada adalah tadinya rapi, didiamin, lama-lama jadi berantakan. Ya, ini seluruh alam semesta bekerja dengan cara semacam ini. Maka sebenarnya hampir semua aktivitas kita, semua pekerjaan kita, ya, dari sejak bangun sampai tidur, itu aktivitas untuk mencegah entropi supaya tidak terlalu cepat. Ya, jadi dengan makan, minum, tidur, kerja, itu cuman mencegah entropi. Entropi itu dalam bahasa lainnya apa? Mati, gitu loh, Pak. Ya. Iya. Karena ujung daripada entropi adalah kematian. Fana namanya. Ya. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang di muka bumi ini menuju entropi, kefanaan. Wa yabqa wajhuka dzul jalali wal ikram, yang tersisa nanti cuman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini semua sedang bergerak ke sana. Kalau ada yang mengatakan, wah masya Allah ya, orang umurnya 60 tahun tapi badannya masih six pack, ototnya masih kencang, bukan dia yang hebat, tetapi perjuangan keras dia melawan entropi itu yang sebenarnya begitu kuat gitu. Karena semua sedang menuju ke sana. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang akan menjadi Kita adalah pada surah Ali Imran 185. Allah Subhanahu wa taala mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini potongan ayat pertama. Potongan ayat kedua, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Potongan ayat ketiga, wa man zuhziha 'anin nari wa udkhilal jannah faqad faza. Siapa yang dibebaskan dari api neraka dimasukkan surga, itulah sukses yang sebenarnya. Potongan ayat yang keempat baru, wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalimat pertama ini merupakan pembahasan besar para pemikir dan filosofis dunia. Karena semua penganut agama paham, ya, penganut isme apapun, bahkan yang paling ateis sekalipun, yang mereka tidak percaya kepada akhirat, tidak percaya kepada surga neraka, tidak percaya kepada yaumul hisab, tidak percaya dengan mungkar nakir, tapi pasti mereka nyerah dan angkat tangan kalau sudah berbicara tentang kematian. Ya. Termasuk mereka meyakini bahwa kematian itu bukan akhir dari kehidupan. Karena bagi manusia, kematian itu bukan sekedar peristiwa biologis, tapi sebuah peristiwa yang bisa merubah makna, merubah keadaan, merubah status. Entah itu status negara, entah itu status rumah tangga, entah status sebuah lembaga apapun, itu bisa berubah dengan adanya kematian manusia. Kalau pada binatang, kematian itu sekedar peristiwa biologis. Bahkan pada binatang yang paling istimewa, mahal sekalipun. Di Dubai kemarin ada lelang seekor burung falcon, burung elang ya, falcon. Harganya tembus di 6,7 miliar. Kalau burung itu mati, ya sudah selesai dikubur. Enggak perlu ada ritual, dikafanikan, kemudian dikenakan mahkota, kemudian dibuatkan bangun, enggak ada. Karena bagi binatang, kematian itu sekedar peristiwa biologis sederhana. Tapi bagi manusia, kematian ini bisa merubah banyak hal. Jenengan kalau meninggal dunia, Pak, istri jenengan berubah status enggak? Berubah status jadi janda. Anak jenengan berubah status jadi yatim. Ya. Ada cerita menarik, sebuah pesantren digugat oleh seorang wali yang kebetulan jenderal pangkatnya karena anaknya dibully sama temannya. Dia menuntut supaya yang membuli anaknya tadi dikeluarkan dari pondok. Kiai dan yayasan rapat, mumet, kenapa? Yang bully anaknya Pak Kiai. Itu kan? Ya. Masa anakku dikeluarkan? Lah wong aku enggak mau pondok anakku, ya. Ternyata mediasi tidak selesai, si jenderal ini kemudian malah naik tuntutannya, bubarkan pondok. Wah, ini tambah mumet Pak yayasannya Pak. Kiainya tambah pusing juga. Karena nih orang pusat gitu kan, ya, punya backing yang kuat. Singkat cerita, beberapa bulan kita enggak dapat cerita, ustadz yang menangani kasus ini ketemu sama yayasannya. Eh Pak, gimana cerita kemarin? Alhamdulillah Ustaz rampung. Rampung gimana? Jenderalnya meninggal kemarin gitu loh ya. Jadi kasusnya dihentikan di persidangan gitu loh. Nah, begitu Pak. Kematian bagi manusia itu merubah ya situasi politik dan sebagainya. Ini kalau orang nomor 1 dan nomor 2 di Indonesia meninggal dunia, berubah enggak Pak? Berubah gitu kan ya. Akan banyak sekali perubahan. Tapi kematian sapi yang paling gemuk sekalipun ya, kematian binatang yang paling istimewa, paling Anda cinta sekalipun, tidak akan pernah merubah kehidupan. Begitu loh. Karena bagi binatang, kematian adalah peristiwa biologis semata. Sementara bagi manusia, ada makna yang akan bergeser ketika terjadi pada manusia. Maka, manusia adalah satu-satunya makhluk yang diberi kesadaran tentang hakikat kematian. Karena manusia itu bisa hidup di masa lalu dengan memorinya, manusia bisa hidup di masa depan dengan harapan dan mimpi-mimpinya, manusia juga sedang hidup di masa sekarang yang itu tidak berlaku bagi binatang. Binatang itu bagi mereka tidak ada kenangan, tidak ada harapan, Mereka hanya hidup masa sekarang. Nah, ini prinsip-prinsip penting supaya kita hidup tidak terlalu stres dan tegang ya Pak ya. Karena memang kita ini bisa sakit, bisa tegang, bisa stres, depresi. Itu bukan karena semata-mata kenyataan, tetapi karena memori dan harapan. Ada buku yang ditulis oleh Robert Morris Sapolsky, seorang ahli primatologi di Amerika. Dia menulis buku yang berjudul Why Zebras Don't Get Ulcer. Kenapa zebra kok tidak pernah stres, tidak pernah mengalami tukak lambung. Zebra itu ketika sedang merumput, tiba-tiba seekor singa mendekat, maka dengan sigap dia segera menghidupkan alarm hormon pemicu stres. Kortisolnya, adrenalinnya, noradrenalinnya. Targetnya apa? Sekian menit ke depan dia harus selamat. Maka efeknya di tubuhnya itu Pak, ya, gula darahnya naik untuk kemudian diubah menjadi energi. Tekanan jantungnya itu juga lebih kencang lagi. Alat reproduksinya ditekan sementara. Begitu juga tingkat ketegangan dan kecemasan itu memuncak, supaya dia bisa lari kencang dan selamat. Tapi dalam hitungan menit ketika dia kemudian selamat dari kejaran, singanya gak kelihatan, hormon stres itu di off kan. Dia kembali merumput dengan tenang, seakan-akan tidak terjadi peristiwa apa-apa. Beda dengan manusia Pak ya. Jadi kalau zebra itu oleh stresnya oleh kenyataan, manusia itu stresnya oleh impian dan kenangan. Ya, peristiwanya sudah 10 tahun yang lalu, traumanya gak hilang-hilang. Ya, PHK-nya masih 5 tahun lagi, stresnya sejak dini. Nah, itulah manusia. Sebenarnya hormon stres itu tetap manfaat Pak, nek dihidupkan sesekali. Tapi kalau hidupnya kok berhari-hari, berminggu-minggu, berpekan-pekan, berbulan-bulan, sampai bertahun-tahun kok gak dimati-matikan gitu kan. Wah, itu benar-benar bikin tubuh kita rusak Pak. Ya, maka ayat ini akan mengajak kita sampai kepada ketenangan yang hakiki, supaya tidak supaya hidup kita ini tidak selalu tegang dengan sesuatu yang sifatnya masih belum terjadi. Maka janji Allah kepada orang-orang yang istiqomah dalam berislam, innalladzina qalu rabbuna wassama istaqamu, apa janjinya? Tatanazzalu alaihimul malaikah Allah takhafu, jangan takut. Takut itu biasanya untuk sesuatu yang akan datang. Wala tahzanu, jangan sedih. Sedih itu biasanya untuk sesuatu yang sudah berlalu. Kenapa? Sesuatu yang akan datang itu masih imajiner, sesuatu yang sudah berlalu itu juga imajiner. Ya, maka belajarlah sama zebra yang tidak terlalu tegang dalam menghadapi kehidupan. Ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang itulah manusia. Sampai ada seorang filosof yang juga mengatakan bahwa manusia itu, salah satu kelebihan yang dimiliki manusia itu adalah tentang kesadaran jati dirinya. Tapi kesadaran itu pula yang membuat dia jauh lebih stres daripada binatang. Ya. Kita ini sadar tentang arti hidup dan mati. Binatang tidak punya kesadaran. Dia tahu akan mati, tapi dia tidak menyadari hakikat tentang kematian. Karena binatang, seperti yang tadi saya katakan, tidak punya masa lalu, tidak punya masa depan. Adanya masa sekarang. Sementara manusia bisa hidup di masa lalu terus menerus. Tapi dia juga menghayal, halu, berlebihan, sampai kemudian tidak paham kepada realitas hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika Allah mengatakan kullu nafsin zaiqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kalau definisi merasakan itu adalah mengalami, maka binatang, tumbuhan, manusia, bahkan jin dan malaikat mengalami. Karena apa? Kullu man alaiha fan. Tapi kalau kullu nafsin zaiqatul maut diartikan merasakan dalam arti menyadari, maka cuma manusia yang punya. Ya, tidak pernah terjadi pada binatang. Anda gak akan pernah melihat ada kucing malam hari jam 12 malam keluar kamar di depan pintu kemudian merenung, aku wis tuwe, nanti nih anak-anakku tak tinggal gimana. Itu gak terjadi pada binatang ya. Tapi Anda akan mengalami demikian. Nah, Anda umur 60 tahun, punya anak gadis 30 belum menikah. Kepikiran buatan Pak? Ya, Anda umur 55-60 tahun, ya Allah. Sampai umur segini rumah masih ngontrak. Anak-anak masih kecil, sekolah belum rampung. Mana penyakit sudah komplikasi lagi. Itu kan, ya. Itu yang kemudian membuat menghantui manusia tentang kesadaran. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di awal tadi saya katakan, karena memang bagi manusia kematian itu bukan sekedar biologis mata, tapi ada perubahan makna. Maka inilah yang paling banyak menghantui manusia. Bahkan seorang antropolog yang bernama Ernest Becker, dia seorang antropolog Amerika, kelahiran 24, meninggal 74, menulis sebuah buku yang mengguncang dunia psikologis. Dia mengatakan dalam buku yang berjudul The Denial of Death, menyangkal kematian. Di mana ternyata kalau mau direnungkan, usaha manusia apapun yang dilakukannya itu pemicunya adalah satu, takut akan mati. Ketakutan akan kematian inilah yang membuat manusia kemudian bekerja, menikah, rumah tangga, punya anak, bangun rumah, beli mobil. Semua itu, aktivitas itu dilakukan dalam rangka apa? Dalam rangka untuk sejenak melupakan kematian. Karena kesadaran akan mati ini adalah kesadaran yang bisa melumpuhkan psikologisnya,

dengan yang sudah sewidaan, terasa waktu itu begitu sempit sekali dan betapa cepatnya waktu itu berputar. Makanya kalau bapak-bapak umur 50-60 ketemu, misalnya jenengan pernah bertetangga dengan seseorang yang waktu bertetangga dengan dia anaknya masih balita, jenengan masih gendong, 20 tahun kemudian dia berkunjung ke rumah kita, anaknya sudah lulus SMA, jenengan komentarnya, Pak, Masya Allah, kok cepat menggedenya, gitu kan ya. Dulu kamu tak gendong loh waktu kecil, dulu kamu tuh minta begini begitu, sekarang kok sudah lulus kuliah. Jadi bagi yang mereka sudah 50-60, cepat sekali waktu itu berjalan. Tapi itu kalimat gak akan pernah ditanyakan sama anak kecil. Anak SD ketemu anak SD, kok kamu cepat banget gedenya? Enggak. Karena bagi mereka waktu berjalan melambat. Tapi buat kita yang sudah 50, 60, 70, itu waktu berjalan begitu cepat sekali, sehingga nanti ketika di akhirat, orang kafir ditanya, kam labistum fil ardi adada sinin, berapa lama kamu tinggal di dunia? Jawabannya apa, Pak? Malabisna illa sa'atan min nahar, kita tidak tinggal di dunia kecuali sebentar sekali, kecuali satu jam saja. Ya, maka pertanyaan orang kalau reuni itu kan beda-beda tergantung usianya, gitu, Pak. Jenengan lulus pondok 20 tahun, 10 tahun kemudian reunian. Gimana kabarnya? Siapa teman kita yang belum menikah? Oh, Masya Allah, anak kamu sudah 4 ya. Cepat sekali. Iya, saya nikahnya lulus pondok. Nanti 40 tahun ketemu reunian, beda lagi pertanyaannya. Gimana kamu sudah aktivitas masih apa, kerja di mana dan seterusnya. Wah, Masya Allah, anaknya sudah sekian. Nanti kalau sudah 50 tahun pertanyaannya beda lagi. Ya, siapa yang sudah mantu, yuk besanan. Begitu kan ya. 60 tahun putumu mispiro. Itu nanti 70 tahun reuni pertanyaannya, siapa ya teman-teman yang sudah enggak ada? Gitu ya. 85 tahun kok reuni? Sampean sinten nggih, gitu ya. Kue sopo gitu loh ya. Itu lah reuni umur 85 tahun ya pertanyaannya enggak mungkin. Gimana? Sukses gitu ya. Enggak mungkin, Pak. Karena kalau 85-90 tahun definisi suksesnya sebagaimana kata Allah, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi, siapa yang kami panjangkan umurnya, kami akan kembalikan tubuhnya kepada kondisi semula. Makanya kalau sukses sesuai dengan jenjang usia beda-beda. Enggak mungkin ada kakek-kakek 70 tahun, alhamdulillah Bapak sukses udah bisa beli motor. Enggak mungkin. Itu kalimat yang terlambat diucapkan, ya Pak ya. Tapi kalau 25 tahun sudah bisa beli mobil, wah sukses. Nah, orang pada ngomong begitu ya Pak. Ya. Jadi kalau sudah 85-90 tahun, suksesnya kayak anak 2 tahun, 3 tahun. Jenengan 90 tahun enggak ngompol, sukses. Jenengan 90 85 tahun kok jalan enggak pakai tongkat, sukses. Enggak dituntun, sukses. Jenengan 85 tahun pulang dari masjid enggak nyasar, sukses. Benar loh, Pak. Ya. 90 tahun masih pakai baju sendiri, pakai celana sendiri, jalan kaki sendiri. Wah, itu sukses, ya. Jadi suksesnya mirip seperti balita. Jadi inilah wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi. Siapa yang kami panjangkan umurnya, kami akan balikkan keadaan dirinya. Baik, jamaah yang dirahmati Allah. Ini yang pertama, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap manusia menyadari. Maka karena manusia sadar kematian itu bukan sekedar peristiwa biologis. Nah, tabiat manusia ini unik, Pak. Jadi hati manusia, jiwa manusia itu tabiatnya takut kehilangan, benci keterpisahan, suka keabadian, suka dengan kelanggengan. Jenengan kan pasti takut kehilangan tuh, Pak. Ya, kehilangan omah, kehilangan bojo, anak mesti sedih, enggak mau, ya. Dan jenengan suka kalau langgeng dan abadi. Suka kalau duitnya tuh nambah terus enggak hilang-hilang. Suka nek badan kita sehat enggak sakit-sakit. Tapi rasa cinta manusia tadi itu sesuatu yang tidak mungkin terjadi di dunia. Karena tadi di awal hukum alam semesta adalah hukum entropi, semua menuju kepada kebinasaan. Maka ada yang paradok ketika Nabi mengatakan hubbud dunya wa karahiyatul maut,
manusia itu nanti akan terkena penyakit wahan. Apa

0: satu penyakit Tuhan, cinta dunia dan takut mati. Jiwa manusia suka keabadian, ya. Tapi anehnya dia mencintai sesuatu yang akan dia tinggalkan. Manusia itu ya benci dengan kehilangan. Tetapi anehnya dia takut dengan kematian yang merupakan satu-satunya jalan menuju kepada keabadian. Ya. Jadi ini yang dikatakan betul-betul paradok ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi tadi saya katakan bahwa seluruh agama itu meyakini kematian bukan akhir daripada kehidupan. Makanya mereka kemudian seluruh agama ini pasti punya ritual tentang kematian. Kenapa? Mereka mencoba untuk mendefinisikan apa yang sebenarnya terjadi setelah mati. Cuman sayangnya, ini sudah masuk kepada ruang metafisik, di mana ilmu pengetahuan apapun akan tumpul di hadapan kehidupan setelah mati. Karena ini domainnya wahyu, ini bukan wilayahnya logika. Nggak perlu dengan riset tentang alam barzah itu, nggak perlu. Nggak perlu ada penelitian tentang mayat itu nanti di alam kubur, nggak perlu pakai penelitian. Itu pakainya wahyu. Nah, ini yang sayangnya tidak dimiliki oleh orang-orang barat. Kaum filosof, para pemikir-pemikir dunia, mereka mikir betul tentang kematian, tetapi mentok ketika kemudian nyawa sudah meregang. Mereka sudah gak punya kemampuan lagi untuk menganalisis. Mereka bisa menganalisis kenapa kita takut mati, kenapa manusia rindu keabadian, kenapa kita kok kemudian bekerja ini itu dan sebagainya. Semua dipicu oleh rasa takut akan kematian. Maka apa? Mereka mencoba untuk melakukan sejumlah ritual tentang kematian. Satu-satunya agama yang kematian dibungkus pakai kain kafan itu cuma umat Islam loh, Pak. Ya, orang Kristen kalau meninggal gimana, Pak? Pakai jas, pakai sepatu, pakai celana, pakai jam tangan. Enggak tahu HP-nya dibawa apa enggak, ya. Ya. Orang Cina lebih lagi, emas berliannya, uang-uangnya, ya. Itu dimasukkan semua. Maka kuburan Cina itu biasanya sering jadi sasaran pencurian, ya. Apalagi kemarin sudah lama beritanya, sebuah kuburan Cina ditemukan dengan perhiasan lebih dari 5.000 unit perhiasan. Jadi kan pernah dengar cerita tentang terakota, bagaimana raja Cina ketika kuburannya dibongkar di dalamnya ada ribuan manekin yang itu menjadi simbol mereka tidak mau pergi sendirian. Di Mesir dulu ada mitologi, ada mitos di mana rajanya kalau mau meninggal dunia, dia akan tunjuk 6 orang budaknya untuk ikut membersamainya. Dulu itu terjadi, tapi ritual itu kemudian diganti dengan kalau ada raja Mesir meninggal dunia, ditemani oleh 6 patung kanan kirinya. Dimasukkan berbagai macam peralatan kebutuhan sehari-harinya, termasuk alat bercocok tanam dan sebagainya, karena mereka meyakini di alam barzah manusia tetap hidup dan butuh untuk memenuhi kebutuhannya. Ya, orang Hindu beda lagi. Bagi mereka surga nirwana tidak mungkin dimasuki sampai manusia menjadi abu. Maka mereka kemudian melakukan ritual dengan kremasi, dibakar, dijadikan abu. Ya, jenengan kalau ke Bali itu setiap rumah mesti punya pura, kayak tempat kecil mirip untuk kuburan keluarganya. Dan setiap satu ritual kematian itu biayanya tak kurang dari 100 juta. Yang paling miskin sekalipun itu harus menyiapkan anggaran seperti itu. Ya, kita beruntung Pak umat Islam, cukup kain kafan 3 lembar. Bahkan di kampung saya di Serdang Jakarta itu ada kegiatan namanya KKW, kerukunan dan kematian warga. Yang mau ikut warganya bayar Rp10.000. Kalau nanti meninggal dunia, dia dapat fasilitas kain kafan, biaya penguburan, ambulan, plus uang bela sungkawa Rp2.000.000 buat keluarga yang ditinggalkan. Ya, ini Pak tunggu saya Pak, baru ikut 2 kali langsung dapat giliran. Wah, panitianya bilang menang banyak dia, begitu loh ya. Baru bayar Rp20.000 sudah dapat gitu ya. Itu kayak arisan dapat duluan gitu Pak ya. Ya. Entah itu seneng, entah itu sedih, tapi ya itu fakta, gitu nggih. Ya, kalau di Tanah Toraja jenengan lihat apa yang mereka lakukan, kematian bukan perpisahan. Maka jenazah bapaknya, kakeknya setiap tahun mesti diganti bajunya. Ya, jenengan lihat konten-kontennya itu. Kalau di Skandinavia, Norwegia, negara-negara utara, barat Eropa itu jenazah dimasukkan ke perahu, dilarungkan dengan baju zirahnya, tombak pedangnya, dan peralatan jiwa kesatrianya gitu Pak ya, untuk masuk ke satu tempat namanya Valhalla. Kalau versi kita ya surganya gitu ya, dilarungkan di sana. Di Tibet itu beda lagi. Di Tibet itu jenazah akan dipotong-potong di sebagian ya, kemudian dibawa ke puncak bukit, kemudian diserahkan supaya dimakan burung nazar. Kenapa? Bagi mereka kematian tidak boleh menghalangi manusia untuk berbuat baik kepada alam. Maka memberikan potongan tubuh kepada burung nazar itu sedekah terakhir yang bisa diberikan manusia. Ya, di negara-negara lain beda lagi. Ya, singkat cerita manusia punya ritual. Kenapa? Karena bagi mereka kematian bukan sekedar biologis, ada simbol dan makna. Tapi salah satu makna yang paling menonjol adalah mereka suka keabadian. Maka dibangunlah kuburan besar. Piramida itu kuburan, Pak. Bahkan Raja Fir'aun begitu dilantik, itu programnya adalah bikin makam. Ada yang kuburannya sampai setinggi 100 meter. Kan di Mesir itu ada 1300 piramida. Cuman yang populer kan yang tiga, Giza sama yang di Giza ya, kemudian Abu Simbel ya, dan yang lainnya kecil-kecil semuanya. Jadi seorang Fir'aun yang mengatakan ana rabbukumul a'la itu pun sadar tentang kematian. Bahkan mungkin jenengan belum ada yang persiapan kuburan loh kayaknya. Fir'aun itu begitu berkuasa, langsung bikin kuburan. Dia sadar bahwa dia akan mati, walaupun dia mengatakan Tuhan tertinggi. Nah, ini uniknya manusia ya tentang kematian loh, ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi manusia membutuhkan simbol, maka mereka bikin kuburan yang macam-macam. Pada konteks yang paling sederhana, yang namanya batu nisan, yang hanya sebongkah batu kecil itu tidak bisa dipungkiri bagian daripada simbol keabadian. Kenapa? Jenazahnya sudah menyatu dengan tanah, batunya masih bisa kita elus, masih bisa kita baca. Mbah Fulan meninggal pada tahun sekian. Itu adalah simbol keabadian. Orang pengen terus dikenang. Dan itu tidak salah. Dalam arti tidak salah itu begini. Rasulullah kan mengatakan, man aroda ayutil umroh. Ya, siapa yang pengen umurnya dipanjangkan, ya hendaknya dia rajin untuk silaturahmi, kan begitu ya. Aukamakola, umurnya dipanjangkan fi asarihi, gitu ya. Hendaknya dia fal yasil rahimahu. Nah, umur itu ada tiga, Pak. Ada umur kronologis 1, 2, 3, 4. Jenengan secara kronologis 60, 70 tahun. Ada umur biologis, ya. Umur biologis ya tubuh kita. Namanya kulit bayi beda dengan kulit aki-aki, kan gitu ya. Kulit remaja beda dengan kulit mbah-mbah. Itu secara biologis begitu. Dan ada yang ketiga, umur historis. Secara kronologis Imam Syafi'i cuma 54 tahun, tapi secara historis sudah 1000 tahun nama beliau masih terus disebut. Nah, orang yang panjang umurnya salah satu tentu bukan panjang secara kronologis ya, yang kenapa? Karena sepanjang-panjangnya ya bisa diukur. Tapi kalau secara historis kita tahu Nabi Ibrahim sudah meninggalkan kita 4000 tahun yang lalu, namanya terus kita baca, kita sebut, kita kenang, ya. Dan ini salah satu daripada permintaan Nabi Ibrahim ketika mengatakan waja'alli lisana sidqin fil akhirin, jadikan aku sebagai buah tutur kata yang baik bagi orang yang datang setelah aku. Maka jamaah yang dirahmati Allah, di sini psikologi manusia yang takut akan dilupakan, takut untuk tidak diakui dan dihargai, membuat manusia perlu membuat simbol-simbol keabadian. Ya, ayo nengok kuburan Mbah, ziarah ke Wali Songo, apalagi lah ya, haul Gus Dur, begitu ya. Itu semuanya adalah simbol-simbol manusia itu pengen hidup abadi. Maka ya, manusia berlomba-lomba untuk membuat simbol keabadian. Kalau dia itu seorang kiai, misalnya dia punya banyak santri. Kalau dia seorang ulama, dia nulis buku supaya ya nama dia tidak hilang begitu saja. Kemudian kalau dia orang kaya, dia bangun masjid pakai nama dia, begitu kan? ya, itu adalah simbol keabadian. Itu salah atau benar? Bukan salah atau benar. Ini saya bicara tentang psikologi manusia. Manusia itu takut dilupakan. Manusia itu takut tidak dihargai. Ya, Pak, jenengan kalau dilupakan bojo sampean gimana sakit hatinya? Ibu-ibu kayak apa kecewanya kalau dilupakan sama anak-anaknya? Manusia itu takut sekali untuk dilupakan. Ya, itu nggak berlaku pada binatang. Binatang dilupakan tuh biasa aja, begitu kan? Ya, wong ayam betina itu baru dikawini sama jantannya kemudian jantannya pergi, ya nggak ada stres-stres dia ngurusi anaknya 9-10 itu ya damai bahagia, begitu kan? Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ini manusia punya kesadaran tentang kematian yang merupakan poin penting daripada kehidupan. Ya, maka Ernest Becker tadi dalam bukunya The Nail of Death, menyangkal kematian, dia mengatakan semua yang dilakukan manusia itu dipicu oleh rasa takut mati. Jenengan makan karena apa, Pak? Takut mati, ya. Jenengan, Bu, dandan wajahnya dibersihkan, kulitnya dibersihkan, ini kan takut mati. Ya, karena kan jenengan gak makan, gak mandi, gak minum, gak ini, ujung-ujungnya kan mati. Manusia bekerja, manusia menikah, itu semua takut mati. Takut mati dalam arti apa? Lah kalau jenengan itu jomblo, gak punya orang tua, gak punya anak, gak punya istri, mati itu kira-kira siapa yang ngurusi? Kan begitu. Itu ketakutan yang menghantui manusia. Maka manusia perlu untuk membuat yang namanya, bahasanya Ernest Becker tadi, immortal project, proyek keabadian. Nah, karena manusia mencoba untuk membuat proyek keabadian. Kalau orang Islam bikin masjid, bikin pesantren gitu ya, wakaf Quran dan sebagainya. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan mereka yang tidak punya kemampuan untuk itu? Akhirnya kalau orang-orang kafir, mereka mati-matian untuk membuat immortal proyek tadi, proyek keabadian yang membuat nama dia terus dikenang. Ini yang membuat mereka stres, tegang, ya. Itu tidak berlaku bagi orang Islam. Kenapa? Ya, seandainya antum ditakdirkan bisa punya masjid-masjidnya pakai atas nama antum, itu sebuah kebahagiaan. Tapi seandainya tidak, karena kita diuji oleh Allah dengan kemiskinan, kesempitan, sakit-sakitan, maka itu tidak menghalangi kita untuk tetap bisa menikmati hidup dengan bahagia. Ayat berikut inilah yang kemudian menenteramkan. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal kiamah, kamu akan dibalas sempurna nanti pada hari kiamat. Bapak Ibu sekalian, Nabi dan Rasul jumlahnya ada 124.000, yang disebutkan dalam Al-Quran cuma 25. Yang 123.000, kan ada 124.313, berarti ada 124.290-an atau 280-an Nabi yang tidak disebut namanya. Minhum man qasasnahum alaik, di antara mereka ada yang kami ceritakan. Wa minhum man lam naqsushum alaik, di antara mereka banyak yang tidak kami ceritakan. Apakah nabi-nabi yang tidak diceritakan Allah dalam Al-Qur'an itu berkurang derajatnya gara-gara namanya enggak disebut? Enggak. Kedudukan mereka tetap mulia. Artinya begini Bapak Ibu sekalian, bagi seorang mukmin, ya tadi saya katakan, kalau Anda ditakdirkan kok bisa mewakafkan masjid, tanah, pesantren, mushaf Quran, kendaraan, Anda bisa punya proyek-proyek yang nama Anda terus disebut, ya, bisa menjadi orang sentral. Kalau sekarang, ya, siapa yang gak kenal dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Hasyim Asy'ari, seluruh apa namanya warga Indonesia kenal semuanya. Bagaimana beliau secara historis terus disebut sebagai pendiri, ya. Tapi kalau kita ditakdirkan gak bisa seperti itu, innama tuwaffawna ujurakum yaumal kiamah, Anda akan dibalas nanti sempurna pada hari kiamat. Ya, pertanyaannya, apakah mereka yang bangun masjid pasti diterima amalnya? Belum tentu. Apakah mereka yang mewakafkan tanah untuk pesantren diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Belum tentu. Ketika itu nanti bertabrakan dengan keikhlasan, kemudian dari mana dia mendapatkan, ya, ini semua akan dipertanyakan. Maka ini yang membuat seorang mukmin tenang, bahwa Allah tidak akan mendolimi hambanya ketika dia sudah berupaya. Kenapa? Tuwaffawna ujurakum yaumal kiamah. Ya, jadi kalau orang-orang luar itu stres karena apa? Nanti saya kalau mati dilupakan, nanti saya begini, gak ada yang mengingat lagi. Maka mereka bikin proyek-proyek raksasa. Maka seorang beriman, ya gak apa-apa kalau bisa bikin begitu. Tapi kalau gak bisa, ingat besok pahala kamu tetap akan disempurnakan. Apakah seorang bapak yang mendidik anaknya dengan segala perjuangannya, lalu kemudian anaknya durhaka, bahkan anaknya bapaknya dibunuh misalnya, bapak ini nanti akan menyesal dari kiamat? Belum tentu. Boleh jadi itu menjadi pintu surga bagi dia. Apakah seorang suami yang kerja keras banting tulang sampai rumah, kok sampai rumah adanya hari Senin terus gitu ya, di Senin nih terus itu pak ya, ya wis mati-matian kayak begitu, enggak ada penyesalan. Innamatu wafauna ujurakum yaumal qiyamah. Anda akan tetap disempurnakan oleh Allah pada hari kiamat. Apakah seorang istri yang sudah melayani suaminya, ngurusi anak-anaknya, mengurusi rumahnya, tapi justru mengalami KDRT dari suaminya, dikhianati sama suaminya, disakiti oleh suaminya, itu akan merugi? Enggak. Innamatu wafauna ujurakum yaumal qiyamah. Nah, ini tidak dimiliki oleh orang kafir. Kenapa? Karena orang kafir, kata Allah Subhanahu wa taala, kama ya'isal kufaru min ashabil kubur. Orang-orang kafir itu sudah berputus asa kalau dia sudah mati. Imam Ibnu Katsir menjelaskan tentang ayat ini dua ya. Pertama, orang kafir begitu dia meninggal dunia, maka orang kafir ini dia sudah tidak punya harapan tentang pahala, enggak punya harapan tentang surga, enggak punya harapan untuk bisa menikmati hidup. Yang kedua, kalau ada seorang kafir yang anaknya meninggal dunia, dia tidak punya harapan untuk ketemu dengan anaknya itu lagi nanti di akhirat. Kalau kita kan beda pak ya, ya anak kita yang kecil meninggal dunia, sabar ya, ya insya Allah kita akan jumpa lagi dengan anak kita. Lihat di Gaza, bagaimana ketika ibunya meninggal dunia, bapaknya meninggal dunia, anak-anaknya, saudaranya dengan tenang mengatakan insya Allah nanti kita jumpa mama lagi. Kamu sabar, kamu ngaji, kamu harus jadi mujahid. Nanti kalau kamu mati syahid, kamu akan jumpa lagi dengan Abi dan Umi. Kita akan kumpul di surga bareng-bareng. Itu kalimat bukan sekedar retorika, tapi itu keyakinan yang menghunjam, karena memang itu akidah kita. Nah, akidah ini yang tidak dimiliki oleh orang kafir. Maka orang kafir itu bingung menghadapi kehidupan. Ada seorang filosof mereka, namanya Schopenhauer. Dia bilang begini, hidup itu sebenarnya penderitaan tok. Kenapa penderitaan? Karena kalau cita-citanya menjadi kenyataan, ujung-ujungnya akan bosan. Tapi kalau cita-citanya tidak terwujud, stres dan depresi. Maka manusia, kata Schopenhauer ini, hidupnya cuma dua, bosan sama stres, bosan sama stres. Lalu mereka bilang, hidup itu memang absurditas, absurd. Terus gimana? Ya udah jalanin aja, memang adanya kayak begini. Akhirnya mereka menjalani dengan kesetresan. Kalau kita tidak, pak, itulah yang Nabi katakan, ajaban di amril mukmin. Orang beriman tuh betul-betul sangat menakjubkan. Inna amrahu kulluhu khairun lahu. Semua urusannya betul-betul sangat baik bagi dia. Kalau hidupnya menderita, maka dia bersabar dan itu kebaikan bagi dia. Dan kalau hidupnya bahagia, berkecukupan, dia bersyukur, itu kebaikan bagi dia. Walaysa dzalika illa lil mukmin. Yang bisa mengalami gitu cuma orang beriman. Kalau orang kafir, mereka sukses bosen, ya pak ya. Mereka gagal depresi. Itu dapatnya cuma dua. Kenapa? Tidak punya harapan tentang akhirat. Bapak ibu yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga, Allah mengatakan apa? Wa man zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faza. Siapa yang dibebaskan dari neraka dan dimasukkan dalam surga, itu sukses yang sebenarnya. Jadi gini pak, saya pengen mengajak kepada diri saya dan bapak ibu sekalian untuk mulai sedikit apa ya, mungkin kerih di telinga kita ya, kalau dengar kata-kata sukses. Wah sekarang udah sukses ya, perusahaannya berkembang ya, sekolahnya udah sampai S3 ya dan sebagainya. Kita harus tanamkan dalam diri kita, itu bukan sukses, itu ujian. Ya, anak kita gini ya, ya mudah-mudahan kamu bisa melewati ujian ini dengan baik. Ya, perusahaannya berkembang, doakan saya bisa melewati ujian dengan baik. Ya, antum bisa punya bisnis jualan laris, doakan saya bisa melewati ujian ini dengan baik. Ini penting sekali. Ya, kenapa? Semua yang ada di dunia itu sementara. Tidak ada yang abadi, fata morgana, tidak ada yang hakiki. Jadi kalau ada kata-kata sukses, itu cuma sebentar. Berapa banyak yang kemarin mereka bahagia, dada-dada, besok tangannya diborgol dengan baju oranyenya. Itu siklus hidup semacam itu, Pak. Ya. Lagi asik-asik, bahagia, nyewa son horek, ya, horek beneran begitu kan ya. Akhirnya enggak kuat jantungnya, meninggal dunia. Aduh, sedih sekali Pak Haji siapa itu, Pak, ya, yang viral kemarin di Jawa Timur. Ya, nyumbang son horek sudah gegap gempita, yang ngundang meninggal dunia, baru dengerin berapa kali dentuman gitu. Akhirnya son horeknya dihentikan begitu. Lah yang ngundang meninggal, masa mau gembrang-gembreng apa namanya dalam suasana kematian, ya. Waliyazbillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka waman zuhdi anin nar, siapa yang dibebaskan dari api neraka, dimasukkan dalam surga, itu adalah sukses yang sebenarnya. Jadi gini, Pak. Tadi saya sudah singgung di awal tentang entropi. Jadi kan semua yang kita lakukan di dunia ini, pemicunya cuma satu, Pak. Anda berbuat apa saja, pendorongnya itu cuma satu, trauma entropi. Anda makan itu kan trauma entropi. Nanti kalau nggak makan saya lapar, kalau nggak lapar nanti saya sakit, kalau sakit nanti saya mati. Anda, kenapa Anda mandi? Trauma entropi. Kenapa Anda kerja? Trauma entropi. Kenapa Anda menikah? Trauma entropi. Semuanya. Ternyata dalam analisis saya, ya walau alam bisawab, di surga trauma entropi itu masih ada. Ketika orang itu nanti di surga, trauma entropi itu masih menghantui dia. Ketika dia sudah menikmati makanan, minuman, hidangan dan segalanya, itu kan ya, dia mengajukan satu pertanyaan. Yang pertanyaan itu adalah walau alam bisawab, dalam bahasa yang kita kaji, itu wujud dari trauma entropi, takut akan kematian. Jadi setelah dia menikmati aneka macam hidangan di surga, ngobrol sama temannya, dia nanya begini, afama nahnu bimayitin, kira-kira kita mati lagi gak ya? Ntar kayak di dunia, lagi asik-asik pesta, mati. Baru menikah malam pertama, mati. Baru menerima pelantikan, mati. Lagi asik-asik joget, mati. Lagi enak makan, mati. Itu kan banyak sekali di dunia begitu nih, Pak. Lah penduduk surga ini nanya, ya maaf, penduduk surga itu kan nggak semuanya orang yang alim tuh, Pak, ya maksudnya gini, level kecerdasan pengetahuan penduduk surga kan tidak sama gitu loh. Makanya dia nanya, afaman nahnu bimayitin, ini kemungkinan ya macam-macam, kenapa penduduk surga kok nanya begitu, kenapa, apakah kita akan mati? Lalu dijawab sama temannya, illa mautatunal ula wa ma nahnu bimu'adzabin, enggak, kita mati cuma sekali dok, waktu di dunia dulu, dan sekarang kita akan hidup selama-lamanya, ya. Wa man nahnu bimu'adzabin, kita enggak akan mengalami tersiksa, kita enggak akan tersiksa oleh sakit, kita enggak akan tersiksa oleh lapar, kita enggak akan tersiksa oleh penuaan, kita enggak akan tersiksa oleh pengkeroposan tulang, enggak, kita enggak akan tersiksa, ya. Kita akan hidup selama-lamanya. Entropi sudah enggak berlaku lagi, Mas, gitu. Di surga enggak ada entropi. Itu kan ya, semua berjalan, kata Allah apa, ukuluha daimun, semua makanannya daimun. Daimun itu lawan daripada entropi. Daimun itu artinya langgeng, terus menerus, tidak pernah berubah, ya. Buah yang kita beli di Indonesia, di dunia, itu akan membusuk. Di surga tidak pernah ada pembusukan, tidak pernah namanya airnya keruh, berubah jadi hijau, enggak pernah ada perubahan. Jenengan akan stabil di umur 33 terus. Makanya di surga enggak ada kenangan, Pak. Ya. Nek di dunia tuh kita hidup penuh dengan kenangan. Ya dengan lulus pondok, udah 20 tahun, 30 tahun, ya Allah. Dulu kita waktu masih masuk pondok, masih gubuk, lantainya tanah, ya, kemudian masih semak belukar. Sekarang subhanallah, lantai 5, pakai lift, begitu ya. Itu di dunia, Pak. Nah, di surga enggak ada kenangan. Adanya kenangan tentang hidup di dunia. Jenengan kalau ketemu sama teman jenengan nanti di surga, amin ya, ya. Itu nanti nanya begini, ternyata sampean di surga juga. perasaan dulu suka mabok begini begitu dan sebagainya, kok bisa masuk surga? Nah, itu kenangan ya. Lalu dia jawab, iya, saya dulu memang preman, tapi alhamdulillah melalui wasilah seorang ustadz saya tobat, saya begini begini begini. Bahkan Nabi menceritakan dua orang yang nanti di surga akan senyum bareng-bareng. Kenapa? Yang satu muslim, yang satu kafir, gitu kan? Yang muslim dibunuh sama si kafir, masuk surga nggak? Masuk surga kan? Terus si kafir tobat, masuk Islam, kemudian masuk surga. Di surga kata Rasulullah, dua-duanya ketemu. Loh, kamu kan dulu yang bunuh saya. Iya, baru itu aku tobat di penjara, gitu kan? Ya, akhirnya mereka tersenyum, masya Allah ya, jalan surga beda-beda. Tapi di surga nggak ada kenangan. Nggak ada kenangan tuh maksudnya begini. Misalnya nih, misalnya kalau pakai kronologis, ada tahun pertama di surga, gitu ya. Jenengan sudah tinggal 100 tahun di surga, 200 tahun di surga, terus ketemu lagi sama temen jenengan. Gak ada jenengan ngomong gini, perasaan enak waktu pertama kali masuk sini ya. Gak ada. Kalimat itu gak akan terucap. Karena di surga tidak ada kenangan. Paham gak? Ya. Wah, dulu saya masuk rumah kamu, belum ada ininya kok sekarang. Ah itu gak ada. Ya. Kalau di dunia ada pak. Ya, jenengan punya temen SMA, nengok rumahnya gubuk reot, 15 tahun berpisah, masya Allah lantai 3 Innova dan sebagainya. Jenengan, wah saya ingat dulu kamu tak traktir, kamu gak punya uang. Itu di dunia penuh dengan kenangan. Di surga gak ada kenangan. Oh enak semua ya, menyenangkan semua ya. Ukulu hada'imun atau an ghairu majzuz, pemberian yang tidak pernah putus. Jenengan itu kalau diberi ada ketakutan gak? Ada ketakutan kalau nanti gak dikasih lagi ya. Ini sampai kapan ya gaji saya terima? Ini sampai kapan saya dapat santunan? Sampai kapan ya saya di surga? Perasaan itu gak akan pernah muncul. Maka ketika orang yang di surga tadi dikatakan ya bahwa illa mautatunal ula, kita tuh mati cuman sekali, wa manahnu bi mu'adzabin, kita tidak akan disiksa. Apa jawaban dia? Inna hada la fawzul adim. Kalau begitu ini sukses yang sebenarnya. Ya. Bukan waktu di dunia sukses jadi orang kaya yang akhirnya miskin juga. Sukses jadi orang terkenal yang akhirnya dilupakan. Sukses punya follower jutaan yang akhirnya akunnya di-ban. Sukses jadi orang cantik yang ujung-ujungnya juga jelek, gitu kan? Sukses jadi pengacara handal, besoknya malah jadi terdakwa. Nah, dia jadi hakim, besoknya jadi terdakwa. Itu kan biasa dalam kehidupan dunia, ya. Lalu orang itu bilang apa? Limis lihada fal ya'malil amilun. Harusnya kalau mau berlomba-lomba, berlomba-lomba masuk surga, bukan berlomba-lomba jadi orang terkenal, jadi orang berkuasa yang besok akan lengser. Berlomba-lomba jadi orang terpandang yang besok bisa disingkirkan. Berlomba-lomba jadi orang dekat dengan istana yang besoknya juga akan dilupakan. Enggak ya. Bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, saya membayangkan siklus seperti ini terjadi di surya begitu cepatnya. Ya tidak pak? Anda yang mengikuti perkembangan surya hari ini, masya Allah, yang mereka dulu berkuasa bebas berbuat apa saja, sekarang meringkuk di penjara menghadapi hukuman mati. Ya. Bahkan muftinya yang kemarin begitu gagah perkasa nyampaikan dalil, sekarang sudah berada di jeruji besi, siap untuk sampai mati nanti di dalam jeruji besinya. Ini orang-orang yang tadinya berkuasa, kaya raya, hebat, bisa segala-galanya, sekarang sudah gak berdaya. Itu baru di dunia saja mereka sudah merasakan demikian. Maka siklus ini gak akan pernah apa namanya berubah, terus begitu ya siklus manusia. Kata seorang ulama siklusnya 8 ya. Bahagia kecewa, mudah susah, kemudian sehat sakit, memiliki kehilangan. Ini siklus dalam kehidupan dunia. Kemudian ayat ini ditutup dengan kalimat wa mal hayatud dunya illa mataul gurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Bapak ibu sekalian, sekarang di era digital makin terasa. Di era AI makin terasa kesenangan yang menipu itu, makin terasa. Jenengan yang sudah 60 tahun di setel 17 tahun ya bisa pak, ya tidak ya. Rumah jenengan yang welek diedit ya pak, kalau pengen motor bagus, kalau pengen mobil bagus nggak usah kredit, edit aja pak ya ya ya. Mobil jenengan yang sudah bentuknya nggak karuan itu bisa disulap diedit gitu kan ya. Wajah jenengan yang berantakan bisa diedit begitu loh ya. Wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Terasa sekali penipuan itu, terasa sekali ya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita ngelihat kan jenengan semuanya punya HP, punya akun ya. Entah itu Facebook, entah itu Instagram atau WhatsApp lah minimal lah ya. Jenengan pasti punya. Saya mau tanya, sebenarnya fungsi media sosial itu apa? Satu ya, satu kata. Apa fungsi media sosial? Pamer, wis itu toh. Ya. Jadi semua media sosial yang ada, Telegram, Instagram, Facebook, WhatsApp, thread atau apa saja, itu cuma satu, pamer. Ada yang pamer nasihat, ada yang pamer kuliner, ada yang pamer tubuh gagah, ada yang pamer rumah megah, ada yang pamer healing jalan-jalan, ada yang pamer kesedihan, ada yang pamer penderitaan, ada yang pamer isi hati yang lagi galau, ada yang pamer anak istrinya yang soleh dan solehah gitu. Intinya cuma satu, pamer. Cuman pamernya itu ada yang wajar, ada yang norak. Udah itu aja. Itu loh, ya. Kalau jenengan itu seorang pengusaha kuliner, pamer makanan wajar enggak, Pak? Wajar, gitu kan ya. Kalau saya seorang guru, ustadz, pamer nasihat, wajar. Intinya satu kan, pamer. Jangan dibawa ke negatif positif, ya. Netral gitu, pamer. Nah, cuman nanti masing-masing orang itu pamernya beda. Nah, saya cuman pengen menggarisbawahi begini. Semua yang jenengan lihat di media sosial itu sebenarnya, kalau pada gambar-gambar orang ya, orang naik mobil, orang lagi makan, itu adalah highlight. Tahu highlight, Pak? Highlight itu potongan sebuah peristiwa yang mencorong gitu, Pak. Misalnya jenengan lagi diboncengi di dalam mobil Innova Reborn atau Zenik begitu kan ya, dada-dada itu bukan kehidupan jenengan, itu hanya sepotong yang highlight, pas lagi senyum, pas lagi bahagia. Sayangnya kita itu ngelihat highlight tadi pada orang lain, dianggap itulah keseluruhan hidup dia gitu loh. Lagi makan enak di kafe gitu ya, wah otmu kok jajan gitu ya, ya. Jenengan ngeliat tonggo lagi naik Innova, kemudian masya Allah bahagianya kamu. Jenengan gak ngeliat isi kepalanya yang mikir cicilan bulanan mumet gak karuan gitu loh ya. Jenengan lihat orang daki misalnya ya, di puncak gunung dada-dada, itu kan foto dada-dadanya, keplesetnya, terkilirnya itu gak dipoto, Pak, gitu loh ya. Dia pegel-pegelnya dan sebagainya, menahan sakitnya, itu gak diceritakan. Yang diceritakan itu gambaran indahnya ya, suami istri gandengan tangan, bawahnya dikasih caption sakinah antil jannah. Ah, itu cuman sepotong cerita, aslinya ruwet, Pak, gitu loh, Pak ya. Serius, Pak ya. Ada ibu bikin posting sama anaknya diurus kepalanya lagi ngaji, kasih captionnya Pak solehah ya nak gitu ya. Itu aslinya tuh pusing banget tuh ngurusin anaknya gitu loh ya, cuman kasih caption gitu, gue nyeneng-nyeneng gitu ya. Maaf Bapak Ibu sekalian, saya yakin jenengan yang suka posting-posting ya, apalagi posting foto dirinya termasuk saya, itu kalau jenengan ngelihat foto itu dan jenengan renungkan, mesti jenengan malu, aslinya malu banget itu. Aku gak sebahagia di gambar ini kok, begitu loh ya. Jembatan, Pak ya, ya. Ketoen jenengan apa ya, postingnya lagi ngaji dengerin ya, terus kasih dalil apa gitu ya, aslinya aku ya orang mudeng pengajiannya apa kan. Cuman kasih caption gitu lah, kita itu gampang tergoda dengan foto dan caption yang ada, disangka itu adalah bagian utuh dari kehidupan dia kan, begitu loh ya. Padahal itu hanya sepotong cerita dari ribuan peristiwa yang dia jalani, itu hanya sedetik, semenit, satu jam dari jutaan jam yang dia lewati gitu loh. Tapi kita memandang demikian, akhirnya kita ketipu, pengen kayak gitu, pengen kayak begini dan sebagainya. Padahal yang kita pengen di sana itu pun lagi berjuang dengan takdirnya sendiri-sendiri gitu loh, Pak ya. Ini lahiyatud dunya illa mataul gurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Maka orang itu, orang Jawa ya, punya filosof apa? Hidup itu wang sinawang, saling melihat, saling memandang. Ya, kita ngelihat orang ketoknya kayak begitu. Makanya berapa kali jenengan kecewa dan patah hati ketika berharap pada manusia, datang kepada seseorang yang diyakini duitnya unlimited, katanya super dermawan, begitu datang, aduh pak saya lagi berat banget, loh kok podo begitu ya, kita mau ngeluh ternyata yang dikeluhi lebih parah lagi. Itu kan sering gitu pak ya. Ya, pamal hayatud dunya ila mataul gurur. Akhwat mengagumi seorang ustazah. Ustazah, masya Allah, jenengan bahagia sekali ya. Saya lihat kok jenengan kayaknya hidupnya, subhanallah, dikasih suami begini begini begini begini. Jujur anak iri us. Jawabannya ustazahnya apa? Aku berdoa kamu enggak mengalami apa yang aku alami, gitu. Gitu lah ya. Kan senep gitu pak ya, ada akhwat kelihatannya bahagia romantis ya, terus ketika didekati sama temennya ya, wah masya Allah ya ukhti ustadzah jenengan kok begini begitu, jawabannya apa ya, apa saya harus ceritakan siapa dia yang sesungguhnya gitu ya. Jadi bapak ibu sekalian ya, hidup semacam itu nih ya. Maka apa, sudahlah, kita ini kan tidak dituntut untuk sesuai dengan ekspektasi manusia. Kita tidak dituntut lebih baik dari orang lain. Kita hanya dituntut untuk lebih baik dari kemarin. Itu aja. Ya. Jadi lawan kita bukan tetangga kita. Lawan kita bukan orang lain. Lawan kita adalah diri kita. Sebab besok kita di surga, itu masuk surga bukan karena kita lebih baik daripada orang lain, tetapi karena kita terus berbenah supaya lebih baik daripada sebelumnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kajian yang dapat kita sampaikan pada pagi ini. Wamal hayatud dunya illa mataul ghurur. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi kajian keislaman bersama Ustadz Abu Fathiyah Al-Adnani dengan tema Dunia Kesenangan yang Menipu. Kajian ini diambil dari rekaman kajian Ahad Pagi Irmas Sukoharjo bertempat di Masjid Jami Abdurrahman As-Sanad, Jati, pada hari Ahad 6 September 2026. Simak kajian keislaman hanya di radio kesayangan Anda ini.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio dakwah syariah, satu suara untuk dunia.
3: Salahuddin Al-Ayyubi lahir di sebuah kastil di Takrit, tepi sungai Tigris di Irak pada tahun 1137 Masehi atau 532 Hijriah. Nama aslinya adalah Salah Al-Adin Yusuf bin Ayub. Ayahnya bernama Najm Ad-Din, masih keturunan Kurdi dan menjadi pengelola kastil tersebut bersama adiknya Sirguh. Pada saat menjelang kelahirannya, terjadi peristiwa sedih dalam keluarga besarnya. Sirguh bertengkar dan kemudian membunuh komandan gerbang kastil yang bernama Isfasalar. Sirguh mendapat laporan dari seorang wanita yang telah dilecehkan Isfasalar. Akibat peristiwa tersebut, keluarga besar Najm Ad-Din diusir. Mereka kemudian bertolak ke Mosul. Di sana mereka bertemu dan membantu Zai, seorang pemimpin Arab yang mencoba menyatukan wilayah Islam yang tercerai-berai dalam beberapa wilayah kerajaan kecil seperti Suriah, Antiochia, Aleppo, Tripoli, Homs, Yerusalem, dan Damaskus. Zai yang beraliran Sunni berhasil menjadi penguasa di seluruh Suriah dan bersiap menghadapi serbuan tentara salib di Eropa yang saat itu sudah mulai memasuki tanah Palestina. Zai meninggal tahun 1146 setelah mendudukkan Edessa, sebuah provinsi pendukung Eropa, dan kemudian digantikan oleh Nuruddin. Di bawah bimbingan Zai dan Nuruddin, pelan-pelan Salahuddin yang bertubuh kecil, rendah hati, santun, penuh belas kasih namun juga cerdas ini menemukan jalan hidupnya. Pada tahun 1163, Nuruddin mengutus Sirguh untuk menundukkan Mesir yang dipimpin kekhalifahan Fatimah yang beraliran Syiah. Setelah mencoba kelima kalinya, Sirguh berhasil menundukkan Mesir pada tanggal 8 Januari 1189. Namun 2 bulan kemudian dia meninggal secara mendadak dan diperkirakan diracun. Nuruddin kemudian mengangkat Salahuddin menggantikan Sirkuh. Salahuddin dianggap masih sebagai bocah yang lembek dan lemah sehingga mudah dikontrol. Nuruddin tentu tidak mempunyai pesaing kuat yang punya kekuatan besar di Kairo. Namun prediksi Nuruddin ternyata salah. Salahuddin segera mengorganisir pasukan dengan mengembangkan perekonomian untuk menghadapi serbuan bala tentara Salib yang ingin merebut Mesir. Dalam kurun waktu tahun 1969 hingga 1974 itu, Mesir di bawah pimpinan Salahuddin Al-Ayyubi menjelma menjadi kerajaan yang kuat. Serbuan tentara Salib berkali-kali dapat dipatahkan. Namun kegemilangan Salahuddin malah membuat Nuruddin khawatir. Hubungan keduanya memburuk dan pada tahun 1174 itu Nuruddin mengirim pasukan untuk menundukkan Mesir. Malang tak dapat ditolak, mujur tak dapat diraih. Saat armadanya tengah dalam perjalanan, Nuruddin meninggal dunia pada tanggal 15 Mei. Kekuasaan diserahkan pada putranya yang baru berusia 11 tahun. Pertempuran urung terjadi, bahkan Salahuddin berangkat menuju Damaskus untuk menyampaikan bela sungkawa. Kedatangannya dielu-elukan dan diharapkan mau merebut kekuasaan. Namun Salahuddin yang santun malah berniat menyerahkan kekuasaan pada raja yang masih belia namun sah. Ketika raja belia tersebut tiba-tiba juga sakit dan meninggal dunia, mau tidak mau Salahuddin Al-Ayyubi diangkat menjadi sultan bagi kekhalifahan Suriah dan Mesir pada tahun 1175. Pada waktu Salahuddin berkuasa, perang Salib telah memasuki fase kedua. Walaupun tentara Salib berhasil menguasai kota suci Yerusalem, namun mereka tidak berhasil menaklukkan Damaskus dan Kairo. Dengan menguasai Mesir dan Suriah, Palestina, ketika dinobatkan sebagai sultan, Salahuddin berujar, "Saat Tuhan memberiku Mesir, aku yakin Dia juga akan memberiku Palestina." Namun saat itu antara Salahuddin dan Raja Yerusalem, Guy de Lusignan, mengadakan gencatan senjata. Fase ketiga, perang Salib dipicu penyerangan rombongan peziarah dari Kairo yang hendak menuju Damaskus oleh Reginald de Catillon, penguasa kastil di Kerak yang juga merupakan bagian dari kerajaan Yerusalem. Kafilah yang hendak menunaikan haji itu juga membawa saudara perempuan Salahuddin. Pengawal kafilah dibantai dan anggota rombongan ditahan, termasuk saudara perempuan Salahuddin. Dengan demikian, genjatan senjata berakhir dan Salahuddin sangat murka. Pada Maret tahun 1187, setelah bulan suci Ramadan, Salahuddin menyerukan jihad. Pasukan Muslim mulai bergerak menaklukkan satu persatu benteng-benteng pasukan Kristen. Puncak kegemilangan Salahuddin terjadi pada pertempuran di kawasan Hattin. Pada tanggal 13 Juli yang kering, 25.000 tentara Muslim mengepung tentara Kristen yang berjumlah sedikit lebih besar di daerah pegunungan Hattin yang menyerupai tanduk. Pasukan Muslim terdiri dari 12.000 kavaleri yang sisanya infanteri. Kavaleri juga yang merupakan pasukan utama menunggang kuda Yaman yang gesit. Mereka juga menggunakan pakaian katun ringan yang disebut kazagan untuk meminimalisir panas terik padang pasir. Mereka terorganisir dengan baik karena menggunakan bahasa yang sama, yaitu bahasa Arab. Dengan dibagi dalam skadron-skadron kecil, mereka menggunakan taktik hit and run. Sementara pasukan Kristen dibagi dalam 3 bagian. Bagian depan pasukan terdiri dari Ordo Kristen Hospitaller yang dipimpin Raymond dari Tripoli. Bagian tengah terdiri dari batalion kerajaan yang dipimpin oleh Raja Guy de Lusignan yang membawa salib sejati sebagai jimat pasukan. Bagian belakang terdiri dari Ordo Kristen Templar yang dipimpin oleh Balian dari Ibelin. Namun bahasanya bercampur antara Inggris, Prancis dan beberapa bahasa Eropa lainnya. Seperti lazimnya tentara dari Eropa, mereka semua mengenakan baju zirah besi. Salahuddin memanfaatkan celah-celah ini. Malam harinya pasukannya membakar rampus kering di sekeliling pasukan Kristen yang sudah sangat kepanasan dan kehabisan air. Keesokan harinya, Salahuddin membagikan anak panah tambahan pada pasukan kavaleri, gunanya untuk membabat habis kuda-kuda tunggangan musuh. Akibatnya sungguh mengenaskan bagi pasukan Kristen. Hampir semua pasukan terbunuh, Raymond dari Tripoli dan Balian dari Ibelin berhasil lolos. Namun, Raja Guy dan Reginald di Catilan berhasil ditangkap. Jimat salib suci berhasil direbut pasukan Muslim dan dibawa ke Damaskus sebagai barang rampasan. Terhadap semua tawanannya, Salahuddin memberi dua pilihan, menerima Islam dan dibebaskan atau menolak tapi dieksekusi. Catilan yang menolak langsung dipancung. Namun pilihan itu tidak berlaku bagi Raja Guy. Salahuddin memberi alasan, sesama raja tidak boleh saling membunuh. Beberapa tahun kemudian, Raja Guy berhasil ditebus oleh pasukan Kristen dan dibebaskan. Dari Hattin, Salahuddin bergerak membebaskan kota-kota Acre, Beirut, Sidon di utara. Dia juga bergerak membebaskan Jaffa, Kaisaria, Arsuf hingga Askalon di selatan. Sekarang saatnya membebaskan kota impian, yaitu kota suci Yerusalem. Dalam membebaskan kota-kota tersebut, Salahuddin senantiasa mengedepankan jalan diplomasi, yaitu penyerahan kota secara sukarela daripada pasukan yang menyerbu kota. Pasukan Salahuddin mulai mengepung Yerusalem pada tanggal 26 September. Saat itu, pasukan Kristen di kota suci dipimpin oleh Balian dari Obelin dan mempertahankan kota dengan gigih. Namun pada tanggal 30 September, Salahuddin menerima tawaran perdamaian Balian. Yerusalem diserahkan dan orang Kristen dibebaskan dengan tebusan tertentu. Salahuddin menunda masuk ke kota suci selama 2 hari, menunggu hingga tanggal 2 Oktober 1187 atau bertepatan dengan tanggal 27 Rajab 583 Hijriah. Tanggal itu merupakan tanggal saat Nabi Muhammad SAW melakukan Mi'raj atau perjalanan menembus langit untuk bertemu Allah SWT dari Masjidil Aqsa yang terdapat di Yerusalem. Di kota ini, Salahuddin Al-Ayyubi lagi-lagi menampilkan sikap yang adil dan bijaksana. Masjid Al-Aqsa dan Kubah Batu yang sempat dijadikan markas Ordo Templar dan gereja Kristen segera dibersihkan. Namun demikian, gereja makam suci tetap dibuka dan ia tetap mempersilahkan umat Kristen untuk melakukan ibadah dan aktivitas di situ. Setelah Salahuddin kembali menguasai Yerusalem, maka kota suci dari 3 agama, Yahudi, Kristen, dan Islam ini tidak berpindah tangan dari penguasa Muslim hingga abad ke-20. Setelah Perang Dunia I, ketika daerah Palestina dikuasai Inggris dan akhirnya diserahkan pada kaum Yahudi untuk dibentuk negara Israel. Salahuddin juga berhasil mempertahankan Yerusalem dari serbuan prajurit Kristen pimpinan Richard, si hati singa. Richard mengepung Yerusalem 2 kali, yaitu bulan Desember 1191 dan bulan Juni 1192. Namun, Salahuddin mampu membuat Richard frustasi dan akhirnya kembali ke Eropa tanpa pernah menyentuh tanah Yerusalem. Pendengar, Salahuddin Al-Ayyubi meninggal pada tanggal 4 Maret 1193 di Damaskus. Para pengurus jenazahnya sempat terperangah karena ternyata Salahuddin Al-Ayyubi tidak mempunyai harta. Ia hanya mempunyai selembar kain kafan lusuh yang selalu dibawanya dalam setiap perjalanan dan uang senilai 66 dirham Nasirian atau mata uang Suriah waktu itu di dalam kotak besinya. Untuk mengurus penguburan panglima alim tersebut,

0: عن سهل بن حنيف وهو بدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه رواه مسلم.
1: Dari Sahl ibn Hunayf, dia termasuk orang yang ikut pada perang Badar radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang memohon mati syahid kepada Allah yang Maha Tinggi dengan sebenar-benarnya, niscaya Allah akan mengantarkannya sampai ke tingkatan para syuhada meskipun dia mati di atas kasurnya. Hadis

0: FM. RDS FM.
1: Sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: mu'minin.
1: Inilah kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad, maka janganlah engkau sesak dada karenanya, agar engkau memberikan peringatan dengan kitab itu dan menjadi pelajaran bagi orang yang beriman.

Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu, dan janganlah kamu ikuti selain Dia sebagai pemimpin. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran.

Betapa banyak negeri yang telah kami binasakan. Siksaan kami datang menimpa penduduknya pada malam hari, atau pada saat mereka beristirahat pada siang hari.

0: الصالحون.
1: Timbangan pada hari itu menjadi ukuran kebenaran. Maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, mereka itulah orang yang beruntung.
0: ومن خ...

Dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang yang telah merugikan dirinya sendiri, karena mereka mengingkari ayat-ayat kami.

0: turun.
1: Dan sungguh, kami telah menempatkan kamu di bumi, dan di sana kami sediakan sumber penghidupan untukmu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur.

0: Dan sungguh, kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu, kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Iblis tidak termasuk mereka yang bersujud.
1: Qala ma mana'aka an la tasjuda idh amartuk. Qala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin.
0: Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah.

Allah berfirman, maka turunlah kamu dari surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Allah berfirman, benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus.

0: syakirin.
1: Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur.
0: Qala khuruj minna madhuman madhura laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in.
1: Allah berfirman, keluarlah kamu dari surga dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua.
0: Oh ya.

0: شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ.
1: Dan Allah berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga, dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai. Tetapi janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu ini.

0: khalidin.
1: Kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan syaitan berkata, Robmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga.
0: Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin.
1: Dan syaitan bersumpah kepada keduanya, Sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para penasihatmu.
0: Fadal

Dia, syaitan, membujuk mereka dengan tipu daya. Ketika mereka mencicipi buah pohon itu, tampaklah oleh mereka auratnya. Maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga. Rob menyeru mereka, "Bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu? Dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua."

0: Keduanya berkata, "Ya Rob kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika engkau tidak mengampuni kami dan memberikan rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi." Allah berfirman, "Turunlah kamu. Kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan." Allah berfirman, "Di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan dari sana pula kamu akan dibangkitkan."
1: Ya bani Adam, qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha.

Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Ya.

Wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan, sebagaimana halnya setan telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman.

Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, kami mendapati nenek moyang kami melakukan yang demikian, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya. Katakanlah, sesungguhnya Allah tidak pernah menyuruh berbuat keji. Mengapa kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui?

Katakanlah, Rabbku menyuruhku berlaku adil. Hadapkanlah wajahmu kepada Allah pada setiap sholat, dan sembahlah Dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepadanya. Kamu akan dikembalikan kepadanya, sebagaimana kamu diciptakan semula.

0: Sebagian diberinya petunjuk, dan sebagian lagi sepantasnya menjadi sesat. Mereka menjadikan syaitan-syaitan sebagai pelindung selain Allah. Mereka mengira bahwa mereka mendapatkan petunjuk.
1: Ya.

0: Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.
1: Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizq. Qul

Katakanlah Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik-baik? Katakanlah, semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan khusus untuk mereka saja pada hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui.

Katakanlah Muhammad, Rabbku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan mengharamkan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu, sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan mengharamkan kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui.

Dan setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun.

Wahai anak cucu Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri yang menceritakan ayat-ayatku kepadamu, maka barang siapa bertakwa dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

tetapi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

0: kafirin.
1: Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayat-Nya? Mereka itu akan memperoleh bagian yang telah ditentukan dalam kitab sampai datang para utusan atau malaikat kami kepada mereka untuk mencabut nyawanya. Mereka, para malaikat, berkata, "Manakah sembahan yang biasa kamu sembah selain Allah?" Mereka, orang musyrik, menjawab, "Semuanya telah lenyap dari kami." Dan mereka memberikan kesaksian terhadap diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang kafir.

Allah berfirman, "Masuklah kamu ke dalam api neraka bersama golongan jin dan manusia yang telah lebih dahulu dari kamu. Setiap kali suatu umat masuk, dia melaknat saudaranya. Sehingga apabila mereka telah masuk semuanya, berkatalah orang yang masuk belakangan kepada orang yang masuk terlebih dahulu, 'Ya Rabb kami, mereka telah menyesatkan kami. Datangkanlah siksaan api neraka yang berlipat ganda kepada mereka.'" Allah berfirman, "Masing-masing mendapatkan siksaan yang berlipat ganda, tapi kamu tidak mengetahui."

Dan orang yang masuk terlebih dahulu berkata kepada yang masuk belakangan, "Kamu tidak mempunyai kelebihan sedikit pun atas kami, maka rasakanlah azab itu karena perbuatan yang telah kamu lakukan."

Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat.

Bagi mereka, tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut api neraka. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang zalim.

dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan, kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

0: tahun.
1: Dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapatkan petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sesungguhnya Rasul-Rasul Rabb kami telah datang membawa kebenaran. Diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu karena apa yang telah kamu kerjakan.

Dan para penghuni surga menyeru penghuni-penghuni neraka, "Sungguh, kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Rob kepada kami itu benar. Apakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Rob kepadamu itu benar?" Mereka menjawab, "Benar." Kemudian penyeru atau malaikat mengumumkan di antara mereka, "Laknat Allah bagi orang-orang yang zalim."

yaitu orang-orang yang menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Mereka itulah yang mengingkari kehidupan akhirat.

Dan di antara keduanya atau penghuni surga dan neraka ada tabir, dan di atas A'raf atau tempat yang tertinggi ada orang-orang yang saling mengenal, masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyeru penghuni surga, "Salamun alaikum, salam sejahtera bagimu." Mereka belum dapat masuk, tetapi mereka ingin segera masuk.

Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, "Ya Rabb kami, janganlah engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang zalim itu."

0: Dan orang-orang di atas A'raf atau tempat yang tertinggi menyeru orang-orang yang mereka kenal dengan tanda-tandanya sambil berkata, harta yang kamu kumpulkan dan apa yang kamu sombongkan ternyata tidak ada manfaatnya buat kamu.
1: Ahaulai alladzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah

Itukah orang-orang yang kamu telah bersumpah bahwa mereka tidak akan mendapatkan rahmat Allah? Allah berfirman, masuklah kamu ke dalam surga. Tidak ada rasa takut padamu, dan kamu tidak pula akan bersedih hati.

para penghuni neraka menyeru para penghuni surga, tuangkanlah sedikit air kepada kami, atau rezeki apa saja yang telah dikaruniakan Allah kepadamu. Mereka menjawab, sungguh Allah telah mengharamkan keduanya bagi orang-orang kafir.

0: يَعْبُدُونَ
1: Yaitu orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau, dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Maka pada hari ini atau kiamat, kami melupakan mereka, sebagaimana mereka dahulu melupakan pertemuan hari ini, dan karena mereka mengingkari ayat-ayat kami.
0: وَلَقَدْ جِئْنَاهُ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ
1: Sungguh, kami telah mendatangkan kitab atau Al-Quran kepada mereka, yang kami jelaskan atas dasar pengetahuan, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.

0: رؤوسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون.
1: Tidakkah mereka hanya menanti-nanti bukti kebenaran Al-Quran itu? Pada hari bukti kebenaran itu tiba, orang-orang yang sebelum itu mengabaikannya berkata, sungguh, Rasul-Rasul Rabb kami telah datang membawa kebenaran. Maka adakah pemberi syafaat bagi kami yang akan memberikan pertolongan kepada kami atau agar kami dikembalikan ke dunia sehingga kami akan beramal tidak seperti perbuatan yang pernah kami lakukan dahulu? Mereka sebenarnya telah merugikan dirinya sendiri dan apa yang mereka ada-adakan dahulu telah hilang lenyap dari mereka.

0: Sungguh, Rabbmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu Dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintah-Nya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi hak-Nya. Maha suci Allah, Rabb seluruh alam.
1: Udu'u rabbakum tadarru'an wa khufyah, innahu la yuhibbul mu'tadin.
0: Berdoalah kepada Rabbmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.
1: وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَدُعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ.
0: Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.

Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira, mendahului kedatangan rahmat-Nya atau hujan, sehingga apabila angin itu membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Kemudian kami tumbuhkan dengan hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran.

0: كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون.
1: Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan izin Rob, dan tanah yang buruk, tanam-tanamannya tumbuh merana. Demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur.

0: Ibrahim.
1: Sungguh, kami benar-benar telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada sesembahan bagimu selain dia. Sesungguhnya aku takut, kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat atau kiamat.
0: Qala al-mala'u min qawmihi inna lanaraka fi dhalalin mubin.
1: Pemuka-pemuka kaumnya berkata, sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata.
0: Qala ya qawmi laysa bi dhalalah walakinni rasulun min rabbil alamin.
1: Dia Nuh menjawab, wahai kaumku, aku tidak sesat, tetapi aku ini seorang rasul dari Rabb seluruh alam.
0: Uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun.
1: Aku menyampaikan kepadamu amanat Rabbku, memberi nasihat kepadamu, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui.

0: Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Rabbmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberikan peringatan kepadamu dan agar kamu bertakwa sehingga kamu mendapatkan rahmat.
1: فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعْهُ فِي الْفُلْكِ

Maka mereka mendustakan Nuh, lalu kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam kapal. Kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta mata hatinya.

Dan kepada kaum Ad, kami utus Hud, saudara mereka. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada sesembahan bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa?

0: Pemuka-pemuka orang-orang yang kafir dari kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar kurang waras, dan kami kira kamu termasuk orang-orang yang berdusta."
1: Qala ya qaumi laysa bi safahan walakinni rasulun mir rabbil alamin.
0: Dia Hud menjawab, "Wahai kaumku, bukan aku kurang waras, tetapi aku ini adalah rasul dari Rabb seluruh alam.
1: Uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin."
0: Aku menyampaikan kepadamu amanat Rabbku dan pemberi nasihat yang terpercaya kepada kamu.

0: الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.
1: Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Rabbmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberikan peringatan kepadamu? Ingatlah ketika Dia menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah setelah kaum Nuh, dan Dia lebihkan kamu dalam kekuatan tubuh dan perawakan, maka ingatlah akan nikmat-nikmat Allah agar kamu beruntung.

Mereka berkata, "Apakah kedatanganmu kepada kami, agar kami hanya menyembah Allah saja dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh nenek moyang kami? Maka buktikanlah ancamanmu kepada kami, jika kamu benar."

Dia Hud menjawab, "Sungguh, kebencian dan kemurkaan dari Rabbmu akan menimpa kamu. Apakah kamu hendak berbantah denganku tentang nama-nama berhala yang kamu dan nenek moyangmu buat sendiri? Padahal Allah tidak menurunkan keterangan untuk itu. Jika demikian, tunggulah. Sesungguhnya aku pun bersamamu, termasuk yang menunggu."

Maka kami selamatkan dia, Hud, dan orang-orang yang bersamanya dengan rahmat kami, dan kami musnahkan sampai ke akar-akarnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Mereka bukanlah orang-orang beriman.

0: alim.
1: Dan kepada kaum Samud, kami utus saudara mereka, Saleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada sesembahan bagimu selain dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Rabbmu. Seekor unta betina dari Allah sebagai tanda untukmu. Biarkanlah ia makan di bumi. Janganlah disakiti. Nanti akibatnya kamu akan mendapatkan siksaan yang pedih.

Dan ingatlah ketika Dia menjadikan kamu khalifah-khalifah setelah kaum 'Ad dan menempatkan kamu di bumi. Di tempat yang datar kamu dirikan istana-istana, dan di bukit-bukit kamu pahat menjadi rumah-rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah, dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi.

Pemuka-pemuka yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah, yaitu orang-orang yang telah beriman di antara kaumnya, "Tahukah kamu bahwa Saleh adalah seorang rasul dari Rabbnya?" Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami percaya kepada apa yang disampaikannya." Orang-orang yang menyombongkan diri berkata, "Sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu percayai."

0: mursalin.
1: Kemudian mereka sembelih unta betina itu dan berlaku angkuh terhadap perintah Rabb-nya. Mereka berkata, "Wahai Saleh, buktikanlah ancaman kamu kepada kami jika benar engkau salah seorang rasul." Lalu datanglah gempa menimpa mereka, dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam reruntuhan rumah mereka.
0: وقال يا قوم لقد أبلغ

Kemudian dia, Saleh, pergi meninggalkan mereka sambil berkata, "Wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan amanat Rabbku kepadamu, dan aku telah menasihati kamu, tetapi kamu tidak menyukai orang yang memberikan nasihat."

dan kami juga telah mengutus Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini?

Dan jawaban kaumnya tidak lain hanya berkata, "Usirlah mereka, Lut dan pengikutnya dari negerimu ini. Mereka adalah orang yang menganggap dirinya suci."

0: Kemudian kami selamatkan dia dan pengikutnya, kecuali istrinya. Dia, istrinya termasuk orang-orang yang tertinggal.
1: Wa amqarna alaihim matara, fanzur kaifa kana aqibatul mujrimin.
0: Dan kami hujani mereka dengan hujan batu. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang berbuat dosa itu.

Dan kepada penduduk Madian, kami utus Syuaib, saudara mereka sendiri. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada sesembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Rabbmu. Sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan jangan kamu merugikan orang sedikit pun. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang beriman."

Dan janganlah kamu duduk di setiap jalan dengan menakut-nakuti dan menghalang-halangi orang-orang yang beriman dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Ingatlah ketika kamu dahulunya sedikit, lalu Allah memperbanyak jumlah kamu. Dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan.

Jika ada segolongan di antara kamu yang beriman kepada ajaran yang aku diutus menyampaikannya, dan ada pula segolongan yang tidak beriman, maka bersabarlah sampai Allah menetapkan keputusan di antara kita. Dialah hakim yang terbaik.

Pemuka-pemuka yang menyombongkan diri dari kaum Syuaib berkata, "Wahai Syuaib, pasti kami usir engkau bersama orang-orang yang beriman dari negeri kami, kecuali engkau kembali kepada agama kami." Syuaib berkata, "Apakah kamu akan mengusir kami, kendati pun kami tidak suka?"

0: الفاتحين.
1: Sungguh, kami telah mengada-adakan kebohongan yang besar terhadap Allah jika kami kembali kepada agamamu setelah Allah melepaskan kami darinya. Dan tidaklah pantas kami kembali kepadanya, kecuali jika Allah, Rabb kami, menghendaki. Pengetahuan Rabb kami meliputi segala sesuatu. Hanya kepada Allah kami bertawakal. Ya Rabb kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak atau adil. Engkaulah pemberi keputusan terbaik.

0: khasirun.
1: Dan pemuka-pemuka dari kaum Syuaib yang kafir berkata kepada sesamanya, sesungguhnya jika kamu mengikuti Syuaib, tentu kamu menjadi orang-orang yang rugi.
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
3: An Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
4: Dari Abu Musa Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala membentangkan tangannya pada malam hari untuk menerima taubat pelaku kejahatan pada siang hari, dan dia membentangkan tangannya pada siang hari untuk menerima taubat pelaku kejahatan pada malam hari sampai matahari terbit dari tempat terbenamnya. Hadis riwayat Muslim.
2: RDS FM. وأخل الله البيع وحرم الربا. Allah subhanahu wa ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pendengar menawarkan barang dan jasa dalam program RDS Niaga. Sesaat lagi di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah, hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, alhamdulillah ya, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu lagi pendengar ya, di kesempatan kali ini masih dalam program RDS Niaga pendengar ya, untuk edisi kali ini. Dan sudah terangkum pendengar ya, informasi-informasi niaga yang akan saya bacakan untuk edisi kali ini. Langsung saja, yang pertama ada GS Glass, spesialis kaca lengkung pendengar, melayani kaca lengkung untuk mobil, mebel, kaca rumah, akuarium lengkung, kaca grafir, dan lain-lainnya. Tersedia juga partisi aluminium seperti pintu, jendela, aluminium ya. Beralamat di Tegalan, RT04, RW02, Wonorejo, Polokarto, Sukoharjo, pendengar. Tepatnya di Barat Balai Desa Wonorejo. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi Pak Giyatno di nomor WhatsApp ataupun SMS, pendengar, 0813-9375-2512.

0: Ya, kemudian pendengar, bagi Anda yang membutuhkan bahan bangunan di Klodran dan juga sekitarnya berupa kayu dengan kualitas yang bagus, Anda bisa mendapatkannya di UD Fadilah, pendengar ya. Menyediakan kayu Kalimantan dengan berbagai macam ukuran. Tersedia juga alat-alat listrik dan menyediakan juga, pendengar, bahan bangunan. UD Fadilah sekarang beralamat di Jalan Pakel, Selatan, Rumah Makan Sunda Jawa, batas kota Banyuanyar ke selatan, pendengar ya. Silahkan untuk informasi lebih lanjut Anda menghubungi di nomor 0271-729-642 atau menghubungi dengan Bapak Sugi, pendengar ya, melalui WhatsApp ataupun nomor SMS, silakan 0815-7818-9830, 0815-7818-9830. Udah Fadilah, Anda pesan, kami siap antar.
1: Allahu Rahim, Allahu Yuhibbul Muhsinin.
0: Ya, kemudian pendengar, ada Aflaha Bordir Komputer, ini menerima segala macam jenis bordir, pendengar ya. Untuk logo instansi, logo perusahaan, bordir jaket, rompi, bednama, label, tas, kaos, dan lain-lainnya. Dengan jaminan hasil bordir yang berkualitas tentunya, pendengar. Menerima jasa bordir komputer dalam bentuk partai besar ataupun kecil, dengan harga yang sangat kompetitif. Aflaha Bordir Komputer beralamat di Jalan Punto Dewo nomor 53, Ngeruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi di nomor 081-226-554-30 atau kunjungi Instagram di Aflaha Hijab Expert Syari dan websitenya di www.aflaha.com.

0: sinin.
1: Untuk informasi berikutnya, pendengar, ada cup air mineral Salman ya, hadir untuk Anda. Produk air mineral Pondok Pesantren Salman Al Farisi Karang Pandan Karanganyar. Cup air mineral Salman sebesar 220 ml, pendengar ya. Untuk area sekitar Banyuanyar bisa Anda dapatkan di Studio RDS FM Solo. Untuk pemesanan dengan jumlah besar, silakan Anda menghubungi Ustadz Rahmat di nomor 0856-1345-617. Dengan membeli produk cup air mineral Salman, Anda tidak hanya mendapatkan produk yang berkualitas, tetapi juga turut mendukung kegiatan usaha Pondok Pesantren Salman Al Farisi. Yuk segera pesan, pendengar ya, dan dukung kegiatan positif ini.

Ya, kita akan jeda terlebih dahulu mendengar kebersamaan kita di program RDS Niaga untuk edisi kali ini untuk menyimak beberapa informasi lainnya, pendengar ya. Tetaplah bersama kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

0: Di zaman ketika banyak orang mengukur keberhasilan dari angka yang terlihat, kita sering lupa bahwa kehidupan tidak hanya bergerak di atas hitungan matematika. Ada sesuatu yang tidak dapat dicatat oleh laporan keuangan, tidak bisa ditampilkan dalam saldo rekening, dan tidak dapat dibeli dengan berapapun jumlah uang. Itulah keberkahan. Sesuatu yang hadir diam-diam, tetapi mampu mengubah sedikit menjadi cukup, mengubah sempit menjadi lapang, dan mengubah kegelisahan menjadi ketenangan. Banyak orang mengejar jumlah yang besar, namun tidak semua menyadari bahwa yang membuat hidup terasa ringan bukan selalu banyaknya yang dimiliki, melainkan bagaimana sesuatu itu diperoleh.
1: Secara psikologis, manusia memang memiliki kecenderungan untuk membandingkan hidupnya dengan orang lain. Ketika melihat orang lain memiliki lebih banyak, hati mudah merasa tertinggal. Secara sosial, masyarakat pun seringkali memberi penghormatan kepada mereka yang tampak kaya, tanpa selalu mengetahui dari mana semua itu berasal. Akibatnya, banyak orang mulai memandang nominal sebagai tujuan utama, sementara proses mendapatkannya dianggap urusan belakangan. Padahal dalam perjalanan hidup yang panjang, seringkali yang menjaga seseorang tetap kuat, bukan besarnya penghasilan, melainkan ketenangan batin yang lahir dari keyakinan bahwa setiap rupiah yang masuk tidak membawa beban moral, tidak menyisakan rasa takut, dan tidak mengundang penyesalan di kemudian hari.
2: 1. Keberkahan tidak selalu terlihat oleh mata. Banyak hal paling berharga dalam hidup tidak dapat dilihat secara langsung. Kesehatan yang terjaga, keluarga yang harmonis, hati yang tenang saat tidur, dan rezeki yang selalu cukup pada saat dibutuhkan adalah bentuk keberkahan yang sering luput dari perhatian. Uang halal mungkin tidak membuat seseorang tampak paling kaya, tetapi seringkali menghadirkan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh mereka yang memiliki segalanya, namun hidup dalam kecemasan.
3: 2. Sedikit yang menenangkan lebih baik daripada banyak yang meresahkan. Ada orang yang penghasilannya sederhana, tetapi hidupnya penuh rasa syukur. Ada pula yang bergelimang harta, namun terus dihantui rasa takut kehilangan. Dari sini kita belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu berjalan seiring dengan bertambahnya angka. Hati manusia memiliki kebutuhan yang berbeda dari sekadar materi. Ia membutuhkan rasa aman, rasa cukup, dan keyakinan bahwa apa yang dimiliki tidak akan menjadi sumber kegelisahan.
4: 3. Cara mendapatkan rezeki membentuk kualitas kehidupan. Setiap proses meninggalkan jejak di dalam jiwa. Ketika seseorang memperoleh penghasilan melalui jalan yang baik, ia sedang membangun hubungan yang sehat dengan dirinya sendiri. Sebaliknya, ketika seseorang mengabaikan nilai dan prinsip demi keuntungan, seringkali ada bagian dalam dirinya yang perlahan kehilangan ketenangan. Kehidupan yang baik bukan hanya tentang hasil, tetapi juga tentang bagaimana hasil itu diperoleh.
5: 4. Hati manusia lebih peka daripada yang disadari. Seringkali seseorang dapat menipu orang lain, tetapi sulit menipu hatinya sendiri.

Di balik senyum yang terlihat, hati tetap mengetahui mana yang benar dan mana yang keliru. Karena itu, uang halal membawa ketentraman yang unik. Ia membuat seseorang tidak perlu hidup dengan rasa was-was, tidak perlu terus menutupi kenyataan, dan tidak perlu takut menghadapi dirinya sendiri saat berada dalam kesunyian. Lima, keberkahan membuat yang sedikit terasa cukup. Ada masa ketika kebutuhan datang bertubi-tubi, tetapi rezeki yang halal selalu menemukan jalannya untuk mencukupi. Mungkin tidak berlimpah, tetapi selalu hadir pada saat yang tepat. Fenomena ini seringkali sulit dijelaskan secara logika semata, namun banyak orang pernah merasakannya. Seolah ada tangan tak terlihat yang menjaga agar kehidupan tetap berjalan meski keadaan sedang tidak mudah.

Husain ibnu Talal berkata, barang siapa membiarkan dirinya tertawan masa lalu, maka ia akan kehilangan masa depannya.

Media dakwah Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali mendengar kebersamaan kita di program RDS Niaga ya. Di edisi kali ini saya akan lanjutkan untuk membacakan informasi niaga ya, yang sudah terangkum dalam edisi kali ini pendengar ya. Tadi ada air mineral Salman, kemudian sekarang ada Safnadif, pendengar ya, sabun cuci ya, sabun cuci piring Safnadif dari Pondok Pesantren Salman Al Farisi Karangpandan Karanganyar. Tersedia berbagai macam ukuran dengan harga yang kompetitif, pendengar ya. Bisa Anda dapatkan produknya di Ma'had Salman Al Farisi Karangpandan Karanganyar atau di studio RDS FM Solo. Untuk info dan juga keagenan pendengar ya, silakan Anda menghubungi di nomor 0856-1345-617. Safnadif, bersih piringku, sehat makananku. Praising all day for what is and what was. Take hold of your iman. Ya, kemudian ada Umu Mus'ab Collection ya. Mus'ab Collection Open PEPO busana muslim dan muslimah, dan menyediakan SR12 skincare pendengar ya. Kaos kaki, ada perlengkapan bayi, komik, buku dan mainan anak, pembalut wanita dengan bahan kaos. Kemudian ada kacang mede, ada parfum, ada masker, ada herbal ya pendengar, dan juga lain-lainnya. Masih banyak yang tersedia di sana pendengar ya. Untuk informasi pemesanan silakan Anda menghubungi langsung dengan Umu Mus'ab di nomor 0857-2860-8924, beralamat di belakang Alfamart Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta. Ya pendengar, bagi Anda yang sedang merintis usaha, ingin dikenal lebih luas, ingin menginformasikan kepada komunitas Muslim Solo Raya pendengar ya, atau Anda ingin mengenalkan produk baru Anda, bisa pendengar ya, segera diiklankan di Radio Dakwah Syariah, radio yang didominasi pendengar muslim yang membutuhkan informasi barang maupun makanan halal di area Solo Raya. Syar'i transaksinya halal barang yang ditawarkan. Anda bisa menghubungi marketing RDS FM di nomor 081-328-261-893. Ada paket juga reguler ya, iklan reguler dengan format spot, adlib maupun talk show pendengar. Anda berrelasi, Anda juga sudah ikut berdonasi, RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

0: Informasi yang terakhir, pendengar, ada Hikmah Konveksi, pendengar, melayani pemesanan bermacam kostum bola, kostum olahraga, jilbab, tas, topi, aneka jaket, rompi, dan celana training, pendengar. Menerima juga pemesanan seragam sekolah ataupun pondok, ada baju batik ya, juga umbul-umbul, telisir, dan spanduk banner, pendengar. Melayani pemesanan kaos umum, kaos promosi untuk pemesanan di wilayah sekitar Surakarta dengan jumlah pemesanan minimal 100 potong pendengar ya. Kami akan melayani antar jemput dan memberikan bonus menarik untuk Anda. Hikmah Konveksi beralamat di Candi RT 13 RW 7 Karangnongko 5748 Klaten pendengar. Tepatnya di 200 meter utara Kecamatan Karangnongko. Informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi di nomor 081-825-6167 atau di nomor 081-227-0707-775. Ya, pendengar, demikian tadi sudah saya bacakan semuanya untuk informasi niaga yang sudah terangkum di edisi bulan ini, pendengar ya. Artinya kita harus segera pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasi Anda semuanya, pendengar. Mohon maaf bila ada khilaf dan juga kesalahan dalam saya berucap ataupun bacakan informasi niaga yang sudah terkumpul ini. Muhammad Ridwan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita akan bertemu di lain kesempatan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, semoga keberkahan diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada siapapun yang selalu memperhatikan kehalalan dalam segala hal. Terima kasih Anda sudah menyimak RDS Niaga di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

0: Ibu.
1: Suatu ketika, Urwah, keponakan Aisyah radhiyallahu anha melontarkan sebuah pertanyaan saat dia menemani hari-hari Aisyah yang tengah berkabung atas kepergian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke pangkuan sang Khalik. Urwah berkata, "Wahai bibi, tolong ceritakan kepadaku bagaimana kalian membina rumah tangga." Sambil tersenyum getir, Aisyah mencoba mengulang kembali kenangan indah, kenangan yang paling berkesan saat ia masih menjadi istri baginda Rasul. "Demi Allah, wahai kemenakanku, sungguh kami pernah melihat bulan sabit berganti di langit sampai 3 kali berturut-turut dalam 2 bulan. Selama itu pula, tidak pernah tungku api menyala di seluruh rumah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aisyah radhiyallahu anha masih tetap tersenyum meski kalimat itu telah terhenti. Mendengarnya, Urwah kaget dan berkata, "Wahai bibi, bagaimana kalian bisa bertahan hidup bila demikian?" Aisyah lalu menjawab, "Dengan 2 benda hitam, yaitu kurma dan air yang tak jernih. Namun terkadang beberapa tetangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari golongan Ansor yang memiliki domba sering mengirimkan susu kepada kami untuk diminum." Muttafaqun alaih. Subhanallah pendengar, itulah kebahagiaan keluarga bumi yang berhati langit. Ketiadaan materi tidak membuat mereka panik, merespon keras, atau meminta cerai dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Episode hidup keluarga ini telah dipertontonkan Allah subhanahu wa ta'ala kepada umat ini, kepada kita semuanya, bahwa pilihan hidup bahagia meski tak berlandaskan materi dapat dijalankan dengan damai. Kebersahajaan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tergambar dalam sebuah hadis dari Anas radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggadaikan baju besinya dengan sejumlah tepung gandum. Karenanya, aku pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa roti gandum dan minyak sayur. Sungguh, aku pernah mendengar beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Keluarga Muhammad tidak pernah memiliki 1 syak gandum baik pada pagi maupun sore." Hadis riwayat Bukhari. Pendengar, dalam Quran surah At-Talaq ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu." Pendengar, keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memiliki nafkah yang cukup untuk menghidupi hari-hari mereka.

Akan tetapi pendengar, kehidupan mereka berjalan mulia dan keharmonisan pun masih tetap mereka miliki. Jika mereka bisa hidup bahagia tanpa keberadaan nafkah, lalu bagaimana dengan kita?

0: kaget kalau siang Anda bisa lewat ruang makan, Masya Allah, lewat dapur, lewat kamar mandi.
1: Perasaan itu benar, dan pasti benar. Pun demikian, jangan mudah merendahkan orang yang menurunkan celana di bawah mata kaki.
2: Salam silaturahim. Setiap hari, mulai pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Salam silaturahim, hanya di 101,4 RDS FM. Dengan syariah, hidup menjadi lebih indah.
3: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah

Sambung silaturahim dengan berkirim salam, request nasyid dan renungan dalam program Salam Silaturahim RDS FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya, di pansel luaskan dari media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Ya khairul ibad anta syafi. Ya, syukur alhamdulillah mendengar, senang sekali di kesempatan siang hari ini kembali bisa menyapa Anda ya. Di hari Sabtu mendengar ya. Di tanggal 12 September 2026. Alhamdulillah di kesempatan siang hari ini tentunya kita bisa mempersamai kebersamaan Anda di hari Sabtu ya, weekend ini mendengar ya. Tentunya segala aktivitas apapun itu biar tambah semangat tentunya dengerin kami ya di 101,4 RDS FM. Anta sadiqun amin akhlaquhu nab'ul huda wa sifatuhu. Ya, kali ini kita berada di program Salam Silaturahim mendengar ya. Tentunya bersama dengan saya Muhammad Adnan kurang lebih 1,5 jam nanti paripurna sampai jam 2:30 ya. Dari jam 1 sampai jam 2:30. Nah, 1,5 jam di sini saya Muhammad Adnan akan menemani aktivitas Anda mendengar ya. Yang lagi kerja, yang lagi di perjalanan, yang di rumah saja liburan ya. Biar liburannya tambah seru ya. Biar kerjanya tambah semangat dan biar aktivitas di perjalanannya tidak membosankan ya. Tentunya bersama dengan saya akan kita buat seru-seruan bareng ya. Tebarkan senyuman dengan lebar ya. Biarkan hati mulai nyaman dan tenang. Bersama dengan RDS FM kita kuatkan keimanan.

Ya, di siang yang cukup cerah mendengar ya. Siang yang cukup panas. Tapi sepanas-panasnya cuaca masih lihat apa ini ya. Masih panas api neraka mendengar ya. Anda nih ya. Tentunya kita seru-seruan ya. Tentunya kami juga mengundang Anda untuk bergabung bersama dengan kami di WhatsApp, SMS ataupun telepon di nomor 081226170777 ya. Anda bisa bergabung untuk berkirim salam, request nasihat, renungan ataupun untayan semangatnya ya. Tentunya ada beberapa untayan semangat yang bisa Anda requestkan mendengar di kesempatan siang hari ini ya. Dari ustadz kita, guru kita yang tentunya sudah kami siapkan ya. Sebagai tambahan motivasi, penyemangat dan tambahan ilmu di kesempatan siang hari ini. Untuk konten semangat ada 4 asatid kita. Yang pertama ada Ustaz Armen Halim Naro dengan judulnya Aku Membutuhkan Pertolonganmu. Kemudian ada Ustaz Profesor Dr. Kyai Haji Ahmad Zahra MA dengan judulnya Toleransi Agama yang Keblinger. Nah, keblinger seperti apa ini nanti ya. Kemudian Ustaz Muhammad Faizar LC dengan judul Gemar pamer anak bisa memicu dengki. Nah, apalagi itu dengki itu kan penyakit hati, mendengar ya. Dan yang terakhir ada Ustadz Budi Ashari LC dengan judulnya Apa Itu Mubazir Umur. Nah, keempat asatid ini mendengar ya. Untian semangat dari guru-guru kita bisa Anda requestkan di siang hari ini. Tentunya di program Salam Silaturahim.

Ya, selain Anda bisa berkirim salam, request nasid, renungan dan undangan semangatnya, mendengar Anda juga bisa kirim apa ini? Informasi ya. Di informasi keumatan. Segala informasi-informasi yang ada di sekitar Anda mendengar, baik itu informasi lalu lintas, informasi kebencanaan ya, ataupun informasi-informasi yang ada di sekitar Anda, misalnya ada informasi apa ini kajian, nah tablik akbar, nah itu bisa nanti kami akan bacakan pesan-pesan dari Anda sekarang juga mendengar ya.

Tentunya pendengar, kami nanti juga akan memberikan informasi-informasi untuk Anda yang kita rangkum dalam berita RDS FM ya. Informasi-informasi yang terbaru ya di lokal, nasional ataupun internasional nanti tentunya akan kami informasikan untuk Anda pendengar ya. Informasi-informasi apa ini yang baru-baru ini terjadi ya. Kalau kita bahas MBG sekarang juga semakin ramai mendengar ya. Ada beberapa sekolah kembali, ada beberapa siswanya yang keracunan kembali MBG mendengar ya. Nah, nanti kita akan coba carikan beritanya, informasi-informasinya untuk Anda. Dunia yang baru-baru hot news kali ini mendengar ya, tentang kebakaran hutan dan lahan tentunya ya. Di Kalimantan sekarang juga sudah mulai reda ya mendengar ya. Informasinya di media sosial sudah mulai turun hujan ya, kita tunggu saja nanti ya mendengar ya. Dan ditambah ada bantuan relawan dari negara tetangga, yaitu dari Jepang mendengar ya, yang mengirimkan apa itu kapal yang besar ya, dengan alat-alat yang canggih untuk membantu negara kita dalam memadamkan api ya. Api ya, ini api, bukan api asmara ya. Kalau api asmara beda lagi ini pendengar ya. Kalau api asmara ya kuncinya tenang, berzikir kepada Allah, kan gitu ya. Baik mendengar, tak perlu menunggu waktu lama, tentunya kita akan mulai langsung saja kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini dengan memutarkan nasyid terlebih dahulu ya. Nah, sembari Anda mendengarkan, mungkin disiapkan dulu cemilan-cemilannya. Kayak nonton bioskop aja dia. Biar lebih apa, ada temannya gitu ya. Kalau di sini penyiarnya juga ada temannya. Secangkir kopi untuk menghangatkan gitu ya. Baik, mendengar ada satu nasyid dari Asyukur ya, dengan judulnya Yakuluban, untuk mengawali kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini. Kita akan kembali lagi sembari menunggu kebersamaan Anda di WhatsApp, SMS ataupun telepon. Tentunya jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami. Di mana? Di sini. Di sini saja ya, di 101,4 RDS FM, dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

Mutiara awalnya ia bukan apa-apa, hanya butiran pasir dan debu kotor yang tak ada harganya. Waktu yang kemudian membentuknya, detik demi detik di kedalaman samudra, dalam kegelapan cangkang makhluknya, dengan proses yang demikian panjang dan pelan, penuh kesabaran. Pun kemudian keindahannya juga tak dapat segera dinikmati begitu saja. Ia harus dijemput di kedalaman lautan, dikeluarkan dari rumahnya yang kokoh dan dibersihkan, disepuh, diolah, hingga menjadi perhiasan istimewa. Sungguh sebuah proses yang panjang dan melelahkan, bahkan bukan tidak mungkin berhenti di tengah jalan. Mungkin Anda pernah merasa Anda bukanlah apa-apa. Bahkan bisa jadi lebih dari itu, Anda sangat membenci diri Anda sendiri sebagai manusia yang tak berguna, makhluk sia-sia, dan begitu banyak kekurangan, begitu banyak kesalahan dan keburukan. Apalagi ketika Anda melihat orang lain yang nampak begitu sempurna, memiliki begitu banyak kelebihan, rasanya Anda makin ingin tenggelam. Mengapa orang lain memiliki begitu banyak kelebihan, sedangkan kita tak memiliki apa-apa kecuali kekurangan? Mengapa orang lain berhasil, sedang kita selalu gagal? Mengapa orang lain kaya, sedang kita selalu menjadi orang yang miskin? Dan beribu pertanyaan mengapa yang akan membuat kita semakin kecewa dan terluka, serta terpaku pada kekurangan-kekurangan yang kita miliki. Padahal pendengar, kalau kita percaya, setiap kita tahu dan yakin bahwa Allah tidak mungkin menciptakan makhluknya hanya dengan kekurangan atau dengan kelebihan saja, hanya dengan madarat saja, tanpa membawa manfaat ataupun sebaliknya. Kita manusia pastilah memiliki keduanya dalam porsi yang imbang. Dia yang Maha Kuasa membekali manusia dengan segala kelebihan, menjadikan setiap insan memiliki keistimewaan. Hanya saja proses hidup yang kita alami mungkin telah membuat hanya menjadi potensi terpendam, tak pernah muncul ke permukaan. Bahkan mungkin sekalipun ia pernah muncul di masa kecil kita, kemudian terkubur oleh segala tekanan dan rintangan. Pendengar, padahal ibarat mutiara, kita tak dapat menjadi berharga begitu saja. Kita butuh waktu untuk membentuk, kita butuh proses panjang untuk mendapatkan keindahannya, dan proses ini butuh ketelatenan dan kesabaran. Ya, sesungguhnya setiap kita adalah mutiara yang memiliki pancaran keindahan kita masing-masing. Seperti apapun adanya kita pada awalnya, kita harus menyepuhnya untuk membuat menjadi berharga. Dan proses ini banyak cara dan jalannya. Rintangan, hambatan, pengalaman, pembelajaran, baik oleh diri sendiri maupun orang lain, tidak akan menjadi masalah. Karena pada dasarnya kita adalah mutiara. Kita hanya harus berusaha semaksimal kita, membuka mata, membuka hati, dan membuka telinga. Hanya satu yang perlu kita lakukan: itikad yang baik, keyakinan untuk menjadi mutiara. Sungguh, kita ingin menjadi mutiara melalui berbagi dan berbakti kepada sesama. Engkau menjadi mutiara seperti apa yang engkau inginkan. Menjadilah mutiara seperti apa yang Anda inginkan.

Sering kami hadirkan kisah tentang seorang ahli ibadah yang di atas gunung dan orang yang bejat di pinggir pasar, di tengah pasar. Majin Bani Israel, orang bejat di tengah pasar dan orang ahli ibadah di atas gunung. Dua orang yang sangat berbeda. Suatu ketika yang di atas gunung itu Allah kehendaki untuk turun, yaitu karena bahan makanannya sudah habis, sehingga mau tidak mau dia harus turun ke pasar. Di atas gunung kegiatannya adalah hanya sholat, puasa, ibadah, ibadah, ibadah, dan ibadah. Turun ke tengah pasar untuk belanja, untuk mencari bekal. Sementara yang di tengah pasar itu preman. Preman yang semula adalah jauh di wilayah yang jauh dari kemuliaan. Preman, mabuk, berbuat segala bentuk kejahatan. Maka cerita ini adalah cerita istimewa untuk para preman. Wahai para preman, dengar nih. Wahai anak-anak yang katanya bejat hari ini, dengar ini kisah. Di saat itu Allah menghendaki sang preman, sang jahat, sang bejat ini untuk ketemu sang kiai. Digerakkan oleh Allah, diberi keinginan untuk ketemu sang kiai, mendengar fatwa. Kalau bahasa kita, ngaji deh. Padahal gak biasa-biasanya, tiba-tiba Allah gerakkan seperti itu. Maka mendekatlah, naik ke atas. Sang kiai turun dari atas gunung, sang preman naik dari bawah ke atas. Karena ini adalah gunung, adanya jalan setapak. Mau tidak mau, di saat mereka berpapasan, harus ada yang ngalah. Kalau tidak ada yang ngalah, tidak akan bisa. Pasti tabrakan. Sang preman yang katanya bejat dan jahat itu ternyata di saat melihat sang kiai di hadapan matanya dan di jalan setapaknya terkaget. Ya, dikuasai oleh kekagumannya yang sudah tertanam di saat dia hendak pergi ke atas. Dikuasai oleh rasa hormat kepada orang yang disebut sebagai orang soleh. Ia kaget dia. Begitu tergagetnya dan dikuasai oleh rasa kagumnya, ia tidak bisa bertutur sepatah kata pun dan dia hanya bisa duduk di jalan setapak, minggir di jalan setapak, sembari ia mempersilakan kepada sang kiai untuk melewatinya. Silahkan sang kiai. Tapi sang kiai rupanya dia punya cara pandang beda, karena merasa dirinya adalah ahli ibadah. Ini adalah bab yang kedua nanti. Ini adalah orang sebagai ahli ibadah yang katanya adalah kerjanya ibadah-ibadah, mendekatkan diri kepada Allah. Akan tapi dia punya cara salah dalam memandang manusia. Dia memandang manusia dengan pandangan merendahkan. Makanya di saat melihat sang preman di jalan setapaknya, yang ada adalah kesombongannya. Ia tidak menegur sang preman, hendak kemana engkau. Tidak menegur sang preman, apa yang kau inginkan, mau kemana, mau ketemu siapa. Tidak. Apalagi di saat sang preman mempersilakan, merasa dia layak untuk diberi jalan, sehingga yang ada adalah kesombongan dan melewati begitu saja tanpa tegur sapa dan tanpa assalamualaikum. Sementara sang preman tetap dalam keadaannya yang sudah digugah oleh Allah untuk mendekat kepada kemuliaan, sehingga sang preman tetap memandang sang kiai dengan penuh kekaguman dan tidak kurang sedikit pun, bahkan yang ada di dalam hatinya justru mencaci dirinya. Ia berkata dengan prasangka baiknya, orang alim ini benar-benar orang baik. Waktu saya mau ke atas saja kok diturunkan oleh Allah. Sepertinya dia tahu kalau saya enggak, saya mau ke atas. Jadi masih khusnudon itu biarpun dia preman. Apa sabda Nabi SAW dalam kisah tersebut? Lihat. Biarpun orang berada di kubang kehinaan, kemaksiatan, preman berbuat jahat, tapi ternyata di dalam hati yang masih ada kagum dengan apapun yang ada hubungannya dengan roh, dengan kemuliaan Islam, agama, orang ahli ibadah, ulama, maka orang ini bakal selamat pada suatu ketika nanti. Kalau sudah, biarpun orang itu kaya apa, tapi kalau masih lihat, dengar suara adzan masih, biarpun mungkin belum sholat, ya adzan, masuk di bulan Ramadan, Ramadan, ulama, ulama, ada hormat. Pengajian, pengajian, gak ganggu. Mungkin dia tidak ngaji, tapi tidak mengganggu. Dan mungkin di dalam hatinya ada rasa senang, bangga, oh ada pengajian, syiar. Bahkan biarpun itu tidak syar'i kadang-kadang, tapi di dalam hatinya masih ada bangga dengan Islam. Itu bakal selamat orang itu. Ibu-ibu di kampung, bapak-bapak di kampung, lihat.
Pemain bola aja namanya Islam saja, biarpun tahu nggak tahu kalau itu Islam itu sudah ada. Jangan nonton bola, bukan mau ngajari nonton bola ini. Ini satu contoh. Jadi ada kekaguman dengan bentuk kemuliaan atau sesuatu yang ada hubungannya dengan kemuliaan, itu berarti telah dikeluarkan oleh Allah dari wilayah yang menjerumuskan tadi, mulai mendekat ke wilayah yang kedua. Jadi wilayah yang pertama ini masya Allah, ada orang yang benci. Kalau sudah orang benci, mengganggu, ada pengajian, apaan tuh? Susah itu. Susah dibenahi. Ulama meredahkan. Wong yang tadi itu, yang satunya lagi. Ulama saja yang katanya ahli ibadah, ahli sholat, ahli puasa, yang berada di atas gunung, ternyata di saat turun tadi, memandang orang preman, orang lain, dengan pandangan merendahkan. Lihat. Pandangan yang merendahkan menjadi sebab dicabut hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara sang preman yang katanya jahat, ternyata di dalam hati masih ada kekaguman, hormat kepada sesuatu yang ada hubungannya dengan Islam, Allah akan beri hidayah.

0: Anda bisa lewat ruang makan, Masya Allah, lewat dapur, lewat kamar mandi.
1: Itu benar, dan pasti benar. Pun demikian, jangan mudah merendahkan orang yang menurunkan celana di bawah mata kaki.
2: Salam silaturahim. Setiap hari mulai pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Salam silaturahim hanya di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
3: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM.

Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kembali bersama dengan saya Muhammad Adnan di program Salam Silaturahim. Ya, tentunya masih di kesempatan siang hari ini di hari Sabtu berdengar ya, di tanggal 12 September 2026. Ya, kali ini kita berada di program Salam Silaturahim mendengar ya. Jadi bagi Anda yang ingin bergabung langsung saja bisa WhatsApp, SMS ataupun telepon di nomor 081226170777 ya. Anda bisa berkirim salam, request, nasihat, renungan, untaian semangatnya ataupun informasi-informasi keumatan mendengar ya, yang ada di sekitar Anda. Yang baru-baru ini ada hot newsnya nih ya, langsung saja bisa kirimkan di WhatsApp kami. Nanti kami akan membacakan pesan dari Anda ya. Segala informasi akan kami bacakan di kesempatan siang hari ini ya. Dan tentunya mendengar di kesempatan kali ini kami akan bacakan terlebih dahulu berita RDS FM untuk Anda. Ada beberapa informasi berita RDS FM yang akan kami bacakan untuk Anda. Ya, mengawali berita RDS FM mendengar di kesempatan siang hari ini, informasi yang pertama mendengar datang dari mana ini? Dari Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, yaitu Mayjen TNI Purnawirawan Trenggono, yang mengungkapkan akan menjatuhkan sanksi penangguhan berat dan mencopot Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Sukorejo 2. Nah, hal itu dengar buntut kasus dugaan keracunan MBG dengan korban ratusan siswa di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Ya, Trenggono melakukan kunjungan ke SPPG Sukorejo 2 di Kecamatan Tunjung pada hari Jumat kemarin mendengar. Ya, seusai tinjauannya, dia menyebut banyak standar prosedur operasional yang tidak dipatuhi oleh SPPG tersebut. Ya, Mayjen TNI Trenggono mendengar, dia menambahkan bahwa Badan Gizi Nasional pun bakal mencopot kepala SPPG di Sukorejo 2. Blora, Jawa Tengah. Kemudian mendengar, Trenggono kemudian mengapresiasi pemerintah Kabupaten Blora yang telah dengan sigap menangani kasus dugaan keracunan MBG tersebut. Ya, sebuah video yang memperlihatkan kondisi SPBG Sukorejo 2 di Kabupaten Blora mendengar viral di media sosial. Dalam video berdurasi 28 detik yang beredar luas di media sosial, terlihat secara singkat kondisi SPPG Sukorejo 2. Nah, video tersebut direkam saat SPPG Sukorejo 2 diinspeksi setelah terjadinya kasus dugaan keracunan MBG atau makan bergizi gratis yang dialami ratusan siswa sekolah pada hari Selasa, tanggal 8 September 2026 kemarin. Ya, dalam video tersebut mendengar perekam menunjukkan bahan makanan di SPPG Sukorejo. Terekam pula puluhan papan tempe yang dijajarkan hingga di depan pintu toilet. Nah, kemudian mendengar, di salah satu sudut ruangan, tempatnya di dekat tumpukan karung beras dan sayur-sayur, terlihat lantai yang sangat kotor serta terdapat cairan berwarna hitam. Nah, kali ini Kepala Dinas Kesehatan Blora, Edi Widayat, mengonfirmasi bahwa video yang beredar luas di media sosial tersebut merupakan kondisi di SPPG Sukorejo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Nah, menurut Adi pendengar, pengelola SPPG Sukorejo 2 sempat menyampaikan bahwa jajanan tempe yang dibariskan hingga depan pintu toilet tersebut tidak hendak digunakan untuk MBG. Namun, dia menyangsikan klaim tersebut. Ya, tentunya mendengar, dalam jangka waktu 2 tahun ini mengenai informasi MBG ya, makan bergizi gratis yang dicanangkan oleh Presiden kita Prabowo Subianto.
tentunya menambah catatan ya dari deretan beberapa peristiwa keracunan dari siswa yang mengkonsumsi makan bergizi gratis tersebut. Nah, apakah perlu evaluasi kembali, pendengar? Padahal kita tahu kepala BGN ya, Sudaryono itu kan baru menjabat beberapa bulan. Nah, tapi masih saja ada kasus ya pelanggaran-pelanggaran seperti ini, pendengar ya. Sehingga menyebabkan banyak siswa-siswi itu yang terdampak seperti keracunan contohnya. Dan tentunya ini semakin menambah deretan kasus keracunan di 2 tahun terakhir ini, pendengar. Harusnya memang ada evaluasi ya secara berkala gitu. Bukan hanya SPPG-nya tapi juga dari atasan bahkan sampai pusatnya juga, pendengar ya. Karena memang ini program yang baik kok, program yang bagus, cuman mungkin cara penyalurannya saja yang mungkin salah gitu ya. Jadi memang ya banyak sekali PR di MBG seperti ini, pendengar ya. Mudah-mudahan ada gebrakan-gebrakan yang baru lah ya, jangan sampai ini malah merugikan masyarakat kita. Karena memang masyarakat berharapnya kan ya memang benar-benar bisa menyehatkan dan lain sebagainya. Bahaya juga kalau ini terjadi pada kasus ibu hamil, kemudian lansia dan yang lain sebagainya. Dan itu kan bisa menambah deretan terbaru kembali, pendengar ya. Karena memang sistem imunitas setiap manusia itu kan juga berbeda-beda. Padahal siswa-siswi kita kan ya kita tahu sendiri, usia muda itu kan imunitasnya masih tinggi-tingginya. Tapi masih aja itu ya terdampak keracunan. Nah, apalagi kalau yang usia-usia lanjut. Nah, ini malah lebih bahaya kembali, pendengar ya. Memang harus ditinjau ulang sih ya. Memang ini juga PR berat bagi Badan Gizi Nasional.

Kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Kali ini datang dari erupsi Gunung Anak Krakato ya. Nah, kali ini tim SAR gabungan kembali menemukan pelampung atau life jacket dalam operasi hari keempat. Pencarian 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang hilang kontak dalam misi peliputan erupsi Gunung Anak Krakato. Ya, pelampung

Itulah ketika rombongan jurnalis berangkat menggunakan speedboat atau kapal cepat dari dermaga Pagedongan, Carita, Kabupaten Pandeglang pada hari Senin, tanggal 7 September 2026 ini berangkat. Sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Ya, mereka menuju kawasan Gunung Anak Krakatau untuk meliput aktivitas vulkanik di wilayah tersebut. Ya, 5 jurnalis yang berada dalam kapal cepat tersebut telah terdata berdengar. Yang pertama ada Muhammad Bagus Khairunas, pewarta foto kantor berita Antara. Kemudian Ari Basuki, pewarta foto Merdeka.com. Yudhistira Pranoto, pewarta foto iNews.id. Kemudian ada Firdaus Wajidi, jurnalis kantor berita Anadolu. Dan Donald Husni, pewarta foto Lepas. Nah, selain 5 jurnalis tersebut mendengar, terdapat 3 orang lain yang berada di dalam kapal, yakni nahkoda, anak buah kapal, dan seorang pemandu. Ya, Kepala SAR Banten Al-Amrat mengatakan bahwa operasi pencarian yang dilakukan pada hari keempat ini, pendengar, sudah melakukan penyisiran di 3 pulau terdekat Gunung Anak Krakatau. Amrat menjelaskan operasi pencarian 5 pewarta foto dan 3 kru speedboat dilakukan lebih luas dari hari-hari sebelumnya. Ya, bahkan kata Amrat mendengar, kondisi cuaca dan erupsi Gunung Anak Krakatau yang sudah mereda membuat tim SAR gabungan memberanikan diri untuk melakukan penyisiran sampai radius 3 km dari zona rawan dampak gunung berapi tersebut di sekitaran Pulau Sartung dan 2 pulau vulkanis sekitar. Nah, tim pencari dengan perlengkapan khusus sempat melakukan pengecekan daratan. Pencarian dan penyisiran di 3 pulau dekat Gunung Anak Krakatau dilakukan kurang dari 3 jam. Namun hasilnya masih nihil berdengar. Ya, ternyata berdengar sudah hari keempat pencarian. Dan ini masih belum ditemukan. Ada 5 jurnalis. Tentunya kita berdoa bersama-sama semoga teman-teman jurnalis kita segera bisa ditemukan, baik dalam kondisi selamat ataupun ya pokoknya dalam kondisi apapun mendengar ya. Kita berdoa kepada Allah dan semoga segera bisa ditemukan dalam kondisi apapun itu.

Ya, kita beralih ke informasi yang terakhir pendengar, datang dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang merespons permintaan kubu atau pihak terdakwa Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek untuk menghadirkan Presiden ke-7 Republik Indonesia yaitu Joko Widodo dalam persidangan kasus dugaan korupsi kuota haji. Ya, menurut KPK mendengar, mereka akan melihat pandangan hakim terlebih dahulu.

Ya, juru bicara KPK mendengar Budi Prasetyo, dia menyampaikan bahwa pernyataan serupa ketika ditanya apakah KPK menunggu perintah majelis hakim untuk kemudian menghadirkan Jokowi dalam persidangan, menurutnya masih melihat perkembangan seperti apa, karena memang dalam perkara tersebut lebih dari 300 orang yang akan dihadirkan oleh jaksa penuntut umum dari KPK mendengar. Ya, KPK memulai penyidikan perkara dugaan korupsi terkait kuota haji Indonesia pada tahun 2023 hingga 2024 pada Agustus, tanggal 9 Agustus 2025 mendengar. Ya, 4 orang kemudian ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus tersebut dan kini telah menjalani persidangan sebagai terdakwa. Ya, mereka adalah mantan Menteri Agama Yakut Kolil Kaumas, kemudian mantan staf khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek. Berikutnya ada Direktur Operasional Maktur

Ismail Adam dan mantan Ketua Umum Kesatuan Tur Travel Haji Umroh Indonesia, yaitu Asrul Aziz Taba. Ya, keempatnya mulai menjalani persidangan pada 11 Agustus 2026 dan didakwa merugikan keuangan negara hingga 622,9 miliar.

Ya, tentunya mendengar Gus Alek meminta kejaksaan untuk bisa memanggil dan menjelaskan kehadiran Jokowi karena dibutuhkan untuk bisa menerangkan pertemuan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Arab Saudi terkait penambahan 20 ribu kuota haji untuk tahun 1445 Hijriah atau tahun 2024 Masehi lalu. Dan sehingga kasus ini segera terang dan segera ditetapkan mana yang tersangka dan mana yang bukan.

sana. Karena memang kasus korupsi saat ini juga masih saja merajalela pendengar ya. Kemarin ada demonstrasi besar-besaran ya dari warga Pati sampai ke Jakarta sana meminta untuk segera disahkan RUU perampasan aset dan hukum mati koruptor. Namun hukum kita masih tumpul ke atas pendengar ya, tajam di bawah sehingga siapa saja bisa difitnah dan bisa diadili tanpa bukti yang sebenar-benarnya. Nah, ini nanti apakah akan segera disahkan? Ya, kita tunggu saja. Karena memang kondisi politis di negara kita, demokrasinya memang ya seperti itu. Kadang penegak hukumnya saja masih bisa disogok, disuap dan lain sebagainya. Karena hukum masih bisa dibeli itu tadi, sehingga penegakan masih ya, semena-mena mendengar.

Baik mendengar, itu tadi serangkaian berita RDS FM di kesempatan siang hari ini yang kami hadirkan untuk Anda. Tentunya dari segala informasi berita RDS FM kita bisa mengambil hikmahnya ya dari beberapa peristiwa tadi. Berawal dari kasus MBG, kemudian ada jurnalis yang sampai saat ini masih dalam pencarian, hingga kasus korupsi kuota haji yang sampai sekarang juga belum menemukan titik terangnya karena perjalanannya panjang sekali gitu pendengar ya. Ya kita tunggu saja apa yang terjadi ke depan ya. Karena memang kasus korupsi sekarang malah semakin banyak gitu ya. Padahal pemangkasan-pemangkasan atau efisiensi yang dicanangkan oleh presiden itu kan sudah mulai ya. Tapi kenapa masih ada sekelompok pejabat, sekelompok orang ya, masih ada caranya untuk bisa mengkorupsi ya. Kan aneh gitu ya. Karena APBD itu setiap daerah itu kan udah mulai dikurangi ya. Ya kita tunggu saja sih yang mendengar ya, apa yang terjadi ke depan seperti apa. Baik pendengar, kembali lagi kita ke program Salam Silaturahim. Tentunya bagi Anda yang ingin bergabung langsung saja, masih ada beberapa waktu ke depan ya, di 081226170777. Sudah ada beberapa WhatsApp yang masuk, namun kita akan jeda terlebih dahulu mendengar ya. Nanti kita akan bacakan pesan dan request dari Anda ya. Tentunya jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi tetap bersama dengan kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

0: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
1: Si Bargas.
0: Program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
2: Lagi full seneng kayaknya ini.
3: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
2: Wih.
3: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
2: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps cuma Rp240.000 per bulan. Murah tur cepet toh, gimana?
3: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis-habis. Jadi bikin tambah semangat nyucinya.
4: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
5: Assalamualaikum Kang Rejo.
6: Waalaikumsalam.
5: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
6: Alhamdulillah baik-baik saja.
5: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
6: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
5: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
6: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
5: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
6: Boh, baik gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diterenan siki.
5: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
6: Ayo ngaku mobilku kae lu.
5: Weh, saiki numpak mobil ya?
6: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
5: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
6: Lah, ge mobilku ge.
5: Lah kok pikep ngene?
6: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
5: Aduh, ya wes, ayo.
4: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Perkembangan teknologi saat ini memang sangat memudahkan manusia dalam mengakses informasi. Internet menjadi kebutuhan pokok manusia, sehingga kita sangat dimanjakan karenanya. Tapi, tahukah Anda kapan internet ini ditemukan? Ya, internet pertama kali dibuat oleh Advanced Research Project Agency atau ARPA pada tahun 1969. Pada saat itu, internet masih berupa sebuah jaringan komputer yang kemudian diberi nama ARPANET. Istilah inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya jaringan internet yang populer hingga saat ini.

aku membutuhkan pertolongan. Aku adalah burung kecil yang patah sayapnya hendak belajar terbang. Aku adalah ayam kecil yang kakinya patah hendak berjalan. Aku adalah semut kecil yang hilang kakinya hendak berjalan berupaya bersyarat. Engkau yang menyambungnya, engkau yang mengadakannya, maka berikanlah, anugerahkanlah, karena sedikit nikmat yang engkau berikan besar bagiku rasanya, dan tidak akan mengurangi kekuasaan engkau. Fa innaka taqdir wa la aqdir, fa innaka ta'lam wa la a'lam, fa innaka anta allamul ghuyub. Kalau sudah jatuh begitu doa seorang hamba disampaikan kepada Allah, berdoalah semau anda. Jika seandainya anda ingin berdoa untuk memindahkan gunung, Allah akan pindahkan gunung tersebut, doa itu. Sebelum anda akan bekerja, Allah akan pindahkan gunung. Jika seandainya anda ingin mengambil bintang kejora di langit, anda akan mengambilnya dengan kedua tangan anda. Jika seandainya anda ingin memeluk gunung dengan kedua tangan, maka akan anda bisa lakukan. Subhanallah. Doa seorang muslim jika seandainya dihayati, maka dia menjadi kekuatan yang sangat luar biasa. Bukankah tufan yang melanda kaum Nabi Nuh hanya akibat dua tangan lemah Nabi Nuh? Dua tangan yang diangkat karena kelemahan hambanya, kemudian dia mengatakan, Rabbi inni maghlubun, ya Allah, sungguhnya aku kalah. Aku kalah di dalam berdakwah. Aku tidak menang. Anni maghlubun, kaum-kaumku terlampau durjana, terlampau zalim. Fantastik. Maka menangkan aku, ya Allah. Menangkan aku. 1000 tahun lebih kulakukan semua jalan, semua cara. Allahumma inni da'autuhum lailan wa nahara. Ya Allah, aku mengajak mereka siang dan malam, dalam keadaan sembunyi maupun dalam keadaan terang-terangan. Hanya 80 orang yang hanya memenuhi panggilanmu. Hanya 80 orang setelah 1000 tahun berdakwah. Anni maghlubun fantasir. Aku kalah, ya Allah, maka menangkanlah. Apa yang terjadi? Yang terjadi kekuatan yang sangat luar biasa. Fafatahna abwaab as-sama. Fafatahna fa'lil hur. Maka langsung kami bukakan pintu langit dengan air yang mencurah. Allahu Akbar.

Media Dawa Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Ya, mendengar dimanapun Anda berada, masih berjumpa kembali bersama dengan saya Muhammad Adnan. Tentunya di kesempatan siang hari ini masih di program Salam Silaturahim. Masih setia menemani aktivitas Anda mendengar di kesempatan siang hari ini di weekend mendengar ya. Udah mulai akhir pekan tentunya di siang hari ini. Kembali mendengar, bagi Anda yang ingin bergabung, kami mengundang Anda di WhatsApp, SMS ataupun telepon di nomor 081226170777 ya. Anda bisa berkirim salam, request, nasihat dan renungannya. Nanti kami akan bacakan pesan-pesan dari Anda. Nah, kali ini pesan yang pertama di WhatsApp ya, di WhatsApp dari Narah di Karanganyar ya. Ada Mbak Narah ini di Karanganyar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Mas? Alhamdulillah khair ya. Sehat walafiat, ini pokoknya selama masih mengudara insya Allah sehat walafiat ya. Semoga sehat selalu ya Mas, amin. Mohon doanya kok ya. Gimana cuacanya di sana Mas? Alhamdulillah cuacanya masih cerah berawan gitu ya. Di Karanganyar gimana? Di Karanganyar panas tapi gak panas banget. Iyalah, Karanganyar itu kan dataran tinggi. Tapi ya dilihat dulu sih ya, rumahnya di Karanganyar yang sebelah mana gitu. Kalau di Tawangmangu ke atas ya, itu ya dingin sih. Kemudian apa ini Mas, mau nitip salam buat siapa? Buat para pendengar RDS FM seluruh dunia. Wow ya, kok di jeda komanya ya, komanya keliru ya. Menitip salam buat pendengar RDS FM di seluruh dunia ya. Kemudian ada omku, ada bahku Laila, kemudian ada adik yang dari penambangan Balong Bendo, di mana itu ya. Semoga sehat selalu, sukses dunia akhirat ya, terutama buat para penyiar RDS FM. Semoga juga sehat terus dan selalu semangat dalam siarannya, amin. Mas, mau request nasihatnya Latahzan ya, itu aja Mas. Semoga semuanya diberikan kemudahan, sukses dunia akhirat, kemudian dilimpahkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Terima kasih Mbak Nara di Karanganyar yang sudah bergabung di siang hari ini. Jazakallahu khairan afan wa yakum. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemudian mendengar tentunya di WhatsApp kembali ada siapa di sana. 4347 ya, mendengar ya. 4347 tidak disebutkan namanya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mau apa ini? Cuman salam aja ini ya. Masya Allah. Iya, alhamdulillah lah. Yang penting kita bergabung dulu ya. Salam itu kan juga doa. Baik mendengar, jadi bagi Anda yang masih ingin bergabung, masih kami tunggu dan kami nantikan sekarang juga ya di 081226170777 ya. Baik, kali ini kita akan kembali lagi. Kita akan jeda terlebih dahulu mendengar. Kita akan putarkan nasyid terlebih dahulu yang direquestkan oleh Mbak siapa tadi ya. Sampai lupa ya. Mbak Nara di Karanganyar. Tentunya kita akan kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami. Ada Mahir Zen, Latazan. Kita akan putarkan terlebih dahulu mendengar.

tokoh agama Islam yang ada di sana itu, mohon maaf tanpa nyebut nama, masih dangkal pemahaman agamanya. Masa mereka lebih pintar dari Allah SWT? Allah SWT menyatakan laqad kafarul ladzina qalu innallaha thalithu thalatha. Kafir orang yang mengatakan Allah adalah salah satu dari tiga unsur. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha wal masiihu ibnu maryam. Kafir. Qul ya ayyuhal kafirun. Kafir. Jadi kata kafir tidak tabu dalam Islam. Asal tidak untuk mencerca orang di depan mata. Tapi kalau orang mensekutukan Allah ya musyrik. Orang yang mengingkari adanya Allah kafir. Jadi toleransi seperti itu adalah toleransi yang dibuat-buat, kemudian itu akan menjadi kaum perennialisme. Orang yang mencampur aduk ajaran agama. Itu menurut saya, mohon maaf ya, melecehkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diajak gitu enggak mau kok. Lalu turun surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyati. Jadi toleransi tidak harus diwujudkan dalam campur aduk agama. Toleransi wujudlah dalam bidang-bidang yang memungkinkan untuk toleransi, yaitu dalam pergaulan kemasyarakatan, bukan dalam ajaran agama, bukan dalam ajaran keagamaan. Jangankan istighosah bersama, doa bersama saja saya tidak setuju. Salah. Menyalahi syariat. Doa bersama itu menyalahi syariat. Karena kita tidak boleh mengamini doa mereka. Karena mereka bertuhan pada selain Allah SWT. Kita mengamini sama dengan menyetujui mereka. Kalau mereka mengamini kita, silakan itu. Tapi doa bersama kan doanya ganti-ganti. Saya mohon maaf dalam hal ini tidak setuju dan tentu harus melawan. Dan kalau kita sebut intoleran, lebih baik disebut intoleran daripada menjadi munafik, daripada menjadi orang perennialisme, orang-orang yang mencampur agama, bahkan sinkretisme, orang yang mensinkretkan, mencampur atau mengawinkan antar ajaran agama. Itu harus menjadi pelajaran bagi kita semuanya, bahwa Islam yang diajarkan Nabi Muhammad SAW memang rahmatan lil alamin, tapi Islam yang diajarkan Nabi Muhammad SAW adalah lakum dinukum waliyadin. Kalau sesama muslim, lana a'maluna walakum a'malakum. Kita bisa berbeda, iyalah berbeda, tapi kita satu akidah, satu agama. Tapi kalau sudah beda agama ya sudah, tidak usah tidak usah diusahakan pendekatan melalui ajaran agama, tidak bisa. Tapi pendekatan melalui kemasyarakatan itu yang memungkinkan. Sekali lagi, saya tidak setuju dan menurut saya itu salah. Dan kalau mereka ngecap kita sebagai intoleran, ya sudah, terserah mereka. Kalau gitu kita juga boleh ngecap mereka sebagai orang kafir, tidak jelas agamanya. Tapi tidak usah lah, ya. Jadi KSS tidak usah menggunakan kata-kata yang kasar, kata-kata yang keras, pokoknya saya tidak setuju dengan cara-cara seperti itu. Nih, gitu.

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
1: Alhamdulillah juga sitik-sitik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Boh, kayak gue ya? Ya wes nang kanu, yuk aku diterunan siki.
0: Alam bawa rodok engkau tau Kang, iki serengeng ini panas banget loh.
1: Ayo ngaku mobilku kalu.
0: Weh, saya ini numpak mobil ya?
1: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lo rodok loh.
0: Wah lah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
1: Lah ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan bener dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
3: Let they come on. Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai, tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif, perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia, hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah, hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah, hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan, all in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

0: telah hadir dan menetap di sekitar Anda. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wordoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bentengi diri dengan doa, karena doa adalah hisnul muslim, benteng seorang muslim. Mari kita awali setiap detik dengan mengingatnya. Berikut kumpulan doa-doa harian sebagai bekal hidup dan pelita hati. Semoga Allah mudahkan dan terima setiap munajat kita. Amin.
2: Doa masuk rumah. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Dengan nama Allah kami masuk rumah, dengan nama Allah kami keluar darinya, dan kepada Tuhan kami, kami bertawakal. Hadis riwayat Abu Daud pada jilid keempat halaman 325.
3: Mal, wek lembur amal tak kirim iki.
4: Apa?
3: Aku mau esuk itu ser-seran api lho.
4: Hati-hati lho Jo. Iya tuh sembarangan ngeser-ngeser ngunu kuwi.
3: Lah ngapa toh Mal? Apik kok. Iki sing lagi viral lho Mal.
4: Weh, lah kowe wingi apa ora ngrungokke tausiah Mbah Kiai to Jo?
3: Ora iki. Lah enek apa toh Mal?
4: Alah, di zaman saat ini itu Jo, kita perlu adab dalam bersosial media lho Jo.
3: Lho. Emangnya eneng toh Mal?
4: Weh, lah. Oh, no. Nggih. Pertama yo, ingat waktu dan jangan sampai melalaikan Jo.
3: Nah, insyaallah ora aku Mal. Nah,
4: terus yang kedua, ingat bahwa setiap yang kita status, komen, share, copy paste dan lain-lain kuwi, semua akan dihisap oleh Allah kelak di akhirat. Jadi hati-hati Jo. Nah, terus yang nomor telu, niatkan setiap yang kita tulis di status, komen dan lain-lain kuwi itu bertujuan untuk saling menasehati, silaturahmi, berbagi ilmu, wis pokoknya yang memberi manfaat hingga mendapatkan pahala Jo.
3: Oh iya.
4: Terus bedakan mana yang untuk ranah publik dan pribadi. Jadi campur aduk.
3: Oke bos.
4: Terus yang paling penting juga itu harus tabayun dulu Jo. Ojo langsung di share. Nah itu berita yang belum jelas. Iya, ojo langsung di share Jo. Ojo kau ingin mau. Terus hindari ghibah dan fitnah Jo. Terus ono meneh, tulis dan sharelah sesuatu yang baik, bermanfaat dan tidak menimbulkan permusuhan dan merugikan orang lain Jo. Ingat tuh Jo, negara Indonesia ini negara hukum Jo. Lansai ini ono undang-undang ITE. Jadi kita harus hati-hati Jo. Mudeng ora kowe?
3: Oh iya. Sudeng aku Mal. Tapi sing ameh tak share ki mesti bermanfaat lho Mal. Lan kowe mesti ya buta iki, Mal. Weh.
4: Emang apa to, Jo?
3: Iki lho, Mal, cara agar tubuh tidak bau badan setelah berkeringat.
4: Lah, ra omong ket mau, weh. Endi? Gelem kene. Delalah akhir-akhir iki hawane ya rada sumuk ya, Jo.
3: Oke, sik tak kirim sik.
4: Yes. Kunting. Wis terkirim, Jo.
3: Tapi ya tetap kudu adus lho, Mal.
4: Alah.
1: Tips dan trik persembahan RDS FM Solo.
5: Pendengar, sebagian besar masyarakat kita sepertinya suka berbagai kegiatan yang sifatnya praktis dan dapat dilakukan dengan cepat. Dari makanan pun juga sangat suka yang sifatnya praktis dan mudah dibuat. Salah satunya adalah mie instan. Makanan yang satu ini begitu digemari oleh sebagian besar masyarakat kita. Namun tahukah, ternyata mie instan sangat tidak baik untuk kesehatan tubuh kita bila tidak dimasak dengan benar. Lantas bagaimana tips memasak mie instan yang benar? Yang pertama, memasak mie instan goreng yang benar yaitu setelah merebus mie dengan matang, maka kita harus membuang dahulu air bekas merebus mie tadi dan menyiramkan lagi air panas untuk membilas sekali lagi mie tersebut sebelum menambahkan bumbu dan menggorengnya. Kemudian yang berikutnya, memasak mie instan kuah yang benar, yakni setelah merebus mie dengan matang, maka kita harus membuang dahulu air bekas merebus mie tadi dan memberikan kuah dengan air panas yang baru, kemudian menambahkan bumbu-bumbunya yang sudah disediakan di dalam kemasan. Dan yang berikutnya adalah, bagi kita yang ingin mengurangi konsumsi bumbu-bumbu dari mie instan itu, maka dapat membuat bumbu-bumbunya sendiri yang alami, seperti menggunakan bawang putih, merica, kemiri, garam, dan minyak sayur, yang mana dapat kita peroleh dengan mudah di

0: Media Dawa Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih berjumpa kembali bersama dengan saya Muhammad Adnan di sesi yang terakhir mendengar kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini di program Salam Silaturahim. Ya, pendengar, namun sebelum kami pamit undur diri tentunya ya, sebelum kami akhiri, kami akan cek kembali di WhatsApp, siapa tahu ada yang belum terbacakan gitu ya. Takutnya kelupaan gitu ya. Di WhatsApp kembali pendengar ada Mbak siapa ini tadi ya? Mbak Narah di Karanganyar. Mau nambah request nasidnya lagi ini ya. Dari Maher Zain dengan judulnya Barakallah ya. Dari Mbak Narah di Karanganyar, nambah lagi ini ya. Baik, terima kasih Mbak Narah ya yang sudah bergabung di kesempatan siang hari ini. Tentunya ditunggu terus ya, setiap hari-harinya pendengar ya. Baik pendengar, mungkin tidak ada WhatsApp kembali yang terlewat gitu ya. Tentunya sebelum kami akhiri kembali, kami akan bacakan informasi waktu sholat pendengar ya. Informasi waktu azan di kota Solo pendengar hari ini di tanggal 12 September 2026 ya. Di hari Sabtu untuk azan asar akan berkumandang di jam 2 lebih 52 menit pendengar ya, atau kurang 12 menit lagi. Kemudian azan maghrib di jam 5 lebih 37 menit dan azan isya di jam 6 lebih 46 menit pendengar ya. Dan itu pendengar informasi-informasi yang bisa kami sampaikan di siang hari ini. Dan sudah saatnya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya pendengar. Kita akan berjumpa kembali setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu di jam 1 siang. Sampai paripurna di jam 2:30 saja ya. Dari saya terima kasih pendengar, kita akan kembali lagi tentunya mempersamai aktivitas Anda di siang hari ini. Akhir kata, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih kebersamaan Anda dalam program Salam Silaturahim. Ikuti kembali Salam Silaturahim esok hari hanya di 101,4

0: masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Duhai kawan,
2: pendengar, saatnya kita ikuti obrolan ala Jomin, Paijo dan

0: Kok aja ujug-ujug teko kok langsung bahas bab kuwi.
1: Nganu Kang, wingi iki pas aku ning pasar kae to, wayahe salat kok ya ora mangkat ning masjid lho. Padahal suarane adzan iki wis banter banget lho.
0: Ayo mungkin duduk wong Islam, Jo. Atau

0: bahwa amalan yang pertama kali dihisab dari seseorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya.
1: Ya enggak cuma itu aja, Jo. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, batas pemisah antara seorang hamba dengan kemusyrikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Terus beliau juga bersabda, Jo, perjanjian antara kami dengan mereka adalah sholat. Barang siapa meninggalkannya, maka ia telah kafir, Jo. Ngeri lah, Jo.
0: Wulah, ngeri tenang.
1: Ayo guru-guru ninggalkan sholat besok marak nih, jadi kafir lo, Jo.
0: Lah iya toh, ngeri tenang ya kang ternyata.
1: Iya toh, wis ngene we. Saiki awake dhewe kudu njogo keluargane awake dhewe. Aja ngasi ana sing wani ninggalke salat lho, Jo.
0: Lah siapa anu, Kang? Awake dhewe kan wis dadi bapak, ya ta? Lan wis dadi kewajiban wong tuwa kuwi kudu njogo keluargane saka geni neraka. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jangkalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka.
1: Wewe, pinter tenan kowe, sip, Jo.
2: Duhe kawan.
3: Demikian tadi obrolan ala Jomin, Pai Jo dan Pai Min. Semoga bermanfaat.
4: You can call me worshipper. You can call me follower.
5: Kalau misal kita kagum ya, ada saudara-saudari kita misal punya gadget baru atau apa, ucapkan barakallahu fi, barakallahu fiha. Kalau susah pakai bahasa Arab, pakai Indonesia aja boleh. Semoga Allah berkahi prestasinya, Allah berkahi parasnya, Allah berkahi hartanya, Allah berkahi anaknya yang lucu. Karena ain ini justru lebih bahaya daripada hasad. Kenapa? Karena terlempar dari orang yang sayang, orang yang kagum, yang gak punya niat mencelakai apa yang dilihatnya. Pernah ustadz saya, Ustadz Abdul Hussein Hafizullah, pernah mengatakan ada seorang balita ya, yang digendong sama ibunya menuju ke pasar dalam kondisi yang sehat walafiat, tidak dalam kondisi sakit sama sekali. Karena anaknya sangat lucu, di pasar banyak yang nyenengin, dicubit-cubit ya, di alem-alem, di alem tuh, dipuji-puji ya, dipuji-puji. Sampai setelahnya pulang ke rumah, bayinya itu diletakkan di kasur, meninggal dunia. Ya. Tidak ada bekas penyakit sedikit pun. Nah, ini ain. Dan banyak lagi ya, kalau orang jamaah, orang Arab bilang ini adalah mata jahat. Di Mesir, kalau misalnya punya suatu nikmat, biasanya mereka simpen, nggak dipamer-pamerin. Beda di negeri kita, ya dikit-dikit pamer, posting gitu. Ya itu membahayakan sebenarnya. Dan tadi yang seperti disampaikan oleh gurunda kita, ya jangan bangga-banggakan anak, karena itu bisa memicu hasad dari orang lain. Memang antara ain dan hasad pengaruhnya sama. Sama-sama bisa mematikan apa yang dilihat, apa yang dihasadi, apa yang dikagumi. Makanya dalam hadis riwayat Bukhari dikatakan aktsaru man yamutu min ummati ba'da qada'illahi wa qadarihi bil ain. Kebanyakan yang meninggal di umatku setelah qada dan qadarnya Allah adalah karena pengaruh lesatan ain.

0: 101.4 RDS FM.
1: Waktu sholat asar telah tiba. Untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya, seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Wahai Nabi, bertakwalah kepada Allah, dan janganlah engkau menuruti keinginan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Dan ikutilah apa yang diwahyukan Rabbmu kepadamu. Sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan bertawakallah kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai pemelihara.

Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya, dan Dia menunjukkan jalan yang benar.

Panggillah mereka, anak angkat itu, dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu. Tetapi yang ada dosanya, apa yang disengaja oleh hatimu, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi dan dari engkau sendiri, dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Agar dia menanyakan kepada orang-orang yang benar tentang kebenaran mereka. Dia menyediakan azab yang pedih bagi orang-orang kafir.

0: وكان الله بما تعملون بصيرا.
1: Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepadamu ketika bala tentara datang kepadamu, lalu kami kirimkan kepada mereka angin topan dan bala tentara yang tidak dapat terlihat olehmu. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Yaitu ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu, dan ketika penglihatanmu terpana dan hatimu menyesak sampai ke tenggorokan, dan kamu berprasangka yang bukan-bukan terhadap Allah. Disitulah diuji orang-orang mukmin dan digoncangkan hatinya dengan goncangan yang dahsyat.

0: firaran.
1: Dan ingatlah ketika segolongan di antara mereka berkata, "Wahai penduduk Yasrib, tidak ada tempat bagimu, maka kembalilah kamu." Dan sebagian dari mereka meminta izin kepada Nabi untuk kembali pulang dengan berkata, "Sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka atau tidak ada penjaga." Padahal rumah-rumah itu tidak terbuka. Mereka hanyalah hendak lari.

0: ngomong.
1: Dan kalau Yasrib diserang dari segala penjuru, dan mereka diminta agar membuat kekacauan, niscaya mereka mengerjakannya, dan hanya sebentar saja mereka menunggu.

Dan sungguh mereka sebelum itu telah berjanji kepada Allah tidak akan berbalik ke belakang atau mundur, dan perjanjian dengan Allah akan diminta pertanggungjawabannya. Katakanlah Muhammad, lari tidaklah berguna bagimu jika kamu melarikan diri dari kematian atau pembunuhan. Dan jika demikian, kamu terhindar dari kematian, kamu hanya akan mengecap kesenangan sebentar saja.

0: رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا.
1: Katakanlah, siapakah yang dapat melindungi kamu dari ketentuan Allah jika Dia menghendaki bencana atasmu atau menghendaki rahmat untuk dirimu? Mereka itu tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong selain Allah.

Sungguh, Allah mengetahui orang-orang yang menghalang-halangi di antara kamu dan orang yang berkata kepada saudara-saudaranya, "Marilah bersama kami." Tetapi mereka datang berperang hanya sebentar.

Mereka kikir terhadapmu. Apabila datang ketakutan atau bahaya, kamu lihat mereka itu memandang kepadamu dengan mata yang terbalik-balik, seperti orang yang pingsan karena akan mati. Dan apabila ketakutan telah hilang, mereka mencaci kamu dengan lidah yang tajam, sedang mereka kikir untuk berbuat kebaikan. Mereka itu tidak beriman, maka Allah menghapus amalnya, dan yang demikian itu mudah bagi Allah.

Mereka mengira bahwa golongan-golongan yang bersekutu itu belum pergi, dan jika golongan-golongan yang bersekutu itu datang kembali, niscaya mereka ingin berada di dusun-dusun bersama-sama orang Arab Badui, sambil menanyakan berita tentang kamu. Dan sekiranya mereka berada bersamamu, mereka tidak akan berperang, melainkan sebentar saja.

Sungguh, telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka.

Di antara orang-orang mukmin itu, ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Dan di antara mereka, ada yang gugur. Dan di antara mereka, ada pula yang menunggu-nunggu. Dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya.

agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan mengazab orang munafik jika dia kehendaki atau menerima taubat mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Dan Allah menghalau orang-orang kafir itu, yang keadaan mereka penuh kejengkelan, karena mereka juga tidak memperoleh keuntungan apapun. Cukuplah Allah yang menolong, menghindarkan orang-orang mukmin dalam peperangan. Dan Allah Maha Kuat, Maha Perkasa.
1: وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا.
0: Dan dia menurunkan orang-orang ahli kitab, Bani Quraidah, yang membantu mereka, golongan-golongan yang bersekutu, dari benteng-benteng mereka. Dan dia memasukkan rasa takut ke dalam hati mereka. Sebagian mereka kamu bunuh, dan sebagian yang lain kamu tawan.

0: خَيْرًا.
1: Dan dia mewariskan kepadamu tanah-tanah, rumah-rumah, dan harta benda mereka. Dan begitu pula tanah yang belum kamu injak. Dan Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu.

Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu menginginkan kehidupan di dunia dan perhiasannya, maka kemarilah agar kuberikan kepadamu mut'ah, dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik.

Dan jika kamu menginginkan Allah dan Rasul-Nya dan negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan pahala yang besar bagi siapa yang berbuat baik di antara kamu.

0: يَسِيرًا.
1: Wahai istri-istri Nabi, barang siapa di antara kamu yang mengerjakan perbuatan keji yang nyata, niscaya azabnya akan dilipat gandakan dua kali lipat kepadanya. Dan yang demikian itu mudah bagi Allah.

Dan barang siapa di antara kamu, istri-istri Nabi, tetap taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mengerjakan kebajikan, niscaya kami berikan pahala kepadanya, dua kali lipat, dan kami sediakan rezeki yang mulia baginya.

0: anfaq.
1: Wahai istri-istri Nabi, kamu tidak seperti perempuan-perempuan yang lain jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk atau melemah lembutkan suara dalam berbicara, sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya. Dan ucapkanlah perkataan yang baik.

Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai Ahlul Bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.

Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah atau sunnah nabimu. Sungguh, Allah Maha Lembut, Maha Mengetahui.

Sungguh, laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata.

0: maf'ula.
1: Dan ingatlah ketika engkau Muhammad berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau juga telah memberi nikmat kepadanya. Pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah dan engkau takut kepada manusia. Padahal Allah lebih berhak engkau takuti. Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya atau menceraikannya, kami nikahkan engkau dengan dia, Zainab, agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk menikahi istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya, dan ketetapan Allah itu pasti terjadi.

Tidak ada keberatan apapun pada Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. Allah telah menetapkan yang demikian sebagai sunnah Allah pada nabi-nabi yang telah terdahulu, dan ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku.

0: حَسِيبًا
1: Yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah. Mereka takut kepadanya dan tidak merasa takut kepada siapapun selain kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan.

0: Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
1: Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira.
0: Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya.
1: Wasabbihuhu bukratan wa asila.
0: Dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang.

0: rahimah.
1: Dialah yang memberi rahmat kepadamu, dan para malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, agar dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
0: Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam, wa a'adda lahum ajran karima.
1: Penghormatan mereka, orang-orang mukmin itu, ketika mereka menemui Allah, ialah salam, dan dia menyediakan pahala yang mulia bagi mereka.
0: Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyyiran wa nadhira.
1: Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira, dan pemberi peringatan.
0: Wada'iyan ila Allah bi'idznihi wa sirajan munira.
1: Dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya, dan sebagai cahaya yang menerangi.
0: Wa basyiril mu'minin bi'anna lahum minallahi fadlan kabira.
1: Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin bahwa sesungguhnya bagi mereka karunia yang besar dari Allah.

Dan janganlah engkau Muhammad menuruti orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu. Janganlah engkau hiraukan gangguan mereka dan bertawakallah kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai pelindung.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.

0: عليك حرج وكان الله غفورا رحيما.
1: Wahai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang engkau miliki, termasuk apa yang engkau peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan demikian pula anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersamamu, dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi ingin menikahinya, sebagai kekhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki, agar tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Engkau boleh menangguhkan, menggauli siapa yang engkau kehendaki di antara mereka, para istrimu, dan boleh pula menggauli siapa di antara mereka yang engkau kehendaki, dan siapa yang engkau ingini untuk menggaulinya kembali dari istri-istrimu yang telah engkau sisihkan, maka tidak ada dosa bagimu. Yang demikian itu lebih dekat untuk ketenangan hati mereka, dan mereka tidak merasa sedih, dan mereka rela dengan apa yang telah engkau berikan kepada mereka semuanya. Dan Allah mengetahui apa yang tersimpan dalam hatimu, dan Allah Maha mengetahui, Maha penyantun.

Tidak halal bagimu Muhammad menikahi perempuan-perempuan lain setelah itu, dan tidak boleh pula mengganti mereka dengan istri-istri yang lain, meskipun kecantikannya menarik hatimu, kecuali perempuan-perempuan atau hamba sahaya yang engkau miliki, dan Allah Maha mengawasi segala sesuatu.

0: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi, kecuali jika kamu diizinkan untuk makan tanpa menunggu waktu masak makanannya. Tetapi jika kamu dipanggil, maka masuklah, dan apabila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa memperpanjang percakapan. Sesungguhnya, yang demikian itu adalah mengganggu Nabi, sehingga Nabi malu kepadamu untuk menyuruhmu keluar, dan Allah tidak malu menerangkan yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu keperluan kepada mereka, istri-istri Nabi, maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka, dan tidak boleh kamu menyakiti hati Rasulullah, dan tidak boleh pula menikahi istri-istrinya selama-lamanya setelah Nabi wafat. Sungguh, yang demikian itu sangat besar dosanya di sisi Allah.
1: In tubdu syai'an aw tukhfuhu fa innallaha kana bikulli syai'in 'alima.
0: Jika kamu menyatakan sesuatu atau menyembunyikannya, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

0: syahidah.
1: Tidak ada dosa atas istri-istri Nabi untuk berjumpa tanpa tabir dengan bapak-bapak mereka, anak laki-laki mereka, saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara perempuan mereka, perempuan-perempuan mereka yang beriman, dan hamba sahaya yang mereka miliki. Dan bertakwalah kamu, istri-istri Nabi, kepada Allah. Sungguh, Allah Maha menyaksikan segala sesuatu.

0: تسليما.
1: Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya.

Sesungguhnya, terhadap orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya, Allah akan melaknatnya di dunia dan di akhirat, dan menyediakan azab yang menghinakan bagi mereka.

0: mubina.
1: Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.
0: Ya.

0: Sungguh, jika orang-orang munafik, orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya, dan orang-orang yang menyebarkan kabar bohong di Madinah, tidak berhenti dari menyakitimu, niscaya kami perintahkan engkau untuk memerangi mereka. Kemudian mereka tidak lagi menjadi tetanggamu di Madinah, kecuali sebentar.
1: Mal'unin, aynama thuqifu, khidhu wa qutilu taqtila.
0: Dalam keadaan terlaknat, di mana saja mereka dijumpai, mereka akan ditangkap dan dibunuh tanpa ampun.

Sebagai sunnah Allah yang berlaku juga bagi orang-orang yang telah terdahulu sebelum kamu, dan engkau tidak akan mendapati perubahan pada sunnah Allah.

0: Manusia bertanya kepadamu Muhammad tentang hari kiamat. Katakanlah, ilmu tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah. Dan tahukah engkau, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat waktunya.
1: Inna Allah la'anal kafirin wa a'adda lahum sa'ira.
0: Sungguh, Allah melaknat orang-orang kafir dan menyediakan bagi mereka api yang menyala-nyala atau neraka.
1: Khalidina fiha abada, la yajiduna waliyan wala nasira.
0: Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong.

0: rasula.
1: Pada hari ketika wajah mereka dibolak-balikan dalam neraka, mereka berkata, "Wahai kiranya dahulu kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul."
0: Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fadalluna as-sabila.
1: Dan mereka berkata, "Ya Rob kami, sesungguhnya kami telah menaati para pemimpin dan para pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar."
0: Rabbana

0: biha.
1: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang yang menyakiti Musa. Maka Allah membersihkannya dari tuduhan-tuduhan yang mereka lontarkan. Dan dia seorang yang mempunyai kedudukan terhormat di sisi Allah.
0: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida.
1: Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar.
0: Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima.
1: Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu, dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung.

Sesungguhnya, kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh.

0: sehingga Allah akan mengazab orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, orang-orang musyrik, laki-laki dan perempuan, dan Allah akan menerima taubat orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: khabir.
1: Segala puji bagi Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan segala puji di akhirat bagi Allah, dan Dialah yang Maha Bijaksana, Maha Teliti. Ya'lam.

Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, apa yang keluar darinya, apa yang turun dari langit, dan apa yang naik kepadanya. Dan Dialah yang Maha Penyayang, Maha Pengampun.

0: الْمُؤْمِنِينَ.
1: Dan orang-orang yang kafir berkata, hari kiamat itu tidak akan datang kepada kami. Katakanlah, pasti datang. Demi Rabbku yang mengetahui yang gaib, kiamat itu pasti akan datang kepadamu. Tidak ada yang tersembunyi baginya sekalipun seberat dzarrah, baik yang di langit maupun yang ada di bumi, yang lebih kecil dari itu, atau yang lebih besar. Semuanya tertulis dalam kitab yang jelas, Lauhul Mahfudz.

kerim. Agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia.

dan orang-orang yang berusaha untuk menentang ayat-ayat kami dengan anggapan mereka dapat melemahkan atau menggagalkan azab kami. Mereka itu akan memperoleh azab, yaitu azab yang sangat pedih. Dan orang-orang yang diberi ilmu atau ahli kitab berpendapat bahwa wahyu yang diturunkan kepadamu Muhammad dari Rabbmu itulah yang benar dan memberi petunjuk bagi manusia kepada jalan Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji.

0: Apakah dia mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau sakit gila? Tidak. Tetapi orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat itu berada dalam siksaan dan kesesatan yang jauh.
1: Afalam yarau ila ma

Maka apakah mereka tidak memperhatikan langit dan bumi yang ada di hadapan dan di belakang mereka? Jika kami menghendaki, niscaya kami benamkan mereka di bumi, atau kami jatuhkan kepada mereka kepingan-kepingan dari langit. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi setiap hamba yang kembali kepadanya.

0: tidak.
1: Dan sungguh, telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami. Kami berfirman, wahai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud, dan kami telah melunakkan besi untuknya.
2: An'amal sabighatin waqaddir fissar, wa'amalu saliha, inni bima ta'amaluna basir.
1: Yaitu buatlah baju besi yang besar-besar, dan ukurlah anyamannya, dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh, aku maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman, yang perjalanannya pada waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan, dan perjalanannya pada waktu sore sama dengan perjalanan sebulan pula. Dan kami alirkan cairan tembaga baginya, dan sebagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya atau di bawah kekuasaannya dengan izin Rabb-nya. Dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami, kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala.

Mereka, para jin itu, bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Di antaranya membuat gedung-gedung yang tinggi, patung-patung, piring-piring yang besarnya seperti kolam, dan periuk-periuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah, wahai keluarga Daud, untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur.

Maka ketika kami telah menetapkan kematian atasnya, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu, kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka ketika dia telah tersungkur, taulah jin itu, bahwa sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentu mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan.

Sungguh, bagi kaum Saba, ada tanda kebesaran Rabb-nya di tempat kediaman mereka, yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Rabb-mu, dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, sedang Rabb-mu adalah Rabb yang maha pengampun.

tetapi mereka berpaling. Maka kami kirim kepada mereka banjir yang besar, dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon asal, dan sedikit pohon sider. Demikianlah kami memberikan balasan kepada mereka karena kekafiran mereka. Dan kami tidak menjatuhkan azab yang demikian itu, melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir. Wajal.

dan kami jadikan antara mereka penduduk Saba dan negeri-negeri yang kami berkahi atau negeri Syam, beberapa negeri yang berdekatan, dan kami tetapkan antara negeri-negeri itu jarak-jarak perjalanan. Berjalanlah kamu di negeri-negeri itu pada malam dan siang hari dengan aman.

0: syakur.
1: Maka mereka berkata, "Ya Rob kami, jauhkanlah jarak perjalanan kami." Dan berarti mereka menzalimi diri mereka sendiri. Maka kami jadikan mereka bahan pembicaraan, dan kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang sabar dan bersyukur.
0: وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.
1: Dan sungguh, Iblis telah dapat meyakinkan terhadap mereka kebenaran sangkaan mereka. Lalu mereka mengikutinya, kecuali sebagian dari orang-orang mukmin.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
3: An Abi Umamah Sudai bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu qala, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم رواه الترمذي في آخر كتاب الصلاة وقال حديث حسن صحيح.
4: Dari Abu Umamah Syuddai bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu, ia berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada waktu menunaikan haji wada. Beliau berkata, bertakwalah kepada Allah, kerjakanlah solat lima waktu yang diwajibkan kepada kalian, berpuasa pada bulan kalian Ramadan, tunaikanlah zakat harta kalian, dan taatilah para pemimpin kalian. Niscaya kalian akan masuk surga Rob kalian. Hadis riwayat Tirmidzi. Pada akhir kitab As-Shalah, dan dia mengatakan hadis ini hasan sahih.
5: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
6: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
5: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
6: Sedekah ke? Nah, sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
5: Eh, serahke wae ke si Barkas.
6: Si Barkas? Apa kuwi?
5: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
6: Wah, menarik ya.
5: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
7: Assalamualaikum Kang Rejo.
8: Waalaikumsalam.
7: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
8: Alhamdulillah baik-baik saja.
7: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
8: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
7: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
8: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
7: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
8: Wah, kayak gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diteran siki.
7: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
8: Ayo ngaku mobilku kalu.
7: Weh, saiki numpak mobil lho.
8: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
7: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
8: Lah, ge mobilku ge.
7: Lah kok pikep ngene?
8: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
7: Aduh, ya wes, ayo.
5: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
9: cry. Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.

Pendengar, amalan apapun yang Anda kerjakan adalah ibarat patung atau kerangka yang tidak ada nyawanya sama sekali. Amal hanyalah bentuk yang tidak bergerak dan tidak ada yang menggerakkan. Amal hanya bisa digerakkan jikalau ada ruhnya, yaitu ikhlas. Ketika kita mengerjakan suatu amalan, maka ada dua syarat yang perlu kita penuhi sehingga amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas adalah tiang utama suatu amalan. Amalan apapun yang tidak didasari oleh keikhlasan, maka tidak akan diterima. Jangan sampai seorang hamba meniatkan atau menyandarkan amalan dan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun ia membaca nama Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika melakukannya. Namun niat yang tertanam sudah menyekutukannya, maka amalannya tetap batal dan tidak sah. Yang kedua pendengar, harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perkara kedua yang perlu diperhatikan dalam suatu amalan adalah kesesuaian dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Boleh jadi seseorang menghabiskan seluruh waktunya untuk beramal dan beramal, namun jikalau tidak dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka amalannya sia-sia belaka. Ia hanya mendapatkan nol besar dan kelelahan semata. Dua elemen ini harus ada dalam suatu amalan agar diterima di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Gayanya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lancar wae to?
2: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Boh, baik gue ya. Ya wis nang kanu, yuk aku diternan siki.
1: Alam mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kae lu.
1: Weh, saiki numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru loro tok lho.
1: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan bener, dua pintu, ya ra?
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain. Kuliner favorit Arab Saudi, Al Baik dan nasi unta Al Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al Makom bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan, all in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

0: 101.4 RDS FM. RDS FM.
1: Pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti kajian keislaman bersama Ustadz Hasan Aga dengan tema Sejarah Mataram Islam di Tanah Jawa yang disampaikan di Masjid Jami Abdurrahman As-Sanad Jati pada tanggal 19 Maret 2023. Kajian ini terselenggara berkat kerjasama Irmas Masjid Jami Abdurrahman As-Sanad Jati Sukoharjo dan 101.4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Selamat mengikuti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala manilladzi atana bil kitabi wal hikmah sahibin nubuwati war risalah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi was sahabah wa tabi'ina wa tabi'ihim ila yaumil qiyamah. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kepada seluruh jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-nikmat-Nya kepada kita, terutama pada hari ini kita alhamdulillah sudah memasuki akhir-akhir penghujung akhir dari bulan Sya'ban. Itu artinya sebentar lagi kita akan insya Allah diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali bertemu dengan tamu agung, tamu yang sangat mulia, yaitu bertemunya kita dengan bulan Ramadan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Sekalipun ini sudah mendekati bulan Ramadan, Pak, Bu, tetapi kita tetap jangan sampai lepas doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang bisa menjamin apakah ketika keluar pengajian nanti kita masih bisa hidup. Tidak ada yang bisa menjamin satu menit ke depan kita masih hidup. Itu artinya jangan sampai lepas, kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, yaitu kemuliaan bulan Ramadan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala dalam sebuah kesempatan beliau pernah mengatakan, "Tallah lauki lali ahlil kubur tamannau la tamannau yauman min Ramadan." Demi Allah, kata Imam Ibnul Jauzi, andai kata dikatakan kepada penduduk alam kubur, memintalah sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan meminta agar dikembalikan ke dunia meskipun hanya satu hari, itu adalah pada bulan Ramadan. Andai kata boleh, Pak. Kenapa? Karena kata Imam Ibrahim An-Nakhai, beliau mengatakan, "Shaumu yaumin min Ramadhana afdalu min alfi yaumin." Kita berpuasa satu hari di bulan Ramadan, pahalanya lebih baik daripada kita berpuasa seribu hari di bulan-bulan yang lain. Wa tasbihatun fihi afdalu min alfi tasbihatin. Kita mengucapkan kalimat tasbih pada bulan Ramadan, satu kali zikir saja, kata Imam Ibrahim An-Nakhai, lebih baik daripada kita mengucapkan tasbih 1000 kali di bulan yang lain. Wa raka'atun fihi afdalu min arfi raka'atin. Kita melakukan sholat 1 rakaat saja pada bulan Ramadan itu lebih baik daripada 1000 rakaat di bulan-bulan yang lain, Pak. Coba bayangkan, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau satu hari pahalanya setara dengan 1000 hari puasa. Kalau misalkan 1 tahun itu 365 hari, berarti 1000 hari sederhananya berapa tahun, Pak? 9 tahun? 3 tahun.
3: Artinya kita puasa satu hari saja itu setara dengan kita melaksanakan ibadah selama 3 tahun. Itu satu hari puasa. Apalagi kalau misalkan andai kata puasa di bulan Ramadan kita mendapatkan 30 hari, maka kita seolah-olah puasa selama 3 tahun dikali 30. Berarti dalam satu kali Ramadan seolah-olah kita beribadah selama 90 tahun dan itu belum masuk malam Lailatul Qadar. Itulah alasan kenapa para sahabat mereka mempersiapkan bulan Ramadan itu sampai 6 bulan sebelumnya. Karena mereka tidak mau amal-amal mereka di bulan Ramadan tidak istimewa. Padahal saat itu Allah mengistimewakan kita semua.
2: Okay. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti sunnah dan petunjuknya hingga hari akhir nanti. Jamaah sekalian, dilihat dari wajah saya sudah menunjukkan bahwa saya bukan Ustaz Mas'ud Izzul Mujahid. Jadi jangan bingung kok Ustaz Mujahid tumben, Ustaz Mas'ud kok tumben wajahnya berbeda. Ini insya Allah bukan, Pak Bu. Ini saya hanya menggantikan beliau saja. Biasanya saya berlaku sebagai tukang parkir. Lah hari ini saya markirin jenengan semua. Kemudian tema pembahasan yang sebenarnya akan dibawakan oleh beliau Ustadz Mas'ud itu adalah Ramadan bulan kemenangan. Tetapi saya berharap insya Allah itu akan disampaikan sendiri oleh beliau, karena beliau tentunya adalah pakarnya. Nah, pada hari ini insya Allah saya akan membahas sedikit tema yang ternyata berlainan dengan apa yang sudah tertulis. Tapi yang jelas kan ada sangkut pautnya dengan Ramadan ya. Tadi kan sudah ya, saya sudah nyebut Ramadan berapa kali tadi Mas? 3 kali lebih itu. Berarti itu sudah sudah mewakili tema itu. Sedikit kita nanti akan membahas, kita akan mengkaji, kita akan mengambil ibroh di balik peristiwa sejarah yang ada kaitannya dengan sejarah di tanah Jawa. Yang akan kita kaji adalah ibroh di balik pecahnya kerajaan Mataram Islam menjadi 4 kerajaan kecil. Yang awalnya pada tahun 1755 terjadi perjanjian Giyanti yang memecah Mataram Islam menjadi Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat di Solo. Kemudian juga pecah menjadi Keraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat di Yogyakarta. Yang itu nanti 2 tahun setelah itu pada perjanjian Solotigo tahun 1757 masih dipecah lagi menjadi 4 bagian. Yang Solo dipecah antara Keraton Kasunanan dengan Mangkunegaran. Yang Yogyakarta dipecah antara Keraton Kasultanan dengan Kadipaten Pakualaman. Kita pelan-pelan Pak Bu, insya Allah saya mencoba untuk tidak memberatkan jamaah sekalian. Insya Allah saya sederhanakan bahasanya. Ini dan saya insya Allah berusaha untuk tidak banyak mengulang apa yang sering disampaikan, karena memang hari ini sedang kondang-kondangnya kajian tentang Mataram Islam. Akan tetapi pada pagi hari ini kajian kita insya Allah akan sedikit berbeda, karena saya tergelitik untuk mengimbangi kajian-kajian sejarah tentang Mataram Islam, karena hari ini kajian tentang sejarah Islam di Tanah Jawa banyak disalahpahami oleh jamaah-jamaah sekalian ataupun aktivis-aktivis dakwah. Asatid-asatid kita menyampaikan dengan bahasa yang baik tentu, tetapi ternyata sering disalahpahami. Aktivis-aktivis dakwah sebelum kajian-kajian itu ada, sekali lagi kita insya Allah tidak menyalahkan kajiannya, itu sangat baik sekali. Tetapi karena disalahpahami, hari ini saya melihat ada beberapa di antara aktivis-aktivis dakwah yang kemudian mentolerir kesyirikan sebagai suatu budaya. Okay. Bahkan na'udzubillah min dzalik, sampai hari ini rasulan saja hari ini oleh aktivis-aktivis dakwah yang dulunya mereka menyerukan tauhid, hari ini mereka sudah mulai mentolerir itu sebagai suatu program budaya. Termasuk juga kirab
3: kebo Kiai Slamet itu dianggap sebagai simbol saja. Itu adalah metodologi dakwah para wali. Padahal faktanya itu bukan metode dakwahnya para wali. Itu yang harus kita pahami, Pak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seringkali kajian tentang Mataram Islam yang dibahas adalah aspek tentang kejayaannya saja. Ujung-ujungnya nanti yang dibahas adalah tentang periode Sultan Agung Hanyokrokusumo, tetapi periode setelah beliau tidak dibahas. Yang sering dibahas adalah bagaimana Sultan Agung melakukan serangan dua kali terhadap VOC di Batavia, tetapi sama sekali tidak dibahas tentang kesyirikan-kesyirikan yang terus terjadi di kalangan keraton. Saya mau tanya, Pak, kita jujur, kalau di antara bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah menyaksikan bagaimana kondisi keraton dan sebagainya, lebih banyak Islamnya atau unsur kejawennya, Pak? Jujur, Pak, kejawen. Itulah yang terjadi dari semenjak dulu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, artinya begini, Pak, Bu. Kalau kita memahami datangnya Islam ke Nusantara dari semenjak awal didakwahkan oleh para wali sampai kemudian berdirinya kerajaan Islam di Demak sekitar tahun 1482 Masehi, kemudian nanti digantikan oleh kerajaan Pajang, kemudian Mataram Islam dan sebagainya. Periode di mana penjajahan mulai menguasai Jawa secara penuh itu ya ada di periode Mataram Islam. Kita akan menyimpulkan dengan bahasa yang sederhana bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah memenangkan umat Islam selama umat Islam itu masih bergelut dengan kesyirikan. Itu adalah sesuatu yang sudah paten dan itu adalah bagian dari sunnatullah yang diberlakukan kepada umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sunnatullahi fil ladzina khalau min qabl walan tajida li sunnatillahi tabdila. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberlakukan sunnah-sunnah Allah Subhanahu wa taala kepada umat-umat sebelum kita, akan tetapi engkau tidak akan pernah mendapati perubahan pada sunnatullah. Kalau zaman dulu Allah Subhanahu wa taala hancurkan kaum Irom, kaum Tsamud, kaum Sabak karena kesyirikan-kesyirikan yang mereka lakukan, maka pada hari ini pun sama bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan kita selama kita masih bergelut dengan kesyirikan. Itu sudah menjadi rumus yang paten. Maka jangan pernah sekali-kali kita sebagai aktivis dakwah mengatakan bahwa kesyirikan itu adalah sesuatu yang telah membudaya. Itu adalah sesuatu yang harus kita tolerir. Tidak ada toleransi terhadap kesyirikan. Bagaimana mungkin Islam bisa dimenangkan Allah Subhanahu wa taala selama kita ini masih mentoleransi kesyirikan? Tidak akan pernah bisa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang insyaallah banyak di antara kita yang sudah pernah mendengar. Beliau katakan, "Yushiku antada'a 'alaikumul umam kama tada'a 'alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha." Kaum muslimin, suatu saat nanti kalian akan diperebutkan oleh musuh-musuh kalian sebagaimana orang-orang kelaparan memperebutkan hidangan yang ada di atas meja. Maka para sahabat kemudian kaget. Mereka berkali-kali mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang nubuah bahwa sebentar lagi kaum muslimin akan menguasai Romawi, menguasai Persia, bahkan Rasulullah dalam sebuah hadis mengatakan bumi itu dari ujung timur dan baratnya telah dilipat untukku, yang menandakan bahwasanya nanti suatu saat umat Islam betul-betul akan menguasai dunia. Dan itu terbukti sampai tahun 1924 Masehi, Islam betul-betul menjadi satu-satunya kekuatan superpower di dunia. Makanya para sahabat kemudian kaget, loh ya Rasul, amin killatin nahnu yauma idzin. Apakah gara-gara jumlah kita sedikit pada waktu itu sampai kemudian musuh-musuh kita memperebutkan kita? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bal antum yauma idzin katsir. Justru jumlah kalian pada waktu itu adalah banyak. Walakinnakum ghutha, keanggota Israel. Akan tetapi banyaknya kalian seperti buih di lautan. Buih di lautan banyak, Pak. Tetapi kalau misalkan ombaknya ke utara, dia ikut ke utara. Ombaknya ke selatan, ikut ke selatan. Ombaknya ke timur, ikut ke timur, dan sebagainya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, walayanzi'annallahu min suturi atuwikumul mahabata minkum. Allah Subhanahu wa taala betul-betul akan cabut rasa takut itu dari musuh-musuh kalian, walayakdzifannallahu fi qulubihimul wahan, dan itu karena kalian tertimpa penyakit wahan. Wamal wahnu ya Rasulullah? Wahan itu apa? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati, itulah juga yang menjadikan peradaban Islam khususnya di tanah Jawa menjadi hancur lebur, Pak. Karena hubbud dunya wa karahiyatul maut, yang itu semua bermula dari kesyirikan yang mereka lakukan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penulis buku ini yang nulis, ini sejarah Indonesia modern, Pak, tahun 1200 sampai 2008. Ini yang nulis bukan orang Indonesia, bukan orang Muslim, padahal 90% isinya adalah tentang sejarah Islam. Ini yang nulis namanya adalah Merle Calvin Radcliffe. Itu adalah sejarawan Australia yang mencoba untuk menulis ulang sejarah kita. Kalau kita misalkan, Mbak Bu, ini di antara kita mungkin ada yang mahasiswa. Bagi teman-teman mahasiswa itu yang belajar sejarah Islam di Nusantara, mesti dia mau tidak mau harus bergelut dengan buku-buku sejarah yang ditulis oleh orang-orang Barat. Itu mesti, dan itu menjadi buku induk. Ini ada lagi buku yang ditulis oleh Nancy Florida, Pak. Ini Amerika, orang Amerika, tetapi mendapat gelar ningrat dari Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Namanya Nancy Florida, ngomongnya pakai bahasa Inggris logat Amerika, tetapi dia mendapatkan gelar ningrat Kanjeng Mas Ayu Tumenggung Budaya Ningtyas. Ini orang Amerika ini. Karena apa, Pak Bu? Kalau misalkan kita mau tanding bahasa kromo dengan dia, kita mesti kalah. Pertama. Yang kedua, tahun 1980-an dia mendokumentasikan 3/4 juta halaman naskah yang ada di 3 tempat, Keraton Kasunanan, Kadipaten Mangkunegaran, yang ketiga Museum Radio Pustaka. Ada 3/4 juta halaman, artinya 700 ribu halaman naskah Jawa sudah dibaca oleh dia dan juga didokumentasi per halaman. Ini coba, Pak Bu, ini orang Barat ini. Masih banyak lagi, misalkan kita berbicara tentang sejarah Diponegoro, itu yang nulis adalah Peter Carey, orang Inggris. Kita berbicara tentang sejarah Aceh, itu nanti ada Anthony Reid, itu orang Barat. Naskah-naskah Jawa nanti ada Gerardus, Drewes, dan sebagainya, orang Belanda. Alasan kenapa mereka datang ke Indonesia untuk menulis ulang sejarah kita, karena mereka memahami betul betapa orang-orang Islam di Nusantara mereka tidak suka untuk memahami sejarah bangsanya sendiri. Itu menjadi sesuatu yang oleh mereka dimanfaatkan. Tentunya ketika mereka menulis ulang sejarah kita, mereka akan tulis berdasarkan sudut pandang mereka. Itu pasti. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan, Radcliffe, tahun 1905 itu merupakan sensus penduduk Indonesia pertama kali, bisa dikatakan. 1905 itu sudah merdeka belum, Pak? Belum. Kita dijajah Belanda berapa tahun? Berapa tahun, Pak? 350 tahun. Faktanya adalah kita dijajah oleh Belanda hanya 150 tahun. Belanda dalam artian pemerintah kolonial itu mulai menjajah kita mulai tahun 1799 Masehi sampai 1942. Itu pemerintah kolonialnya. Adapun yang 200 tahun sebelumnya, dari mulai 1601 sampai 1799, yang menjajah kita adalah VOC, Pak. VOC itu apa, Pak? Vereeniging der Oostindische Company, perusahaan dagang Hindia Timur Belanda. 200 tahun kita dijajah oleh apa, Pak? Perusahaan. 200 tahun, Pak, dijajah perusahaan. Makanya
2: iklan.
3: Makanya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alasan kenapa orang-orang tua kita, mbah-mbah kita menyebut orang-orang VOC sebagai company, karena company itu sendiri maknanya adalah perusahaan. Ini naif. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tahun 1905 Masehi, ketika Indonesia disensus penduduk seluruhnya dari Sabang sampai Merauke, hasilnya adalah penduduk Nusantara pada waktu itu mencapai 37 juta jiwa. 37 juta jiwa. Hari ini berapa, Pak? Per Juli kemarin tahun 2022 seluruh penduduk Indonesia mencapai 267 juta jiwa. Tahun 1905 itu 37 juta jiwa. Banyak, Pak, itu tetap banyak. Dia mengatakan pada tahun itu 1905 jumlah penduduk seluruh Nusantara adalah 37 juta jiwa, akan tetapi jumlah dari seluruh penjajah Belanda pada waktu itu hanya mencapai 15.886 jiwa. Tidak sampai 16.000 orang, Pak. Mereka hanya 16.000 orang menguasai penduduk Nusantara yang jumlahnya mencapai 37 juta jiwa. Ironis, benar, Pak. 37 juta jiwa dikuasai hanya oleh segelintir orang, 16.000. Itulah kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, "Amin qillatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah? Apakah karena jumlah kita sedikit? Justru jumlah kalian banyak, tetapi jumlah kalian seperti buih di lautan." Coba bayangkan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini masih ada tapinya. 16.000 itu adalah jumlah seluruh personel angkatan darat dan angkatan laut Belanda. Tetapi ada 26.232 personel angkatan darat dan angkatan laut pribumi yang menjadi antek-antek Belanda. Antek-anteknya Belanda mencapai 26.000 orang. Itu kalau saya membayangkan, Pak, 26.000 bergerak untuk melawan 16.000, habis. Ini masalahnya, 26.000 menjadi antek-antek Belanda. Salah satu yang paling kuat antek-anteknya Belanda itu, Pak, itu di Keraton Mangkunegaran itu. Legiun Mangkunegaran itu termasuk salah satu korps militer terkuat di Asia Tenggara, yang dibentuk langsung di bawah titah Napoleon Bonaparte tahun 1808, Legiun Mangkunegaran, yang tangan-tangannya itu dikotori oleh darah-darahnya kaum muslimin, ya, yang tangan-tangannya itu berlumuran darah kaum muslimin di perang Diponegoro dan perang Aceh. Mereka-mereka inilah yang kemudian membantai pasukannya Diponegoro dan pasukannya kaum muslimin yang ada di Aceh. Itu salah satunya adalah Legiun Mangkunegaran. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan sedikit berbicara tentang Mataram Islam. Mataram Islam, sekali lagi kalau misalkan di antara kita bingung Mataram Islam itu apa? Mataram Islam itu, ya, kalau kita memahami Keraton Solo dan Jogja itu adalah pecahan dari Mataram Islam. Dia berdiri mulai tahun 1584, didirikan oleh Panembahan Senopati Danang Sutawijaya yang kemudian mengambil gelar Panembahan Senopati Engalogo Sayyidin Panotogomo, yang kemudian diteruskan oleh raja berikutnya yaitu Panembahan Anyokrowati. Kemudian yang ketiga ini adalah yang paling masyhur dan yang paling sering dibicarakan, yaitu Panembahan Agung Anyokrokusumo yang kemudian nanti akan mengambil gelar Sultan Agung Anyokrokusumo. Kenapa dia yang paling masyhur? Karena memang wilayah kekuasaan dari Mataram Islam itu menjadi betul-betul pesat, menjadi betul-betul besar itu ya pada zamannya Sultan Agung Anyokrokusumo, di mana beliau berhasil setidaknya mempersatukan 80% penduduk Jawa di bawah kekuasaan Islam Mataram. Kalau hari ini kita melihat Keraton Jogja dan Solo cuma sempit seperti itu, Pak. Zamannya Sultan Agung itu berkali-kali lipat lebih besar. Wilayah kekuasaannya mencakup 80% Pulau Jawa, ditambah wilayah Sukadana di Kalimantan, hari ini masuk Kalimantan bagian barat, kemudian ditambah Jambi dan Palembang dan pengaruhnya mencapai setengah dari Kepulauan Nusantara. Artinya bisa dikatakan wilayah kekuasaan Mataram Islam itu sepertiga dari seluruh Kepulauan Nusantara, hampir menyamai wilayah kekuasaan Majapahit. Besar sekali, Pak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memang tidak memungkiri bahwa Sultan Agung ini adalah sultan ataupun raja yang sangat pro terhadap ulama, dan itu bahkan diakui oleh sejarawan-sejarawan Belanda. Sangat pro terhadap ulama. Sangat pro terhadap Islam. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengerti tanggalan Jawa, Pak Bu. Niki nek cara kalih tanggalan Hijriah niku nek ameh-ameh padha nggih, Pak Bu. Muharram niku Suro. Safar itu Sapar, gitu. Muharram napa Suro, Sapar, Mulud. Kenapa dikatakan Mulud? Karena bulan Rabiul Awal itu adalah bulan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Ba'da Mulud. Nggih. Rabiul akhir. Kemudian napa, Pak? Jumadil awal, Jumadil akhir, kemudian Rejab, Ruwah, Poso, Sawal, napa? Dulkangidah besar. Alasan kenapa tanggalan Jawa yang namanya dulu adalah tanggalan Soko kemudian sinkron dengan tanggalan Hijriah, yaitu atas dasar kebijakan dari Sultan Agung yang ingin mengislamisasi tanah Jawa yang pada waktu itu masih banyak Hindunya. Bahkan beliau juga pada waktu itu mendirikan sebuah badan pengadilan yang disebut sebagai Al-Mahkamah Al-Kabirah, yang kemudian secara seterusnya itu disebut sebagai Pengadilan Surambi. Kenapa dinamakan Pengadilan Surambi? Karena di Serambi Masjid Agung pada waktu itu digunakan untuk mengadili kasus-kasus pidana berat. Siapa yang maling dipotong tangannya, siapa yang membunuh dikisos, siapa yang berzina dicambuk kalau bukan muhsan, dan seterusnya. Itu Pengadilan Surambi. Bahkan juga karena kedekatan Sultan Agung ini dengan ulama, ketika VOC datang ke Batavia, itu membuat Sultan Agung melakukan dua kali perlawanan. Yang pertama adalah tahun 1628, yang kedua 1629. Beliau melakukan perlawanan terhadap VOC Batavia, VOC yang ada di Batavia, yang oleh para sejarawan muslim itu disebut sebagai jihad yang dilakukan oleh Sultan Agung terhadap musuh-musuh Islam. Karena memang begitu, Pak Bu. Selama kaum muslimin, selama penguasa-penguasa muslim Jawa pada waktu itu masih dekat dengan ulama, maka jiwa-jiwa permusuhan mereka terhadap orang-orang kafir mesti kuat. Karena memang Wali Songo itu pernah memberikan nasihat, Pak. Wali Songo, ini yang katanya Wali Songo itu dakwahnya itu lembut dan sebagainya. Kalau kita mempelajari dokumen-dokumen sejarah yang ada, saya kadang mikir, ya Allah, Wali Songo pada waktu itu, misalkan hari ini, misalkan mereka dibawa ke hari ini, saya yakin Wali Songo akan disebut sebagai teroris. Penulis buku ini, Pak, ini yang nulis orang Belanda, De Graaf. De Graaf, ini orang Belanda. Dia ketika menulis buku Kerajaan-kerajaan Islam di Tanah Jawa itu menggambarkan bagaimana Wali Songo itu dikit-dikit suka mengkafirkan. Padahal sebenarnya tidak seperti itu, Pak Bu. Wali Songo memang melihat kalau memang orang-orang itu bukan muslim, ya apa adanya dikatakan sebagai kafir, karena itulah yang diajarkan Allah kepada kita, bukan non-muslim. Apa adanya. Makanya di dalam sebuah kesempatan, Sunan Bonang itu, sebagaimana bisa kita dapatkan dokumennya itu di Kropak Ferrara, beliau pernah mengatakan, Kang Islam iki wenang getekono ing kafir. Orang Islam dilarang berdekat-dekatan dengan orang-orang kafir karono satruning pangeran, karena mereka itu adalah musuh Allah Subhanahu wa taala. Coba, Pak. Dilarang kita ini berdekat-dekatan dengan mereka karena mereka itu adalah musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Lamun ana wong Islam asih ing kafir, kalau ada orang-orang Islam yang berkasih sayang dengan orang-orang kafir, atau aidep ing kafir, atau mereka berpikir sebagaimana pola pikirnya orang-orang kafir. Milu satingkaing kafir, bertingkah laku sebagaimana orang-orang kafir. Dan ruang isagawene termasuk mereka membantu pola tingkahnya orang-orang kafir. Wong iku dadi kafir, dia telah terjerumus dalam kekafiran. Sunan Bonang. Makanya itulah yang dilakukan oleh Sultan Agung. Sikap yang dia arahkan kepada VOC pada waktu itu, karena beliau sangat dekat dengan ulama, adalah beliau memusuhi VOC. Bukan karena VOC itu bukan orang Jawa, bukan semata-mata itu, Pak. Karena VOC bukan Islam. Dan bukan semata-mata karena bukan Islam, karena dia sudah bukan Islam dan juga memerangi Islam. Itu Sultan Agung Hanyokrokusumo. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini saya persingkat. Tahun 1646 beliau kemudian wafat, digantikan oleh putra sulung. Nek mbarep niku sulung nggih, Pak. Bahasa Indonesiane napa nek mbarep niki? Bajeng. Niku nek bajeng nak londo, Pak. Sulung nggih. Sulung nggih, putra sulung. Niku nak biasane kalau misalkan dalam praktek kekuasaan kerajaan itu kan dinasti, Pak, turun temurun. Nanti biasanya sebelum rajanya itu mangkat, dia telah memberikan gelar kepada putra sulung itu sebagai putra mahkota. Niku nek basa Indonesiane, nek basa Jawane itu adipati anom. Pada waktu itu ketika Sultan Agung masih menjabat sebagai raja, yang berlaku sebagai adipati anom adalah Raden Mas Sayyidin, yang kemudian pada tahun 1646 dengan mangkatnya Sultan Agung Anyokrokusumo, yang pada akhirnya berlaku sebagai pengganti beliau adalah Raden Mas Sayyidin, yang kemudian mengambil gelar Sri Susuhunan Amangkurat Kepisan. Inilah periode awal dari kemunduran umat Islam di tanah Jawa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kebijakan-kebijakan Sultan Agung itu pro terhadap Islam, justru yang dilakukan oleh Amangkurat pertama adalah yang paling pertama, Pengadilan Surambi itu dibubarkan. Pengadilan Surambi dibubarkan. Kalau Sultan Agung Hanyokrokusumo itu sangat pro terhadap ulama, justru yang dilakukan oleh Amangkurat pertama, dia melakukan pembantaian terhadap 5.000 ulama hanya dalam waktu setengah jam di alun-alun Pleret. Itu terjadi pada tahun pinten nggih lali. Itu terjadi pada tahun 1647. Para ulama itu dibantai. Dan itu berita ini sudah tersebar di kalangan banyak sekali sejarawan, karena memang sudah ada dokumennya. Dokumennya ada. Bahkan di Papat Tanah Jawi itu juga disebutkan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, artinya pemerintahan Amangkurat pertama ini adalah pemerintahan yang dibangun atas dasar kezaliman. Kalau Sultan Agung Anyokrokusumo itu sangat anti terhadap VOC, karena VOC itu adalah dinilai sebagai orang-orang kafir yang memusuhi Islam, tetapi Amangkurat pertama, karena dia sudah anti terhadap Islam, dia sudah anti terhadap ulama, itu menjadikan dia kabur, mana yang kawan, mana yang lawan. Makanya VOC, hubungannya dengan VOC itu sangat dekat. Tahun 1646, tahun di mana Amangkurat pertama menjabat sebagai raja, pada tahun pertama itulah dia kemudian membangun kerjasama dengan VOC. VOC diundang ke keraton, menjalin kerjasama, menjalin hubungan baik, kemudian melakukan perjanjian damai yang isinya adalah Amangkurat pertama mengakui Batavia sebagai kedaulatan milik VOC. Dijual, Pak. Ini pertama kali wilayah Jawa yang dijual oleh Mataram Islam itu Batavia, yang dulunya bernama Jayakarta,
2: yang dulunya lagi bernama Sunda Kelapa, yang hari ini bernama Jakarta.
3: Itu dijual, Pak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penyakit kita sebagai umat Islam, kita ini sering menyalahkan orang lain daripada menyalahkan diri kita sendiri. Ketika perang salib terjadi tahun 1099 Masehi, para ulama pada waktu itu menyalahkan orang-orang Kristen Prancis yang mendatangi mereka, kemudian membantai kaum muslimin yang ada di dua kota besar. Yang satu Ma'arot An-Nu'man, 100 ribu penduduknya dibantai. Yang kedua Yerusalem, 80 ribu penduduknya dibantai hanya dalam 2 hari. Awal-awal itu para ulama itu mengutuk mereka, Pak. Para ulama pada waktu itu lupa bahwa kesalahan paling utama dengan kedatangan musuh-musuh Islam itu adalah justru kesalahan yang ada dalam diri kaum muslimin itu sendiri. Merekalah yang mengundang musuh. Makanya Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, beliau kemudian menerbitkan sebuah buku fenomenal ketika perang salib itu terjadi, yaitu Ihya Ulumuddin. Dan kemudian juga muridnya yang bernama Imam As-Sulami menerbitkan buku yaitu Kitabul Jihad, yang isinya adalah mengutuk kebejatan moral dari kaum muslimin yang membuat mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kedatangan musuh-musuhnya. Kita terkadang terlalu mengutuk perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang Belanda, bahwa Belanda, VOC, Inggris, Prancis dan sebagainya, mereka adalah orang-orang serakah. Iya, mereka memang orang-orang serakah. Mereka adalah orang-orang jahat, tetapi jangan lupa bahwa datangnya mereka ke sini itu adalah yang mengundang kita sendiri. Yang membuat mereka datang sendiri ke sini itu karena keserakahan yang dilakukan oleh kita sendiri. Kita jangan lupa dengan fakta yang seperti itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alasan kenapa Sri Susuhunan Amangkurat pertama dia kemudian menjalin kerjasama dengan VOC, karena pada waktu itu Amangkurat pertama haus pengakuan. Dia ingin bukan hanya kedudukannya diakui oleh seluruh orang-orang Jawa, tetapi juga diakui oleh bangsa-bangsa di Eropa. Makanya Batavia kemudian dijual. Setelah itu terjadi pembantaian-pembantaian besar. Dia bukan hanya membantai ulama pada waktu itu sekitar 5.000 sampai 6.000 orang tahun 1647, bahkan beliau kemudian membunuh mertuanya sendiri gara-gara salah paham, yaitu Pangeran Pekik, termasuk istrinya dari jalur mertuanya ini, Ratu Pandansari, dibunuh beserta seluruh 7 anak-anaknya. Tumenggung Wiraguna diasingkan dan dibunuh. Pangeran Alit dibunuh. Pangeran Cokroningrat II dibunuh. Yang akhirnya pada waktu itu menimbulkan pemberontakan besar yang kemudian disebut sebagai pemberontakan Trunojoyo tahun 1671 Masehi. Ini kalau bapak-bapak masih ingat sejarahnya, mesti pernah dengar tentang pemberontakan Trunojoyo. Kalau para sejarawan menyebut ini sebagai pemberontakan Trunojoyo, salah satu ahli sejarah di kalangan kaum muslimin yang ada di Solo Raya itu, Ustadz Dr. Muhammad Isa Ansori, beliau lebih suka menyebut itu sebagai jihad Trunojoyo. Alasan kenapa pada waktu itu terjadi pemberontakan oleh Trunojoyo, karena Trunojoyo memandang pertama, Sri Susuhunan Amangkurat pertama, dia anti terhadap Islam. Yang kedua, dia melanggengkan kesyirikan. Yang ketiga, dia pro terhadap VOC. Yang keempat, dia anti terhadap ulama. Itulah yang mendasari jihad yang dilakukan oleh Trunojoyo, yang kemudian dibantu oleh Karaeng Galesong dari Makassar. Makassar itu sampai datang ke Jawa, Pak, itu. Karaeng Galesong itu adalah jenderal terbaiknya Sultan Hasanuddin, yang pada waktu itu Makassar sudah diambil alih oleh VOC. Makanya orang-orang Makassar akhirnya apa? Mereka hijrah ke Jawa dalam rangka untuk membantu perjuangan kaum muslimin melawan VOC. Itu Karaeng Galesong. Terjadi pemberontakan besar-besaran pada waktu itu sehingga membuat Keraton Pleret akhirnya goncang.
2: Jadi keraton itu sering dipindah-pindahkan, Pak Bu. Yang paling awal Mataram Islam itu di Kutha Gedhe, semuanya di Bantul itu nanti, di daerah Banguntapan kalau nggak salah. Kutha Gedhe, nanti zamannya Sultan Agung itu di Kerto, zamannya Amangkurat pertama itu di Pleret. Lah ketika terjadi pemberontakan ini, keraton Pleret akhirnya guncang. Militer-militer yang dimiliki, pasukan-pasukan yang dimiliki oleh keraton, yang dimiliki oleh Amangkurat pertama pada waktu itu, tidak mampu membendung serangan-serangan yang dilakukan oleh Trunojoyo. Maka pada waktu itu

beliau kemudian membebaskan ulama-ulama yang ditawan, kaum muslimin yang ditawan dibebaskan, kemudian beliau mundur ke Kediri, beliau kemudian mengklaim sebagai Raja Islam di Tanah Jawa dengan didukung oleh para ulama di Gresik, Giri Kedaton. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pada waktu itu Keraton Pleret akhirnya dikuasai oleh adik dari Amangkurat II yang disebut sebagai Pangeran Puger. Paham Pak Bu nggih? Mboten bingung nggih? Mboten bingung nggih? Nah, mboten. Alon-alon mawon. Niki nak ceritane Amangkurat pertama dengan Raden Mas Rahmat niku kabur Pak teng Tegal. Lah Amangkurat pertama wafat. Mangkat. Raden Mas Rahmat ini karena dia merupakan putra sulung, maka dia kemudian berkoar-koar kepada seluruh masyarakat Jawa, ini yang pantas menggantikan kedudukan ayah saya itu ya saya, Raden Mas Rahmat. Kenapa? Karena saya sebagai putra sulung, saya sebagai adipati Anom. Lah masyarakat Jawa bertanya-tanya, keraton ini jenengan pundi? Akan sudah dikuasai Pangeran Puger, Pak. Tadinya dikuasai Trunojoyo, kemudian diambil alih oleh Pangeran Puger. Keratonmu ning endi? Pusaka-pusaka keraton pada waktu itu sudah diambil oleh Trunojoyo. Karena pada waktu itu tidak akan berkuasa di Tanah Jawa kecuali dia harus diwarisi oleh raja sebelumnya, yaitu pusaka-pusaka. Kayak mahkota ngoten mawon. Dan sebagainya. Maka akhirnya yang dilakukan oleh Amangkurat kedua ataupun Raden Mas Rahmat, namanya pada waktu itu masih Raden Mas Rahmat, dia kemudian memanggil VOC yang ada di Batavia, menjalin kerjasama pada tahun 1677 dengan perjanjian yang dikenal dengan Perjanjian Jepara. Inti dari perjanjian tersebut, Pak, intinya adalah bahwa pertama, VOC berhak untuk mendapatkan seluruh hasil-hasil pajak pesisir utara Jawa. Yang kedua, seluruh tanah Priangan dan Semarang diserahkan kepada VOC, dijual, Pak. Timbal baliknya adalah Raden Mas Rahmat pada waktu itu kemudian dinobatkan oleh VOC sebagai pengganti dari Amangkurat pertama dengan julukan Sri Susuhunan Amangkurat Kepindo, yang oleh Bapak Tanah Jawi itu dikenal juga sebagai Sunan Amral. Amral ini maksudnya adalah admiral. Kenapa dia disebut sebagai Sunan Amral? Karena Amangkurat II kalau dinas dia pakainya baju-baju Belanda, seragam Belanda, makanya disebut sebagai Sunan Amral. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari perjanjian itu Amangkurat kedua meminta agar VOC membantu Amangkurat II untuk menyerang Trunojoyo. Akhirnya terjadi perang, Trunojoyo kalah, dibunuh. Dan kemudian yang kedua melakukan serangan terhadap Pangeran Puger. Pada waktu itu gagal, Pak. Maka Amangkurat II pada waktu itu meminta kepada VOC untuk dicarikan tempat sebagai wilayah untuk membangun istana baru. Di mana, Pak? Tadinya di Pleret. Pindah teng pundi? Kartosuro. Nah, ini sejarahnya ngonten niku. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Keraton Pajang dengan Kartosuro itu beda ya, Pak. Pajang itu dinasti sebelum Mataram Islam, sedangkan Kartosuro itu bagian dari Mataram Islam. Karena memang pada waktu itu seperti ini, Pak. Menurut anggapan raja-raja Jawa pada waktu itu, suatu keraton kalau sudah dikuasai oleh musuh, maka wahyu keprabon akan hilang dari keraton tersebut. Sekalipun keraton itu kalau misalkan mau direbut itu bisa, Pak Bu. Tetapi karena itu sudah dikuasai oleh musuh, wahyu keprabon sudah menjauh. Nah, ini salah satu bentuk kesyirikan mereka. Bahwa raja-raja itu mereka mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan mereka bahkan melebihi nabi itu sendiri. Alasan mereka memiliki gelar Khalifatullah ing Tanah Jawi maknanya adalah dia wakil Tuhan di Tanah Jawi, dalam artian

0: dia ya, kalau misalnya memiliki wewenang, entah itu baik atau buruk di mata masyarakat, maka itu semua dialamatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Esensinya seperti itu, Pak Bu. Substansinya seperti itu. Itulah juga yang dikatakan oleh Buya Hamka dalam sebuah buku yang judulnya adalah Sejarah Umat Islam, bahwa memang Mataram Islam ini dipenuhi dengan banyak sekali kesyirikan-kesyirikan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dibangunlah keraton yang pada waktu itu tempatnya adalah di alas Wonokerto, yang kemudian setelah dibangun disebut sebagai Kartosuro. Mulai saat itu sampai pada zamannya Pakubuwono II, keraton Mataram Islam dipindahkan ke Kartosuro. Yang tadinya ibu kotanya di Pleret, akhirnya dipindahkan ke Kartosuro. Petilasannya masih ada, Pak Bu. Yang hari ini petilasannya hanya tinggal benteng dalam. Benteng dalam itu cepuri. Jadi keraton zaman dulu itu ada dua benteng, Pak Bu, dikelilingi oleh dua tembok besar. Sebagaimana yang ada di keraton Kasunanan Surakarta itu, kan ada dua benteng, Pak. Benteng luar dan benteng dalam. Benteng dalam namanya cepuri, benteng luar namanya Baluwarti. Sama di Kartosuro juga seperti itu, tetapi benteng luarnya ataupun baluwartinya sudah runtuh. Yang hari ini tersisa tinggal benteng cepurinya saja. Itu pun di situ ada bekas lubang besar. Bagi teman-teman, bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah mencoba untuk melakukan napak tilas di bekas petilasan keraton Kartosuro, di situ ada lubang besar yang itu merupakan bekas dari meriam yang ditembakkan oleh Raden Mas Garendi pada peristiwa Geger Pecinan pada masa Pakubuwono II. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita persingkat. Oke. Itu tadi, Pak Bu, nggih. Satu persatu wilayah dari Jawa itu dijual kepada VOC. Saya persingkat. Maka kemudian terjadilah nanti sengketa antara Pangeran Puger dengan Amangkurat II. Cuma pada waktu itu Pangeran Puger niku terima ngalah. Wis lah sampean masku. Masalahnya adalah ketika Amangkurat II akhirnya mangkat, digantikan oleh anaknya yang mengambil gelar Sri Susuhunan Amangkurat ketelu, ketiga. Sri Susuhunan Amangkurat ketiga, Pangeran Puger pada waktu itu akhirnya melakukan perlawanan besar-besaran terhadap Amangkurat tiga, sehingga pada waktu itu pecah perang tahta Jawa pertama. Dan VOC pada waktu itu lebih mendukung Pangeran Puger, yang kemudian Pangeran Puger dinobatkan sebagai Sri Susuhunan Pakubuwono kepisan. Cuma VOC ini kemudian membantu Pakubuwono pertama ataupun Pangeran Puger, ini mesti juga ada udang dibalik bakwan, Pak. Maka terjadilah perjanjian tahun 1705 yang pertama Pakubuwono pertama menyerahkan Madura bagian timur kepada VOC. Yang kedua, VOC diperkenankan untuk membangun benteng-benteng manapun di seluruh Jawa. Yang ketiga, Mataram Islam membayar pajak ke VOC setiap tahunnya 1.300 ton beras. Kira-kira yang membayar siapa, Pak? Kira-kira yang membayar siapa? Sinten? Rakyat. Itulah alasan kenapa pada waktu itu kemiskinan merajalela di kalangan rakyat, karena mereka dibebani pajak yang tinggi. Ngakune pajak dalan, ngakune pajak dalan, ning jebule pajak tinggi VOC. Itu zaman itu, Pak. Zaman itu nggih. Zaman sekarang enggak. Mboten, Pak, zaman sekarang itu enggak. Ya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu pada masa Pakubuwono II. Saya persingkat lagi. Nanti pada masa Pakubuwono pertama, nanti pada masa Pakubuwono II, ketika terjadi peristiwa Geger Pecinan, jadi pada waktu itu ada 10.000 orang Cina itu dibantai oleh VOC di Batavia, sehingga mereka-mereka yang selamat kemudian lari ke keraton meminta untuk dibantu dalam rangka melakukan perlawanan terhadap VOC. Maka yang paling pertama menerima seruan itu justru adalah Pakubuwono II. Pakubuwono II akhirnya membentuk aliansi dengan orang-orang Cina melawan VOC, tetapi di tengah perjalanan Pakubuwono II akhirnya kembali ke belakang, malah justru memihak VOC. Makanya Cina pada waktu itu menobatkan Raden Mas Garendi sebagai Sunan Kuning. Kalau enggak salah pada waktu itu Amangkurat kelima untuk melakukan perlawanan terhadap Pakubuwono pinten, Pak? Dua. Karena Pakubuwono II pada waktu itu bersekongkol dengan VOC, maka pada tahun 1743 Pakubuwono II akhirnya meminta VOC untuk dibantu melawan Raden Mas Garendi dengan imbalan pertama Pakubuwono menjual Madura bagian barat, Surabaya, Rembang, Jepara, dan Blambangan ataupun Banyuwangi ke VOC. Kemudian yang kedua, Pakubuwono wajib membayar pajak per tahun kepada VOC yang tadinya 1.300 ton beras ditingkatkan menjadi 8.600 ton beras kepada VOC. Dan itu semuanya tentu dibebankan kepada seluruh rakyatnya. Sampai pada akhirnya terjadi sengketa besar-besaran dimulai dari masa Pakubuwono II. Jadi pada waktu itu Keraton Kartosuro sama, Pak Bu, ini mengulang sejarah lagi. Keraton Pleret dikuasai musuh, dipindahkan ke Kartosuro. Keraton Kartosuro dikuasai oleh musuh. Pada akhirnya Pakubuwono II memilih desa di sebelah barat Kali Bengawan Solo yang pada waktu itu sudah ada desa bernama Desa Solo. Di tempat itulah akhirnya dibangun keraton baru pengganti dari Kartosuro yang namanya Keraton Surakarta. Nggih. Secaraipun wonten niku, Pak Bu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terjadi sengketa pada waktu itu mulai zaman Pakubuwono II diteruskan oleh zaman Pakubuwono III, sengketa antara tiga pangeran. Pakubuwono III kekuasaannya ingin direbut oleh dua pangeran, yaitu Pangeran Mangkubumi dengan Pangeran Sambernyawa atau yang biasa disebut sebagai Raden Mas Said. Raden Mas Said pada waktu itu di pihak Pangeran Mangkubumi berusaha untuk merebut keraton. Terjadilah perang besar-besaran pada waktu itu sehingga VOC pun datang sebagai pahlawan kesiangan. Wis to rasa gelut, Mas. Wis toket biyen kok isine go rebutan wae. Wis ngene, tak kei saran sing adil. Piye nek misale masing-masing jenengan entuk bagian. Wah, adil. Adil niku. Ha, nah, pripun, Pak? Adil nggih, ngonten mawon. Timbange gelut wae ya, Mas ya. Heeh. Oh. Adil lho. Permen siji dienggo rayan wis digepuk wae. Jenengan entuk, jenengan nggih entuk. Tanpa memahami dampak negatif dari pecahnya kerajaan nanti jadi apa. Maka pada waktu itu 1755 terjadilah perjanjian yang disebut sebagai perjanjian Giyanti, Pak Bu. Nek kula panjenengan sami ajeng teng TW lewatipun Lalung. Prapatan ten niku nggih, Pom Lalung niku. Mangke jenengan ngarai teng Ngetan nggih, Ngetan. Mungkin nek nurut dalan kudune ngiwon niku jenengan sing bablas sing lewat desa-desa niku mengke teng pinggir mergi enten petilasan perjanjian Giyanti tulisane 1755, yaitu perjanjian yang membelah tanah Jawa menjadi dua. Mataram Islam dipecah menjadi dua, yang sebelah utara Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, yang sebelah selatan Keraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Makanya nanti Pakubuwono III dia mengambil gelar Sahandap Dalem Sampean Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Susuhunan Pakubuwono Senopati Ingalaga Ngabdurrahman Sayyidin Panatagama Khalifatullah Ingkang Jumeneng Kaping 3. Tuh, Pak Bungi. niku gelar raja niku siji niku dawane ngoten niku. Susuhunan gelarnya. Sedangkan Pangeran Mangkubumi akhirnya mengambil gelar sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono kepisan dawane niku ngarso dalem sampean dalem ingkang sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono Senopati Ingaloga Ngabdurrahman Sayyidin Panatagama Khalifatullah ingkang jumeneng kepisan wonten ing Ngayogyakarta Hadiningrat. Dawa Pak Bu niku gelar raja-raja jaman ben niku dawa-dawa gen ketok sangar. Ning nyatane nggih to, nyatane diperalat oleh VOC. Ya, bukan ngonten niku. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nggih. Nah, Pangeran Mangkubumi bergelar Sultan Hamengkubuwono pertama, yang di Solo itu Pakubuwono ketiga, Sunan. Lah pada waktu itu Raden Mas Said mempertanyakan, lah bagian kundi? Nah, kan ngoten niku. Maka terjadilah perang antara Pangeran Sambernyawa melawan raja-raja ini tadi, juga melawan VOC, yang kemudian diselesaikan oleh perjanjian Solotiga 2 tahun setelah itu 1757 diselesaikan bahwa Raden Mas Said mendapatkan bagian tanah di wilayah Surakarta Hadiningrat, dipecah menjadi dua, yang satu Kasunanan Surakarta Hadiningrat, yang lainnya itu adalah Kadipaten Mangkunegaran. Makanya Pangeran Sambernyawa kemudian mengambil gelar Prabu Arya Mangkunegara kepisan. Sedangkan yang di Jogja dipecah juga menjadi dua, yang satu Keraton Yogyakarta, yang satu Kadipaten Pakualaman. Rusak itu sampai hari ini. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita menyimpulkan benarlah apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang membuat Islam itu menjadi perebutan, diperebutkan oleh musuh-musuhnya, harga dirinya diinjak-injak, wibawanya dirontokkan oleh musuh-musuhnya, itu karena penyakit wahan yang menimpa mereka, yaitu hubbud dunya, cinta dunia, wa karahiyatul maut, dan mereka takut akan kematian. Itu disebabkan oleh para penguasanya yang haus terhadap kekuasaan, yang mereka sukanya rebutan kekuasaan, yang membuat VOC datang kemudian pura-pura menawarkan kepada mereka pertolongan. Ternyata itu adalah cara agar VOC bisa melakukan politik belah bambu, atau juga yang disebut sebagai divide et impera. Maka dengan pecah belahnya persatuan kaum muslimin pada waktu itu, pada akhirnya VOC berhasil mengcover seluruh tanah Jawa, yang nantinya mulai tahun 1799 ke atas seluruh Sabang sampai Merauke pada akhirnya dijajah sempurna oleh pemerintah kolonial Belanda sampai hari ini, Pak. Kok sampai hari ini? Kan zaman ben pun merdeka. Kapan-kapan Pak Bungge saged dipunlajengaken. Yang jelas jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan bulan kemenangan. Kenapa dikatakan Ramadan sebagai bulan kemenangan? Oh iya toh? Nyangkut ya Mas nggih? Ya, nyangkut. Ramadan bulan kemenangan ya. Karena Ramadan, alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala banyak memenangkan kaum muslimin pada bulan Ramadan, dan itu mesti kemenangan-kemenangan yang besar. Allah menangkan kaum muslimin di perang Badar itu adalah pada tanggal 17 Ramadan. Allah Subhanahu wa taala menangkan kaum muslimin di perang melawan Persia, yaitu perang Qadisiyah kalau enggak salah, itu juga pada bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala menangkan kaum muslimin pada pertempuran Hitin, yang pada waktu itu dipimpin oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi dalam rangka untuk merebut kekuasaan kaum Kristen di Yerusalem, di Palestina. Itu dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan. Alasan kenapa Allah menangkan kaum muslimin pada bulan Ramadan, karena pada bulan Ramadan kaum muslimin itu sedang menahan hawa nafsu. Maka salah satu kunci kemenangan adalah dengan banyak menahan hawa nafsu. Saged dipun pahami Pak Bu? Ini adalah lawan kata dari al-wahan. Satu hal terakhir sebelum ditutup. Pernah dengar kisahnya Tolut Pak Bu? Tolut. Tolut niku musuhe sinten? Jalut. Iki kok kaya dulur to, Tolut Jalut. Mboten, Pak, benten, Pak. Nah, pada waktu itu Thalut ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin peperangan bangsa Israel terhadap bangsa Filistin. Nah, niki Pak Bu, enten sejarah ya, kenapa kok negara yang hari ini dijajah Israel itu kok dinamakan sebagai Palestine? Itu yang memberikan nama adalah orang-orang Inggris untuk menyulut kebencian dari warga Yahudi. Karena orang-orang Yahudi itu kalau mendengar bangsa Filistin, Filistin, Filistin, niku isine pengen perang, Pak Bu. Padahal Filistin itu beda dengan Palestina hari ini. Palestina hari ini adalah orang-orang yang didominasi orang-orang Arab Muslim. Sedangkan bangsa Filistin itu bangsa barbar yang dulu memang pernah menguasai daerah situ. Makanya kok Inggris menamakan Palestina dengan sebutan Palestina agar orang-orang Yahudi itu datang. Wih, kok Palestina kok ngadeg meneh ya? Filistin, bangsa Filistin, ayo kita perangi. Pemimpinnya pada waktu itu adalah Jalut. Dan mereka pada waktu itu adalah bangsa kafir, sedangkan orang-orang Israel itu adalah bangsa yang pada waktu itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan kepada Thalut untuk memimpin bangsa Israel melawan bangsa Filistin, Jalut. Maka pada waktu itu para ahli tafsir wonten ing kitab Tafsir Ibnu Tafsir Tafsir Ibnu Katsir itu disebutkan bahwa jumlah dari pasukan orang-orang Israel pada waktu itu mencapai 80.000 personil. Lah ketika itu di tengah perjalanan Jalut Thalut kemudian mengatakan kepada Bani Israel, "Innallaha mubtalikum binaharin." Wahai Bani Israel, sesungguhnya sebentar lagi Allah Subhanahu wa taala akan menguji kalian dengan aliran sungai. "Faman syariba minkum falaisa minni." Kalau kamu sampai meminum air sungai itu sekalipun dalam kondisi kehausan, maka kalian bukan bagian dari pasukanku. Waman lam yat'amhu minkum fa innahu minni illa man ightarafa ghurfatan biyati. Tapi kalau misalkan di antara kalian lewat sungai itu sekalipun kamu haus, kamu tidak minum airnya kecuali hanya dengan satu cidukan saja, kalian akan menjadi kaumku, bagian dari pasukanku, dan itulah yang akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba Pak, 80.000 pasukan ketika lewat sungai itu yang tidak minum airnya ataupun yang minum cuma seciduk saja, itu cuma tinggal 3.000 pasukan tok. Maka yang 77.000 pasukan akhirnya di tengah jalan gugur sambil kemudian mencela yang 3.000. "Kamu cuma 3.000 mau lawan Jalut yang pasukannya 100.000. Apakah bisa menang?" Apa kata mereka? "Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah." Betapa banyak pasukan kecil mereka dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala melawan pasukan besar, dan 3.000 orang inilah yang kemudian mampu untuk menghancurkan kekuatan dari Jalut yang pada waktu itu ditaksir mencapai 100.000 pasukan. Hawa nafsu, Pak. Hawa nafsu tahan. Kapan-kapan dipun lajengaken. Satu abad lagi. Cekap semanten anggeni pun kula matur, kirang langkungi pun kula nyuwun pangapunten. Wa akhiru dakwana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda Rapi Gurah Mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878 79 79 6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
1: RDS FM.

0: Pendengar, saatnya kita ikuti bacaan zikir petang yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat mengikuti.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk

0: FM. RDS FM.
1: Waktu sholat maghrib telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر.

0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaribu wasaddidu wa'lamu annahu lan yanjua ahadun minkum bi'amalihi. قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل رواه مسلم.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sederhanalah kalian dalam beribadah, tidak berlebihan dan tidak pula terlalu minim dalam mendekatkan diri kepada Allah, dan tetap teguhlah kalian dalam beristiqomah. Dan ketahuilah bahwasanya tidak ada seorang pun di antara kalian yang selamat dari amal perbuatannya. Para sahabat bertanya, termasuk juga engkau ya Rasulullah? Beliau menjawab, termasuk juga aku, hanya saja Allah telah meliputi diriku dengan rahmat dan karunia-Nya. Hadis riwayat Muslim.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
4: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
3: Beh piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
4: Wah, baik gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diteran siki.
3: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
4: Ayo ngaku mobilku kae lu.
3: Weh, saiki numpak mobil ya?
4: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana guru loro tok lho.
3: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
3: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do
5: is cry. Lagi full seneng kayaknya ini.
6: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
5: Wih.
6: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
5: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
6: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis-habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
0: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
7: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Rapi Gurah Mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wordoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
8: RDSFM.
2: Waktu sholat isya telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDSFM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Alif Lam Mim.
3: Alif Lam Mim.
4: Zalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin.
3: Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa.
4: Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun.
3: Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka.
4: Walladzina

0: يوقنون.
1: Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat.
0: Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun.
1: Merekalah yang mendapatkan petunjuk dari Rabbnya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Sesungguhnya orang-orang kafir, sama saja bagi mereka, engkau Muhammad beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman.

dan di antara manusia, ada yang berkata, "Kami beriman kepada Allah dan hari akhir." Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman.

0: Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakit itu, dan mereka mendapatkan azab yang pedih karena mereka berdusta.
1: Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun.
0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan.
1: Ala innahumul mufsidun walakin la yash'urun.
0: Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari.
1: Wa idza

Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman. Mereka menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman? Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu.

0: Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan, para pemimpin mereka, mereka berkata, "Sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok."
1: Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun.
0: Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan.

Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapatkan petunjuk.

Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali.

Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya.

Wahai manusia, sembahlah Rabbmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orangnya sebelum kamu, agar kamu bertakwa.

0: Fir'aun.
1: Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit sebagai atap. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit. Lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untuk kamu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui.

Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

0: الْكَافِرِينَ.
1: Jika kamu tidak mampu membuatnya dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir.
0: وَبَشِّرِ

dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberikan rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, "Inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya."

Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Rabb mereka. Tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu, banyak orang yang dibiarkannya sesat. Dan dengan itu, banyak pula orang yang diberinya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu, selain orang-orang fasik.

yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

Bagaimana kamu ingkar kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepada-Nyalah kamu dikembalikan.

0: Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian dia menuju ke langit. Lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu.
1: Wa idh

0: ta'lamun.
1: Dan ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, Sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

0: Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar."
1: Qalu

0: Hakim.
1: Mereka menjawab, Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana.
0: Qala.

Dia, Allah berfirman, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu." Setelah dia, Adam, menyebutkan nama-namanya, dia, Allah, berfirman, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan?"

0: kafirin.
1: Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri. Dan ia termasuk golongan yang kafir.

dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim.

0: الرحيم.
1: Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana atau di surga itu. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan.

Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Rabb-nya, lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-Ku yang telah Aku berikan kepadamu, dan penuhilah janji-Mu kepadaku. Niscaya Aku penuhi janji-Ku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja.

0: dan berimanlah kamu kepada Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan Taurat yang ada pada kamu, dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah, dan bertakwalah hanya kepadaku.
1: وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.
0: Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya.
1: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ.
0: Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.

mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri? Padahal kamu membaca kitab atau Taurat. Tidakkah kamu mengerti?

"Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini."

0: ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون.
1: Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun, sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima dan mereka tidak akan ditolong.

Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak lelakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Rabbmu.

Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, sedangkan kamu menyaksikan.

Dan ingatlah ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam, kemudian kamu Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang yang zalim. Kemudian kami memaafkan kamu setelah itu, agar kamu bersyukur. Dan ingatlah ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan Furqan, agar kamu memperoleh petunjuk.

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Karena itu, bertobatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Dan itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu. Dia akan menerima taubatmu. Sungguh, dialah yang maha penerima taubat, maha penyayang."

0: Dan ingatlah ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas." Maka halilintar menyambarmu, sedangkan kamu menyaksikan.
1: Thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun.
0: Kemudian kami membangkitkan kamu setelah kamu mati, agar kamu bersyukur.

Dan kami menaungi kamu dengan awan, dan kami menurunkan kepadamu man dan salwa. Makanlah makanan yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzalimi kami, tetapi justru merekalah yang menzalimi diri sendiri.

Dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah ke negeri ini atau Baitul Maqdis, maka makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu, dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk. Dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami. Niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu, dan kami akan menambah karunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah yang lain yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu, karena mereka selalu berbuat fasik.

Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka memancarlah daripadanya 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah dari rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.

Dan ingatlah ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja." Maka mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami, agar Dia memberikan kami apa yang ditumbuhkan oleh bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Dia, Musa, menjawab, "Apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta." Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapatkan kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak atau alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas.

0: ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapatkan pahala dari Rabb-nya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, dan kami angkat gunung Sinai di atasmu, seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepadamu, dan ingatlah apa yang ada di dalamnya, agar kamu bertakwa.

Kemudian setelah itu kamu berpaling, maka sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, pasti kamu termasuk orang yang rugi.

dan sungguh, kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina.

0: Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang pada masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.
1: Wa idh

dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Dia, Musa, menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh.

0: ta'marun.
1: Mereka berkata, mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Dia Musa menjawab, Dia Allah berfirman, bahwa sapi betina itu tidak tua dan tidak muda, tetapi pertengahan antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu.

Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami apa warnanya." Dia Musa menjawab, "Dia Allah berfirman, bahwa sapi itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya, yang menyenangkan orang-orang yang memandanginya."

0: تهتدون.
1: Mereka berkata, mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu, karena sesungguhnya sapi itu belum jelas bagi kami, dan jika Allah menghendaki, niscaya kami mendapatkan petunjuk.

Dia Musa menjawab, "Dia Allah berfirman, sapi itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman, sehat dan tanpa belang." Mereka berkata, "Sekarang barulah engkau menerangkan hal yang sebenarnya." Lalu mereka menyembelihnya dan nyaris mereka tidak melaksanakan perintah itu.

Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi itu. Demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati, dan Dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya, agar kamu mengerti.

Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras, sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras. Padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya. Ada pula yang terbelah, lalu keluarlah mata air daripadanya. Dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Dan Allah tidaklah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.

0: Maka apakah kamu muslimin sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, sedangkan segolongan dari mereka mendengarkan firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahuinya.
1: Wa

0: Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila kembali kepada sesamanya, mereka bertanya, "Apakah akan kamu ceritakan kepada mereka apa yang telah diterangkan Allah kepadamu, sehingga mereka dapat menyanggah kamu di hadapan Rabbmu? Tidakkah kamu mengerti?"
1: Awala ya'lamuna anna Allaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun.
0: Dan tidakkah mereka tahu bahwa Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan?
1: Wa minhum

dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab Taurat, kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga.

maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata, ini dari Allah, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat.

0: dan mereka berkata, neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya? Ataukah kamu mengatakan tentang Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui?
1: Bala.

Bukan demikian. Barang siapa berbuat keburukan dan dosanya telah menenggelamkannya, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang.

0: Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, janganlah kamu menumpahkan darahmu, membunuh orang, dan mengusir dirimu atau saudara sebangsamu dari kampung halamanmu. Kemudian kamu berikrar dan bersaksi.
1: Tumma antum haulai taqtuluna anfusakum wa tukhrijun.

Kemudian kamu Bani Israel membunuh sesamamu dan mengusir segolongan dari kamu dari kampung halamannya. Kamu saling membantu untuk menghadapi mereka dalam kejahatan dan permusuhan. Dan jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, padahal kamu dilarang mengusir mereka. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab atau Taurat dan ingkar kepada sebagian yang lain? Maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu, selain kenistaan dalam kehidupan dunia. Dan pada hari kiamat, mereka dikembalikan kepada azab yang paling berat. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.

Mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan di dunia dengan kehidupan akhirat. Maka tidak akan diringankan azabnya dan mereka tidak akan ditolong.

0: أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون.
1: Dan sungguh kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, dan kami susulkan setelahnya dengan rasul-rasul, dan kami telah berikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran, serta kami perkuat dia dengan Rohul Kudus atau Jibril. Mengapa setiap rasul yang datang kepadamu membawa sesuatu pelajaran yang tidak kamu inginkan? Kamu menyombongkan diri, lalu sebagian kamu dustakan, dan sebagian kamu bunuh.
0: وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ.
1: Dan mereka berkata, hati kami tertutup. Tidak, Allah telah melaknat mereka itu karena keingkaran mereka, tetapi sedikit sekali mereka yang beriman.
0: وَلَمْ

Dan setelah sampai kepada mereka kitab Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir. Ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui itu, mereka mengingkarinya. Maka laknat Allah bagi orang-orang yang ingkar.

0: غضب وللكافرين عذاب مهين.
1: Sangatlah buruk perbuatan mereka menjual dirinya dengan mengingkari apa yang diturunkan Allah karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Karena itulah mereka menanggung kemurkaan demi kemurkaan, dan kepada orang-orang kafir ditimpakan azab yang menghinakan.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada apa yang diturunkan Allah atau Al-Quran. Mereka menjawab, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Dan mereka ingkar kepada apa yang setelahnya. Padahal Al-Quran itu adalah yang hak yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah Muhammad, mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah jika kamu orang-orang yang beriman? Walau

Dan sungguh, Musa telah datang kepadamu dengan bukti-bukti kebenaran. Kemudian kamu mengambil patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya. Dan kamu menjadi orang-orang yang zalim.

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, dan kami angkat gunung Sinai di atasmu, seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang kami berikan kepadamu, dan dengarkanlah. Mereka menjawab, kami mendengarkan, tetapi kami tidak mentaati. Dan diresapkanlah ke dalam hati mereka itu, kecintaan menyembah patung, anak sapi, karena kekafiran mereka. Katakanlah, sangat buruk apa yang diperintahkan oleh kepercayaanmu kepadamu, jika kamu orang-orang yang beriman.

Katakanlah Muhammad, jika negeri akhirat di sisi Allah khusus untukmu saja, bukan untuk orang lain, maka mintalah kematian jika kamu orang yang benar.

tetapi mereka tidak akan menginginkan kematian itu sama sekali, karena dosa-dosa yang telah dilakukan tangan-tangan mereka. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim.

Dan sungguh engkau Muhammad akan mendapati mereka, orang-orang Yahudi, manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia, bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrik. Masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun, padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab, dan Allah Maha Melihat apa yang mereka kerjakan.

0: dan mengapa setiap kali mereka mengikat janji, sekelompok mereka melanggarnya, sedangkan sebagian besar mereka tidak beriman.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باع وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. رواه البخاري.
3: Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenai apa yang beliau riwayatkan dari Rabbnya Azza wa Jalla, dia berfirman, jika seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, maka aku akan mendekatkan diri kepadanya satu hasta, dan jika dia mendekatkan diri kepadaku satu hasta, niscaya aku akan mendekatkan diri kepadanya satu depa. Dan jika dia mendatangiku dengan berjalan, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Hadis riwayat Bukhari.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petok, kabarmu piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
5: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
4: Beh piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Wah, baik gue ya. Ya wes nang kanu, yuk aku diteran siki.
4: Alam mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
5: Ayo ngaku mobilku kae lu.
4: Weh, saiki numpak mobil ya?
5: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru loro tok lho.
4: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
4: Aduh, ya wes, ayo.
6: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
7: cry. Wah, bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
8: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
7: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
8: Sedekah ke? Nah sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
7: Serahke wae ke si Barkas.
8: Si Barkas? Apa kuwi?
7: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
8: Wah, menarik ya.
7: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto.

Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai,

6 destinasi ikonik Dubai, tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif, perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia, hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah, Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah, Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai, harga mulai 33 jutaan, all-in, berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini, kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda, hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

0: telah hadir dan menetap di sekitar Anda. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
1: Dalam sepertiga malam ini ku terbangun, hening menyergap jiwa dalam kesyahduan. Tetesan rindu membasahi kalbu menuju telaga kasih sayangmu. Desah nafas cintamu menghangatkan dengan pelukan kedamaian tiada tara. Kupanjatkan doa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusyur. Segera ku basuhkan air wudu, sejuk menyucikan diri yang seperti debu, namun selalu ingin merindumu. Kuhela nafas dan rasa cinta dalam tenggelamnya sujud. Kutulis di setiap relung kalbu kata dan kalimat rinduku. Kudamba belas kasih sayangmu dalam keagungan cintamu. Peluklah hambamu yang seringan debu ini dalam ampunanmu. Tiada ketentraman selain yang kualami di malam-malammu yang syahdu ini. Jadikanlah getaran hatiku dikala kulantunkan firmanmu sebagai tanda imanku. Golongkanlah aku ke dalam hamba-hambamu yang tahu diri di depanmu. Pendengar, salah satu ciri seorang yang beriman adalah ketika disebut nama Allah, maka bergetarlah hatinya. Bergetar karena takut akan azabnya, bergetar karena mengharap ridhonya, dan bergetar karena rindu ingin berjumpa dengannya. Seseorang apabila nama yang dikasihi disebut di depannya, dan ia tidak merasakan getaran, maka dipertanyakan kecintaan dan kerinduannya. Maka Allah menggambarkan dalam firman-Nya untuk hamba-hambanya yang merinduinya dalam surat Al-Anfal ayat 2. Dan apabila disebut nama Allah, maka bergetarlah hatinya. Bayangkan, hanya dengan disebut namanya, maka bergetar hatinya. Bagaimana dengan hati ini? Cintakah kita dengannya? Rindukah kita dengannya? Dalam hadis Qudsi, Allah berfirman, sesungguhnya aku sesuai dengan prasangka hambaku. Bila hati ini rindu kepadanya, maka ia akan rindu. Bila hati ini ingin bertemu dengannya, maka ia akan mengharapkan berjumpa. Subhanallah, bahagia orang yang merasakan getaran ketika nama Allah disebut. Jangan katakan kita cinta Rasul kalau hati ini tidak bergetar ketika mendengar nama Rasul. Jangan katakan kita merindukan Rasul kalau hati ini tidak bergejolak ketika nama Rasul disebut. Begitu juga ketika seseorang merindui seseorang yang dikasihi. Ingin hati berjumpa, mendengar dan berbicara dengannya. Walaupun satu kata yang terlontar dari orang yang dirindui, itu akan mengobati rasa rindu. Subhanallah, Maha suci Allah yang menciptakan rasa rindu. Setiap orang mempunyai rasa rindu. Seorang lelaki rindu seorang istri solehah. Seorang wanita rindu seorang suami yang soleh. Seorang yang beriman rindu akan kebenaran. Seorang yang bertakwa rindu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Tuhanku, syukur aku telah Kau anugerahkan dengan rindu. Ya Allah, jawablah rindu ini. Kumpulkanlah aku bersama orang-orang yang merindu-Mu.

Mutiara awalnya ia bukan apa-apa, hanya butiran pasir dan debu kotor yang tak ada harganya. Waktu yang kemudian membentuknya, detik demi detik di kedalaman samudra, dalam kegelapan cangkang makhluknya, dengan proses yang demikian panjang dan pelan, penuh kesabaran. Pun kemudian keindahannya juga tak dapat segera dinikmati begitu saja. Ia harus dijemput di kedalaman lautan, dikeluarkan dari rumahnya yang kokoh dan dibersihkan, disepuh, diolah, hingga menjadi perhiasan istimewa. Sungguh sebuah proses yang panjang dan melelahkan, bahkan bukan tidak mungkin berhenti di tengah jalan. Mungkin Anda pernah merasa Anda bukanlah apa-apa. Bahkan bisa jadi lebih dari itu, Anda sangat membenci diri Anda sendiri sebagai manusia yang tak berguna, makhluk sia-sia, dan begitu banyak kekurangan, begitu banyak kesalahan dan keburukan. Apalagi ketika Anda melihat orang lain yang nampak begitu sempurna, memiliki begitu banyak kelebihan, rasanya Anda makin ingin tenggelam. Mengapa orang lain memiliki begitu banyak kelebihan, sedangkan kita tak memiliki apa-apa kecuali kekurangan? Mengapa orang lain berhasil, sedang kita selalu gagal? Mengapa orang lain kaya, sedang kita selalu menjadi orang yang miskin? Dan beribu pertanyaan mengapa yang akan membuat kita semakin kecewa dan terluka, serta terpaku pada kekurangan-kekurangan yang kita miliki. Padahal pendengar, kalau kita percaya, setiap kita tahu dan yakin bahwa Allah tidak mungkin menciptakan makhluknya hanya dengan kekurangan atau dengan kelebihan saja, hanya dengan madharat saja, tanpa membawa manfaat ataupun sebaliknya. Kita manusia pastilah memiliki keduanya dalam porsi yang imbang. Dia yang Maha Kuasa membekali manusia dengan segala kelebihan, menjadikan setiap insan memiliki keistimewaan. Hanya saja proses hidup yang kita alami mungkin telah membuat hanya menjadi potensi terpendam, tak pernah muncul ke permukaan. Bahkan mungkin sekalipun ia pernah muncul di masa kecil kita, kemudian terkubur oleh segala tekanan dan rintangan. Pendengar, padahal ibarat mutiara, kita tak dapat menjadi berharga begitu saja. Kita butuh waktu untuk membentuk, kita butuh proses panjang untuk mendapatkan keindahannya, dan proses ini butuh ketelatenan dan kesabaran. Ya, sesungguhnya setiap kita adalah mutiara yang memiliki pancaran keindahan kita masing-masing. Seperti apapun adanya kita pada awalnya, kita harus menyepuhnya untuk membuat menjadi berharga. Dan proses ini banyak cara dan jalannya. Rintangan, hambatan, pengalaman, pembelajaran, baik oleh diri sendiri maupun orang lain, tidak akan menjadi masalah. Karena pada dasarnya kita adalah mutiara. Kita hanya harus berusaha semaksimal kita, membuka mata, membuka hati, dan membuka telinga. Hanya satu yang perlu kita lakukan: itikad yang baik, keyakinan untuk menjadi mutiara. Sungguh, kita ingin menjadi mutiara melalui berbagi dan berbakti kepada sesama. Engkau menjadi mutiara seperti apa yang engkau inginkan. Menjadilah mutiara seperti apa yang Anda inginkan. Wallahu a'lam bishawab.

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petuk kabar piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan apa barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya Allah barokah.
2: Boh, kayak gue ya. Ya wis nek anu, yo aku diterenan siki.
1: Ala mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kae lu.
1: Weh, saiki numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
3: cry. Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Rapi Gurah Mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
4: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارحمنا إنك أنت أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم اجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد عند الظمأ آمين آمين يا رب العالمين أما بعد. Alhamdulillah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Pertama, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan taufiknya kepada kita, membimbing kita ya untuk bisa melaksanakan sholat isya secara berjamaah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, dan mudah-mudahan setiap ibadah yang kita lakukan semakin menjadikan diri kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, jemaah sekalian, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan umur ya pada kita, berikan kesempatan pada kita untuk terus menjalani kehidupan kita ini dalam keimanan pada Allah Subhanahu wa taala ya, sampai kepada hari-hari ini di mana kita telah memasuki tahun 1445 Hijriah, dan kita sedang berada pada salah satu daripada bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Muharram sebagai bulan pertama daripada tahun Hijriah ini ya. Dan di bulan Muharram ini, selain bahwasanya bulan Muharram ini adalah merupakan bulan yang dimuliakan oleh Allah, termasuk Ashhurul Hurum ya, bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah ya. Jadi ada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan juga bulan Rajab ya. 4 bulan ini dalam 1 tahun Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai bulan-bulan yang dimuliakan, disebut dengan bulan haram ya, bulan haram. Yang di mana bulan haram ini Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan atau meningkatkan pahala-pahala dan juga meningkatkan dosa-dosa. Hati-hati ya. Meningkatkan pahala-pahala dan juga meningkatkan dosa-dosa. Maksudnya bagaimana? Yaitu amal-amal soleh di bulan-bulan haram ini memang sangat dianjurkan, sehingga nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala menjadi lebih. Karena ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah. Nah, begitu juga sebaliknya. Dosa yang dilakukan di bulan haram ini juga memiliki nilai yang lebih. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis menyebutkan abghadun nasi ilallahi talata, ada 3 golongan yang orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Ya. Yang pertama disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mulhidun fil haram. Orang yang melakukan maksiat sedangkan dia berada di bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau di tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi mulhidun fil haram itu bisa dipahami dalam arti kata tempat yang disucikan, yaitu tanah suci dan sebagainya, atau rumah Allah ini ya, masjid. Ini juga tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga atau waktu yang disucikan oleh Allah ya, yaitu bulan-bulan haram ya, atau waktu-waktu tertentu seperti hari Jumat ya. Hari Jumat itu juga hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah memberikan keistimewaan-keistimewaan di hari tersebut ya. Sehingga melakukan maksiat di situ mengakibatkan pada kebencian Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang sifatnya lebih besar berbanding dari hari-hari biasa atau waktu-waktu selain daripada waktu-waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita harus berhati-hati jamaah sekalian ya. Kemudian saya selesaikan syarah hadisnya karena sayang kalau kita potong. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mubtaghin fil islami sunnatul jahiliyah. Orang yang sudah mendapatkan hidayah Islam, sudah faham dengan ajaran-ajaran Islam, sudah ngaji ya, kalau orang sekarang itu sudah paham, sudah oh Al-Qur'an bilang begini, hadis bilang begini, tapi dia masih saja mempertahankan kebiasaan jahiliyahnya. Masih saja mempertahankan adat-adat jahiliyah. Ya. Apa itu adat jahiliyah? Adat jahiliyah adalah kebiasaan-kebiasaan yang di luar dari bimbingan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu disebut sebagai kebiasaan jahiliyah. Termasuk di antaranya adalah kebiasaan-kebiasaan yang diserap dari orang-orang kafir walaupun di era modern sekarang.
5: Karena sekarang ini kesannya kalau kita bicara era jahiliyah itu seakan-akan itu kuno gitu ya, zaman dulu saja gitu. Enggak. Ada istilahnya jahiliyah modern, Pak. Ya, ada istilahnya jahiliyah modern. Apa jahiliyah modern? Yaitu hal-hal kebiasaan yang menjadi adat istiadat dan kebiasaan, atau apa? Mungkin apa istilahnya, style-style, gaya hidup, gaya dan sebagainya ini di era modern, tetapi di luar atau keluar dari bimbingan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka disebut sebagai apa, kebiasaan jahiliyah. Nah, orang yang sudah paham, orang yang sudah memahami Al-Quran, diberi oleh Allah ilmu memahami Al-Quran, diberi oleh Allah kesempatan untuk memahami hadis, itu adalah orang yang dapat nikmat. Kok dia ternyata masih saja mempertahankan kebiasaan jahiliyah, maka ini membawa pada bencinya Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, ya, sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah SAW, wa talibu dami mri'in wa talibu dami mri'in muslimin bi ghairi haqqin li yuhriq qadamahu. Orang yang mengejar-ngejar darah seorang mukmin untuk ditumpahkan tanpa hak, artinya membunuh orang tanpa hak, itu perbuatan yang membawa seorang muslim, khususnya ini ya, membunuh orang muslim tanpa hak, itu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karena itu, jamaah sekalian, di sini ya, apalagi saya membawakan hadis ini, hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, saya ingin membawa hadis ini kaitannya dengan bahwa kita sedang berada di bulan Muharram. Ya, di bulan Muharram, maka marilah kita jaga agar kita selalu menjaga diri dari bentuk-bentuk kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pastikan kita betul-betul di bulan Muharram ini betul-betul memastikan jauh dari segala bentuk kemaksiatan. Apa artinya kalau di luar bulan Haram terus akhirnya kita maksiat terbuka? Enggak. Ya. Jadi ini adalah bentuk dorongan ataupun motivasi buat kita semua untuk semakin menjaga diri. Menjaga diri dan mempertahankan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang kedua, jemaah sekalian, di bulan Haram ini, di bulan Muharram ini juga nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk berpuasa di hari Asyura. Ya, di hari Asyura dan juga di hari Tasu'a, ya, di tanggal 9 dan di tanggal 10 Muharram. Selain tentunya di sana ada puasa-puasa sunnah yang lain yang bisa kita laksanakan, yaitu Senin Kamis, dan kemudian nanti pada tanggal Ayyamul Bid, ya, 13, 14, 15, ya. Kemudian di sini juga ada tambahan, yaitu tanggal 9 dan tanggal 10, ya. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan boleh kalau mau melaksanakannya dengan ditambahkan dengan tanggal 11. Kenapa? Sebagai bentuk ihtiyat, jaga-jaga kalau tanggalnya ada yang keliru. Tapi kalau kita kan insyaallah jelas, karena walaupun hari raya Idul Adha kemarin ribut berbeda, tapi satu Muharram ternyata kita bisa bersama, Pak, gitu ya. Jadi bulannya bisa kompromi sama kita tampaknya nih. Ya, alhamdulillah kita syukuri. Ya kan, nikmat kan kalau bareng-bareng tuh nikmat sebenarnya. Tapi ya sudahlah, ya kita masih diuji kadang-kadang. Bulannya kalau hari raya Idul Fitri sama Idul Adha sering bikin bingung orang gitu ya. Jadi tapi alhamdulillah satu Muharram kemarin kita bersama. Sehingga besok tanggal 9 Muharram ini yang jatuh besok ini, ya, besok ini tanggal, besok ini tanggal 9, lusa tanggal 10. Maka monggo jamaah sekalian, ya, besok kita puasa, kemudian besok lusa juga kita berpuasa. Apa fadilahnya atau apa pahalanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya bahwasanya puasa yaumul asyura ahtasibu indallah, aku berharap di sisi Allah Subhanahu wa taala Allah menghapus dosa-dosaku yang masa lalu selama satu tahun. Ya, menghapus dosa-dosa selama satu tahun. Ya, enak kan kita puasa sebenarnya satu hari, yaitu hari Asyura tanggal 10. Puasa satu hari, Allah menghapuskan dosa selama satu tahun yang lalu. Dan para ulama berbicara apakah itu hanya dosa kecil saja atau dosa besar juga. Ada ikhtilaf di kalangan ulama, ada yang mengatakan semua jenis dosa termasuk dosa besar akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak, itu dosa-dosa kecil. Ya, dan ini ada khilaf. Nah, kok bisa khilaf begitu? Ya, namanya khilaf pendapat ulama bisa berbeda. Ulama mengatakan bahwasanya kalau yang dihapus dosa kecil itu dalam keseharian kita pun dihapus. ya, wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Rasulullah katakan, ikutilah pada setiap kebaikan itu atau setiap perbuatan buruk dosa itu dengan kebaikan. Sedekah, wudu, senyum sama teman, salaman dengan teman kita itu menggugurkan dosa, dosa. Terus ngapain harus ada tambahan lagi? Ya, keistimewaan. Lalu istimewanya apa kalau cuma dosa kecil? Ah, begitu kata sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya maksudnya termasuk dosa besar, ya. Jadi, ala kulli hal jemaah sekalian, ya kita berharap mudah-mudahan ya kalau suruh milih dua pendapat, jenengan mau pilih pendapat yang mana? Yang kecil saja atau dosa besar juga? Nah, ya besar kecil lah gitu ya. Kalau bilang cuma wah yang kecil aja lah, wah itu namanya enggak tahu diuntung kita berarti ya. Ada kesempatan tapi kita enggak ambil. Ya, ala kulli hal mudah-mudahan Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Tinggal bagaimana besok tanggal 10 kita berpuasa. Adapun tanggal 9-nya jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberitahu pada saat itu oleh para sahabat. Ya Rasulullah, hari Asyura tanggal 10 Muharram itu adalah hari di mana adalah yang dimuliakan oleh orang-orang Yahudi. Ya. Bagaimana, apakah kita berpuasa pada hari tersebut? Beliau katakan, "Oh, kalau begitu tahun depan kalau aku masih diberi umur, la asuman natasiah, pasti aku akan berpuasa tanggal 9-nya." Ya, walaupun kemudian Rasulullah ternyata tidak sempat ya pada saat itu, sehingga itu sudah menjadi syariat karena hadisnya sudah jelas. Beliau berazam tahun depan kalau ketemu Muharram lagi, nanti insyaallah beliau akan berpuasa tanggal 9-nya. Ya, berarti sudah menjadi sunnah dan kita laksanakan tanggal 9 dan juga tanggal 10. Kenapa kalau Rasulullah harus nambahi tanggal 9? Khilafan lil Yahud, tidak mau menyamai orang-orang Yahudi. Jadi Rasulullah itu selalu bersemangat jemaah sekalian untuk pokoknya kudu beda karo Yahudi, karo orang Nasrani, apa orang Kristen, orang saya tidak mau sama. Bahkan sisir rambutnya Rasulullah jemaah sekalian, ya. Rasulullah SAW ketika di awal-awal Islam, ya, di mana kaum musyrikin masih banyak, kemudian ada orang Yahudi dan ada orang Nasrani, orang-orang Ahlul Kitab yang saat itu ada di Mekah. Kebiasaan orang musyrikin itu rambutnya itu belah tengah, panjang lalu belah tengah. Rasulullah kan rambutnya juga panjang sampai ke bahu, ya, kadang sampai telinga, kadang sampai ke bahu. Lalu Rasulullah saat itu belah tengah, tapi melihat kebanyakan orang musyrik belah tengah. Sedangkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, Ahlul Kitab, mereka saat itu tidak belah tengah. Maka apa yang beliau lakukan? Beliau enggak belah tengah. Tadinya rambutnya belah tengah, dirubah style rambutnya beliau, ya, diubah supaya menirunya dengan niru orang-orang Ahlul Kitab. Kenapa? Karena orang Ahlul Kitab lebih dekat secara akidahnya berbanding dari orang musyrik kepada kita. Ya, dibanding orang musyrik penyembah berhala, mana yang mending? Ahlul Kitab. Jelas, ya. Nah, lalu ketika kemudian bersama perjalanan dakwah dan seterusnya, setelah banyak kaum musyrikin itu yang masuk ke dalam dinul Islam, maka Rasulullah kembali membelah tengah rambutnya karena sudah banyak yang masuk Islam. Sehingga tidak dianggap lagi meniru orang musyrik. Intinya semangat untuk berbeda dari orang kafir adalah merupakan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita sekarang ini jemaah sekalian kalau hidup jangan malah niru-niru orang kafir. Pakaiannya niru orang kafir, gaya bicaranya niru orang kafir, style hidupnya niru orang kafir. Itu khilafus sunnah, enggak sesuai dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnahnya Rasulullah mengajarkan kita hidup ala kaum muslimin. Ya, style hidupnya adalah muslimin. Wa qulu syhadu bi anna muslimun. Saksikanlah bahwa aku adalah muslim dengan identitasku sebagai muslim. Terlihat dari pakaiannya, terlihat dari gaya penampilannya dan seterusnya, ya. Terlihat dari keluarganya, ya. Keluarga muslim itu berbeda dari yang lain, berbeda dari keluarga-keluarga non-muslim. Kenapa? Karena memiliki identitas sendiri, yaitu identitas terbaik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, gaya hidup, style hidup yang namanya al-Islam. Ya. Jadi kita harus membanggakan itu dan itu adalah sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal, ya, ini sebagai mukaddimah jemaah sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan ya buat kita untuk besok bisa melaksanakan siam kita 2 hari, yaitu tanggal 9 dan juga tanggal 10 Muharram. Mudah-mudahan diterima oleh Allah dan juga mudah-mudahan menjadi penghapus dosa-dosa kita selama 1 tahun ya, selama masa lalu. Dan mudah-mudahan juga setelah itu kita bisa melazimi sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya, insya Allah. Baik jemaah sekalian, pada kesempatan malam hari ini tema kita adalah tazkiyatun nafs. Pembahasan kita adalah tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs itu adalah sebuah tema yang sifatnya luas, yaitu tema pembahasan tentang hal-hal yang membersihkan jiwa, yang membersihkan jiwa. Temanya luas sekali ya. Soal pembersihan jiwa ini memang sangat dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang selalu membersihkan jiwanya ya, dan sungguh rugi celaka orang yang selalu mengotori jiwanya ya. Jadi tema tazkiyatun nafs ini adalah merupakan tema penting, dan ini termasuk tema yang paling banyak dibahas oleh para ulama dan bahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri ya. Dikatakan hampir seluruh bagian daripada ajaran risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallam, dari mulai akidahnya, syariahnya, akhlaknya, semua mengarah kepada bentuk-bentuk tazkiyatun nafs. Semua bentuk-bentuk ibadah yang kita lakukan adalah bentuk-bentuk pembersihan jiwa. Siam yang kita diajarkan, puasa-puasa yang kita diajarkan, baik yang wajibnya dan sunnahnya, semua adalah bentuk sarana untuk pembersihan jiwa. Tilawatul Quran kita yang diajarkan untuk membacanya adalah bentuk-bentuk daripada pembersihan jiwa. Sedekah yang kita diajari untuk hal tersebut juga bentuk pembersihan jiwa, dan seterusnya dan seterusnya. Istighfar, akhlak, adab dan sebagainya. Berpakaian adalah bagian daripada bentuk pembersihan jiwa. Jadi temanya sebenarnya pembersihan jiwa ini atau tazkiyatun nafs ini adalah tema yang luas. Yang intinya jiwa yang bersih, jiwa yang murni akan menjadi jiwa yang dekat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi jiwa yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika nanti dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika di hari kematiannya ya, seperti yang Allah Subhanahu wa ta'ala ceritakan dalam Al-Quran ya, Allah panggil dia dengan sebutan yang mulia, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati ya. Wahai jiwa yang mutmainnah. Mutmainnah itu jiwa yang tenang. Kalau secara harfiah maknanya tenang. Kenapa jiwa itu menjadi jiwa mutmain? Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan li'annaha ya'anna hadzan nafs, kenapa dia menjadi mutmain dan tenang? Li'annaha ta'ishu ala syari'at.

illahi subhanahu wa ta'ala. Karena dia hidup itu dengan bimbingan syariahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga hidupnya itu menjadi tenang. Orang itu kalau hidup dengan bimbingan syariahnya Allah subhanahu wa ta'ala, ya, maka jiwanya juga akan menjadi jiwa yang tenang, ya, sehingga dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi orang yang hidupnya itu tidak dibimbing dengan syariah, banyak melanggar syariah, banyak melakukan dosa-dosa, maka jiwanya itu menjadi jiwa yang tidak tenang, ya, menjadi jiwa yang ammaratun bisu, mengajak pada keburukan-keburukan, ya, menjadi jiwa yang sayyi'ah, jiwa yang buruk, kotor, hatinya kotor, jiwanya kotor, kemudian diajak pada kebaikan nanti menolak, begitu, itu jiwa-jiwa yang kotor. Nanti biasanya jiwa-jiwa seperti itu akan lebih banyak cenderung pada perbuatan-perbuatan maksiat, lalu kemudian berujung pada apa? Berujung pada su'ul khotimah, ya, berujung pada su'ul khotimah, meninggal dalam keadaan maksiat, na'udzubillah min dzalik, ya. Makanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau mengatakan barang siapa yang mencita-citakan husnul khatimah, maka hendaknya dia memperbanyak amal soleh dan banyak menghindari maksiat. Karena kebiasaan maksiat, karena seseorang tidak pernah tahu kapan kematian akan datang pada dirinya. Ya, kita lagi maksiat, kita menyangka kita akan hidup sedetik dua detik berikutnya. Enggak apa-apalah maksiat dikit, nanti habis ini istighfar. Kan istighfar kan sebentar aja, astagfirullahaladzim. Allah kan Maha Pengampun. Begitu kan bisikan setan pada kita? Iya kan? Tapi siapa yang bisa menjamin bahwasanya satu maksiat kita lakukan, lalu setelahnya sedetik dua detiknya kita masih bisa hidup? Berapa orang yang sekarang ini kita mendengar berita, ya, meninggal seketika. Serangan jantung, serangan apa lagi? Terus macam-macam serangan. Keselak juga bisa menjadikan mati. Ya baru tadi teman saya yang nyupir saya cerita sama saya bahwasanya kemarin di belakang rumah saya itu ada truk, ya, supir kemudian tiba-tiba nabrak pohon gara-gara katanya sudah meninggal duluan, serangan jantung pada saat itu. Artinya itu sesuatu yang biasa terjadi, cuman kita ini seringnya merasa aman, ya, merasa aman dari kematian. Padahal Anda beramal soleh 1001 amal, lalu kemudian dengan sekali maksiat saja dan Allah panggil pada saat itu, maka semua ini habis di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Rugi. Karena ujungnya menjadi su'ul khatimah. Ya, oleh karena itu layak dan pantas sekali kita untuk mempertimbangkan atau berpikir 1000 kali sebelum kita mau bermaksiat. Karena resikonya terlalu besar sebenarnya. Ya, sebaiknya hindarkan diri dari perbuatan maksiat. Nah, ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang jiwanya selalu bersih. Jiwanya selalu dibersihkan. Makanya Allah katakan di ayat yang tadi, apa? Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang yang selalu membersihkan jiwanya. Bagaimana

maka jiwa kita akan bisa untuk menjauhinya. Jadi ilmu dua sisi ini menjadi penting. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengajarkan risalahnya kepada kita, yang disampaikan kepada kita, Allah Subhanahu Wa Taala itu melengkapi dua sisinya, basyiran wa nadhiran. Rasulullah dihadirkan sebagai pembawa kabar gembira, yaitu dengan adanya surga, kabar gembira bahwa nanti Anda kalau taat di dunia Anda dapat surga, dapat segala nikmat dan sebagainya, dan itu sifatnya selama-lamanya. Tapi nadhiran juga beliau sebagai memberi peringatan, warning, ya, memberikan peringatan kepada kita tentang apa? Ancaman apa? Neraka. Jadi seimbang ya, dua-dua sisi. Memang dua-dua sisi ini harus dipelajari. Makanya salah seorang sahabat yang cukup cerdas, ya, beliau adalah Hudzaifah bin Yaman, ya, radhiyallahu anhu. Beliau sampai mengatakan pada suatu hari, kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an khairin. Kalau orang-orang pada saat itu di era beliau, ya, di para sahabat itu banyak sibuk untuk bertanya tentang kebaikan-kebaikan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ya Rasulullah, bagaimana amalan begini, bagaimana amalan begitu, bagaimana meningkatkan ini, bagaimana. Ya. Jadi orang sibuk bertanya tentang kebaikan-kebaikan. Wa kuntu as'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ani syarri. Tetapi aku malah justru bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan-keburukan. Makhafata an aqa'a fihi, supaya aku bisa menghindarkan diri darinya. Itulah keseimbangan. Ya, itulah keseimbangan jamaah sekalian. Oleh karena itu, dalam tema tazkiyatun nafs itu, ya, adalah tema pembahasan tentang hal-hal yang meningkatkan derajat kita, meningkatkan kedekatan kita kepada Allah, membersihkan jiwa-jiwa kita, juga kita mempelajari tentang apa saja dosa-dosa dan hal-hal yang perlu kita hindari. Karena apa gunanya kita beramal soleh banyak-banyak tapi waktu yang sama kemudian kita melakukan dosa-dosa, ya, sehingga apa istilahnya muspro gitu ya. Kita kerja capek-capek di sini kemudian kita hancurkan sendiri gitu ya. Maka penting dua-duanya untuk kita pelajari. Maka malam ini saya ingin menyampaikan satu tema atau membaca sebuah hadis saja tentang dosa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya ini menjadi catatan buat kita jamaah sekalian. Yaitu dalam sebuah hadis, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang 7 dosa yang paling berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. 7 dosa yang paling besar, yang paling berat, yang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebut sebagai penghancur. Jadi kalau orang sudah melakukan ini seakan-akan habislah kamu, ya, hancurlah kamu, begitu. Ya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala ijtanibu as-sab'il mubiqat. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Qala asyirku billah was-sihru wa qatlun nafs allati harrama Allahu illa bil haqq wa aklur riba wa aklu malil yatim wa tawalli yawmaz zahfi wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hindarilah kalian 7 dosa penghancur atau 7 dosa yang membawa atau pembinasa, begitulah kira-kira makna yang mungkin lebih tepat untuk kita artikan, ya, 7 dosa yang membawa kebinasaan, hancur. Orang sudah melakukan ini di mata Allah sudah hancur, ya. Kecuali kalau dia sempat bertaubat. Nah, lain cerita, karena taubat adalah urusan yang memang menghapuskan dosa-dosa. Makanya penting taubat itu. Nah, nanti suatu hari insya Allah kita bisa membahas tentang taubat, tapi sekarang bukan waktunya. Kecuali kalau dia bisa bertaubat. Tapi kalau dia enggak sempat taubat, dia melakukan ini, naudzubillah min dzalik, apalagi meninggal dalam keadaan dia membawa dosa ini, maka hancur dia di mata Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau dia dirahmati oleh Allah nanti di akhirat, dikasih syafaat Rasulullah, dikasih keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, nasibnya dia. Kalau enggak, ya, fala yalumanna illa nafsah. Maka jangan menyesali kecuali diri sendiri. Ini ada 7 yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahukan kepada kita. Qalu ya Rasulullah, mereka berkata, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu 7 dosa itu? Para sahabat sangat perhatian jemaah sekalian terhadap masalah-masalah begini. Ya, apalagi ketika diajari kebaikan, ya, dan di sana juga mereka diajari keburukan. Hati-hati dengan keburukan. Kenapa? Karena buat apa melakukan kebaikan kalau waktu yang sama Anda melakukan

melakukan keburukan. Makanya ketika Rasulullah katakan ijtanibus sab'al mubiqat, hindarilah kalian akan 7 dosa yang membawa kehancuran. Ya, penghancur atau pembinasa. Mereka langsung bertanya, apa itu ya Rasulullah? Mereka ingin tahu langsungan, apa itu? 7 itu apa nih? Mereka mau tahu bukan karena apa, karena supaya mereka bisa menghindarinya, ya. Qala Rasulullah SAW bersabda, yang pertama asyirku billah. Ya, yang pertama adalah syirik. Ya. Apa itu syirik? Ya, syirik adalah perbuatan atau keyakinan ya seseorang yang menyamakan sesuatu selain Allah dan disandarkan pada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam urusan-urusan rububiyah ataupun dalam urusan-urusan uluhiyah. Ya. Jadi punya keyakinan atau melakukan perbuatan sesuatu ya yang kemudian disandarkan pada Allah. Keyakinan umpamanya ada selain Allah yang bisa membawa manfaat dan madarat buat kita. Ya, apakah itu pohon, apakah itu batu ya atau keris ya atau mungkin apalah ya yang kita anggap bisa membawa manfaat dan madarat sehingga kita takut kepadanya, sehingga kemudian kita menjadi tunduk kepadanya dan memberikan ketundukan kepadanya begitu. Ya, nah, ini yang enggak boleh. Jadi ini perbuatan syirik ya, atau keyakinan atau perbuatan. Umpamanya sujud. Perbuatan sujud itu adalah bentuk penghambaan. Nah, sujudnya kepada apa umpamanya? Kepada berhala umpamanya. Sujud kepada pohon, ya sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah perbuatan yang masuk ke dalam syirik, yang disebut sebagai syirik, ya. Dan itu terkait langsung disandarkan ke terkait dengan Allah Subhanahu wa taala dalam urusan rububiyah dan uluhiyahnya. Ya. Rububiyah itu artinya Allah Subhanahu wa taala sebagai pemelihara alam semesta ini. Umpamanya kita meyakini di sana ada dewa-dewa selain Allah yang ikut mengatur alam ini. Umpamanya. Ya, ada dewa matahari, dewa bulan, dewa bintang, dewa ini. Ya, sebagian orang kan punya keyakinan begitu, orang musyrikin. Itu syirik. Enggak boleh. Alam semesta ini tidak ada yang mengatur kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala enggak capek dalam mengatur alam semesta ini. Dan Allah Subhanahu wa taala enggak pernah ngantuk dalam mengatur alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala enggak pernah keliru dalam mengatur alam semesta ini. Nah, begitu keyakinan kita. Hanya satu, la ilaha illallah, seperti itu, ya. Nah, itu dalam urusan rububiyah. Dalam urusan uluhiyah pun sama. Enggak boleh ada perasaan yang kemudian kita berikan ya dalam bentuk-bentuk ibadah kita yang kita akui seakan-akan ada Tuhan selain Allah. Ya. Dalam urusan-urusan ketentuan-ketentuan umpamanya. Ada orang yang kadang menjadikan akal setaraf dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika hukum Allah, syariat Allah ada dalam suatu masalah umpamanya warisan nih umpamanya, bagi warisan nih yang paling banyak terjadi nih. Ya, banyak orang enggak mau bagi warisannya sesuai dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya kenapa? Wah, mana bisa? Laki-laki dapat 2 bagian, perempuan hanya 1 bagian. Itu enggak adil. Nah, ini omongan seperti ini persis omongannya setan, gugat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menyamakan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Akalnya dianggap sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah atur, aturannya seperti itu, ketentuannya dalam Al-Qur'an sudah jelas. Pembagiannya begini-begini sudah jelas. Ternyata dia enggak mau dengan alasan bahwasanya seakan-akan hukum Allah itu tidak adil. Ini namanya orang apa? Mentaati selain Allah daripada mentaati Allah, dan itu syirik dalam uluhiyah. Ya, dalam uluhiyah. Jadi ketika kita mengatakan la ilaha illallah, maka di situ hati kita pun ikut tunduk ya, serta merta hadir dalam pokoknya semua yang Allah putuskan, ketentuan-ketentuan, hukum-hukum yang Allah tentukan, saya sebagai hamba Allah, sami'na wa ata'na. Harus begitu. Ya. Harus begitu kondisi hati orang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh mendahulukan orang lain. Bikin-bikin aturan yang bertentangan dengan hukum Allah. Di perusahaan umpamanya Anda sebagai bos umpamanya nih, punya perusahaan. Anda punya karyawan perempuan umpamanya, ya. Anda tahu bahwasanya perempuan harus menutup auratnya.
Tapi Anda katakan di kantor saya enggak boleh pakai jilbab. Aurat harus dibuka. Harus perempuan harus menor supaya kelihatan cantik, menarik apa dan sebagainya. Berarti Anda sedang memposisikan diri Anda sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, itu nanti konsekuensinya berat di mata Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, jadi jangan sampai kita menjadikan diri kita sama dengan Allah atau kepada orang lain. Ya, kita taati orang lain sebagaimana taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala pun sama, ya. Itu dalam syirik, dalam urusan-urusan ketaatan. Dan begitu juga berdoa. Berdoa kepada selain Allah. Ya. Minta rezeki ya kepada penunggu gunung mana umpamanya, ya. Itu kayak orang-orang kan pesugihan kemana, ke Mukus ya kalau di anu itu, ya. Ke sana untuk ke apa namanya? Penjaga sini, kemudian nanti sajen dan sebagainya, lalu minta rezeki. Yang mengatur rezeki manusia itu siapa jemaah sekalian? Allah Subhanahu wa taala. Ada keyakinan di situ, ada perbuatan kepada sesuatu selain Allah, minta kepada selain Allah, maka itulah syirik. Ini salah satu dosa penghancur. Karena syirik adalah perbuatan dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa 48 itu berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah itu tidak akan mengampuni kalau disyirikkan. Dan Allah mau untuk mengampuni dosa apapun selain syirik. Tentu yang dimaksud di sini kalau orang itu berbuat syirik enggak sempat taubat dalam hidup. Ya, berbuat syirik lalu dia enggak sempat bertaubat ya ketika dia hidup. Nah, ini yang dimaksud oleh Allah. Artinya hancur, dia sudah selamanya akan berada di neraka jahanam, naudzubillah min dzalik. Makanya kalau ada orang berbuat syirik mumpung masih hidup, segera suruh taubat. Segera suruh tinggalkan. Nah, tinggalkan sudah, jangan ikut-ikut syirik. Ya, kenapa? Karena nanti kamu hancur nanti di situ. Karena ini Rasulullah kategorikan sebagai salah satu, bahkan yang pertama Rasulullah sebutkan sebagai dosa yang penghancur. Ya, dosa yang menjadikan manusia itu binasa di mata Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, jemaah sekalian. Ini yang pertama, yaitu perbuatan syirik. Kemudian yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan dalam hadisnya tadi, asyirku billahi wassihru. Kemudian yang kedua adalah sihir. Ya. Perbuatan sihir. Apa itu sihir? Ya. Sihir itu adalah perbuatan ajaib yang dilakukan dengan pesona dan kekuatan ajaib, ya. Yang tentu di sini dengan bantuan syaitan, yang dilakukan untuk tujuan tertentu. Jadi perbuatannya itu ajib, aneh, di luar dari nalar manusia. Ya. Apa masukkan paku dalam perutnya orang, ya, tiba-tiba muntah keluar paku, keluar barang-barang macam-macam gitu ya. Kemudian atau mungkin orang nanti bisa sakit ya dengan sedemikian rupa yang tidak diketahui sakitnya apa, dokter tidak bisa tahu sakitnya apa, dan seterusnya, ya. Ini adalah perbuatan sihir, atau sihir dalam bentuk apa istilahnya orang tuh guna-guna, ya, untuk menarik lawan jenis itu, ya, baik laki-laki pada perempuan atau sebaliknya. Itu juga sihir, ya. Dan semua itu bisa terjadi, ya, sesuatu yang aneh perbuatan itu di luar nalar manusia. Kalau seperti yang dalam kisahkan dalam Al-Qur'an, bagaimana tukang sihir Firaun menjadikan tali-tali itu apa? Menjadi ular, ya kan? Gimana tali kok bisa jadi ular? Gitu kan bingung mereka. Ya, padahal itu adalah perbuatan sihir. Yang semuanya itu sihir itu tidak akan terjadi kecuali dengan apa? Pesona dan tipu dayanya syaitan. Makanya ilmu sihir itu adalah ilmunya syaitan. Ya, ilmu syaitan, ya, dan semua itu tidak akan bisa terjadi dilakukan oleh manusia kecuali dengan bantuan syaitan. Sedangkan syaitan tidak akan membantu manusia melakukan sihir kecuali pasti dia akan mensyarati pada manusia untuk melakukan perbuatan syirik. Makanya tidak ada tukang sihir kecuali dia pasti telah melakukan perbuatan kesyirikan atau melakukan perbuatan dosa-dosa yang sangat besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Apa umpamanya nginjak Al-Qur'an. Ya. Syarat-syarat ilmu apa untuk mendapatkan sihir itu, ya, itu macam-macam.
harus meletakkan Al-Quran di WC, semacam-macam lah, ya. Yang dimana itu adalah bentuk-bentuk syarat-syarat syaitan untuk kemudian nanti membantu dia di dalam permainan sihirnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala melarang, ya, kita untuk belajar ilmu sihir, dan itu adalah ilmu yang enggak ada manfaatnya, ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Qur'an, wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimunan nasa sihra, ya, wa ma unzila 'alal malakaini bibabil Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur wa yata'allamuna minhumā mā yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa mā hum bidhārīna bihi min ahadin illā bi'idznillah wa yata'allam

Kalau orang belajar sihir sampai mati enggak sempat taubat, ya, hancur dia di mata Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia masih hidup, dia bisa taubat, ya segeralah bertaubat, dia tinggalkan semua sihir-sihirnya itu, ya, walaupun nanti dia harus berjuang. Biasanya kalau orang sudah belajar sihir, syaitan itu tidak akan mau melepaskan dia begitu saja. Ya, dia harus berjuang untuk melepaskan dirinya dari sihir, pengaruh-pengaruh sihir, ilmu yang dia pelajari itu, ya, sehingga ujiannya akan menjadi berat. Tidak sedikit dari mereka-mereka yang berusaha untuk melepaskan dari sihir, akhirnya sama syaitannya juga dikerjain gitu. Ya, ada yang sampai mati, ya ada yang sampai macam-macam. Naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu, janganlah kita dekat-dekat dengan sihir, apapun bentuk sihirnya. Ya, apapun bentuk sihirnya, sihir besar maupun sihir kecil. Bagaimana sihir besar kecil? Sihir besar yang menggunakan tukang-tukang sihir secara langsung, dukun-dukun, ya, yang kalau sebagian orang menutupi kata dukun itu dengan istilah orang pintar, ya, atau kadang sekarang dukun disebut kiai, ya, atau bahkan sudah disebut ustad. Nah, ini ngerusak profesi ustad ini, ya, dukun-dukun ini, ya, mereka ngakunya ustad. Masya Allah, jenggotnya panjang, sorbannya sak lapangan, matanya kayak celaknya kayak panda, ya. Terus kemudian jadi supaya dia terlihat menarik begitu, padahal dia tukang sihir. Tentu untuk mengetahui ini jamaah sekalian perlu ilmu. Makanya kita harus banyak belajar. Ini ustaz ini ketoke ustaz iki ngajari apa? Ngajari ilmu atau ngajari sihir? Nanti kita diajari bikin raja-raja. Ini kalau kamu mau rezekinya banyak nih, rajanya begini, nanti pasang di atas pintu tokomu. Sihir, ya. Oh, ini nanti kamu ini kalau nanti ketemu apa istilahnya tuh Pak, yang pering kuali itu, ini yang lagi rame kan itu katanya. Pering kuali itu kalau tumbuhnya ke bawah gitu. Jadi anak pering itu kan tumbuh ke atas. Kalau ada yang tumbuh ke bawah katanya itu hebat lah gitu, bawa keberuntungan atau apa gitu ya. Terus kemudian nanti bisa menguatkan, buka rezeki dan sebagainya. Belum lagi nanti keramat-keramat yang lain dan sebagainya, ya. Hati-hati ya ketika kita belajar, kalau diajari hal-hal seperti itu, hindari. Kenapa harus kita hindari? Karena Rasulullah bilang bahwasanya sihir salah satu dari sab'ul mubiqat, salah satu dari 7 dosa penghancur, ya. Jangan sampai kita mendekatinya, ya. Baik. Kemudian yang ketiga, jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa dosa besar dan yang penghancur ketiga adalah qatlun nafs al muharram. Membunuh jiwa yang diharamkan. Ya. Ini urusan bunuh membunuh ini kalau enggak ditegesi di dalam Islam, ya, orang akan mudah membunuh. Ya, makanya di dalam Islam hukuman bunuh ini enggak main-main. Ya, kenapa? Karena Islam itu datang, syariatul Islam jamaah sekalian datang itu membawa 5 maqasid, 5 tujuan. Ya. Tujuannya adalah hifdzuddin, menjaga dinul Islam itu sendiri supaya dia eksis di tengah umat Islam. Kemudian yang kedua, hifdzul aql, menjaga akal manusia. Makanya khamr dilarang, narkoba dilarang, atau makanan-makanan atau apapun yang merusak akal dilarang. Ya kan? Kemudian yang ketiga adalah hifdzun nafs, menjaga jiwa. Nah ini, makanya membunuh sembarangan enggak boleh. Sekarang ini orang, ya, karena hukum membunuh tidak dilaksanakan dalam syariat Islam, ditegesi betul orang bunuh sembarangan maka hukumnya apa? Qisas. Dibunuh lagi. Ya, dihukum qisas. Ya, kecuali kalau dia dimaafkan gitu ya, tentu nanti ada ketentuan hukum tertentu, tapi itu ketat. Dalam Islam itu enggak boleh sembarangan. Nah, kalau sekarang karena orang bunuh itu hukumannya paling cuma divonis berapa tahun dan itu pun hakimnya juga biasanya bisa dibuat kongkalingkong. Akhirnya orang membunuh dengan gampang sekali, urusan cinta segitiga aja bunuh-bunuhan Pak sekarang. Ya. Padahal belum tentu nikah juga gitu, pasang sama pasangannya itu bunuh-bunuhan. Urusan utang 50.000 bunuh-bunuhan. Ya. Urusan utang berapa rupiah itu bunuh-bunuhan. Begitu mudah. Ya, membunuh. Di jalanan ketika dia pengen ngelihat motornya kok bagus, dibegal langsung diambil, dibunuh orangnya. Kenapa? Karena hukum bunuh apa hukuman tidak ditegakkan dengan tegas terkait dengan pembunuhan. Ya. Sehingga tidak terjaga ini nafs jiwa itu tidak terjaga. Makanya Islam menjadi

0: Jadi kan permasalahan ini penting, ya. Mafsadahnya besar sekali. Kalau pembunuhan ini tidak ditegasi, maka yang terjadi satu, kalau banyak terjadi pembunuhan, maka itu merusak tatanan manusia. Bayangkan kalau manusia hidup bunuh-bunuhan, bagaimana kita? Pasti rusak tatanan kehidupan masyarakat kita, masyarakat sebagai manusia kita rusak, ya. Kemudian merusak kesempurnaan keluarga juga, ya. Keluarga yang seharusnya lengkap, ada bapaknya, ada ibunya, ada anak-anaknya dan sebagainya, harus kehilangan satu atau dua, mungkin kehilangan bapaknya, kehilangan ibunya karena dia dibunuh, ya. Kemudian juga mafsadah pembunuhan ini juga bisa membawa mafsadah lebih besar, apa? Munculnya dendam, ya. Ketika hukuman tidak dilaksanakan dengan baik, maka dendam. Wah, dia yang bunuh bapak saya, dia yang bunuh ibu saya. Kemudian hanya divonis berapa, itu pun nanti katanya di penjara, tapi ternyata penjaranya di rumahnya sendiri, gitu ya. Ini kan fenomena sekarang ini, Pak. Ya, divonis di penjara, tapi kemudian orangnya nggak di penjara, tapi dolan sampai ke Italia, dolan kemana, gitu ya. Nah, ini akhirnya menimbulkan apa? Dendam. Ya, memunculkan permusuhan. Ya, rusak. Makanya Islam menegasi urusan bunuhan. Rasulullah bilang, ini perbuatan penghancur. Ya, dosanya besar sekali dan betul-betul dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Allah dalam surat An-Nisa ayat 93 itu menegaskan, "Wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban 'azima." Barang siapa yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahannam. Dia akan tinggal selama-lamanya di sana dan Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya dan melaknatinya. Wa a'adda lahu 'adaban 'azima, dan Allah menyiapkan untuk dia azab yang besar. Lihat ancamannya setegas itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena mafsadahnya begitu besar. Ya, jadi dosa-dosa, tujuh dosa-dosa ini tadi, kenapa kok dia menjadi sampai sebagai al-mubiqat? Ya, tujuh penghancur, karena selain dia membawa mafsadah yang besar, dia memancing kemurkaan Allah Subhanahu wa taala yang tinggi, ya. Dia juga membawa kerusakan dalam kehidupan manusia, dosa-dosa ini. Ya, tadi ada syirik, kemudian ada sihir, kemudian ada membunuh sembarangan ini tadi. Ya, tidak boleh membunuh secara sembarangan, ya. Kemudian jemaah sekalian, yang keempat adalah aklur riba, kata Rasulullah SAW. Dosa yang keempat adalah memakan riba. Apa itu riba? Ya, para ulama mendefinisikan riba adalah ziyadatun fi ahdin nau'aini minal mali ala nau'il akhar. Ya, yaitu pertambahan yang didapat dari suatu pinjaman harta dari jenis yang lain dengan cara yang zalim. Ya. Artinya di situ ada kedzaliman. Ya, makanya orang kalau sudah kelibat masalah-masalah riba itu biasanya ya dia mendzalimi atau dia akan didzalimi. Sehingga akan merugikan orang dan kemudian terjadilah kerusakan dalam tatanan kehidupan manusia. Tentu ini sudah bertentangan dengan maqasidus syariah tadi itu. Ya. Makanya riba juga termasuk yang dilarang, dan subhanallah di sini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jemaah sekalian, meletakkan memakan riba ini sebagai salah satu dari tujuh dosa yang paling besar ini tadi. Tujuh dosa yang menghancurkan, yang menjadikan orang itu betul-betul dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik, kalau dia enggak sempat taubat, habislah dia di mata Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 276 Allah berfirman, "Yamhaqullahu ar-riba wa yurbis sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim." Allah memburukkan riba dan Allah menumbuhkan sedekah. Nah, ini beda antara riba dan sedekah. Ini ada bagian orang itu kan sedekah, Ustaz. Sebenarnya itu riba. Hati-hati, akadnya gimana? Harus jelas. Makanya Islam tuh nanti di dalam ketentuan-ketentuan muamalah-muamalah kita, jamaah sekalian, ada bab sendiri dalam fikih itu, istilahnya ada bab al-buyu', jual beli. Bagaimana jual beli yang tidak mendzalimi tadi, yang tidak ada riba. Di sana ada muamalah-muamalah yang kita lakukan, baik dalam perdagangan kita, dalam hutang piutang kita, dalam urusan keuangan, urusan hak dan sebagainya dan sebagainya. Itu ketentuannya jelas diatur di dalam hukum fikih kita. Supaya apa? Supaya tidak terjerumus kepada riba ini tadi. Kenapa? Karena kalau sampai ke sini berarti akan terjadi saling mendolimi dan dibenci sekali oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 278 dan 279-nya, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jauhilah riba jika kalian beriman. Apa artinya nih jamaah sekalian? Kalau orang kok suka makan riba, berarti imannya bukan something wrong lagi, tapi many thing wrong, gitu ya. Benar-benar ada masalah serius. Orang beriman kok suka makan riba, gimana coba? Ya, karena Allah SWT kemudian katakan, fa in lam taf'alu fadaru fa'danu biharbim minallahi wa rasulihi. Kalau kalian tidak mau meninggalkan riba, kata Allah, maka siaplah menerima tantangan atau deklarasi perang dari Allah dan Rasulnya. Fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulihi. Ya, itu artinya, maka terimalah tantangan perang dari Allah dan Rasulnya. Artinya, orang yang berbuat riba, orang yang hidupnya masih memakan riba, ya, itu adalah orang yang sengaja mendeklarasikan perang. Siapa musuhnya? Allah dan Rasulnya. Kira-kira diapain sama Allah nanti? Oh, kalau di dunia bisa dia, oh, tapi dia apa keuntungannya besar ini apa dan sebagainya. Oh, itu urusan dunia tuh. Bagi Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan pada siapapun yang Allah kehendaki. Orang-orang kafir, orang-orang yang orang musyrik dikasih harta yang banyak dikasih, biarin mereka di dunia seperti itu. Nanti pada waktunya kata Allah apa? Tsumma natarruhum ila jahannam wa bi'sal masir. Pada waktunya nanti akan kami paksa dia masuk ke dalam neraka jahannam dan sungguh seburuk-buruk tempat kembali. Na'udzubillah min dzalik. Sama. Ya, makanya orang beriman sampai Allah katakan di situ, ya, in kuntum mu'minin, enggak pantas orang beriman kok makan riba. Enggak pantas. Jadi, setiap muamalah orang beriman itu dia akan berhati-hati betul. Dia akan pelajari betul. Ini ada unsur ribanya enggak? Kalau ada unsur riba, khalas, tinggalkan. Walaupun wah ini keuntungannya jane oke gitu ya. Biasanya kan kita begitu, kalau keuntungan banyak nanti terus digolek-golek kayak alasan gimana caranya nanti ketoknya enggak riba, tapi sebenarnya riba gitu. Sama aja itu seperti menipu diri sendiri. Padahal ancamannya begitu besar. Ya. Bahkan dosanya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW itu menyebutkan orang yang memakan riba itu bagaikan orang yang berzina dengan ibunya sendiri. Nauzubillah min dzalik. Keburukan apa yang lebih buruk dari seorang yang berzina dengan ibunya sendiri? Na'udzubillah. Itu kan sudah binatang sekali kalau sampai itu ada terjadi pada kehidupan manusia. Ya, dosanya itu Rasulullah gambarkan sampai seperti itu. Ya, belum lagi nanti ada hadis-hadis yang lain bagaimana Rasulullah gambarkan pelaku riba ini oleh Allah Subhanahu wa taala disiksa dengan begitu keras, ya, di alam kuburnya, bahkan sampai kepada di neraka jahanam. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala hindarkan kita dari bentuk-bentuk ribawi. Ya, oleh karena itu jemaah sekalian, ya, belajar dari ini, ya, upaya tazkiyatun nafs kita adalah ayo kita belajar tentang ilmu-ilmu muamalah ini. Dulu Umar bin Khattab, di eranya Umar bin Khattab jemaah sekalian, beliau tidak mengizinkan seorang pedagang masuk pasar ikut berdagang kalau belum ikut pelatihan atau daurah tentang hukum-hukum jual beli. Paham ya? Supaya apa? Orang masuk pasar Islam itu paham hukum-hukum jual beli gimana gitu. Sehingga dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang ya riba, ya haram, akad yang tidak sah dan sebagainya begitu. Sehingga rusak pasarnya kaum muslimin. Maka beliau katakan tidak boleh ada pedagang masuk pasar buka toko kecuali kamu sudah pernah ikut pengajian atau apa istilahnya pelatihan tentang babul buyuk, tentang bagaimana muamalah jual beli di dalam Islam itu gimana, mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang gak boleh, batasnya apa dan sebagainya, itu nanti dipelajari. Kalau sudah belajar baru boleh buka tokonya, ya. Kalau enggak nanti rusak. Nah, begitu seharusnya pemimpin Islam itu harusnya begitu, ya. Bukannya malah pemimpin Islam yang malah memasukkan sistem ribawi ke dalam kehidupan kaum muslimin. Nah, itu nanti dia akan menanggung dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah min dzalik. Ya, berat sekali. Apalagi kemudian memaksakan kaum muslimin dengan muamalah ribawiyah. Ya, rakyatnya muslimin umpamanya, tapi dipaksa dengan muamalah-muamalah ribawiyah, itu nanti urusannya di hadapan Allah bagaimana? Berat sekali pastinya. Wong pelakunya riba saja seberat ini, apalagi orang yang memaksakan kepada orang lain. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis menyebutkan la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilur riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qalahum sawa. Hadis diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memakan riba, orang yang memberi riba, orang yang mencatat riba, dan orang yang menyaksikan muamalah riba. Dan Rasulullah SAW katakan semua mereka sama. Hati-hati soal riba, ya. Dan ini tampaknya masih banyak di kalangan kaum muslimin yang meremehkan permasalahan riba, sedangkan hadis ini menyampaikan kepada kita bahwasanya riba adalah salah satu dari dosa yang membinasakan, ya. Besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keempat. Berikutnya yang kelima, aklu malil yatim, kata Rasulullah SAW, memakan hartanya anak yatim. Ya. Jamaah sekalian, memelihara anak yatim adalah pekerjaan mulia. Rasulullah SAW sampai menyebutkan ana wa kafilul yatimi kahataini, gitu. Aku dengan orang yang memelihara anak yatim nanti di akhirat seperti ini. Maksudnya dekat sekali dengan orang-orang yang memelihara anak yatim. Anak yatim adalah anak yang ditinggal mati bapaknya atau ibunya atau kedua-duanya. Ya. Itu di dalam definisi syar'i kita demikian. Dan dia belum balig. Nah, ini batasan balig ini nanti maksudnya belum akil, ya, belum dewasa gitu. Selagi anak, kalau anak itu udah dewasa, kayak maunya gini, bapak-bapak udah umur 60-70 tahun, sudah bapak ibunya sudah gak ada, apa ini bapak-bapak ini yatim semua, kan gak juga gitu, gak bisa diistilah yatim, keluar dari ketentuan batas syariah, ya. Tapi anak kecil yang masih belum balig, belum dewasa, ya, kemudian dia ditinggal mati oleh bapaknya atau ibunya, ya, dan juga atau kedua-duanya, ya. Kemudian penamaan yatim lebih banyak kepada bapak. Kenapa? Karena bapak adalah penanggung bagi anak. Ya kan? Makanya kalau ada anak yang bapaknya meninggal, maka dia disebut sebagai yatim. Ya, seperti itu. Ya, tapi bagaimana kalau yang meninggal ibunya? Dia bisa disebut sebagai yatim juga, tetapi konsekuensinya tidak seperti mana kalau yang meninggal adalah bapaknya. Begitu. Itu tatanan di dalam hukum syariah kita. Nah, orang yang memelihara anak yatim, jamaah sekalian, itu pahalanya besar. Rasulullah SAW tadi menyebutkan begitu dekat dia dengan pemelihara anak yatim. Rasulullah bahkan mengajarkan kepada kita sunnah untuk mengusap kepala anak yatim. Jadi kalau kita ketemu ada anak yatim, mungkin kalau di komplek ini nanti ada anak yatim yang masih kecil anaknya, ya, bapak-bapak ketemu, diusap kepalanya, Pak. Itu sunnah, ada pahalanya. Ya, sunnahnya Rasulullah, ya, bapak-bapak atau ibu-ibu ketemu, kalau ada tahu ada mungkin tetangga anak yang yatim, diusap kepalanya. Karena Rasulullah itu kalau melihat anak yatim, mengusap kepalanya. Kenapa? Hikmah yang diambil dari situ, ya, kata Nabi SAW, itu menumbuhkan perasaan kasih sayang dalam jiwa kita. Dan rasa kasih sayang itu menjadi penting, karena orang kalau enggak punya kasih sayang, hatinya itu keras. Hatinya keras, sehingga orang yang menumbuhkan rasa kasih sayang dalam jiwanya, dalam dirinya, dalam hatinya, menjadikan hatinya itu menjadi lebih lembut, ya, sehingga ada hikmah yang bisa kita ambil dari situ, ya. Ala kulli hal, ini adalah bagaimana fadhail dan keutamaan untuk memelihara anak yatim. Yang di dalam hadis ini, jamaah sekalian, diingatkan oleh Rasulullah SAW adalah jangan sampai Anda memelihara anak yatim tapi Anda makan hartanya, ya. Apalagi itu kan masih anak tuh, ya, ketika dia belum dewasa, masih kecil, ya, kemudian Anda pelihara, kemudian hartanya juga Anda pegang, ya, tapi kemudian Anda makan harta itu untuk kepentingan Anda. Nah, ini masalah. Ini yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai salah satu dari dosa pembinasa, ya. Dalam surat An-Nisa, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 10, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta-hartanya anak yatim secara zalim. Nah, ini. Memakan harta-harta anak yatim secara zalim. Secara zalim itu artinya bukan dengan cara yang sesuai. Bagaimana kalau umpamanya saya melihara anak yatim, Ustaz? Saya pas-pasan juga hidup saya pelihara, tapi dia punya harta. Lalu makannya anak itu saya ambilkan dari harta itu. Itu masih enggak apa-apa. Selagi memang pada sesuatu yang pas untuk itu. Tapi kalau kemudian makannya dia, makan anak Anda, makannya tetangga semua, dibiarkan dibebankan sama anak yatim, lah ini zalim namanya. Atau nanti hartanya Anda pakai untuk modal dagang, ya, kebetulan mungkin dia anaknya orang kaya, bapak ibunya meninggal, kemudian dia enggak punya siapa-siapa, Anda ya sudah ini saya pelihara anak ini, kemudian hartanya banyak, Anda wah ini buat modal dagang, Anda buat modal dagang untuk keuntungan Anda sendiri, lalu begitu anak ini dewasa Anda kembalikan hanya hartanya saja. Ini namanya zalim. Enggak boleh. Dan ini termasuk perbuatan dosa yang menghancurkan. Intinya bahwa kalau Anda mau memelihara anak yatim, pahalanya insya Allah besar. Tapi jagalah diri Anda, jangan sampai melakukan makan harta daripada anak yatim. Ya, termasuk dalam makan harta anak yatim, ya, khususnya ini peringatan buat mereka-mereka yang melakukan apa pemeliharaan apa membuat panti-panti asuhan anak yatim itu biasanya gitu ya. Itu kadang-kadang wallahu alam bisawab ya, sebagian kurang tegas gitu ya, untuk menata bagaimana harta-harta tersebut. Karena harta anak yatim ini bisa jadi adalah sedekah dari orang kepada pantinya dan sebagainya ini untuk anak-anak yatim. Maka kemudian dia gunakan untuk kepentingan sesuai dengan keinginan dia sendiri, maka ini jelas ini termasuk di dalam memakan hartanya anak yatim. Jadi enggak disampaikan malah dia gunakan untuk dirinya sendiri. Naudzubillah min dzalik. Ya. Tentu ini juga sebuah dosa yang besar karena mafsadahnya kerusakannya juga besar. Ya, anak itu tumbuh seakan-akan dia akan kehilangan masa depannya. Ya, haknya diambil ya masa depan dia untuk dia hidup dengan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi dia peninggalan dari orang tuanya dan sebagainya malah hilang, ya. Artinya kemudian akan lahir generasi miskin berikutnya yang tentu generasi ini akan sulit sekali mereka akan hidup, ya. Dan juga keburukan lainnya juga bisa memunculkan dendam. Ya, anak ini kalau sudah dia dewasa bisa jadi dia malah dendam sama yang memelihara. Kenapa loh harta bapak saya dihabisin sama pemelihara saya gitu. Sehingga kerusakannya akan sangat besar sekali, ya. Makanya Rasulullah dalam hadis ini memasukkannya ke dalam salah satu daripada dosa-dosa penghancur ataupun dosa-dosa yang membinasakan, ya. Maka berhati-hati. Kemudian yang keenam, jamaah sekalian, ya. Rasulullah menyebut yang dosa yang keenam adalah tawalli yaumaz zahf. Lari dari medan perang saat bertemu dengan musuh. Nah, ini khusus dalam di medan jihad, ya, ini. Ya. Bagaimana kalau seseorang ikut dalam barisan jihad kaum muslimin, ya. Kemudian dia bertemu dengan musuh, lalu kemudian dia takut, kemudian dia lari. Dia meninggalkan medan jihad itu takut mati, takut musuhnya dan sebagainya. Ya. Maka ini merupakan salah satu perbuatan dosa besar yang menghancurkan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini dalam surat Al-Anfal, ya, ayat 15 sampai 16. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertemu dengan musuh-musuh kalian di medan jihad, maka jangan yang orang-orang kafir, ya, janganlah kalian membelakangi mereka, ya, lari membelakangi mereka. Wa may yawallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bighadabin minallah. Barang siapa yang lari membelakangi mereka, maksudnya lari, ya, dari medan jihad bukan karena strategi, karena bisa jadi mundur selangkah untuk maju sekian langkah, bisa jadi, ya, strategi tertentu itu enggak apa-apa. Tapi kalau lari kabur dari orang-orang kafir takut dalam menghadapi mereka, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bilang dalam ayat itu faqadaba'a bighadabin minallah, sungguh dia telah terjerumus dalam kemurkaannya Allah Subhanahu wa taala, wa ma'wahu jahannam, dan tempatnya nanti adalah di neraka jahannam, wa bi'sal masir, dan sungguh adalah seburuk-buruk tempat kembali. Ya, maka hati-hati ya. Oleh karena itu Islam itu mengajarkan pada pemuda-pemudanya, kepada para mujahid-mujahidnya, untuk jadi pemberani menghadapi siapapun musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi enggak boleh lari dari medan jihad. Kemudian yang terakhir jemaah sekalian, yang ketujuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan dosa besar penghancur yang ketujuh adalah al-qadhaf. Al-qadhaf. Apa itu al-qadhaf? Al-qadhaf adalah ar-ramyu biz-zina, yaitu menuduh orang berbuat zina. Ini enggak boleh sembarangan nuduh orang buat zina. Si fulan penzina, enggak boleh. Ya, kehormatan orang itu dijaga. Dalam Islam itu antara salah satu tujuan daripada syariat Allah Subhanahu wa taala itu diantaranya melakukan upaya menjaga kehormatan orang. Ya, nama baiknya dijaga, enggak boleh tuduh orang sembarangan berzina, itu enggak boleh. Apalagi yang dituduh itu muslimah. Ya, seorang muslimah ya dituduh dengan berzina dan sebagainya. Ya, ini juga enggak boleh. Ya, ini menjadi perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur, ya, ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirati wa lahum 'adzabun 'adzim." Sesungguhnya orang-orang yang menuduh para wanita-wanita muslimat, ya, mukminat, ya, dengan tuduhan zina, maka mereka itu dilaknat selama di dunia dan akhirat. Walahum adzabun adzim. Ya. Jamaah sekalian, soal tuduh menuduh zina ini enggak main-main. Kenapa? Karena hukum syar'i dalam masalah zina ini tegas. Apa hukumnya bagi pezina dalam syariat Islam? Nah, kalau yang sudah berkeluarga, sudah menikah, ya, punya istri, punya suami, berzina, maka dia apa? Dirajam sampai mati. Bukan dirajam saja, tapi dirajam sampai mati. Kalau dirajam saja berarti kan dilempari batu tok, ya. Ini dilempari sampai mati. Itu hukum Islam. Tegas sekali. Kenapa? Karena ini memang bentuk penegasan supaya apa, manusia tidak kemudian tersebar perzinaan. Karena perzinaan ini enggak main-main jemaah sekalian. Ya, perzinaan ini kalau sudah tersebar di suatu masyarakat, maka yang terjadi kerusakannya itu dahsyat sekali. Bahkan lebih dari itu, mengundang murkanya Allah kepada masyarakat yang tersebar di dalamnya itu perzinaan. Pasti Allah turunkan bala di sana, pasti Allah turunkan penyakit-penyakit, pasti Allah turunkan musibah-musibah di sana. Ya, naudzubillah min dzalik. Makanya Islam menegasi betul. Perbuatan zina hukumannya seperti itu, dan pelaksanaan hukum itu disuruh kaum muslimin melihat. Wah, kejam sekali Ustaz. Bukan masalah kejamnya. Anda melihat itu akan Anda trauma sehingga Anda akan jauh dari perbuatan zina. Itu yang diinginkan. Ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu Allah yang nyuruh, bukan kita. Kecuali kalau kita mau keminter sama Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang keminter sama Allah lalu bilang, "Wah, hukum seperti itu kejam. Kita di era modern, kita ganti saja hukumnya dengan hukum yang lain." Ya, kalau Anda mau nantang Allah Subhanahu wa taala, silakan. Ya. Dan makanya kalau sampai hari ini ketika hukum syariah ini tidak diterapkan dalam kehidupan manusia, apa yang terjadi? Zina tersebar meluas sekarang. Bahkan di negeri kaum muslimin, negeri kita ini rata-rata muslimin. Tapi zina sekarang ini merajalela di mana-mana. Ya, di mana-mana. Perzinaan begitu mudah diakses oleh bahkan oleh anak-anak. Ya. Perlakuan zina bisa didapatkan di mana-mana. Di pasar-pasar, di hotel-hotel, di jalan-jalan, ya, orang melakukan zina dengan mudahnya. Nah, ini masalah. Kenapa? Karena tidak ada penegasan hukumnya. Akhirnya yang terjadi mafsadahnya meluas. Ya, penyakit, ya, rusaknya moral, ya, rusaknya akhlak, ya, sampai kemudian nanti perbuatan zina yang sifatnya dengan paksaan, ya, pemerkosaan, itu juga membawa kepada mafsadah, kerusakan. Makanya Islam menegaskan masalahan ini. ya, nggak boleh main-main ya. Nah, orang yang menuduh orang berbuat zina karena konsekuensi hukumnya berat, dalam Islam pun juga harus hati-hati ya. Kalau ada orang nih kemudian melaporkan si fulanah ini ya, ibu ini melakukan perbuatan zina, melaporkan kepada hakim umpamanya, ke polisi ya, kalau dia tidak sampai bisa mendatangkan 4 saksi, maka apa yang terjadi? Dia yang dicambuk 80 kali ya, dia yang dicambuk selama 80 kali, dan dia tidak boleh menjadi saksi, kesaksiannya menjadi tidak sah selama 2 tahun. Gak boleh jadi saksi nikah, gak boleh jadi saksi akad jual beli, gak boleh jadi saksi apapun. Namanya tercatat 2 tahun kamu karena pernah menipu, nuduh orang berbuat zina. Saking beratnya urusan qadzaf. Ya, qadzaf. Gak boleh. Kalau ada yang melakukan melihat orang melakukan zina, dia bisa menghadirkan 4 saksi. 4 saksi itu pun ketentuannya di dalam syariat, kalau kita di dalam fikih para ulama mengatakan harus benar-benar menyaksikan bagaimana kemaluan melakukan zina dengan kemaluan, begitu. Jadi kalau hanya sekadar, oh ya, kami 4, 5 melihat si fulan dengan si fulanah masuk ke kamar situ, di dalam hotel, di dalam kamar situ, berdua-duaan. Ngapain coba dalam kamar berduaan? Loh, itu belum tentu zina, bisa jadi dia resik-resik kamar di situ, bisa jadi gitu. Enggak boleh itu, enggak boleh jadi kesaksian. Mungkin dia di dalam lagi dan kipas angin wala apa gitu, enggak tahu. Tapi kalau Anda melihat langsung, kami berlima kan, karena 4 saksinya ya. Kami 4 ini melihat langsung bagaimana mereka di situ melakukan perbuatan zina, dalam arti kata hubungan laki-laki dan perempuan secara hubungan kelamin. Baru kesaksian 4 orang ini disumpah, berarti saksi, barulah si fulan ini nanti boleh dilakukan hukum apa? Dirajam tadi itu. Jadi ketat memang, ketentuannya ketat. Kalau Anda ngelapor tanpa saksi atau cuma bawa saksi, saya cuma 2. Kalau Anda tidak punya 4 orang, lebih baik Anda enggak usah lapor. Kenapa? Kalau enggak, 2-duanya dicambuk 80 kali dan kesaksiannya tidak bisa diterima selama 2 tahun. Ya. Wah, kalau gitu caranya angel dong Ustaz. Ya memang angel. Angel. Tapi sekali kena ya sudah, wabillahi taufik wal hidayah gitu ya, sudah lewat. Makanya hukum Islam itu tegas, ya, adil, tegas dan juga membawa kebaikan. Nah, kemudian jemaah sekalian, bagaimana kalau tuduhan zina itu dilakukan oleh suaminya sendiri? Seorang suami menuduh istrinya melakukan zina. Seorang istri menuduh suaminya melakukan zina, sebaliknya gitu ya. Ya, bagaimana itu hukumnya? Apakah dia harus mendatangkan 4 saksi juga? Nah, dalam kasus seperti ini khusus untuk suami yang menuduh istrinya berbuat zina, itu namanya li'an kalau di dalam hukum fikih ya. Ini oleh Allah Subhanahu wa taala disampaikan dalam surat An-Nur ayat 6 sampai 9 ya. Nah, nanti bisa dibaca ayatnya di rumah ya, 6 sampai 9 ya. Di mana awalnya sebelum ayat ini turun, ada sahabat yang saat itu mergoi istrinya berbuat zina di rumahnya gitu ya. Jadi ya era saat itu memang masih ada yang seperti itu gitu ya. Masuk rumah, lu lah kok lagi berzina, lalu kemudian melaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku melihat istriku barusan ini tadi berzina dengan laki-laki si fulan." Kemudian Rasulullah katakan, "Wahai kalau saya enggak salah namanya Hilal. Wahai Hilal atau Bilal atau bukan Bilal ya, Hilal atau siapa? Saya lupa nama sahabat ini. Wahai Hilal, datangkan 4 saksi atau kamu saya cambuk 80 kali." Ya, enggak boleh main-main gitu. Kemudian beliau menekankan, "Ya Rasulullah, demi Allah, demi yang mengutusmu dengan risalahnya, aku melihat dengan mata kepalaku sekarang, barusan aku melihat dia berzina. Apakah aku harus mendatangkan 4 orang saksi sedangkan dia adalah istriku, dia melakukannya di kamarku? Siapa yang mau saya bawa? Masa orang berzina gitu saya harus bawa 4 orang untuk melihat ketika itu? Enggak bisa ya Rasulullah." Rasulullah katakan, "Wahilal, kalau kamu tidak bawa saksi Ya, 4 saksi atau cambuk 80 kali. Udah itu saja. Gimana? Mau lanjut lapor atau enggak? Nah, gitu. Kalau lanjut lapor berarti kamu akan dicambuk 80 kali. Sampai kemudian si sahabat tadi mengatakan, demi Allah, aku berharap semoga Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan ketentuan di dalam masalah ini, karena betul-betul itu terjadi. Sulit kalau suami melihat istrinya melakukan seperti itu, pasti dia tidak mudah untuk bagi dia, gitu ya. Akhirnya betul, enggak lama setelah itu turun ayat-ayat ini, jemaah sekalian. Surat An-Nur ini ayat 6 sampai 9 ini yang menentukan ya bagaimana kalau seorang suami memerkoi atau menuduh istrinya berbuat zina dan dia tidak bisa menghadirkan 4 orang saksi. Apa yang dilakukan? Dia bersumpah sebanyak 4 kali. Wallahi aku melihat dia berzina. Wallahi aku melihat dia berzina. Wallahi aku melihat dia berzina. Wallahi aku melihat dia berzina. 4 kali. Wal khamisah yang kelima, bersumpah bahwasanya Allah akan melaknat dirinya kalau dia berbohong dalam tuduhan itu. Ya. Jadi sumpahnya berapa kali totalnya? 5 kali. Ya. Begitu juga sebaliknya. Kalau istrinya, kalau suaminya sudah sumpah 5 kali, lalu istrinya ditanya, "Gimana? Kamu sudah dilian nih oleh suamimu? Sumpah 5 kali dia sudahan. Kamu berani bersumpah juga 5 kali menafikan apa yang dituduhkan oleh suamimu?" Kalau sang istri berani bersumpah, ya, lah, maka si istri ini akan dihindarkan dari hukuman rajam. Ini hukum ketentuannya seperti itu. Tapi kalau si istri tidak berani bersumpah, atau si pelaku zina ini, baik suami atau istri ya, ini dua-duanya sama ya, suami atau istri, enggak berani membalas sumpah itu tadi dengan 5 kali bersumpah bahwasanya saya tidak berzina, terus 4 kali, lalu kemudian yang kelima bahwasanya laknat ke atas Allah ke atas saya kalau saya melakukan zina, itu sumpah yang kelimanya. Kalau dia tidak berani melakukan itu, maka hukum had dilakukan, yaitu dirajam. Tapi kalau dia berani, maka dia tidak terkena hukum rajam. Terus apakah dia akan tetap menjadi suami istri? Jelas tidak. Kan sudah saling tuduh zina, masa mau dibarengkan lagi? Enggak mungkin. Harus langsung dipisah. Dan kalau nanti si istri tiba-tiba melahirkan, anaknya tidak boleh dibinkan bapaknya ini tadi. Nah, itu ketentuan di dalam syariat kita yang disebut dengan al-li'an, ya. Itu kalau terjadi khusus kalau kasusnya antara suami dan istri. Begitulah ketentuan di dalam syariat kita, jamaah sekalian, ya. Intinya jamaah sekalian, di sini ada 7 dosa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau kategorikan sebagai dosa yang sangat besar, dan kemudian beliau sifatinya dengan sifat penghancur ataupun dosa pembinasa, ya. Yaitu yang pertama tadi disebutkan apa? Syirik, ya. Kemudian sihir, kemudian apa? Qatlun nafs, ya, membunuh orang tanpa hak. Kemudian yang keempat, memakan riba. Kemudian yang kelima, memakan harta anak yatim. Kemudian yang keenam, lari dari medan perang. Yang ketujuh adalah qadhaf, yaitu menuduh orang berbuat zina. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari dosa-dosa besar ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita kepada jalan yang diridhoinya, dan mudah-mudahan Allah berikan kita juga keistiqomahan, ya, untuk bisa menjalani kehidupan kita selalu berada pada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Pendengar, tidak diragukan lagi bahwa manusia seringkali tergelincir dalam perbuatan dosa. Namun Allah yang Maha Pengampun senantiasa membukakan pintu pengampunan bagi siapa saja yang hendak memperbaiki amalnya. Inilah amalan-amalan penghapus dosa yang selayaknya kita kerjakan.

Pendengar, termasuk amalan penghapus dosa yang keenam, yaitu beriman dan berjihad dengan harta dan jiwa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah As-Saff ayat 10 hingga 12 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, maukah kutunjukkan kepada kalian suatu perniagaan yang menyelamatkan kalian dari siksa yang pedih? Kalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kalian berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa kalian. Yang demikian itu lebih baik untuk kalian jika kalian mengetahuinya. Allah akan mengampuni dosa kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai serta tempat tinggal yang indah di surga Aden. Itulah kesuksesan yang besar." Pendengar, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita tentang sebuah perniagaan di mana perniagaan tersebut akan menjauhkan pelakunya dari siksa neraka yang amat pedih, yaitu dengan cara beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Hal ini tidaklah mudah bagi pelakunya, karena Allah berjanji akan membalas amalan tersebut dengan ampunan dosa dan memasukkan di dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai dan tempat tinggal yang indah di dalam surga Aden. Wallahu

Ibnu Taimiyah berkata, musibah yang membuatmu kembali kepada Allah lebih baik bagimu daripada nikmat yang membuatmu lalai mengingat Allah.

0: pian digagas Fir'aun ku yo ya keterlaluan tenan yo Kang. Ngasih ngaku dhewe iki Tuhan.
1: Lah yo iya ta. Ah terus aku wis tau maca nggon buku kae lho Jo. Jarene kekuasaane Fir'aun kuwi lebih dari separuh dunia iki lho Jo.
0: Weleh. Berarti kekuasaane ku yo bodhe tenan yo Kang. Pantesan ayo ku makine pol tenan.
1: Lah wong sing lagi nguasani sak negara cilik wae wis kemaki kok Jo. Asa meneh separuh dunia.
0: Iya ya Kang ya. Ning ndi kuwi Kang?
1: Wes pokoknya nenek ning luar negeri kok ana.
0: Lele.
1: Tapi

0: Nya, mesti kok dadi penguasa sing dolim ya, Jo?
1: Ya Kang ya. Sejarah ki terus berulang ya, Kang.
0: Ha, tapi yen jare Ustaz Salim kae to, Jo. Manungsa kuwi duwe sifat elek sing sak paket to, Jo.
1: Lho. Elek sak paket piye to, Kang? Opo to kuwi, Kang?
0: Sifat elek manungsa kuwi, Jo. Anggere yen wis sugih. Nah, kuwi biasane pengin terkenal. Terus yen wis terkenal biasanya pengen berkuasa. Nah, terus yang wis kedaden dadi penguasa, biasanya terus dadi

0: Aaron itu termasuk wanita yang dijamin masuk surga dan diabadikan di dalam Al-Quran. Wah, Jan, elok tenan ya, Kang. Jenenge sapa kek, Kang? Lali aku.
1: Aisyah binti Muzahim, Jo. Yang ngono kuwi, Jo, bahwa yang mulia di sisi Allah itu tidak karena hartanya, tahtanya, jabatannya, bentuk fisiknya, dan keturunannya. Tapi yang mulia di sisi Allah itu adalah karena keimanan dan ketaatannya, Jo.
0: Oh iya ya, Kang.
1: Iya. Ayo, meskipun dia adalah istri dari seorang penguasa yang dolim, tapi kalau dia beriman dan taat atas perintah Allah, ya maka imbalannya ya jelas surga, toh, Jo.
0: Wah, ya, muga-muga ki awak dhewe katut mlebu swarga ya, Kang, ya.
1: Iya, Jo. Amin.
2: Duhai kawan.
3: Baru saja Anda ikuti obrolan ala Jomin, Pak Ijo dan Pak Imin. Nantikan kembali Jomin hanya di Radio Kesehatan.

Mendengar kegagalan memahami tujuan penciptaan manusia yang hanya untuk beribadah kepada Allah saja akan membawa kita kepada berbagai keadaan yang membingungkan. Sebab kunci memahami hakikat kehidupan sekaligus tabir pembuka informasi kegaiban telah kita hilangkan. Ibarat garam, kita telah hilangkan rasa asinnya. Lalu, apakah ia akan tetap kita sebut dengan garam? Pemahaman inilah yang akan merangkai makna nubuat kerasulan, kandungan kitab-kitab suci tentang iman dan kekafiran, halal dan haram, juga pertentangan kebenaran dan kebatilan. Ia juga kompas yang menunjukkan jalan agar kita tidak tersesat dan hilang arah. Cahaya terang yang mengusir kegelapan, atau keyakinan yang mengenyahkan keraguan, hingga hilangnya adalah bencana akidah yang luar biasa. Ia juga adalah pondasi untuk membangun semua keyakinan dan cara pandang, termasuk tentang keberhasilan dan kegagalan, keberuntungan dan kerugian, serta kekaguman dan kehinaan. Ia meletakkan mizan, timbangan nilai yang baku dan abadi, hingga Allah yang memutuskannya berganti. Kita percaya bahwa hamba yang beriman, bertakwa, tidaklah serupa dengan manusia kafir yang fajir. Yang beramal soleh bukanlah mereka yang penuh dosa. Mereka berbeda sebab lahir dari rahim iman yang berlainan. Mereka tidak sama dan tidak akan pernah sama, meski kadang tampak mirip satu dengan yang lain. Namun terkadang, pendengar, kita hilang kontrol dan kesadaran, terbuai arus materialisme dan godaan dunia yang melenakan, hingga makhluk-makhluk terkutuk di sisi Allah pun kita jadikan panutan. Mata kita berbinar melihat perolehan duniawi mereka, seakan-akan kita ingin memasrahkan diri asal mereka mengajak. Karena kita ingin menjadi seperti mereka, perkataan mereka kita jadikan rujukan, pandangan mereka kita jadikan panduan, serta gaya hidup mereka kita turutkan. Bahkan seperti sabda Rasulullah SAW, ketika mereka membawa kita ke dalam lubang biawak yang sempit, berliku dan basah. Memangnya siapa mereka hingga mengalahkan arahan ayat-ayat Al-Quran dan sabda baginda Sallallahu alaihi wasallam. Meski sebenarnya bukan mereka yang salah, kitalah yang salah. Karena melupakan teropong iman, kita kalah sebab meninggalkan dimensi akhirat, hingga perolehan duniawi tampak sebagai satu-satunya pertimbangan. Kita telah keliru membangun kekaguman, karena bukan hanya hamba yang bertakwa yang bisa menaklukkan dunia, hingga penampakan mereka pun seringkali tampak mirip. Dan kita bingung mengidentifikasi, bimbang mengklasifikasi, dan ragu mengambil keputusan. Sebab orang-orang kafir dan pelaku maksiat itu terlihat begitu gagahnya. Mereka sangat hebat dan layak mendapat ucapan selamat. Kita lupa, pendengar, bahwa Islam memiliki nilainya sendiri tentang siapa yang mulia dan hina di sisi Allah. Dan hamba yang bertakwa itu pun tidak selalu identik dengan mereka yang marginal dan terpinggirkan, tidak berpendidikan, penuh penderitaan, ketinggalan zaman, dan lusuh dalam penampilan. Meski yang demikian pun sejatinya bukanlah sebuah kehinaan dan kesalahan jika mereka beriman bertakwa. Sebab kekayaan pendidikan, kemewahan, dan penampilan bukanlah standar manusia yang sebenarnya.

Jika seandainya seorang muslim dilarang melalaikan waktu pada setiap saat, maka melalaikan waktu pada bulan Ramadan adalah perbuatan bodoh. Jika seandainya seorang muslim dianjurkan untuk menggunakan waktunya dalam ketaatan, maka menggunakan waktu pada bulan Ramadan di luar ketaatan adalah tindakan yang dungu. Dungu bodoh. Orang yang lemah, orang yang pemalas. Dua penyakit dari 8 penyakit yang harus dijauhi dari sifat seorang muslim. Disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'da al-maut." Orang yang pintar adalah orang yang mengekang jiwanya, dan beramal untuk kematian. Wal ajiz, dan orang yang lemah. Man atba'a nafsahu hawa, dialah orang yang mengikuti dirinya hawa nafsunya. Wa tamanna 'alallahi al-amani, kemudian berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak berharap. Jadi dia mengikuti hawa nafsu, melepaskannya, mengulurkannya dengan hawa nafsunya. Dia tidak tinggalkan kecuali sisa-sisa dan sempalah, sisa-sisa dari kehidupannya dia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kehidupannya yang mahal dia tidak berikan kecuali kepada syaitannya dan hawa nafsunya. Di waktu pagi, di waktu siang, di waktu sore, waktu-waktu yang sangat berharga, kemana dia berikan kepada Allah Azza wa Jalla? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat. Akan tetapi ketika mata sudah mulai mengantuk, badan sudah mulai letih, mulai membaca Al-Quran, baru membaca Al-Quran, dia hanya berikan ketaatannya kepada Allah Azza wa Jalla hanya sempala. Jadi masa ini yang harus benar-benar digunakan.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bentengi diri dengan doa, karena doa adalah hisnul muslim, benteng seorang muslim. Mari kita awali setiap detik dengan mengingatnya. Berikut kumpulan doa-doa harian sebagai bekal hidup dan pelita hati. Semoga Allah mudahkan dan terima setiap munajat kita. Amin.
1: Doa sebelum tidur. Mengumpulkan dua tapak tangan, lalu ditiup dan dibacakan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan surat An-Nas. Kemudian dengan dua tapak tangan mengusap tubuh yang dapat dijangkau dengannya. Dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan 3 kali. Hadis riwayat Al-Bukhari, jilid 9, halaman 62 dengan Fathul Bari, dan Muslim jilid 4, halaman 17-23. Siapa yang membaca ayat kursi saat hendak tidur, maka sesungguhnya dia selalu berada dalam perlindungan Allah dan tidak didekati syaitan hingga pagi hari. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam kitab Fathul Bari dan Muslim jilid 4 halaman 487. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Dengan namamu, ya Allah, aku mati dan hidup. Hadis riwayat Al-Bukhari jilid 11 halaman 113.
2: Masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
4: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
3: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
4: Wah, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
3: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
4: Ayo ngaku mobilku kae lu.
3: Weh, saiki numpak mobil lho.
4: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
3: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
3: Aduh, ya wes, ayo.
5: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do
2: is cry. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah. Satu suara.
5: Sejenak kita ikuti untaian semangat bersama Buya Yahya.

sering kami hadirkan kisah tentang seorang ahli ibadah yang di atas gunung dan orang yang bejat di pinggir pasar, di tengah pasar. Majin Bani Israel, orang bejat di tengah pasar dan orang ahli ibadah di atas gunung, dua orang yang sangat berbeda. Suatu ketika yang di atas gunung itu Allah kehendaki untuk turun, yaitu karena bahan makanannya sudah habis, sehingga mau tidak mau dia harus turun ke pasar. Di atas gunung kegiatannya adalah hanya sholat, puasa, ibadah, ibadah, ibadah, dan ibadah. Turun ke tengah pasar untuk belanja, untuk mencari bekal. Sementara yang di tengah pasar itu preman. Preman yang semula adalah jauh di wilayah yang jauh dari kemuliaan. Preman, mabuk, berbuat segala bentuk kejahatan. Maka cerita ini adalah cerita istimewa untuk para preman. Wahai para preman, dengar nih. Wahai anak-anak yang katanya bejat hari ini, dengar ini kisah. Di saat itu Allah menghendaki sang preman, sang jahat, sang bejat ini untuk ketemu sang kiai, digerakkan oleh Allah, diberi keinginan untuk ketemu sang kiai, mendengar fatwah. Kalau bahasa kita, ngaji deh. Padahal gak biasa-biasanya, tiba-tiba Allah gerakkan seperti itu. Maka mendekatlah, naik ke atas. Sang kiai turun dari atas gunung, sang preman naik dari bawah ke atas. Karena ini adalah gunung, adanya jalan setapak, mau tidak mau di saat mereka berpapasan harus ada yang ngalah. Kalau tidak ada yang ngalah, tidak akan bisa, pasti tabrakan. Sang preman yang katanya bejat dan jahat itu ternyata di saat melihat sang kiai di hadapan matanya dan di jalan setapaknya, terkaget ya. Dikuasai oleh kekagumannya yang sudah tertanam di saat dia hendak pergi ke atas. Dikuasai oleh rasa hormat kepada orang yang disebut sebagai orang soleh. Ia kaget dia. Begitu tergagetnya dan dikuasai oleh rasa kagumnya, ia tidak bisa bertutur sepatah kata pun dan dia hanya bisa duduk di jalan setapak, minggir di jalan setapak, sembari ia mempersilakan kepada sang kiai untuk melewatinya. Silahkan sang kiai. Tapi sang kiai rupanya dia punya cara pandang beda. Karena merasa dirinya adalah ahli ibadah. Ini adalah bab yang kedua nanti. Ini adalah orang sebagai ahli ibadah.

untuk mendekat kepada kemuliaan. Sehingga sang preman tetap memandang sang kiai dengan penuh kekaguman dan tidak kurang sedikit pun, bahkan yang ada di dalam hatinya justru mencaci dirinya. Ia berkata dengan prasangka baiknya, orang alim ini benar-benar orang baik. Waktu saya mau ke atas saja kok diturunkan oleh Allah. Sepertinya dia tahu kalau saya enggak, saya mau ke atas. Jadi masih khusnudon itu biarpun dia preman. Apa sabda Nabi SAW dalam kisah tersebut? Lihat. Biarpun orang berada di kubang kehinaan, kemaksiatan, preman berbuat jahat, tapi ternyata di dalam hatinya masih ada kagum dengan apapun yang ada hubungannya dengan kemuliaan. Islam, agama, orang ahli ibadah, ulama. Maka orang ini bakal selamat pada suatu ketika nanti. Kalau sudah, biarpun orang itu kaya apa, tapi kalau masih lihat, dengar suara adzan masih. Biarpun mungkin belum sholat, ya adzan. Masuki bulan Ramadan, Ramadan. Ulama, ulama. Ada hormat. Pengajian, pengajian. Gak ganggu. Mungkin dia tidak ngaji, tapi tidak mengganggu. Dan mungkin di dalam hatinya ada rasa senang, bangga. Oh, ada pengajian. Syiar. Bahkan biarpun itu tidak syar'i kadang-kadang. Tapi di dalam hatinya masih ada bangga dengan Islam. Itu bakal selamat orang itu. Ibu-ibu di kampung, bapak-bapak di kampung. Lihat. Pemain bola aja namanya Islam saja, biarpun tahu nggak tahu kalau itu Islam itu sudah ada. Itu. Jangan nonton bola, bukan mau ngajari nonton bola ini. Ini satu contoh. Jadi ada kekaguman dengan bentuk kemuliaan atau sesuatu yang ada hubungannya dengan kemuliaan, itu berarti telah dikeluarkan oleh Allah dari wilayah yang menjerumuskan tadi. Mulai mendekat ke wilayah yang kedua. Jadi wilayah yang pertama ini Masya Allah ada orang yang benci. Kalau sudah orang benci, mengganggu, ada pengajian, ih apaan tuh? Susah itu. Susah dibenahi. Ulama meredahkan. Wong yang tadi itu yang satunya lagi. Ulama saja yang katanya ahli ibadah, ahli sholat, ahli puasa, yang berada di atas gunung, ternyata di saat turun tadi memandang orang preman, orang lain dengan pandangan merendahkan. Lihat. Pandangan yang merendahkan menjadi sebab dicabut hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara sang preman yang katanya jahat, ternyata di dalam hati masih ada kekaguman, hormat kepada sesuatu yang ada hubungannya dengan Islam, Allah akan beri hidayah.

SFM. RDSFM.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan." Quran Surat An-Naba ayat 9 sampai dengan 11. Pendengar RDS, malam kian larut. Saatnya kita berikan hak kepada indera dan jasad kita untuk beristirahat. Ya Allah, aku yang tiada malu masih selalu meminta kepadamu, berikanlah ketenangan hati untuk lebih ikhlas lagi menerima takdir diri. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ampunkanlah diri yang kerap khilaf dan bahkan kesalahan terulang. Ya Allah yang selalu menyayangi umatnya, cintamu yang agung adalah lentera dalam perjalananku. Dengan cahayamu, biarkanlah aku terus berjalan hingga engkau benar-benar memangkuku. Tegurlah hamba jika aku lalai karena nafsu dunia dengan sebuah teguran kelembutanmu. Ya Allah, ampunkanlah kiranya dosa laluku yang kerap lalai menunaikan kewajiban, yang kerap melanggar apa yang diperintahkan olehmu. Indahnya hidayah ini ya Rob, walau kini satu persatu sahabat menjauh, namun aku tidak takut karena aku makin merasa dekat denganmu. Biarlah aku sendiri dan cukup engkau yang menemani sisa hidupku. Malam ini kurenungi kejadian demi kejadian, namun tetap kebaikanku masih kurang, bahkan perbandingannya teramat jauh dengan kejahatan yang hamba lakukan. Ya Allah, istiqomahkan diri untuk terus berjalan di jalanmu. Hidupkanlah hamba bagai ikan di tengah lautan. Airnya asin, namun ikan tetaplah tawar. Luluskanlah diri ini agar mampu melewati ujianmu dengan nilai memuaskan, entah dalam dunia nyataku ataupun maya. Jauhkanlah segala macam teman yang dapat menyeretku pada sebuah lembah kenistaan. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut.

gayanya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia. RDS FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Saudaraku, tidak ada sesuatu yang membahagiakan jiwa dan mengusir kegundahan darinya, melainkan rasa syukur di pagi ini akan nikmat darinya. Pagi adalah sebuah berkah yang indah, bukan masalah cerah atau mendung, karena pagi adalah awal untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Selamat pagi saudaraku. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang lebih baik dari hari sebelumnya. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih berprestasi dari hari-hari sebelumnya. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung dengan menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Berjumpa kembali dengan kami, Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM, dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Semoga kita semuanya diridhai Allah Subhanahu wa taala, menapaki hari ini dengan hidayah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi, selamat berprestasi, sukses untuk Anda. Wassalamualaikum

0: Pagi, Anda akan mengikuti bacaan zikir pagi. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah.

والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

وق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.

0: Adanya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Doa orang tua pada anak adalah doa yang amat ampuh dan manjur. Baik doa orang tua tersebut adalah doa kebaikan ataupun sebaliknya. Keduanya sama-sama manjur. Di antara buktinya adalah kisah ulama besar hadis yang sudah makruf di tengah-tengah kaum muslimin, Imam Bukhari rahimahullah. Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari dinilai sebagai Amirul Mukminin dalam hadis. Tidak ada seorang ulama pun yang menentang pendapat ini. Lalu, apa nikmat Allah atas sejak ia masih kecil? Imam Al-Lalika'i meriwayatkan di dalam kitabnya Syarah As-Sunnah dan Ganjar di dalam kitabnya Tarikh Bukhara mengisahkan sebagai berikut. Sejak kecil Imam Al-Bukhari kehilangan penglihatan pada kedua matanya alias buta. Suatu malam di dalam mimpi ibunya melihat Nabi Allah Al-Khalil Ibrahim alaihissalam yang berkata kepadanya, "Wahai wanita, Allah telah mengembalikan penglihatan anakmu karena begitu banyaknya kamu berdoa." Pada pagi harinya ia melihat anaknya dan ternyata benar, Allah telah mengembalikan penglihatannya. Hal tadi menunjukkan benarnya sabda Rasulullah SAW akan manjurnya doa orang tua pada anaknya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, tiga doa yang mustajab yang tidak diragukan lagi, yaitu doa orang tua, doa orang yang bepergian, dan doa orang yang didolimi. Hadis riwayat Abu Dawud. Semoga setiap orang tua tidak melupakan doa untuk anaknya dalam kebaikan. Semoga Allah pun memperkenankan doa kebaikan kita pada anak-anak kita. Semoga mereka menjadi anak yang soleh nantinya dan berbakti pada orang tua serta bermanfaat untuk Islam Dinul Haq. Wallahu waliyut taufik.
2: Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, saat pembalasan selalu lebih dahsyat dari saat penzaliman.

0: 101,4 RDS FM. RDS FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja kita memuji dan memuja Allah dengan penuh keyakinan Allah pasti melihat kita, mendengar kita, dan maha benar dengan janjinya Dia pasti akan memberikan balasan terhadap semua ibadah yang telah diperintahkan, diantaranya berzikir, memuji dan memujanya. Dan alhamdulillah adalah susunan kata syukur, berterima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak terhingga tentunya, terutama atas nikmat Islam dan iman yang telah menggabungkan dan membuat kita berkumpul siang hari ini, baik tadi mengerjakan sholat duhur berjamaah, juga pada saat kita hadir kajian offline dan online, apalagi kita sedang melanjutkan estafet bahasan tentang manusia-manusia mulia, para nabi-nabi dan utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita seharusnya mengikhlaskan niat, kemudian kita juga terus mengulang-ulangi ibadah-ibadah ini dengan semua rangkaiannya sampai salah seorang di antara kita wafat, sebagaimana Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian itu. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang telah membawa kepada kita syariat Allah subhanahu wa ta'ala, penutup para nabi dan rasul, manusia yang paling pantas untuk diidolakan dan dijadikan sebagai suri tauladan dalam seluruh kehidupan kita. Dialah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Setelah mempertimbangkan, ikhwan dan akhwat sekalian, saya memilih untuk melanjutkan bahasan serial Nabi. Dan insyaAllah setelah serial-serial Nabi ini selesai, baru kita lanjutkan lagi serial sahabat. Terlebih lagi, setelah kajian dan tabligh akbar kita bulan lalu tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, maka sisa Nabi-Nabi dan Rasul adalah keturunan beliau. Jadi dia seperti satu rangkaian cerita. Kalau sebelumnya, mungkin masih terpisah. Sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam, memang betul ayah dan kakek-kakek beliau dari Nabi Adam alaihissalam, tetapi belum langsung berinteraksi antara ayah sama anak dari 25 nabi dan rasul. Walaupun Syith adalah nabi juga dari anak Nabi Adam, tapi namanya tidak disebutkan dalam Al-Qur'an, maka tidak masuk dalam 25 nabi dan rasul. Namun setelah Nabi Ibrahim alaihissalam dari dua orang istri beliau, Sarah dan juga Hajar, semua nabi-nabi dan rasul yang datang sudah beliau yang disebutkan namanya dalam Al-Qur'an adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka setelah mempertimbangkan ini, dengan izin Allah SWT, saya melihat tabligh akbar kita setiap bulan sekarang kita targetkan untuk menyelesaikan semua serial Nabi dulu, baru kemudian insyaAllah kita lanjutkan lagi serial sahabat. Masih berhubungan dengan bahasan kita yang lalu, Nabi Ibrahim alaihissalam yang dikenal dengan Khalilullah, kekasih Allah, dan juga terkenal dengan julukan Abul Anbiya, bapaknya semua nabi-nabi, sebagaimana tadi sudah sedikit kita singgung dan akan panjang lebar terus kita menjelaskan tentang kedudukan beliau yang sangat mulia. Maka ada tiga nabi dari 25 ini yang disebutkan semasa mereka. Bahkan mungkin bisa dikatakan 4 dan sampai 5 nabi semuanya semasa atau berdekatan sekali. Ya, ada ponakan Nabi Ibrahim namanya Nabi Lut alaihissalam, dan nanti akan kita bahas itu. Sebenarnya kalau urutan karena berdekatan, setelah beriman kepada atau orang yang pertama beriman kepada Nabi Ibrahim adalah Nabi Lut alaihissalam. Jadi kalau urutan sebenarnya lebih cocok dibahas Nabi Lut alaihissalam. Namun karena Nabi Lut kedudukannya sebagai ponakan, dan saya melihat bahwasanya beliau punya lokasi dakwah yang berbeda dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, kaum yang didakwai juga berbeda, nah maka kita tunda bahasannya dengan nabi yang sezaman juga dengan beliau yang langsung merupakan anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam, itulah Ismail dan Ishaq. Lalu disambung nanti dengan kisah langsung ke cucu Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Yaqub, kemudian Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Semua ini nabi-nabi yang sangat berdekatan, bahkan semasa kurang lebih, yang mungkin memang sangat cocok untuk dibahas karena langsung dari ayah, kemudian anak, kemudian juga ke cucu. Ya. Nah, ini memang bahasan yang perlu dibahas bahkan sampai ke cicit beliau, itulah Yusuf alaihissalatu wassalam. Kita bicara sekarang tentang anak pertama Nabi Ibrahim, Ismail alaihissalatu wassalam. Walaupun dia memang berasal lahir dari istri kedua Nabi Ibrahim, tapi tetap dianggap anak pertama. Tentu tidak asing buat kita tentang kisahnya dan tetap akan kita jelaskan sebentar lagi. Namun seperti biasa, metode yang kita gunakan, kita akan sebutkan nasabnya. Beliau adalah Ismail bin Ibrahim bin Azar. Dan Azar ini sudah kita jelaskan memang nama ayah Nabi Ibrahim AS yang kufur kepada Allah SWT. Dan dari sini diambil pelajaran, tidak ada penghapusan nasab. Walaupun orang tua kita itu atau ayah kita kafir, tetap penisbatan nama kepadanya. Ya. Maka Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Nahur bin Saruj bin Ra'u bin Falij bin Abir bin Salih bin Arfakhshah, ya, atau Arfakhshah tepatnya, bin Sam bin Nuh. Jadi semua kembali kepada Nabi Nuh AS, dan kalau kita melanjutin itu sampai kepada Nabi Adam alaihimussalatu wassalam. Diperkirakan sejarah beliau atau diutusnya beliau ini adalah antara 1911 sampai 1774 sebelum Masehi. Kembali saya ingatkan, kita sekarang berada di tahun 2026 Masehi. Kita kosongkan dulu, kita kurangin menjadi 0, berarti 2026. Ya, 2026 tahun kita kosongkan jadi 0 Masehi berarti, lalu mundur lagi 1900 tahun ke belakang. Jadi kita sekali lagi bahas tentang kisah klasik sekali, ya, kurang lebih mendekati 4000 tahun yang lalu kisah manusia yang kita bahas ini. Namun sudah pernah kita jelaskan di awal kita membedah tentang kisah para nabi-nabi, inilah awal cerita yang benar, true history manusia. Mau belajar tentang sejarah kita manusia, belajar dari kisah nabi-nabi, bukan dari yang lainnya. Kapan Anda salah ini mengambil sumber, seperti belajar dari Darwin, atau belajar dari orang-orang yang mengatakan manusia dari kera, atau metode-metode atau teori-teori yang lainnya, yang selalu menggambarkan manusia umumnya itu purbakala, bodoh, ya, tidak berpakaian, dan segala macam hal, itu terbantahkan dengan fakta-fakta kisah para nabi-nabi. Saya ingatkan kembali bagaimana Nabi Adam AS adalah manusia yang paling sempurna secara fisik. Tidak ada yang lebih tampan dari Nabi Adam. Nabi Yusuf, Nabi Muhammad itu semua hanya turunannya Nabi Adam. Nabi Adam orang yang paling sempurna, paling tampan, paling kekar tubuhnya, paling sempurna semua. Dari rambut, kulit, mata, segala macam hal. Semuanya paling sempurna. Dan istrinya Hawa adalah wanita paling sempurna. Nah, dari situlah di selain sempurna fisik, sempurna secara ilmu pengetahuan. Nabi Adam faham semua bahasa. Kalau Nabi Adam hidup di masa kita sekarang, dia bisa berbicara dengan semua bahasa yang ada di muka bumi. Allah bilang wa 'allama Adam al-asma'a kullah. Allah mengajarkan Adam nama segala sesuatunya. Itu true historinya manusia. Nabi Adam sudah tinggal di surga, mengenal langit dan mengenal bumi. Manusia yang sempurna. Jadi tidak ada istilah orang itu dulu jahil. Dalam kata-kata sini, bodoh banget itu, ya. Saya pernah ada sebuah cuplikan digambarkan dengan konyolnya gitu, ya. Manusia pertama yang menemukan ini namanya batu si fulan, ini namanya sendal si fulan, ini namanya yang tidak masuk akal gitu, ya. Padahal Nabi Adam AS turun dan Allah berikan dia pakaian. Terus dikembangkan. Nabi Idris AS adalah turunan Nabi Adam yang sangat cerdas. Dan semua ilmu pengetahuan, bahkan metode menulis berasal dari Nabi Idris. Dan terus begitu. Jadi estafet Nabi-Nabi ini menggambarkan kepada kita bahwasanya manusia itu bukan ketinggalan. Kita diciptakan untuk menjadi makhluk yang memimpin di muka bumi. Jadi harusnya tidak salah dalam mengambil sumber informasi. Apalagi kalau masih ada yang yakin dengan teori Darwin, manusia dari kera, ini luar biasa. Ya, bahkan saya pernah temukan di sebuah masjid besar di salah satu kota di Indonesia, saya nggak usah sebutin, di ceramah duhur itu live lagi di radio pada saat itu, dia membawa teori Darwin kalau kita ini dari kera dan segala macam. Mungkin dia, Kalau saya tidak mau ngaku dari kera. Nah, terserah antum, antum mengaku kera atau manusia. Hah? Siapa yang ngaku kera? Nah, silakan ikuti Darwin, enggak apa-apa ya. Nah, kalau saya mustahil, ya. Karena Nabi SAW mengatakan tentang kita semua, kalian semua dari Adam dan Adam dari tanah. Clear. Enggak ada yang lainnya, ya. Omong kosong itu, kera, bungkuk, tiba-tiba tegak, rontok semua bulunya, lalu berubah mukanya jadi manusia. Yang percaya ini orang bodoh. Nah iya betul. Di Amerika pernah terjadi itu. Saya sampaikan waktu di kisah Nabi Adam itu hari kan. Perdebatan antara yang mendukung teori Darwin manusia dari kerah dan yang satu mengatakan bukan dari kerah. Dari Adam. Mereka agama Nasrani. Tapi kita bukan sedang membela agama Nasrani. Tapi waktu itu terjadi perdebatan akhirnya masuk ke pengadilan. Hakimnya bingung. Ini gimana mecahin. Sedang ribut masalah keyakinan. Kalau tanah, mobil, masih bisa ada fisiknya, ini gak ada. Lalu hakimnya bilang begini, yang mengaku keturunan kera ke sebelah kanan saya. Ini Afwan yang sebelah kanan, bukan bermaksud. Tapi itu pada saat itu. Hakimnya bilang, karena dia bingung gimana caranya. Sudah begini aja, yang mengaku turunan, dia mau atur maksudnya di pengadilan. Yang ngaku turunan kera silakan sebelah kanan. Yang dukung teori Darwin gak ada mau ke sebelah kanan hakim. Ya, mereka sendiri kembali fitrahnya nolak itu. Jadi jangan salah dalam memahami metode-metode seperti ini. Alhamdulillah Al-Quran jelas, hadis-hadis Nabi SAW jelas, kita ini sebagai seorang muslim tahu bocorannya manusia pertama siapa, prosesi penciptaannya, masuk surganya, digoda oleh iblis, kenapa iblis gak mau sujud, turun ke bumi, siapa saja keturunannya, siapa istrinya, apa syariatnya, turun-temurun sampai Nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW, bahkan kita diberikan bocoran hal-hal gaib. Prosesi kematian, adanya kehidupan alam barzah, bagaimana keadaan kuburan taman dari taman surga, lubang dari lubang neraka, terus hari kebangkitan hisab, ada surga dan neraka, rinci sekali. Bidadarinya dan bidadar surga dirincikan bagaimana cantik dan tampannya, pakaiannya, buahnya, tanahnya, istanahnya, luar biasa. Neraka pun digambarkan semua seperti kita lihat bagaimana bentuk siksaannya. Simpel sekali bagi orang beriman, ya. Kalau orang yang mengambil metode yang lain, pasti macam-macam, aneh-aneh gitu ya. Mereka tidak tahu kenapa mereka diciptakan, apa tujuannya, mana boleh dan tidak boleh. Ya. Dia tidak tahu kalau mati nanti seperti apa. Sehingga mereka memunculkan banyak sekali teori-teori bohong gitu ya. Orang sudah mati masih pindah, bisa pindah ruhnya ke sana, pindah ruhnya ke sini, hidup lagi kembali. Sementara Allah sudah kekalkan, لا يذوقون الموت إلا موتة الأولى. Mereka enggak akan mati lagi setelah kematian yang pertama dan tidak akan pernah kembali lagi ke kehidupan dunianya. Selesai. Nah, ini penting sekali. Baik, kita bicara tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam diperkirakan antara tahun 1911 sampai 1774 sebelum Masehi. Dan ini beliau hidup ya. Diperkirakan diutus kata Ibnu Katsir rahimahullah di tahun 1850 sebelum Masehi. Kemudian kaumnya diyakini dalam buku-buku sejarah adalah kaum dari Yaman, tepatnya suku Jurhum dan ada suku Amalik. Tempat diutus beliau hanya di Mekah. Beliau tidak punya lokasi dakwah yang lain. Ya. Walaupun beliau lahirnya di negeri Syam, ya, di Palestina. Tapi setelah lahir, sebagaimana tidak asing buat kita kisahnya, dibawa oleh ayahnya Ibrahim ke Mekah dan akan kita paparkan sebentar kisahnya insyaAllah. Namanya kurang lebih disebutkan dalam Al-Quran 12 kali. Disebutkan langsung namanya 12 kali. Kembali saya ingatkan juga, dari mana kita tahu kenapa cuma 25 Nabi dan Rasul. Padahal masih ada juga masih ada kisah Nabi-Nabi dalam Al-Quran tapi tidak disebutkan namanya. Contoh kisah Nabi Khidir. Contoh Dzulkarnain, ya, ini ada pendapat yang kuat mengatakan dia adalah seorang nabi, walaupun ada juga yang mengatakan dia seorang raja. Ya. Luqman yang khilaf di antara ulama apakah dia nabi atau orang saleh, tapi ada pendapat mengatakan dia nabi, gitu kan? Tapi pendapat yang mengatakan dia lebih dekat ke orang saleh itu lebih dominan, makanya Luqman tidak masuk dalam 25 nabi dan rasul. Tapi yang disebutkan dalam Al-Quran secara langsung namanya itu umumnya kalau dia diyakini ada riwayat yang menjelaskan dia Nabi maka seperti penyampaian Nabi SAW maka dia dikatakan bagian daripada 25 Nabi dan Rasul. Nah. Kemudian beliau dikaruniai 12 orang anak Ya, Nabi Ismail punya 12 orang anak, tentu tidak banyak dinukil kisahnya karena tidak ada yang menjadi nabi sesudah beliau. Setelah Nabi Ismail alaihissalam jauh sekali, ya. Ada saudara kandung yang lebih muda sekitar 14-15 tahun, Nabi Ishak. Setelah Nabi Ismail berumur 14 tahun baru Ishak lahir. Nah, dari Ishak ini turun-temurun semua nabi-nabi sampai Nabi Isa. Ini nanti akan kita bahas semua nabi-nabi satu persatu insyaallah. Setelah Nabi Isa baru datang nabi terakhir dari turunan Ismail, Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Ya, jadi semuanya ini satu rumpun, ya, dari Nabi Ibrahim. Dan beliau tentunya banyak sekali punya keutamaan-keutamaan, ya. Banyak sekali keutamaan. Bagi yang pegang bukunya, kita bisa melihat bagaimana Allah memuji itu di halaman 427, ya. 400 tepatnya 28, ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan beliau bigulamin halim, ya. Fabasyarnahu bigulamin halim. Ini yang Allah puji Nabi Ismail alaihissalam. Dia adalah, kami beritahukan berita gembira kelahiran kepada Ibrahim dengan anak yang halim. Halim itu penyabar sekali. Ini ciri yang luar biasa dari Nabi Ismail. Di antaranya, pada saat nanti kita akan paparkan kisahnya bagaimana Nabi Ibrahim menyampaikan kalau dia akan disembelih. Antum bayangkan ini kalau ayah antum tiba-tiba antum bangun pagi bilang, "Nak, ayah mimpi semalam potong leher kamu." Antum lari kali. Ya. Mungkin kita anggap ayah kita masalah ini akalnya. Gimana cara yang kita beri sembelih? Tapi Nabi Ismail SAW dengan sabarnya memberikan kesempatan ayah, silahkan jalankan mimpi itu ayah. Dan kau akan dapat aku termasuk orang-orang yang sabar. Jadi halim. Nanti kan kita jelaskan prosesi penyembelihan yang luar biasa gitu ya. Bagaimana prosesi itu? Apa yang Nabi Ismail katakan kepada ayah Ibrahim agar jangan sampai darahnya muncrat kemana-mana, jangan sampai ayahnya merasa sedih dan ibunya. Ada prosesi yang luar biasa akan dipaparkan nanti. Dan juga kita akan membantah, atau para ulama tepatnya, kaum muslimin. Kalau tadi saya katakan kita ini, maksudnya kita kaum muslimin akan membantah orang-orang Yahudi di mana mereka mengatakan yang disembelih adalah Ishak, sementara yang disembelih adalah Ismail alaihissalam. Ya, nanti akan kita jelaskan argumentasi para ulama berhubungan dengan masalah ini. Kemudian dalam ayat yang lain, itu tadi disebutkan di dalam surah As-Saffat, surah nomor 37 ayat 101. Di dalam ayat yang lain, dalam surah Maryam, surah nomor 19, Allah gabungkan banyak sekali pujian untuk Nabi Ismail. Surah Maryam, surah nomor 19 ayat 54 sampai 55. Kalau antum membuka silahkan di aplikasi Al-Quran, Allah mengatakan surah Maryam 54-55, ya. Wadhkur fil kitabi Ismail. Allah sebutkan langsung namanya. Ceritakan hai Muhammad kisah Ismail yang terdapat di dalam Al-Kitab atau Al-Quran. Lalu Allah puji, innahu kana sadiqal wa'di. Ini pujian yang pertama. Sungguhnya dia orang atau seseorang yang benar-benar tepat janji, ya. Jujur dalam masalah itu, ya. Wa kana rasulan nabiyya. Ini pujian yang keduanya, maksudnya yang ketiga sebenarnya. Kalau tadi bigulamin halim yang pertama, yang kedua sadiqal wa'd. Tepat dengan janjinya, jujur dia, ya. Kemudian yang ketiga adalah rasulan nabiyya. Dia adalah seorang rasul, ya. Seorang nabi. Kan tidak semua nabi itu rasul. Karena kalau nabi itu definisinya kita pernah jelaskan di awal kita bahas Tabligh Akbar serial nabi ini, definisi yang saya pun pribadi cenderung dengan itu pendapat sebagian ulama, nabi adalah seseorang yang Allah utus tidak membawa syariat baru, tapi mengingatkan kaumnya yang disampaikan oleh nabi dan rasul sebelumnya. Kalau rasul, seseorang yang Allah utus membawa syariat baru, menghapus syariat sebelumnya. Makanya jumlah nabi jauh lebih banyak. Kata Nabi SAW waktu ditanya berapa jumlah Nabi dan Rasul, beliau mengatakan 120 ribu. Dalam riwayat lain 124 ribu. Di antaranya cuma 315, ada riwayat 313 Rasul. Ya, Rasul sedikit sekali. Tapi di sini, ya, dari definisi ini berarti tidak semua Nabi Rasul, tapi semua Rasul pasti Nabi. Ya. Makanya kayak Nabi Muhammad SAW bisa kita bilang Rasulullah, kita bisa juga bilang Nabiullah. Kita bisa bilang Rasul Muhammad SAW atau Rasulullah, kita juga bisa mengatakan dari Nabi Muhammad SAW. Karena semua Rasul pasti Nabi. Tapi tidak semua Nabi Rasul. Nah Allah puji Nabi Ismail dikatakan wakana rasulan nabiya. Digabung dua-duanya. Dan dia adalah seorang Rasul ya, dan Nabi. Juga selanjutnya ayat 54. Ayat 55-nya Allah mengatakan juga dipuji wakana ya'muru ahlahu bis-salah. Nah ini pujian yang selanjutnya, ya yang keempat. Ya. Dan dia memerintahkan dan menyuruh, mengikat dan juga mewajibkan keluarganya, istri anaknya untuk mendirikan sholat. Kemudian yang kelima, wazakah dan juga zakat. Ya. Ini kemudian yang keenam di akhir ayat, wakana inda rabbihi mardiya, dan dia seorang yang diridhoi di sisi Rabbnya. Jadi dua ayat ini memuji luar biasa. Ya. Ada kurang lebih ada satu shadiqal wa'd, rasulan nabiya yang kedua memerintahkan keluarganya sholat, yang ketiga zakat, yang keempat dan diridho oleh Tuhannya yang kelima. Ditambah tadi poin yang pertama di sini ada lima pujian. Yang pertama tadi dalam surah Saffat ayat 101, gulam halim, ya, anak yang sabar. Ya. Kemudian juga ada tambahan lagi di dalam surah Sad, surah nomor 38 ayat 48. Ya. Surah nomor 38 ayat 48 Allah mengatakan wadhkur Isma'ila wal yasa'a wa dzal kifl wa kullum minal akhyar. Dan ya, sebutkan juga hai Muhammad, ingatlah, pelajarilah, kenanglah, ambillah pelajaran dari kisah Ismail dan Al-Yasa', nama Nabi juga akan kita bahas nanti insyaAllah, wa dzal kifl, ini juga nama Nabi yang akan kita bahas nanti. Allah mengatakan setelah sebutkan tiga Nabi ini berurut, wa kullum minal akhyar, semua itu adalah manusia-manusia pilihan, ya, orang-orang terbaik. Kemudian pujian yang lain juga ada dalam surah Al-Anbiya, ini bisa kita katakan pujian sebenarnya yang ke-8 gitu ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Al-Anbiya ayat 85 sampai 86 Allah mengatakan wa Isma'ila wa Idrisa wa dzal kifl kullum minas sabirin, dan ingatlah, pelajarilah, kenanglah, ambillah pelajaran dari kisah Ismail, Idris dan dzul kifl. Mereka semua termasuk orang-orang yang sabar. Ini penguatan tentang tadi surah Saffat 101 yang dikatakan gulamin halim, anak yang sabar. Nah, di sini Allah sebutkan dia bukan cuma sabar di masa kecilnya, tapi di masa remajanya, tapi juga sabar sampai wafat. Makanya dipuji di sini minas sabirin. Di ayat 85, 86-nya Allah puji lagi wa adkhannahum fi rahmatina innahum minas salihin. Ini pujian yang ke-8. Kalau sabirin tadi kita enggak masukkan dalam pujian karena dia semakna dengan halim, ya. Dan Allah mengatakan dan kami masukkan mereka. Siapa tadi di sini? Ismail, Idris dan dzal kifl. Ke dalam rahmat kami, sungguh mereka termasuk orang-orang yang saleh. Orang-orang yang saleh. Dan dalil tentang masalah dia lebih dulu lahir daripada Ishak, di antaranya adalah Allah sebutkan setelah nama Ibrahim, sebelum Ishak, Allah sebutkan Ismail. Bila Ismail disebutkan, umumnya Ismail dulu baru Ishak. Seperti contoh misalnya dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 163. Di mana Allah mengatakan An-Nisa 163, inna auhayna ilayka kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di wa auhayna ila Ibrahima wa Ismaila wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa Isa wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa atayna Dawuda zabura. Sunya kami mewahyukan kepada wahai Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya, dan kami telah mewahyukan pula kepada Ibrahim, yang kita ingin titikberatkan langsung disebutkan Ismail lalu Ishak. Berarti menandakan memang Ismail lebih dulu dari Ishak. Lalu kemudian Yakub dan anak cucunya, di antaranya Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Semua insya Allah akan kita pelajari nanti. Dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Daud. Tapi yang kita titikberatkan di sini adalah bagaimana kalau Ismail digabungkan sama Ishak bersama ayah mereka Ibrahim, pasti Ismail lebih dulu disebutkan namanya. Juga dalam ayat yang lain dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 136, Allah berfirman, Qulu amanna billah, Qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal Asbat. Situ Ibnu Katsir rahimahullah kasih titik-titik, kena mau ambil saksi bahasan saja. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, katakan hai Muhammad, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, maksudnya Al-Quran, dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Ya'qub dan anak cucunya. Jadi kalau disebut Ibrahim dan ada dua anaknya, pasti Ishak dan Ismail, Ismail lebih dulu. Ini dalil juga. Begitu juga disebutkan dalam Al-Baqarah 140. Kalau tadi sebelumnya Al-Baqarah 136, 4 ayat sesudah itu, masih surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 140, Allah mengatakan, Am taquluna inna Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa, sampai akhir ayat. Nah, kita ambil saksi bahasan saja. Apakah kamu hai orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata bahwa Ibrahim, Ismail, Ishaq, ya, kemudian Ya'qub dan anak keturunannya, itu lanjutan ayat ada. Tapi di sini urutannya Ismail baru Ishaq. Ibnu Katsir mengatakan para ahli nasab sepakat mengatakan bahwasanya Ismail adalah orang yang pertama kali menundukkan dan juga menunggangi kuda. Sebelum beliau, kuda-kuda itu masih hidup liar. Itu ada disebutkan di halaman 431. Dan Ismail dikatakan orang yang pertama menggunakan atau berbicara Arab yang fasih. Biasanya diistilahkan dengan bahasa fusha. Karena Nabi SAW bersabda, Awwala man futiqa lisanuhu bil arabiyyatil bayyinati Ismail wa huwa ibnu 14 sana. Yang pertama kali lidahnya kental dengan bahasa Arab yang sangat jelas adalah Ismail, yaitu ketika dia berusia 14 tahun. Ini diantara yang disebutkan. Sementara keturunan beliau yang 12 itu juga Ibnu Katsir nukil nama-nama mereka. Ada Nabayut, ya, ada Kaidar, ada Ad-Abil gitu ya. Kemudian ada Mabsam, ada Mashma, ya, itu kalau yang punya buku ada di halaman 432 ya. Ada Masa, ada Raumah, Hadar, Yatur, Nafish, Taima dan

Allahu a'lam. Baik, kita akan mulai kisah manusia mulia ini, kisah lahirnya Ismail alaihi wassalatu wassalam. Nabi Ibrahim alaihissalam terus berdoa kepada Allah agar diberikan turunan yang baik. Rabbi habli minas salihin, dalam Al-Quran, ya Allah berikanlah aku keturunan yang baik. Terus saja Nabi Ibrahim berdoa dari awal nikah sampai umur beliau 86 tahun. Ya. Jadi puluhan tahun beliau berdoa, belum diberikan keturunan. Ya. Dan di umur itulah, ya, di tahun itulah, Hajar, Sarah akhirnya menghadiahkan Hajar kepada ya, Ibrahim. Karena dia selalu lihat suaminya berdoa terus, minta keturunan. Sementara dia tahu setelah dicek oleh tabib di masa itu, kalau Sarah ini mandul, gak bisa punya anak. Ibrahim AS subur. Maka dia pun memberikan dan menghadiahkan Hajar untuk dinikahi oleh Ismail, dan akhirnya dinikahi oleh Ibrahim. Sarah menghadiahkan Hajar kepada Ibrahim untuk dinikahi. Setelah Ibrahim menikahi Hajar, hamil, dan di umur itu, umur 86 tahun, ya, pada saat sudah menikah, baru menikah, masa subur, hamil, dan 9 bulan ke depan melahirkan anak Ismail. Ya, jadi Nabi Ibrahim AS pertama kali punya anak di umur 86 tahun. Dan beliau setelah dikaruniai anak Ismail, terjadi ya, dalam beberapa riwayat Israiliyat, dan memang sebagian ulama kita menerima, itu Sarah cemburu karena merasa Hajar bisa memberikan anak kepada Ibrahim. Maka dia pun terus berdoa kepada Allah SWT agar juga dikaruniai anak. Di saat Nabi Ibrahim umurnya 100 tahun, jadi 14 tahun sesudah itu, maka datanglah malaikat-malaikat yang mulia untuk membinasakan kaum Lut yang ada di Jordan. Nanti kita bahas di kisah Nabi Lut alaihissalam, insyaAllah. Maka datanglah malaikat-malaikat ini sekaligus menyampaikan berita gembira kalau Sarah akan hamil di masa tuanya, di masa mandul itu, plus bukan cuma dia akan hamil dan mendapatkan Ishak, tapi juga dia akan panjang umur bersama suaminya Ibrahim untuk melihat cucunya yang bernama Ya'kub. Nanti kita jelaskan insya Allah di kisah Nabi Ishak masalah itu. Tentu kisah bagaimana Hajar bergabung dalam kehidupan Sarah ini juga sudah pernah kita sampaikan. Kalau yang mengikuti kajian Sirah Nabawiyah, ya, kisah tentang Nabi Muhammad SAW, memang saya mulai dari kisah Ibrahim AS di YouTube, ya. Tapi sedikit saya ingatkan, Ibrahim AS pernah lewat di wilayah Mesir, dan waktu itu rajanya zalim, suka ngambil istri orang. Jadi kalau ada orang yang suka lirik-lirik istri orang, ini penyakitnya sama raja gila pada bangsa itu, ya. Karena dia berpikir bahwasanya ya, perempuan itu enggak mungkin dinikahi kecuali punya kelebihan. Tapi juga dia milih-milih, bukan juga wanita jelek. Dia cari wanita yang cantik baru dirampas secara paksa. Makanya Ibrahim AS waktu terpaksa masuk ke Mesir, dia bilang sama Sarah, dalam sebuah riwayat dikatakan begitu, dia bilang, nanti kalau kita masuk ke wilayah ini ada raja zalim, dia suka mengambil istri orang. Dan Sarah ini, Syekh Muhammad Syinkiti menyinggung, mengatakan dia termasuk wanita yang diwariskan oleh Allah kecantikannya Hawa, ibunda kita semua. Tadi saya bilang yang paling sempurna perempuan adalah Hawa. Nah, Sarah ini mendapatkan bagian yang paling banyak dari kecantikannya Hawa. Maka pada saat itu Ibrahim mengatakan kalau dia akan menangkap nanti, maka katakanlah kalau aku adalah saudaramu, bukan suami. Karena isunya waktu itu kalau dia tahu bersuami, maka itu diambil. Harapannya Nabi Ibrahim AS kalau dia ngaku saudara berarti tidak diambil. Dan kalau saya ditanya, saya juga akan katakan kamu adalah saudariku. Yarhamukallah. Sudah bilang alhamdulillah, ya. Ya, sebab kalau saya dengar saya wajib jawab, ya. Jadi pada saat itu mengaku seperti itu kenapa? Karena memang kata Ibrahim AS, tidak ada sepengetahuan saya orang yang beriman di bumi Mesir ini kecuali kita berdua. Maka kita ini bersaudara dalam iman. Ya, karena kalau ngaku suami istri nanti akan dirampas. Tapi ternyata
Ya, pada

Saat melihat Sarah, prajurit-prajurit Raja Zalim ini sudah tidak tanya lagi, ya adik, kakak, enggak peduli. Ini cantik, tangkap, bawa ke istana. Begitu dibawa ke istana, raja itu lihat kecantikannya, terbawa syahwat, dia langsung mau menjamah Sarah. Lalu Sarah berdoa di depan raja tersebut, agar Allah menjauhkan dia dari keburukan Raja Zalim tadi. Tiba-tiba stroke. Ya. Stroke tangannya. Lalu dia bilang, apa yang kau lakukan pada saya? Kata Sarah, saya berdoa sama Allah, Tuhan saya dan Tuhanmu untuk menyelamatkan aku dari keburukanmu. Maka dia bilang, kalau gitu minta sama Tuhanmu, supaya saya dilepaskan. Maka Sarah pun berdoa di depan raja tersebut, lalu tiba-tiba sembuh. Dia pikir ini permainan, ini sihir. Dalam riwayat lain, Sarah kalau dimasukkan ke kamarnya raja itu, tiba-tiba raja itu stroke. Tapi kalau dikeluarkan Sarah dari kamar, dia sembuh. Seperti itu kejadiannya. Ala kulli hal, dari dua riwayat ini, pada saat Sarah berdoa dan dia sembuh yang pertama kali, dia pikir ini permainan, ini cuma sihir. Lalu dia mau jamah yang kedua kali. Sarah berdoa lagi, stroke lagi. Ya. Lalu kemudian dia mengatakan hal yang sama, Sarah juga menjawab yang sama, maka dia pun minta agar disembuhkan. Sarah berdoa sama Allah, sembuh. Dia mau jamah yang ketiga kali, gak kapok-kapok. Ya. Akhirnya, waktu dia mau jamah yang ketiga kali, setengah tubuhnya stroke. Ya. Maka dia pun mengatakan, saya janji kali ini benar-benar tidak akan ganggu kamu lagi. Dan saya akan minta semua pengawal di istana jadi saksi. Ya. Saya tidak akan ganggu. Maka Sarah pun berdoa, setelah raja itu sembuh, dia panggil pengawal-pengawal, lalu dia mengatakan, keluarkan perempuan ini dari istanaku, karena yang kalian bawa jin bukan manusia. Ya. Maka karena raja ini ketakutan, jangan sampai nanti setelah Sarah pergi dia stroke, gak ada lagi yang bisa selamatin dia, dia hadiahkan Hajar. Hajar ini khilaf diantara ahli sejarah. Ada yang mengatakan dia budak terbaiknya si raja. Ada juga yang mengatakan bukan, dia dari anaknya si raja itu atau wanita terbaiknya Mesir. Ya, ala kulli hal, ini dikasih, dihadiahkan kepada Sarah. Itulah pertama kali Hajar bergabung dalam kehidupan Sarah. Tapi waktu itu cuma sebagai pelayannya Sarah. Dibawa ke negeri Syam, melayani sekian tahun. Nah, karena terus-menerus Ibrahim alaihissalam berdoa minta keturunan kepada Allah SWT, dia bukan bicara sama Sarah, tapi Sarah dengar, maka Sarah pun akhirnya sudah kenal Hajar, wanita yang baik, dia hibahkan, hadiahkan kepada Ibrahim, lalu Ibrahim nikahi, dan akhirnya lahirlah Ismail. Baik, setelah itu terjadilah, ya, tadi yang sempat kita singgung beberapa riwayat, ada kecemburuan Sarah gitu ya. Tapi kecemburuannya saya cenderung dengan beberapa sejarah yang atau ahli sejarah yang menukil, kecemburuannya masih positif. Dalam arti kata, dia cemburu yang sifatnya ghibtah. Dia berharap agar dia juga dikasih anak sebagaimana Hajar dikasih anak. Kalau kita mau ikutin riwayat-riwayat, banyak sekali yang mengatakan dia cemburu buta, sampai dia yang berkata pada Ibrahim alaihi wassalatu wassalam, pokoknya yang bisa hidup di wilayah ini saya atau si Hajar, karena cemburunya gitu ya. Tapi ini sepertinya kurang pas untuk sebagai wanita salihah Sarah, ya dinisbatkan begitu ya. Tapi itu ada dinukil perkataan seperti itu. Dan akhirnya Hajar pun setiap kali mau bertemu dengan Ibrahim, dia suka menjulurkan pakaiannya ke tanah supaya bekas kakinya tidak kelihatan. Ya. Dan karena ini akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Ibrahim membawa Hajar ke Mekah. Gitu ya. Jadi kalau yang riwayat yang mengatakan bahwasanya cemburunya Sarah, berarti Hajar pindah ke Mekah sama Ismail karena cemburunya Sarah. Kalau riwayat tadi yang saya bilang saya cenderung justru karena ada perintah Allah saja. Allah memerintahkan dengan hikmahnya agar Ibrahim membawa Hajar dan Ismail ke Mekah, karena memang Ismail nanti bertugas menjadi nabi di sana. Nah, Allahu a'lam, saya cenderung dengan pendapat ini lebih pas gitu ya, supaya tidak ada pemahaman-pemahaman negatif tentang para istri-istri nabi ya alaihi wassalatu wassalam. Baik. Pada saat itu lahirlah Ismail, di masa dia masih bayi, tidak disebutkan dalam buku-buku sejarah kira-kira berapa umurnya. Tapi dia masih bayi, kemudian dibawalah ke Mekah. Ibrahim alaihissalam cuma mengatakan kepada Hajar, siap-siaplah kita berangkat. Tidak menjelaskan mau kemana,
ya, tidak menjelaskan juga tujuannya apa, intinya ikut safar. Dan Hajar termasuk istri yang saleha, tidak bertanya, dia percaya sama suaminya. Di masa itu orang jalan naik unta, perjalanan jauh dari negeri Syam ke Mekkah itu, di masa itu kalau orang menunggangi kuda dengan kecepatan tinggi dan laki-laki yang terkuat yang memicunya, itu 1 bulan non-stop. Kalau naik unta berarti lama, lebih lama dari itu. Setelah tiba di Mekkah, sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Ibrahim meletakkan Hajar dan Ismail di dekat pondasinya Ka'bah. Pondasi. Kenapa kita tidak bilang bangunan Ka'bah? Karena Ka'bah itu, kalau masih ingat di kisah Nabi Adam AS, dibangun oleh Nabi Adam dan anaknya Syith. Syith juga seorang Nabi. Dan turun kepadanya 50 kitab. Ya. Tetapi tidak disebutkan dalam 25 Nabi Rasul, karena namanya tidak disebutkan dalam Al-Quran. Di masa banjirnya, banjir besar Nabi Nuh, hancur bangunan Ka'bah. Karena masih dari tanah liat, ya, hancur. Tinggal ada pondasinya. Makanya di masa Ismail dan Hajar ibunya alaihissalam diantar oleh ayahnya Ibrahim, ya, ke dekat itu cuma ada pondasi Ka'bah. Ya, pondasi Ka'bah. Ditaruhlah di situ, diberikan sedikit bekal yang ada, kemudian Ibrahim menunggangi untanya lalu mengarahkan ke negeri Syam kembali. Hajar lalu mengikutinya seraya mengatakan, wahai Ibrahim, karena dia tahu suaminya naik unta mau jalan. Mirip kalau sekarang orang sudah starter mobil jalan. Maka diikutin lalu ditanya, hai Ibrahim, apakah engkau akan tinggalkan kami di sini? Di lembah, enggak ada kehidupan. Waktu itu lembah Mekkah itu enggak ada manusia, enggak ada hewan, dan tidak ada tumbuhan kering, apalagi tumbuhan basah. Makanya Al-Quran menggambarkan, Nabi Ibrahim mengatakan, saya tinggalkan keluarga saya biwadin ghairi dzira, di lembah yang tidak ada tumbuhan sama sekali, jangan tumbuhan basah, tumbuhan kering enggak ada. Maka Ibrahim diam, sambil teman dia sedih, tapi ini perintah Allah. Hajar mengulangi yang kedua kali, Ibrahim diam. Hajar ulangi yang ketiga kali, lalu diam. Lalu Allah ilhamkan ke dalam hati Hajar untuk bertanya. Perkataan ini luar biasa. Kata Hajar, Allahu amaraka bihada. Apakah Allah yang perintahkan engkau ini? Maka Ibrahim mengatakan iya. Maka Hajar mengucapkan kata-kata yang perlu diukir pakai ukiran emas. Dan harusnya setiap mukminah kekuatan imannya seperti ini. Selama perintah Allah, dia tidak akan pernah membantah. Maka dia mengatakan, idzan lan yudayyana. Kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Dan Hajar menggunakan kosakata lan dalam bahasa Arab. Lan yudayyana. Ada la artinya tidak, ada lam sama mim artinya tidak pernah, ada lam sama nun, lan artinya tidak akan pernah. Ya. Maka di sini dia mengatakan lan yudayyana, tidak akan pernah Allah menyia-nyiakan kami. Maka pulanglah Ibrahim AS menuju ke Mekah. Tentu di tengah jalan Ibrahim AS berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus, ya, orang-orang yang datang tinggal bersama istrinya Hajar dan anaknya Ismail AS. Dan Allah kabulkan itu tentunya. Tapi kita masuk dulu ke kisah Hajar. Hajar AS setelah bayangan suaminya sudah tidak nampak lagi, masa itu kita bisa bayangkan gak ada handphone, gak bisa komunikasi, padang pasir yang gersang, udara yang panas, enggak ada kehidupan. Setiap saat bisa datang binatang buas, bisa datang perampok. Pada saat itu pikiran pertama adalah mencari air, takut airnya habis. Maka beliau pun meletakkan Ismail di dekat pondasi bangunan Ka'bah. Dan waktu itu Hajar belum tahu, ya, bahwasanya itu adalah pondasi Ka'bah nanti akan dibangun. Maka dia pun melihat di kanan kirinya yang tertinggi, bukit yang tertinggi yang bisa dijangkau adalah Safa dan juga Marwah. Maka beliau pun naik ke bukit Safa, melihat ke arah Marwah berharap ada air. Dan biasanya kalau musim panas, ya, teman-teman yang di Saudi, di Timur Tengah ini tahu, kalau sudah panas cuaca di atas 45 derajat, 50 derajat, biasanya di jalan aspal aja itu, saya pernah lihat sendiri, ya, jarak-jarak 100 meter kelihatan kayak ada genangan air, padahal tidak ada. Itu fata morgana saja, pantulan dari tempat lain mungkin kalau secara ilmiah begitu. Maka dia lihat ke Gunung Marwah ada air. Terus dia turun dari Safa ke Marwah. Tiba di Marwah enggak ada air. Dia lihat lagi ke Safa ada air, dia kembali lagi. Begitu terus sampai 7 kali, ya.
Dan banyak orang yang tidak menyadari tentang pesan keimanan di sini. Karena patuhnya Hajar alaihissalam, patuh kepada perintah Allah dan juga patuh pada suaminya yang diperintahkan oleh Allah, maka tidak ada yang sia-sia. Upaya Hajar jalan dari Safa ke Marwa, bahasa Arabnya itu orang kalau jalan dan cari sesuatu, sa'i. Makanya dalam ibadah haji dan umroh ada namanya ibadah sa'i. Sa'i jalan sambil mencari targetnya, gitu ya. Makanya dia sa'i, jalan antara Safa dan Marwa. Kenapa patuhnya pada Allah dan Rasulnya? Maka Allah kekalkan sa'i itu menjadi ibadah. Coba bayangkan berapa miliar manusia dari zaman Nabi Ibrahim disyariatkannya haji sampai hari kiamat nanti yang sa'i. Semua itu dipanen pahalanya oleh Hajar. Ini kenapa? Karena mentaati perintah Allah dan Rasulnya. Ini luar biasa, Allah berkahi. Setelah 7 kali bolak-balik, dia tidak dapatkan air, dia pun turun menuju ke Ismail dan dia menemukan ada mata air yang deras. Nah, mata air yang deras ini khilaf diantara ahli ilm tentang masalah dari mana sumbernya. Ada riwayat yang lemah yang mengatakan dari sentakan kaki Ismail yang menangis. Ada yang mengatakan dari pijakan kaki untahnya Nabi Ibrahim. Tapi ini semua umumnya ya, yang kami ketahui ya, dilemahkan oleh ulama. Dan yang sahih yang dipegang adalah Jibril alaihissalam yang datang kemudian mengeluarkan sumber air tersebut. Hajar dalam kondisi haus, capek alaihissalam mendekati air tersebut, kemudian membuat bendungan kecil sambil dia ucapkan pakai bahasa asli mereka, asli orang Mesir, namanya suku Kipti, zam zam ya, artinya berkumpullah, jangan sampai mencar gitu ya. Maka keluarlah istilah zam zam ya, ini dari lisannya ibunda Hajar alaihissalam. Dan bukan mustahil setiap kali orang minum zam zam dan mengucapkan zam zam, pahalanya beliau panen, karena air itu Allah kasih hadiah buat Hajar gitu kan. Itu tidak bisa dipungkiri. Begitu juga dengan Ibrahim alaihissalam akan panen pahalanya karena dia yang mengantar istrinya ke sana. Semua nanti yang didapatkan dari ibadah-ibadah di sana, baik itu sa'i, baik itu minum zam-zam, dipanen oleh keluarga yang mulia ini. Ya. Kemudian pada saat itu, waktu Nabi SAW sampaikan tentang kisah ini, beliau mengatakan semoga Allah merahmati ibunya Ismail, kalau dia tidak membendungnya, dia akan menjadi lautan yang luas. Dia akan menjadi lautan yang luas. Sekarang saja semua jemaah haji, jemaah umrah, orang-orang yang mukim di Saudi bisa minum sepuas-puasnya, tidak pernah habis air zam-zam itu. Bagaimana kalau dia jadi lautan yang besar? Itu luar biasa. Ini air yang paling berkah di muka bumi, sebagaimana sabda Nabi SAW, dia adalah air yang berkah. Dan dia bersifat makanan yang mengenyangkan dan minuman juga yang memuaskan. Ya. Dalam riwayat lain, dia adalah obat untuk semua penyakit. Dan orang kalau minum zam-zam bisa berdoa apa saja. Zam-zam lima syuribalah, kata Nabi SAW, zam-zam sesuai dengan niat orang yang meminumnya. Sampai Imam Syafi'i berkata rahimahullah, aku minum zam-zam dengan meminta tiga hal. Dan semuanya Allah kabulkan. Sambil minum zam-zam. Yang pertama minta agar ya, panahanku tidak meleset. Karena Imam Syafi'i rahimahullah itu gemar sekali berburu. Beliau bilang setelah minum zam-zam saya berdoa betul-betul tidak meleset panahan saya. Yang kedua minta agar aku menjadi ulama'nya muslimin. Dan siapa yang tidak kenal Imam Syafi'i rahimahullah. Yang ketiga beliau minta agar masuk ke dalam surga. Secara teori agama meninggal dalam kondisi menjadi ulama'nya muslimin insya Allah ke surga. Oleh karena itu kalau minum zam-zam kita dianjurkan minta kepada Allah SWT. Dan Syekh Bin Baz rahimahullah mengatakan dan boleh mengusap anggota tubuh dengan zam-zam tersebut. Setelah ada zam-zam, kita tinggalkan sebentar kisahnya Hajar dan Ismail alaihissalam. Di waktu itu, kalau kita gambarkan misalnya, maaf, ini handphone ini adalah Jazira Arab, peta Jazira Arab. Di bagian atas, di utaranya, itu negeri Syam, Palestina, Jordan, Lebanon, dan Syria. Sekarang namanya empat negara ini. Dulu negeri Syam namanya, di utara. Di bagian tengah-tengah, lebih cenderung ke barat, itu Mekah. Dan di bagian bawah selatan itu namanya Yaman. Jadi Yaman sama Syam itu antara selatan sama utara, bawah sama atas. Waktu itu
negeri Yaman yang ada di selatan Jazirah Arab, nama lainnya Saba. Tahu enggak dalam Al-Quran ada surah Saba? Surah nomor berapa? Ngangguk-ngangguk tapi enggak tahu. Satu masjid enggak tahu surah Saba. Surah nomor 34 dalam Al-Quran tentang negeri Yaman. Jadi mereka itu dulu negeri Yaman terkenal beriman di satu masa, dan Allah berikan mereka kesuburan. Allah buat mereka punya ide untuk buat bendungan. Dengan bendungan ini namanya Saddul Ma'rib, ya, itu mereka bisa bercocok tanam di daerah timur dan di baratnya Yaman itu dipenuhi dengan buah-buahan dan sayur-sayuran. Dan terkenal sekali di masa itu, hampir orang yang datang seluruh dunia itu dapat asupan dari situ, yang di sekitar-sekitar sana gitu ya. Seluruh dunia ini maksud saya sekitar situ, karena belum melebar sampai ke benua Amerika dan segala macam. Tapi di sekitar itu orang tahu. Namun ada satu masa, tidak disebutkan kira-kira kapan itu terjadi, yang sebatas yang kami ketahui, ada generasi yang kufur kepada Allah, lalu Allah hancurkan bendungan mereka. Lalu Allah ganti dua kebun-kebun itu di kiri kanan menjadi pohon-pohon cemara dan pohon-pohon bidara yang berduri dan tidak berbuah, sehingga tidak berfungsi maksimal lagi. Maka suku-suku Arab yang ada di Yaman, waktu itu suku Arab cuma ada di Yaman, tidak ada tempat lain. Mereka mulai berpikir bagaimana keluar dari Yaman mencari sumber kehidupan baru. Nah, mereka berpikir pergi hijrah dari Yaman tadi, selatan Jazirah Arab, ke utara Jazirah Arab, ke Palestina, ya, ke negeri Syam. Karena negeri Syam terkenal subur sekali. Sampai hari ini pun terkenal subur gitu ya. Nah, waktu mereka jalan, mereka melewati pinggiran kota Mekah. Karena Mekah berada di tengah-tengah kurang lebih ya, cenderung ke baratnya Jazirah Arab. Maka mereka lewat, dan ini selalu dilewatin jalan ini untuk orang kalau di Yaman ke negeri Syam selalu lewat sini. Lalu mereka lihat dari kejauhan di lembah Mekah itu ada burung yang buat lingkaran. Nah ini kalau burung buat lingkaran berarti di bawah itu ada air, kalau di padang pasir. Maka mereka bilang satu sama lain, kita tidak pernah tahu ada air di sini. Maka mereka pun akhirnya mengutus dua orang, dan mereka kaget menemukan ada ibunda Hajar bersama anaknya Ismail, dan dekatnya ada sumber mata air yang deras. Nah, karena mereka adalah orang yang punya adab dan tata krama, mereka tidak merampas itu. Ya, maka mereka izin baik-baik kepada Hajar, boleh enggak kami tinggal di sini daripada kami jauh-jauh ke negeri Syam cari air, ini sudah ada air jernih. Kami tinggal di sini bersama Anda, hasil cocok tanam kami, hasil gembalan kami, kami bagi dengan Anda. Hajar sepakat. Dalam sebuah riwayat Hajar mengatakan, saya setuju, tapi syaratnya air ini zam-zam adalah punya anak saya. Maka mereka sepakat. Maka di satu hari itu ya, terbentuklah komunitas penduduk Mekah dalam satu hari. Ini banyak sekali suku jur, satu suku pindah. Tidak disebutkan jumlah pasnya berapa, tapi mereka satu suku bisa ribuan orang hijrah dan tinggal. Mereka mulai bangun rumah, cocok tanam dan segala macam, terbentuklah komunitas itu. Berjalan waktu, Ibrahim alaihissalam tidak datang ke sana ya, sampai dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Riwayat yang kami temukan dan sangat masyhur adalah izin Allah kepada Ibrahim alaihissalam itu pergi ke Mekah itu setelah Ismail menikah. Setelah Ismail menikah, ada riwayat yang menyebutkan Ibrahim alaihissalam setiap kali bolak-balik dari Syam ke Mekah itu menunggangi burak yang ditunggangi oleh Nabi SAW saat Isra dan Mi'raj gitu ya. Makanya ada riwayat pada Isra Mi'raj Nabi SAW mengatakan, dan disinilah ya ada tempat para nabi-nabi mengikat tunggangan mereka. Nah, di antaranya maksudnya tunggangan yang ini memang biasa ditunggangi oleh para nabi-nabi. Tapi yang jelas Ibrahim AS datang pada satu waktu, kemudian menemui istrinya Hajar, lalu dia tanya cerita tentang anaknya Ismail, karena masa itu tidak ada handphone, orang harus ketemu baru bisa cerita. Kemudian pada saat ketemu, Hajar menceritakan semua bagaimana perkembangan Ismail, bagaimana dia menikah dengan istri pertamanya, anak kepala suku Jurhum. Dan karena Ismail ini berbaur dengan suku Jurhum, tadinya Ismail tidak ngerti bahasa Arab, tapi karena berbaur dengan suku Jurhum, suku asli orang Arab, ini suku pertama Arab yang keluar dari Yaman. Dan waktu itu tidak ada bangsa Arab kecuali dari Yaman saja.
Kalau sekarang sudah nyebar di mana-mana. Dan Jurhum ini suku termasuk pertama yang keluar dari Yaman. Karena Ismail berbaur sama mereka, akhirnya menguasai bahasa Arab. Dan tadi kata Nabi SAW, bahkan dia adalah orang yang paling fasih dalam bahasa Arab. Maka keluarlah istilah Arab musta'ribah. Arab yang orang yang dapat julukan Arab, tapi yang orang asing yang terarabkan gitu ya. Jadi bukan murni asli orang Arab, karena pernikahan. Ya. Nah ini keluar istilah tersebut karena Ismail alaihissalam. Lalu Ibrahim datang ke rumah Ismail, dan waktu itu istrinya Ismail belum tahu tentang mertuanya Ibrahim, karena tinggal di negeri Syam jauh. Gak ada foto, gak ada video, orang gak tahu bagaimana mukanya gitu ya. Maka Ibrahim datang, tanya mana suami kamu, dia bilang pergi berburu. Terus Nabi Ibrahim tanya, bagaimana kondisi kalian? Maka istri yang ini mengeluhkan segala macam hal. Ya. Seakan-akan tidak bersyukur kepada Allah. Maka Ibrahim AS berkata, nanti kalau suamimu pulang, sampaikan pesan, ada tamu datang bernama Ibrahim, dan sampaikan agar dia mengganti tiang pintu rumahnya. Kemudian Ibrahim AS diperintahkan Allah kembali lagi ke negeri Syam untuk melanjutkan estafet dakwah. Beberapa waktu setelah itu Ismail balik dari berburu. Setelah ketemu ibunya, kemudian dia dapat informasi kalau ayahnya sudah datang. Tapi gak sempat ketemu. Dia pulang ke rumahnya. Lalu dia tanya istrinya, ada tamu yang datang? Ada. Siapa namanya? Seseorang bernama Ibrahim. Apa pesannya? Apa yang dia lakukan? Oh, dia tanya tentang kehidupan kita dan saya sampaikan semua keluh kesah kita. Lalu apa pesan orang itu? Kata istrinya Ismail, dia pesan agar engkau mengganti tiang pintu rumahmu. Maka kata Ismail, itu adalah ayahku Ibrahim dan dia seorang nabi, dia memerintahkan aku untuk menceraikanmu. Jadi dalam istilah bahasa Arab itu biasanya tiang pintu rumah itu adalah istri. Ya, itu adalah istri. Maka Ismail pun menceraikan istrinya, kemudian dia nikah dengan wanita Jurhum yang lain. Berjalan waktu entah sekian lama, kemudian Ismail berburu lagi, ya. Kemudian Ibrahim pada saat itu dapat kesempatan diizinkan lagi oleh Allah untuk mendatangi menjenguk istri sama anaknya. Maka beliau pun mendatang kepada Haji, ketemu Hajar dan tanya Ismail di mana. Ismail lagi berburu. Bagaimana kondisi rumah tangganya? Sudah menikah lagi. Ya. Kemudian Ibrahim datang ke rumahnya, ucapin salam, kemudian tanya-tanya kabar kepada istri kedua Ibrahim. Semuanya isinya pujian dan bersyukur kepada Allah. Maka Ibrahim mengatakan kalau suamimu pulang, sampaikan pesan ada seseorang yang bernama Ibrahim datang dan sampaikan agar dia mempertahankan tiang pintu rumahnya. Pesan apa antum tangkap dari sini? Hah? Ayo laki-laki berani ngomong. Istri soleha dipertahankan. Syukur, beribadah kepada Allah. Istri yang kufur nikmat, tinggalkan. Kalau antum berani. Tapi memang harus berani. Ingatkan, banyak bersyukur, banyak segala macam, ibadah kepada Allah, tolong maksiat, jauh dari agama, kufur nikmat, semuanya tuntutan, tidak ada habisnya, ya silakan cari orang lain. Itu yang terjadi pada kehidupan Nabi yang mulia ini. Baik, pada saat itu Ibrahim AS tidak pulang. Ibrahim AS tidak pulang. Gitu ya. Dia tunggu sampai Ismail pulang. Lalu Ismail AS datang ke rumah ibunya sebagai bentuk bakti, bertemu dengan ayahnya kaget. Pertama kali ketemu setelah sekian tahun, kita tahu umur pernikahan berarti sudah umur dewasa gitu ya. Maka bertemulah pertama kali pada saat itu ayah dan anak, dan Hajar telah berhasil mendidik Ismail menjadi anak yang bakti. Ya, sebagai anak nabi gitu ya. Maka dia sangat bakti, kemudian dia pamit pulang ke rumahnya, dia ketemu istrinya, lalu dia tanya ada tamu yang datang, kata istrinya ada, seseorang bernama Ibrahim, apa yang dia lakukan, dia bertanya tentang keadaan kami kita, dan saya banyak menyebutkan apa adanya, bersyukur kepada Allah. Lalu kata Ismail, apa pesannya? Pesannya agar engkau mempertahankan tiang pintu rumahmu. Kata Ismail, ketahui itu ayahku di Ibrahim, dan sementara lagi kita akan bertemu dengannya, dan dia seorang nabi, dan dia minta aku pertahankan rumah tangga bersamamu. Baru ketemu satu malam, subhanallah, baru satu malam ketemu, sudah datang perintah yang lain. Inilah mimpi Nabi Ibrahim alaihimussalatu wassalam. Dan di buku kita ini, bagi yang pegang bukunya, kisah Nabi Ismail di sini saya temukan dibahas dua kali oleh Ibnu Katsir rahimahullah ya.
ada di halaman 299 di bahasan tentang nabi yang ketujuh. Dan nabi ke-6 kan Ibrahim alaihissalam. Ini nabi yang ketujuh. Dan juga dibahas lagi, disinggung lagi di lembaran yang lain gitu ya. Yaitu setelah kisah Nabi Syuaib. Dan itu di lembaran halaman 425. Jadi kalau yang pegang bukunya bisa digabungkan antara dua bahasan ini ya. Karena ini dua kali dibahas. Kalau yang di 425 itu lebih kepada nasab tadi, tahun diutusnya, justru di halaman 400-nya sekian. Ya. Sampai puji-pujian Allah tadi tentang Nabi Ismail salam ya, kemudian ada gambar Ka'bah, keterangan tentang Hajar Aswad, pintu Ka'bah dengan fotonya dan segala macam di buku ini. Dan di halaman mundur 299 itu tentang kisah siapa sebenarnya yang disembeli ya. Karena kita sudah masuk sekarang mengerucut ke bahasan tentang mimpinya Nabi Ibrahim alaihimussalatu wassalam. Ibrahim alaihissalam mimpi, dia melihat Ismail disembelih. Maka pada saat itu, dan terjadi itu tepatnya di tanggal 8 Zulhijjah, di mana jemaah haji pertama kali mengerjakan ibadah haji di tanggal 8 Zulhijjah, dikenal dengan hari Tarwiyah. Apa itu Tarwiyah? Salah satu makna Tarwiyah adalah menunda atau menunda satu perbuatan untuk mempertimbangkan. Karena waktu Nabi Ibrahim AS lihat dalam mimpi, dia masih ragu, ini benar enggak wahyu? Karena baru ketemu kemarin, malamnya sudah mimpi sembeli anaknya. Dan ini harus dilaksanakan besok harinya. Ini berat sekali bagaimana seorang ayah baru ketemu anak sekian tahun, baru kemudian disuruh sembeli. Tapi di tanggal 9 Zulhijjah, satu hari sebelumnya beliau mimpi yang sama. Maka di situ beliau yakin ini adalah kebenaran. Maka tanggal 9 Zulhijjah dinamakan hari Arafah. Arafah itu berarti mengenal, mengetahui. Jelas ini? Itu sebabnya kenapa dinamakan Tarwiyah dan ya Arafah. Arafah berarti sudah mengenal. Nah, Ibrahim sudah fahami mimpinya benar, maka beliau akan jalankan. Tanggal 10 ya terjadi eksekusi di sini, dikenal dengan hari Nahar atau hari Adha, 10 Zulhijjah, hari pengorbanan. Nah, disitulah Ibrahim AS membawa anaknya Ismail di titik di mana memang dilihat dalam mimpi untuk sembelih. Kita baca dulu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Saffat, surah nomor 37 ayat 99 sampai 102 menggambarkan tentang mimpi ini. Allah berfirman di Saffat 99, wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku akan pergi menghadap kepada Rabbku, dia akan memberi petunjuk kepadaku. Di ayat 100-nya, rabbi habli minas salihin. Nah, ini pada saat beliau berdoa terus agar diberikan keturunan, dia mengatakan, ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk dari orang-orang yang saleh. Jadi yang belum punya anak, doa senjata yang terbaik. Dan ingat, minta anak yang soleh. Laki-laki atau perempuan? Soleh di sini masuk laki-laki dan perempuan. Tidak usah tentukan jenis kelaminnya. Minta kepada Allah yang terbaik menurut Allah. Sedikit saya sisipkan sebuah poin di sini. Karena ini turun-temurun manusia pasti normal. Ingin fitrahnya dia pengen punya keturunan gitu ya. Yang sudah punya satu anak pun pengen punya dua anak, yang punya dua anak pengen punya tiga, itu fitrah. Karena memang kita diciptakan untuk populasi. Maka ada satu cerita Profesor Dr. Ziyad Abadi hafizahullah, salah satu sahabat dekat kami dan juga guru sebenarnya. Saya katakan guru karena saya sering bertanya juga sama beliau, pakar hadis di Jordan. Dan pernah kita ajak di masjid ini dulu ya. Beliau sempat ceramah dan kita terjemahkan. Dan insya Allah nanti di bulan Juni beliau datang lagi untuk tablik akbar di Indonesia. Intinya beliau pernah bercerita di tablik akbar itu di Makassar tentang masalah pengalaman beliau. Beliau sarankan kepada jemaah untuk kalau berdoa minta anak atau minta rezeki, minta aja global. Tidak usah khusus sebutkan itemnya gitu ya. Dia bilang, saya punya pengalaman. Dulu saya sebelum nikah sampai saya awal nikah, saya selalu berdoa, ya Allah
jangan engkau karuniakan aku anak kecuali laki-laki. Dia bilang, subhanallah, 4 atau 5 kali istrinya keguguran karena janinnya perempuan. Lalu dia bilang, saya datang ke guru saya Syekh Albani, karena beliau murid langsungnya Syekh Albani rahimahullah. Maka dia tanya, Syekh, bagaimana pendapat anda? Kata Syekh Albani, minta doa, minta anak secara umum. Ya Allah, berikan aku keturunan yang saleh. Maksudnya laki-laki atau perempuan, yang penting baik menurutmu, ya Allah. Maka saya mengubah doa saya, dia bilang, dan alhamdulillah sekarang beliau kalau tidak salah punya 5 anak, diantaranya laki-laki dan perempuan. Gitu kan? Nah, ini pelajaran juga yang bisa kita ambil dari doa Nabi Ibrahim AS. Lalu kemudian ayat 101, Allah mengatakan, وَبَشَّرْنَهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ. Nah, ini tadi yang kita sebutkan keutamaan pertama Nabi Ismail, bahwasanya Allah mengatakan, dan kami sampaikan kabar gembira kepada Ibrahim tentang kelahiran seorang anak yang sangat sabar, halim. Falamma, ayat 102-nya, falamma balaga ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fandur madha tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Maka ketika anak itu Ismail sampai umur sanggup berusaha bersamanya, sudah dewasa, apalagi tadi sudah kita jelaskan dalam athar sudah menikah gitu ya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka coba fikirkan bagaimana pendapatmu. Jadi di sini kita bisa lihat juga bagaimana muamalah yang baik seorang ayah pada anaknya gitu ya. Kemudian Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Nah, ini sekaligus membantah pernyataan sebagian orang bahwasanya Ismail waktu mau disembelih masih kecil. Kalau anak kecil enggak mungkin berkata begini. Pasti dia lari. Ya. Tapi karena sudah dewasa, sudah faham, ya, sudah ada iman dalam hatinya, maka dia menerima semua perintah Allah kepada ayahnya. Nah, ini disebutkan tentang prosesi itu, ya. Kemudian diceritakanlah proses itu, ya, penyembelian dilanjutan ayat masih surah yang sama, Saffat 103-113. Namun sebelum kita lanjutkan kisah ini, disebutkan dalam riwayat-riwayat tentang prosesi penyembelihan ini. Dan ada satu hadis yang menjelaskan, kata Nabi SAW, ru'yal anbiya'i wahyun, bahwasanya mimpi para nabi-nabi adalah wahyu, ya, adalah wahyu. Jadi memang ini memang wahyu, berbeda dengan mimpi kita kalau manusia biasa. Kalau nabi-nabi mimpi itu semua penyampaian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita masih terbagi antara ru'ya sadiqah, mimpi yang benar dari Allah, atau hilm, mimpi buruk dari syaitan. Tentu ada adab-adab sendiri dalam masalah mimpi, tidak kita bahas sekarang. Mudah-mudahan nanti kita bisa bahas di kisah Nabi Yusuf alaihissalam, karena mujizat beliau adalah mentakwilkan mimpi. Baik, pada saat itu Ibrahim alaihissalam akhirnya mengajak Ismail, dan mereka masing-masing mempersiapkan. Coba bayangkan teman-teman. Sekarang saya misalnya di posisi ayah, atau anda semua di posisi ayah. Apa yang anda siapkan kalau akan menyembelih? Saya pertama pisau. Harus tajam. Tidak mungkin pakai pisau kecil. Pisaunya harus besar. Ini semua dipersiapkan. Dipersiapkan setelah disembelih, ya, karena akan dikurbankan di jalan Allah. Berarti diapakan anak itu? Hah? Dibuang di jalan? Dipotong-potong, dibagi. Bayangkan itu. Berarti tidak mungkin pisau kecil. Karena ini perintah untuk mengorbankan Ismail, bukan cuma disembelih. Kan itu. Makanya nanti pada saat diganti dengan domba, dombanya selain disembelih dia apa? Dibagi. Mana suaranya ini, masih hidup atau tidak? Dibagi, kan gitu. Jadi coba bayangkan teman-teman, kalau kita di posisi ayah, siapkan pisau, kita siapkan wadah untuk ngambil potongan-potongan daging anak, ini berat banget ini. Ini betul-betul ujian yang berat gitu ya. Makanya Allah pun menyebutkan itu sebagai ujian, balaun mubin, ujian yang berat banget. Dan kita di posisi Ismail sekarang. Ismail, kita kalau sebagai anak, ayah kita lagi siapin pisau, ya, akan gerek leher kita nih, potong, dan akan dicincang-cincang, dagingnya mau dibagi. Bagaimana perasaan kita sebagai anak?
Itu luar biasa. Makanya disebutkan tentang kesabarannya dipuji sama Allah. Halim. Dia dengan sangat tenang. Dia sudah pasrah. Pergilah mereka berdua. Dalam perjalanan menuju ke wilayah Mina, tempat yang dilihat oleh Nabi Ibrahim dalam mimpi, subhanallah, syaitan atau iblis datang menjelma, lalu mengganggu. Wahai Ibrahim, apakah kau akan sembelih anakmu? Apakah begini dan begitu? Kau lama tidak ketemu, berbagai macam bisikan. Nabi Ibrahim AS tetap kokoh, mengambil 7 butir batu, dilempar. Hilanglah syaitan itu. Ya. Yang pertama dilempar itu dari Aqabah. Ya. Aqabah itu sebenarnya gundukan tanah yang agak tinggi. Makanya ada namanya Jumrah Aqabah, ya, di musim haji. Itu diambil dari perbuatan ini. Kemudian syaitan pergi, kembali lagi. Kalau tidak salah jarak antara satu jumrah itu, titik itu ke titik sesudahnya, mungkin kalau saya tidak salah ya, sekitar 200-300 meter gitu. Datang lagi syaitan ini. Di titik itu digoda lagi. Ibrahim melempar lagi dengan batu. Pergi lagi dia. Kemudian jalan lagi, ini biasa dikenal dengan jumrah wusta. Ya, melontar syaitan bagian tengah gitu ya. Kemudian jalan lagi, masuk ke lemparan yang terakhir. Datang lagi, lalu dilempar lagi oleh Ibrahim AS, dikenal dengan jumrah sugra atau kecil gitu ya. Maka iblis hilang, gak ada lagi setelah itu. Makanya kita melempar batu ya, jumrah itu. Dan jemaah haji, kalau sedang haji, melontar. Kalau dia mau sempurna ya, dan kami sarankan bagi teman-teman yang haji, usahakan sempurna melempar jumrahnya. Maksudnya sempurna menggabungkan mana hari yang wajib, mana hari yang sunnah. Karena jumrah itu dimulai dari tanggal 10 Zulhijjah. Di hari sembelihannya Nabi Ismail, hari Nahar namanya. Di situ kita lempar 7 butir batu. Di jumrah Aqabah namanya. Kemudian hari besoknya tanggal 11 Zulhijjah, kita dicontohkan oleh Nabi SAW karena beliau mengatakan khudu anni manasikakum, ambillah manasik dari aku. Maka beliau contohkan di tanggal 11, hari pertama hari Tashrik, 11 Zulhijjah, beliau melontar di 3 titik. Di kecil 7, di sedang 7, di Aqabah 7. Berarti kalau digabung berapa? 21. 21 batu ya. Kemudian ini masih wajibnya ya. Kemudian di tanggal 12 Zulhijjah itu juga masih wajib, sama jumrohnya, sama 11. Kecil, sedang, besar, 7 butir, 7 butir, 7 butir, berarti 21 juga. Jemaah haji boleh meninggalkan lokasi Mina di tanggal 12. Kalau mereka tinggalkan, berarti jumlah batu yang dia lempar, 21 tambah 21, 42, tambah 7, 49. Ya. Baik, kalau ini saya bilang tadi wajibnya. Kalau Anda mau lebih lengkap, sebagaimana Allah bilang dalam Al-Quran tentang haji liman ittaqa, bagi orang yang lebih bertakwa, lanjut ke tanggal 13. Tapi ini sunnah. Di tanggal 13, jumrah lagi 3 titik dengan 7 batu. 21 lagi. Kalau ini kita sempurnakan, digabung semuanya, 21, 21, 21 sama 7, itu berarti 70 batu. Tadi cuma 49, itu ya, selisihnya 21 batu ya. Banyak orang mengatakan, tapi kan itu sunnah. Oke, sunnah juga perintah agama. Baik Anda praktisi travel, kami sarankan jangan sia-siakan ini. Untuk apa buru-buru jemaah dikeluarkan ke hotel transit? Atau Anda jadi jemaah, untuk apa Anda tidak lakukan ini? Toh kembali ke hotel transit juga, ya sama saja. Tidur, makan, sholat ya sama. Tapi di Mina itu bagian daripada rangkaian ibadah haji gitu kan. Dan sunnah definisinya secara fikih, ya, dibagi dua, kita bagi dua. Bagian pertamanya mengerjakan dapat pahala, ini bagian pertama. Bagian keduanya meninggalkannya tidak berdosa. Sayangnya banyak umat Islam ambil potongan keduanya. Kenapa antum tidak sholat qobliyah dan ba'diyah, duha, zikir bagi petang? Kan cuman sunnah. Dia fahamnya potongan yang keduanya, karena kalau tidak dikerjakan tidak berdosa. Coba sekarang balik persepsi kita, ambil potongan pertamanya, mengerjakannya dapat pahala. Ini yang dikejar, bukan itu. Ini intinya, mengerjakan dapat pahala, tapi kalau Anda tidak mau, tidak berdosa. Ini cuma pelengkapnya saja. Faham gak? Karena ibadah sunnah tetap juga ibadah. Ya, dan ini akan membedakan nanti derajat kita di surga. Oleh karena itu, tanggal 13 sebaiknya
tetap tinggal di 12 ke 13 tetap tinggal di Mina, apalagi di saat itu sudah kosong sekali. Kamar mandi tidak lagi antri, jumrohnya juga tidak terlalu ramai karena banyak orang entah kenapa melarikan diri keluar dari tanggal 12. Ya maaf saya bahasakan tanda kutip di sini ya, jangan tersinggung. Karena sebenarnya mereka juga, kecuali orang buru-buru mau pulang ke negaranya sakit, tapi kalau cuma kembali ke hotel transit ya lebih baik tinggal di Mina ya. Kenapa Ustaz? Dengarkan keutamaannya. Kata Nabi SAW dalam hadis tentang jumrah ya, bahwasanya satu butir batu kerikil kecil yang dilempar pada saat jumrah itu bisa menghapus satu dosa besar mubiqat, induk dosa besar. Kalau yang ikut kajian kita di sini hari Rabu tahu itu ya, ada tujuh induk dosa besar. Syirik, zina, sihir, riba, itu kan induk dosa besar, namanya mubiqat, yang membinasakan. Itu kalau kita lempar satu batu itu dengan bertakbir Allahu Akbar, satu dosa besar mubiqat yang hilang. Jadi kalau kita tadi yang tanggal 12 sudah keluar, kita cuma dapat 49 batu. Tapi kalau tambah satu hari aja, jadi 70 batu. 70 dosa besar dihilangkan. Itu kan sayang banget ya. Sayang banget. Ini harusnya dijadikan sebagai sebuah perhatian khusus. Baik. Intinya, jumrah ini juga akan dipanen pahalanya oleh Ibrahim dan Ismail di alaihissalam dan dijadikan rangkaian haji. Ini kita jelaskan untuk di kisah Nabi Ibrahim ya. Kemudian datanglah ke titik di mana disembelih. Sekarang pemerintah Saudi kasih gapura kecil, tanda kecil di situ, titik tempat penyembelihan itu. Tapi tidak dikultus apa-apa, gitu ya. Ya, memang kita tidak anjurkan mengkutusnya dan Nabi SAW tidak pernah secara khusus untuk mengkutus tempat itu. Nah, waktu sudah sampai di sana, Allah menggambarkan dalam Al-Quran lanjutan ayat tadi ya, di 103-nya surah Saffat itu ya. Falamma aslama wa tallahu liljabin. Maka ketika keduanya telah berserah diri, Ismail sudah ditidurkan, Ibrahim sudah mengangkat pedangnya, dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya. Ini ada maknanya. Dalam sebuah riwayat disebutkan, tadinya Ibrahim AS akan menyembelih Ismail sementara dia tidur terlentang. Jadi yang dipotong bagian leher tengah gitu ya. Tapi karena Ibrahim ini masih sebagai ayah, walaupun ini perintah Allah, manusiawi dia merasa berat. Nanti gimana kalau dia lihat leher anaknya terputus, darahnya muncrat ini, gimana? Ismail menangkap pesan itu. Lalu dia mengatakan, wahai ayahku, biarkan aku tidur menyamping. Makanya dikatakan pelipis itu ya. Balik sisi kanan, makanya domba itu atau sembelian dianjurkan balikkan sisi kanan ya. Itu karena kasusnya Ismail. Baringkan aku ke samping agar aku tidak melihatmu, engkau tidak melihatku. Udah tinggal eksekusi aja supaya tidak menghambatmu untuk menjalankan perintah Allah. Ini luar biasa sabarnya Ismail salam ya. Kemudian setelah itu Ismail juga menyuruh agar bajunya dibuka. Jadi nanti kalau darahnya muncrat, beliau mengatakan dalam riwayat, agar jangan ibuku melihat darahku dan mengenang ya penyembelihan ini. Nah, itu yang dimaksud dengan maka ketika keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya ya. Kemudian untuk tujuannya untuk melaksanakan perintah Allah. Udah dua-duanya pasrah. Dalam gambaran tafsir ayat ini juga bahwasanya Ibrahim pada saat itu sudah menyamping anak Ismail, sudah mengayunkan pedangnya. Di saat itulah detik-detik itu ya. Jadi teman-teman kalau lagi ada ujian dari Allah, sabar sampai titik terakhir. Pasti pertolongan Allah datang. Setelah Allah lihat ketulusan kita, setelah Ismail pasrah udah, dia udah tahu lehernya akan putus, Ismail, Ibrahim juga sudah mengayunkan pedangnya, sudah memang sudah pasrah. Nah, pada saat itu Allah mengutus Jibril menahan pedang tersebut. Dan di sini lanjutan ayatnya, 104-nya. Wanadainahu ayya Ibrahim. Dan di saat itu kami panggil, wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, engkau telah membenarkan mimpi itu. Kadzalika najzil muhsinin. Begitulah kami membalas orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini benar-benar ujian yang sangat nyata dan berat. Allah pun mengatakan itu ujian yang berat. Tapi memang begitu, nabi-nabi diuji lebih berat. Lalu selanjutnya Allah mengatakan wa fadainau bidhibin azim, dan kami ganti anak itu Ismail ya dengan sembelihan yang besar.
Pendapat yang paling kuat adalah domba jantan bertanduk. Dan ada rincian lebih dalam lagi adalah domba yang seperti disembelih oleh Nabi Muhammad SAW. Jantan bertanduk berbulu putih, matanya di bagian mata dan keempat kakinya berbulu hitam. Begitu disebutkan dalam hadis Bukhari. Dan ini adalah domba yang paling afdal kalau untuk disembelih. Maka dikatakan kami ganti dengan sembelihan yang besar gitu ya. Wa tarakna alihi fil akhirin, dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian di kalangan orang-orang kemudian. Maksudnya kisah ini akan terus dikenang dan ini menjadi ibadah penyembelihan ini. Ya, sekian juta orang setiap tahun berkurban, baik yang pergi haji ataupun yang tidak haji, dan semua pahalanya dipanen oleh Ibrahim dan Ismail alaihissalatu wassalam. Salamun ala Ibrahim, salam sejahtera untuk Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin, begitulah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Innahu min ibadinal mu'minin, dia adalah termasuk hamba-hamba kami yang sangat beriman. Kemudian selanjutnya, wa basyarnahu bi ishaqa nabiyyan minas salihin. Setelah kejadian itu, sembelihan itu, barulah Nabi Ibrahim alaihissalam pulang ya. Dan ada berita gembira tentang lahirnya Ishak. Ya, walaupun sebenarnya Ishak kemungkinan besar kalau kita rentet semua sejarah itu sudah lahir di Palestina. Dan ayat ini tidak bentrok. Ayat ini maksudnya adalah yang disembeli adalah Ismail dan bukan Ishak. Nanti akan kita sebutkan argumentasi berhubungan dengan masalah itu. Sebagaimana juga Ibnu Katsir menukil tentang bantahan ya, terhadap ahli kitab bahwa yang disembeli Ishak. Dan kita tetap berpegang pada kebenaran Al-Quran dan wahyu yang turun kepada kita kalau yang disembelih adalah Ismail, dan terlalu banyak data-data dan fakta berhubungan dengan masalah itu. Dan kami beritahukan berita gembira kepada Ibrahim dengan lahirnya Ishaq sebagai nabi ya, dan termasuk orang-orang saleh. Wa barakna alihi wa ala Ishaq, dan kami berkahi juga kehidupannya Ibrahim dan Ishaq. Wa min dzurriyyatihima, dan keturunan keduanya muhsinun wa dzalimun nafsihi mubin, di antara keturunan keduanya ada yang berbuat baik, ada pula yang terang-terangan berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Nah, ini prosesi penyembelihan dan pergantian pada saat itu dengan sembelihan yang besar, sembelihan yang besar. Sekarang kita kasih gambaran dan hujjah atau argumentasi yang disampaikan oleh para ulama berhubungan dengan masalah penyembelihan yang disembelih adalah Ismail dan bukan Ishak. Tentu saja yang pertama, ya, argumentasi yang disampaikan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, bahwasanya berita yang datang penyembelihan itu terjadi pada Ishak itu dinukil dari satu orang namanya Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab al-Ahbar ini seorang pendeta Yahudi masuk Islam di masa kerajaannya Umar bin Khattab. Ya. Dan Umar bin Khattab melihat karena dia orang yang faham agama Yahudi, kadang-kadang kalau dia berbicara tentang riwayat Israiliyat selama tidak bentrok dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, Umar membiarkan dia berbicara. Nah, riwayat yang dia tukil ini adalah riwayat dari Israiliyat bahwasanya yang disembelih adalah Ishak. Dan Ibnu Katsir menulis dalam bukunya di tafsirnya dengan perkataan yang bagus sekali, beliau mengatakan, dan ketahuilah umat Islam tidak butuh sedikit pun dari riwayat tersebut sebagai dalil, karena nyata sekali ayat-ayat Al-Quran menyatakan bahwasanya yang disembelih adalah Ismail. Kemudian Ismail juga hujah yang kedua ya, selain tadi informasi dari Ka'ab bin Ahbar ini tidak perlu diambil karena Israiliyat menurut Ibnu Katsir. Kemudian yang kedua, Ismail adalah anak yang paling besar. Sebagaimana tadi sudah kita sampaikan, umumnya perintah-perintah atau penyebutan nama Ismail kalau dikombinasikan dengan Ibrahim dan Ishak, pasti setelah Ibrahim, Ishak, Ibrahim, Ismail, lalu Ishak. Dan memang perintah penyembelihan ini justru terjadi pada saat Ibrahim belum punya anak kecuali satu. Oleh karena itu merucut ke Ismail. Mungkin kalau kita sih umat Islam berpikir, ah untuk apa kita bahas ini? Toh juga kita tetap yakin Ismail.
Tapi ini perlu kita sampaikan teman-teman sekarang, karena kita sedang bahas ini, dan sampai hari ini orang-orang Yahudi dimanapun mereka berada meyakini Ishak yang disembelih. Bukan cuma itu, sebagian orang Nasrani yang berpegang juga pada kitab Taurat atau perjanjian lama menyatakan hal yang sama. Maka kita butuh menunjukkan sikap kita, gitu kan? Karena memang ini penyampaian dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, firman Allah Subhanahu wa taala, "Fabasyyirnahu bi Ishaqa wa min wara Ishaq Yaqub." Dalam surah Hud, surah nomor 11 ayat 71, dan kami menyampaikan berita gembira kepada Ibrahim tentang lahirnya Ishaq, dan setelah Ishaq ada Yaqub. Kata Muhammad bin Ka'ab rahimahullah, seorang ulama salaf, bagaimana mungkin Allah memberitakan berita gembira tentang kelahiran Ishaq dan bahwa ia akan mendapatkan anak yang bernama Yaqub, lalu Allah menyuruh Ibrahim alaihissalam untuk menyembelihnya? Gak mungkin disuruh sembelih, berarti pada saat itu sebenarnya ya akan hilang nyawanya. Tapi kenapa waktu disebutkan nama Ishaq, pasti Allah datangkan setelahnya Yaqub, ya, yang datang sesudah Ishaq. Ya, berarti dari awal seakan-akan sudah ada bocorannya kalau ini tidak jadi disembelih. Padahal sebenarnya Ismail memang awalnya pasti disembelih. Di saat-saat genting itu baru Allah berhentikan, gitu kan? Nah, sementara ayat tentang Nabi Ishaq alaihissalam disebutkan dalam surah Hud ayat 71, surah nomor 11, kami beritahukan berita gembira kepada Ibrahim tentang kelahiran Ishaq dan sesudah Ishaq anak dari Yaqub. Artinya kau wahai Ibrahim dan istrimu Sarah akan melihat cucumu yang bernama Yaqub. Ya. Dan Ibrahim AS punya umur cukup panjang sampai 160 tahunan sekian ya. Ya. Baik, ini diantaranya argumentasinya. Kemudian selanjutnya Ibnu Abbas juga berkata radhiyallahu anhuma bahwasanya dia yang disembelih pasti Ismail. Tidak ada keraguan bagi umat Islam. Ibnu Abi Hatim juga berkata menukil dari mayoritas salaf yang mengatakan yang dimaksud adalah Ismail. Yang dimaksud adalah Ismail. An Hasan Basri juga berkata, tidak ada keraguan sedikit pun yang dimaksud adalah Ismail. Ini semua dinukil oleh Ibnu Katsir dalam buku kita ini. Kita banyak menukil pendapat beliau karena beliau memang bukunya sedang kita bedah gitu ya. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, seorang khalifah muslim di masa Umayyah yang berkuasa 2 tahun, tahun 99 sampai 101. Dan ini terkenal sampai diberikan julukan khalifah Rashidah yang kelima. Jadi kalau ada khulafa Rashidin setelah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, hampir umumnya ulama muslim mengatakan dia adalah Umar bin Abdul Aziz karena kesolehannya gitu ya. Di masa beliau jadi raja, beliau sempat bertanya kepada seorang pendeta Yahudi yang pada saat itu masuk Islam dan dia ya istiqomah dengan keislamannya. Ditanya oleh Umar bin Aziz, siapa sebenarnya yang disembelih? Maka dia mengatakan, pendeta itu bilang, yang sudah masuk Islam, Ismail, demi Allah wahai Amir Mukminin, dan Yahudi mengetahui hal itu, tapi mereka iri kepada kalian wahai bangsa Arab karena mendapatkan kemuliaan perintah ketaatan tersebut serta keutamaan sabarnya Ismail karena mereka anggap Ishak adalah sebagai orang tua mereka. Ini semua argumentasi juga bantahan kalau memang yang dimaksud itu adalah Ismail. Selanjutnya yang ketiga argumentasinya adalah adanya, maaf, yang keempat, pembangunan Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Setelah ini nanti setelah penyembelian kita akan bahas masalah pembangunan Ka'bah gitu ya. Abi Dzar bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qultu ya Rasulullah, ayyu masjidin wudi'a awwal?" Masjid mana yang pertama dibangun? Qala al-Masjidil Haram, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masjid Haram yang ada Ka'bah ya. Qala qultu tsumma ay? Lalu aku berkata lagi, lalu apa? Qala al-Masjidil Aqsa. Yang kedua adalah Masjid Aqsa. Qultu kam bainahuma? Lalu aku berkata, berapa jarak di antara keduanya? Qala 40 sanah. Kata Nabi Muhammad SAW, 40 tahun. Qultu thumma ay, kata Abi Dzar, lalu kemudian apa lagi? Qala thumma haitu adrakta salah fasalli fakullaha masjid. Nah, setelah keutamaan masjid-masjid ini, kalau kau mau salat, salat di mana saja. Karena Allah telah menjadikan bumi ini semua bisa dijadikan sebagai tempat salat atau masjid. Ya, diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Kata Ibnu Katsir, ahli kitab meyakini bahwasanya
yang membangun Masjidil Aqsa adalah termasuk Ibrahim dan juga Yakub. Walaupun ya yang benar adalah Ibrahim saja. Namun di dalam hadis ini jelas sekali Masjidil Haram lebih dulu dibangun ya. Dan yang membangun Ibrahim dan Ismail alaihissalam setelah kisah

umat Islam melontar setiap musim haji setiap tahun gitu ya. Kemudian juga perintah untuk mengerjakan ibadah haji, tawaf, sa'i, adanya air zam-zam dan segala macam hal. Yang keenam, Nabi Ismail AS diberikan julukan Bigulamin Halim. Tadi ya, anak yang sabar gitu ya. Ini dalam ayat disebutkan tadi. Dan Nabi Ishaq diberikan julukan oleh Allah dalam surah Az-Zariyat surah nomor 51 ayat 28 Bigulamin Alim. Anak yang alim, yang pinter ya. Kata para ulama bahwasanya julukan ini bukan berarti menandakan Nabi Ismail tidak pintar atau Nabi Ishaq tidak sabar, bukan. Tetapi ada maksud dari penyebutan ini berhubungan dengan masalah tempatnya. Karena Nabi Ismail hidupnya di padang pasir, berarti hidup lebih susah ya. Air susah, pohon-pohon tidak ada. Akhirnya diberikan julukan anak yang sabar. Nabi Ishaq lahir di negeri Syam. Syam penuh dengan segala macam pohon-pohon, buah-buahan. Dan lebih tepat, orang berilmu itu, ilmu itu akan mudah sekali untuk ditulis, disusun, faham. Itu justru kalau kondisi sangat tenang dan nyaman. Maka istilah halim, sabar, lebih tepat kepada Ismail. Istilah alim dengan kondisi Palestina yang subur lebih tepat untuk Ishaq. Nah, kalau ada prosesi penyembelian Nabi Ishaq, tidak pantas, tidak cocok dikatakan bigulamin alim. Karena belum tentu orang pintar siap disembeli. Harus orang yang sabar. Faham gak ini? Allahu a'lam. Baik. Selanjutnya, ya. Yang ketujuh, Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, diriwayatkan Imam Ahmad, beliau mengatakan inni katra'aitu qarnai kabsh ya haitsu dakhaltu al-bait fa nasitu an amuraka an tukhammirahuma fa khammarahuma fa innahu la yanbaghi an yakuna fil baiti shay'un yashghulu al-musalli. Nabi SAW bersabda kepada seorang sahabat mengatakan, saya sempat melihat di dalam Ka'bah bekas tengkorak patung, batok kepala dan tanduknya domba yang menggantikan Ismail. Karena waktu Allah ganti dengan domba itu disembelih oleh Nabi Ibrahim sebagai gantinya, dagingnya dibagi-bagi gitu ya. Nah, itu tanduknya disimpan oleh Nabi Ibrahim di dalam Ka'bah. Dan itu ada tanduk itu sampai Nabi Muhammad, di masa Nabi Muhammad SAW. Jadi jauh sekali. Dan Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad itu jaraknya jauh sekali ya. Antara Nabi Isa saja sama Nabi Muhammad SAW itu jauh sekali jaraknya, apalagi kalau Nabi Ibrahim. Tanduk itu masih ada, kata Nabi SAW, dan kata beliau kepada para sahabat yang ikut sama beliau masuk dalam Ka'bah, maka saya lupa menyuruh kamu untuk ya membakarnya atau merusak, membuangnya gitu ya, karena tidak pantas ada sesuatu di dalam rumah Allah ya, sesuatu yang menyibukkan musalli, mengganggunya gitu ya. Tentang seandainya tadi bagian kepala atau tanduk daripada domba tersebut. Dan Ibnu Abbas mengatakan, batok kepala domba tersebut dengan tanduknya terus ada di situ tergantung sampai kering di dalam Ka'bah. Dan di saat Ka'bah terbakar, maka di saat itulah tanduk tersebut ikut terbakar. Ya, karena pada satu waktu pernah terbakar Ka'bah sehingga terjadi renovasi Ka'bah ya di masa Abdul Muttalib kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, selanjutnya juga ada pujian Allah Subhanahu wa taala. Oh maaf, sudah sampai situ tadi ya. Itu argumentasi tentang masalah kenapa kita mengatakan bahwasanya yang disembeli adalah Ismail ya. Sampai situ dulu bahasan tentang masalah ini penyembelihan dan argumentasinya. Sekarang kita masuk ke poin pembangunan Ka'bah. Di hari yang tidak jadi penyembelihan Ismail dan diganti dengan sembelihan yang agung atau yang besar tadi, maka pada saat itu di hari yang sama datanglah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk membangun Ka'bah. Membangun Ka'bah. Maka perintah bangun Ka'bah ini ya, itu